itu wanita. Nabi SAW sabda apa? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki daripada wanita. Ya, makanya sebuah antum lihat deh, kalau di WhatsApp ngomongin poligami paling ramai apa ya? Kalau mau poligami aja riuh tuh, ya. Yang tadinya nggak pernah nongol jadi nongol karena ngomongin perempuan. Itulah ya akhwal Islam, memang betul fitnah berat, ya. Makanya akhi azakumullah wa yahfizun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Lalu Allah mengecualikan dari siapa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali atas istri-istri mereka atau budak-budak wanita mereka. Siapa budak di sini? Budak itu, Pak, di zaman sekarang enggak ada. Budak itu adalah tawanan perang yang menjadi ghanimah, kemudian dibagikan oleh pemimpin kaum muslimin jadi budak. Dan budak itu statusnya milik majikannya dan menjadi hartanya. Maka boleh disetubuhi oleh majikan laki-lakinya itu apabila telah selesai satu kali haid atau kalau sedang hamil sampai melahirkan. Iya. Tapi di zaman sekarang jangan dikiasin, pembantu saya kayak budak enggak ya Ustaz ya? Oh, haram, akhi. Iya. Pembantu itu orang yang bekerja di rumah Anda, jangan disamakan dengan budak. Iya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Karena mereka tidak tercela, Allah halalkan. Ya udah, sesuatu yang Allah halalkan untukmu, sibukkan diri dengan yang halal. Ingat, orang kemudian lebih mikirin wanita lain di luar sana, itu namanya Allah palingkan dia dari kita dari yang halal, jadi ngurusin yang di luar sana dan membuat kagum. Rasulullah langsung datangi istrinya, campuri. Ya, kata Rasulullah apa? Karena yang ada pada wanita itu ada juga pada istri kita, enggak ada bedanya kok. Nah, inilah ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Kita ini zaman fitnah banget, Mas, ya. Di mana-mana yang namanya makhluk halus bergentayangan tuh, Mas. Antum naik angkot, ya, naik pesawat, naik bus, bingung Ustaz saya. Ya, nundukin pandangan malah ngelihat paha. Ya, enggak nundukin lihat dada. Kalau merem kelewat, gimana ya Ustaz? Serba salah. Ya. Ya, Masya Allah, yang jelas kita semaksimal mungkin lah, ya, untuk memanage bagaimana supaya mata kita itu tidak apa? Ya. Tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Maka siapa yang mengharapkan selain itu, ya selain yang telah Allah halalkan tersebut berupa istri dan hamba sahaya, maka mereka itu orang-orang yang telah melampaui batas, kata Allah. Iya. Melampaui batas, berarti kita mengharapkan selain istri kita. Berarti kita menginginkan selain yang Allah halalkan untuk kita. Kita menginginkan selain itu. Syekh bin Baz berkata, ayat ini menunjukkan bahwa onani haram, masturbasi haram. Kenapa? Karena Allah hanya menghalalkan untuk kita dua, istri dan hamba sahaya. Dan Allah mengatakan siapa yang menginginkan selain itu, masuk padanya onani. Iya. Maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka dari itu ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, ya, perbuatan onani ini pun haram. Ya, berdasarkan ayat ini. Kemudian amanah-amanah dan janji-janji mereka. Iya. Antum jadi ketua DKM, amanah.

Antum jadi seksi dakwah, amanah. Antum jadi sekretaris, amanah. Iya. Sekecil apapun jabatan yang antum pegang, amanah. Terkadang banyak orang ya merasa ah cuma DKM ini enggak masalah kali. Loh, emangnya bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya itu? Iya. Antum di Al-Barakah ini sebagai apa? Ya seksi dakwah, Ustaz. Terus bagaimana tanggung jawabnya? Ah, cuma di KM inilah. Hati-hati, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepemimpinan Anda? Siapapun kita ya akhal Islam, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian itu adalah apa? Hah? Pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepengurusannya itu. Setiap kalian. Iya, seorang suami ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kepemimpinan dia dalam rumah tangganya. Seorang istri sampai hal yang terkecil pun, pembantu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amanah yang telah Allah berikan kepada dia ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka seorang mukmin tuh Pak, ya dia tak ingin berkhianat dan tak pernah ia mengkhianati. Berbeda dengan orang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzab. Ya apabila ia berbicara apa? Dusta. Wa idza ahada ghadar. Apabila ia berjanji maka ia tidak menepati. Wa idza khasama fajar. Dan apabila ia khasam, ia bertikai, ia melampaui batas, berbuat jahat. Ya. Maka Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan perjanjian mereka. Namun di antara perkara yang tidak termasuk ya, tidak menepati janji, yaitu apabila kita bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan lalu kemudian kita melihat ada yang lebih baik dari itu. Misalnya kita berkata demi Allah saya akan lakukan begini, begini, begini, kemudian setelah itu berpikir aduh kenapa saya enggak melakukan yang lebih baik seperti ini ya. Maka kata Rasulullah hendaklah ia membatalkan sumpahnya dan membayar apa? Kafarat sumpahnya. Dan datangilah yang lebih baik dari itu. Iya. Kemudian Allah berfirman, "Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun." Dan orang-orang yang senantiasa ia menjaga persaksian-persaksian mereka. Kata Ibn Kathir, ay muhafidhuna alaiha la yaziduna fiha wa la yanqusuna minha wa la yaktumunaha. Artinya mereka betul-betul menjaga persaksian, tidak memberikan persaksian yang dilebih-lebihkan atau tidak mengurang-ngurangi dan tidak pula menyembunyikannya. Antum diminta sebagai saksi dalam masalah hutang piutang misalnya. Iya. Dan hutangnya misalnya 100 juta. Antum bilang 110 juta. Atau antum kurangi 90 juta. Atau antum sembunyikan dia. Ini haram ya akhwat Islam. Syahadatuz zur, persaksian palsu itu termasuk dosa besar. Kata Rasulullah SAW apa? Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Apa itu ya Rasulullah? Mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah yang pertama asyirku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua wa'uququl walidain, dan berdurhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalas. Tadinya Nabi SAW bersender, bertelek.

0: Tahukah Anda?
1: Istiqomah itu adalah para ulama

memberikan definisi bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah? Tentu. Apa arti istiqomah? Nah, terus? Nah, Allah, enggak apa-apa lah. Ini yang kasih tahu nanti. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik, supaya kita ingat nih, istiqomah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan. Maaf, masa terus-terusan? Kok, tapi ahsan terus-terusan jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus. Oh, terus-menerus. Nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqomah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqomah? Atau mungkin antum berpikir, dapat apa orang yang istiqomah? Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah. Tapi sebagian enggak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam. Artinya Allah Rabbku. Naam. Tapi Allah katakan thumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau enggak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan, kau juga enggak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa? Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bodoh anak. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kok. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma saliha. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Kalau Allah mengatakan dia melindungi seorang hamba, apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kala merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres, kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres, ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati Bapak Kapolres, nggak bisa bantuin dia. Itu di dunia.

0: Ini Allah yang mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, tapi kita tahan. Nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu, Allah akan kasih. Walakum fiha ma tadaun. Apa aja yang kalian hayalkan. Kadangkala anak kecil, Masya Allah. Anak kecil itu sering tanya, Abah, nanti di surga itu ada enggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ. Dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar, belum. Kita katakan, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap, kira-kira ada kuda enggak di surga? Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza udkhiltal jannah, utita bi farasin min yaqutatin hamra." Fi riwayat hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yaquta, bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia. Tapi dari permata merah. Subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang dia maha pengampun dan maha pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatqab. Hendaklah engkau Muhammad istiqamah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqamah, apalagi kita. Maka dikatakan wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat, ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah. Wa la tatqau, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia itu maha melihat atas apa yang kalian perbuat.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-An'am ayat 10-20.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
4: Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.
3: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله.
4: Malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
3: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
4: Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: azabin 'azim.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar jika aku mendurhakai Tuhanku.
0: Man yusraf 'anhu yawma idzin faqad rahimahu wa dzalikal fawzul mubin.
1: Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberi rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata.

Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

0: Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.
1: Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membaca suratan setelah Al-Fatihah. Sekarang perhatikan jemaah sekalian yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau kita cermati bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam solat-solatnya, mulai dari tadi solat subuh, kemudian solat luhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, kita dapatkan suratan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat beragam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cuma membaca satu surat itu saja, enggak. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meragamkan bacaan yang beliau baca, meragamkan suratan yang beliau baca. Apa hikmah di balik ini? Di antara hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah agar kita bisa bertadabbur, agar kita bisa meresapi, merenungi bacaan yang kita baca. Kenapa Ustaz? Sebab seandainya seorang insan suratan itu keluar secara otomatis, ya, tanpa harus mikir. Emang kenapa Ustaz kalau otomatis gak pakai mikir? Kalau otomatis gak pakai mikir, biasanya tadaburnya itu kurang. Ya, tadaburnya itu kurang, kayak mesin lah, ya. On off gitu loh. Jadi begitu on jalan, begitu off mati gitu aja. Nah, kalau orang sudah kayak gini bacaan sholatnya, maka dia akan kesulitan untuk bisa meresapi, mentadaburi, menghayati apa yang dia baca. Akan tetapi kalau suratnya berubah-berubah, ya suratnya berubah-berubah, walaupun mungkin cuma dalam juz amma, mungkin apalnya cuma juz amma, walaupun mungkin suratnya berubah-berubah dalam juz amma, walaupun dalam juz amma tapi berubah-berubah suratannya, maka dia akan berpikir, ya, ini habis ini ayat apa?

0: Ketika dia berpikir, mau tidak mau dia akan berusaha memusatkan perhatiannya. Beda dengan orang yang sudah hafal luar kepala, otomatis bacaannya, dia tidak perlu mikir. Karena tidak perlu mikir, akhirnya dia persiapannya pun kurang. Makanya, mari kita berusaha untuk meladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh amat memprihatinkan kondisi banyak di antara kaum muslimin saat mereka membaca suratan di dalam surat di dalam salat-salat mereka. Mereka subhanallah enggak lepas dari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini tiga surat favorit. Tiga surat favorit. Sehingga kadang-kadang di atasnya enggak hafal, subhanallah. Kadang-kadang sebagian orang surat az-zalzalah saja yang pendek ini ya, al-qari'ah yang pendek, wat-tini waz-zaitun yang pendek, enggak hafal. Ya. Jadi bacaannya cuma al-falaq, al-ikhlas, an-nas. Saya bukan sedang mengatakan bahwa surat al-falaq, an-nas, al-ikhlas itu adalah surat yang tidak mulia. Bukan. Itu surat yang mulia dalam Al-Qur'an, banyak sekali fadilah-fadilahnya. Sebagaimana yang telah kami paparkan sebagiannya di dalam pengajian tafsir kami ketika kami membahas surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Ya. Banyak fadailnya, keistimewaannya banyak. Akan tetapi seharusnya seorang muslim tidak mencukupkan dengan suratan-suratan itu saja. Maka dari kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada para pemirsa, para pendengar untuk menambah hafalannya. Menambah hafalan bacaannya atau menambah hafalan suratan dari Al-Quran sehingga dia bisa meragamkan bacaannya. Ini tentang ukurannya ya, tentang ukuran panjang pendeknya.
1: Salat lahir batin.

0: seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha, dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi, padahal manfaat yang paling nyata dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka, bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang Al-jawab, jawabannya la nusaddiquhum. Tidak boleh kita percaya kepada mereka. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memegang kunci gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada manusia yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib, maka ini adalah telah melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, man ata arrafan, siapa yang mendatangi tukang tenung paranormal, ya, fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar bertanya saja disebutkan dalam hadis yang lain, man ata arrafan fasalahu,

0: Ansyai, siapa mendatangi paranormal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, lan tuqbal salatu arba'ina laylah, salatnya tidak diterima oleh Allah azza wajalla 40 malam. 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ini sekedar bertanya, apalagi sampai membenarkannya, maka akibatnya kafir kepada Al-Qur'an, kafir kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iyad billah. Demikian, semoga kita terhindar dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan pemikiran-pemikiran yang jauh dari kitab Allah dan jauh dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara tilawah tilawah tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: قل إني نهيت أن أعبد

0: أبعد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadis yang disebutkan tadi merupakan hadis-hadis yang sangat agung, termasuk hadis-hadis yang menjelaskan yang akan keutamaan la ilaha illallah dalam menghancurkan dosa-dosa. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, didatangkan seorang lelaki dari umatku, lalu dibentangkan terhadap dia 99 catatan keburukan. Ya, seluruhnya isinya keburukan. 99 catatan, gulungan. Setiap catatan itu sejauh mata memandang. Ternyata ada 99 isinya seluruhnya maksiat. Maka ditanyakan kepada dia, atungkiru min hadza syai'an, apakah ada yang kau ingkari dari ini? Ya, apakah ada yang salah dalam catatan-catatan ini? Dimakan tidak ada. Kemudian Allah bertanya lagi kepada dia, halaka min hasanah, apakah kau punya kebaikan? Dia mengatakan tidak ada. Dia ketakutan tatkala melihat 99 catatan kemaksiatan. Apakah kau punya kebaikan? Kata dia tidak ada. Maka ternyata dia punya kebaikan. Dikeluarkan bagi dia sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Maka dia berkata, ya Allah, ma hadhil bitaqa ma hadhil sijillat. Ya Allah, bagaimana kartu ini dibandingkan dengan catatan kemaksiatan yang begitu banyak? Ya, maka ternyata dia tidak dizalimi. Maka diletakkanlah kartu la ilaha illallah di suatu timbangan, dan catatan amalan kemaksiatan di suatu timbangan, ternyata masih lebih berat la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan akan agungnya kalimat la ilaha illallah, bahwasanya pengaruhnya sangat kuat dalam menghancurkan dosa-dosa. Akan tetapi para ulama telah menjelaskan bahwasanya kekuatan pengaruh la ilaha illallah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kekuatan tauhid dalam hati seorang, sesuai dengan kekuatan ikhlas dalam hati seorang. Orang yang dalam hadis ini disebutkan dia memiliki, bahwasanya dia memiliki kekuatan la ilaha illallah sangat kuat, ikhlasnya sangat tinggi dalam hatinya, maka dia mampu dengan keikhlasan tersebut menghancurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya, bertingkat-tingkat pengaruh ya la ilaha illallah terhadap dosa-dosa untuk menghancurkan dosa-dosa sesuai dengan tingkatan iman dalam hati seorang. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Jazakallahu khair kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullahu taala yang telah menerjemahkan
3: fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Syarat yang nomor 4, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Al-azm ala alla ta'uda fil mustaqbal ila hadzal amal. Ya. Bertekad untuk tidak lagi mengulanginya di masa yang akan datang. Misal kata Syekh di sini, beliau mengatakan, fa in kunta tanwi an ta'uda ilaihi indama tasmah lakal fursah fa inna taubata la tasih. Kalau engkau masih meniatkan di dalam hati ingin mengulangi dosa itu lagi, kalau ada kesempatan, maka taubatnya tidak sah. Contoh misalnya rajulun kana wal iyadu billah yasta'in bil mal ala maksiatillah. Misal ada seseorang sering menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Yashtari bihil musakkirat. Dia suka membeli minuman keras, khamr. Yadhhabu ilal buldan min ajli zina. Dia berwisata ke negara-negara Eropa atau yang lainnya dengan tujuan untuk berzina. Apa ada Ustaz? Banyak. Wal iyadu billah, ya. Fa yang seperti ini usiba bifaqr, tiba-tiba orang itu miskin, enggak punya harta lagi. Qal Allahumma inni tubtu ilaik. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Wa huwa kadhibun. Padahal dia dusta. Wa huwa fi niyatihi annahu idza adatil umur ila majarihal ula fa'ala fi'lahul awwal. Padahal dalam hatinya dia bertekad, kalau sampai nanti kondisi saya kaya lagi, saya akan kembali menikmati dunia ini. Ini belum diterima taubatnya. Ya, masih banyak contohnya. Insyaallah taala di sini ada hal penting masalah kaitannya dengan ghibah. Ya, taubat yang kaitannya dengan ghibah insyaallah taala akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Demikian juga yang kaitannya dengan syarat yang nomor berapa? 5. Itu yang kaitannya dengan Bani Adam, atau syarat yang kaitannya dengan waktu. Wallahu taala a'lam bissawab.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Soal jawab.
8: Bagaimana kita memanage marah? Bagaimana kita memanage, mengendalikan sifat marah? Ikuti saja nasihat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Idza ghadibta faskut. Idza ghadibta faskut. Kalau kamu lagi marah, diam. Apa? Diam. Apanya yang diam? Apanya yang diam? Mulutnya apa tangannya? Yang diam apanya? Mulutnya apa tangannya? Dua-duanya. Nabi SAW mengatakan faskut, diam. Dua-duanya. Mulutnya ya tangannya. Kenapa? Ketika orang lagi marah, dia sulit mengontrol lisan dan anggota tubuh yang lain. Kalau antum lagi marah sama anak, pengennya bentak. Kalau sudah bentak, biasanya keluar kata-kata yang baik apa yang jelek? Baik apa jelek? Pernah enggak antum marah sama anak? Bocah kok soleh temen. Pernah? Coba yang pernah kayak gitu angkat tangan. Masya Allah, satu orang. Rata-rata bocah kok ya, sudah keluar nakal, bejut, ya, apalagi itu. Akhirnya betul jadi anak yang nakal. Setiap hari disupatani, setiap hari didoakan jelek sama orang tua ya. Makanya Nabi pesan idza ghadibta faskut. Kalau kamu marah, diam. Mulutnya dan tangannya. Tangannya jangan bergerak. Ya, karena kalau sudah bergerak penginnya mukul, nyubit, ya. Tahan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kalau lagi marah posisi berdiri disuruh apa? Duduk. Kalau belum marah, marahnya belum hilang juga, posisi duduk suruh berbaring. Kalau sudah berbaring gak marah juga gimana? Apa? Turu. Bukan kok makan sebagai orang malah lagi duduk malah mengdapur. Golek bendo, nyari golok di asah, jangan. Jadi ikuti nasihat Nabi SAW. Idza ghadibta faskut. Kalau lagi marah hendaklah kamu diam. Marah biasanya dorongannya itu dorongan amarah, bukan dorongan keikhlasan. Sehingga kata-kata yang keluar cenderung kasar dan menyakitkan. Beda ketika emosi sudah turun, kita pikir, kita akan lebih bisa menjaga kualitas niat nasihat yang kita sampaikan. Wallahu a'lam. Ada yang lain silakan.
9: Mutiara Nasihat.
10: Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, Pak, bersabda, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah datang suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Dijamin dengan ya terus mentoknya sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman Rasulullah itu zaman yang paling banyak ilmunya. Di zaman sekarang alhamdulillah kan sekuat di zaman sebelumnya. Iya. Itu maksudnya, Pak. Makanya kan disebutkan dalam riwayat Muslim, yadrusul Islam kama yadrusu thawb washyan washyan. Islam akan hilang, akan punah.

0: seperti punahnya baju sedikit demi sedikit. Hatta la yudro, sampai nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, sudah tidak, orang-orang sudah tidak lagi, tidak tahu lagi masalah wala zakah wala saum wal haj. Nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, orang-orang sudah tidak tahu lagi apa itu sholat, zakat, puasa, haji. Orang sudah enggak ada yang tahu. Illa ajuz, kata Rasulullah, kecuali seorang wanita tua yang berkata, kami mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Itu berarti, Pak, ilmu itu akan terus berkurang, berkurang, berkurang, sampai kepada nanti suatu zaman orang sudah tidak kenal lagi sholat, zakat, puasa, apa itu. Di zaman sekarang aja banyak kok kaum muslimin udah gak mau sholat, Pak. Iya, saya punya teman, dia kontraktor tuh, Pak. Pekerjaannya muslim tapi gak sholat. Pas disuruh sholat, kamu sholat, apa katanya? La ikraha fid din, gak ada paksaan dalam agama, Pak. Waduh. Iya, ketika dibilang, kamu kalau enggak sholat, saya keluarin kamu. Apa katanya, Pak? Mendingan saya keluar daripada saya sholat. La ilaha illallah. Adakah muslim kayak gitu? Ada. Ketika diancam, kamu enggak takut neraka? Biarin aja neraka. Kan di neraka banyak cewek cantik. Benar, yang ngomong itu muslim loh, Pak. Itu saja sudah mulai banyak yang seperti ini, Pak. Kita lihat, Masya Allah. Mengkhawatirkan. Tentunya ini tugas-tugas kita semuanya untuk menyadarkan mereka, supaya mereka mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya, Pak. Paham, Pak? Ya, insya Allah.
1: Surah Al-An'am ayat 21 sampai 41.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan.

0: تزعمون.
1: Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami?
0: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ.
1: Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah.
0: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Lihatlah bagaimana mereka telah berdosa terhadap diri mereka sendiri, dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan.
0: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Tetapi sebenarnya, telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka.
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.
0: Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
1: ولو ترى

Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Berfirman Allah, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Berfirman Allah, karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkarinya.

Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

0: Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat janji-janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.
1: كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو

0: lain.
1: Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu, janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanyalah mereka dikembalikan. وقالوا

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: yuhsyarun.
1: Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun.
0: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.
0: Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkum as-sa'a aghayra Allahi tad'una in kuntum shadiqin.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyuruh Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar?
0: Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa wa tansawna ma tusyrikun.
1: Tidak, tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.

ayat-ayat Al-Quran. Jadi Nabi SAW metodenya di dalam membaca Al-Quran itu seperti apa? Apakah cepat? Apakah disambung-sambung ayatnya? Ataukah bagaimana? Disebutkan bahwa Nabi SAW kana yaqra'ul Qur'an ayatan ayah. Bahwasanya Nabi SAW membaca suratan atau bacaan dalam solatnya itu beliau membacanya ayat per ayat. Beliau membacanya ayat per ayat. Di sini disebutkan misalnya thumma yuqatti'uha ayatan ayatan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat per ayat. Membaca bismillahirrahmanirrahim thumma yaqifu thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi SAW di dalam salatnya beliau membaca ayat per ayat kemudian berhenti sejenak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti lagi. Thumma yaqifu thumma yaqul. Beliau berhenti kemudian beliau melanjutkan. Arrahmanirrahim. Ya. Berhenti lagi. Kemudian beliau membaca Maliki yaumiddin. Wa hakadha ila akhir surah. Beginilah Nabi SAW metode membacanya sampai akhir surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan suratan? Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Begitulah cara Nabi SAW membaca di dalam seluruh bacaannya. Yaqifu ala ru'usil ayi wa la yasiluha bima ba'daha. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berhenti di setiap ayat dan tidak menyambung dengan ayat berikutnya, tidak menggandengkan dengan ayat berikutnya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang afdalnya seperti ini. Walaupun kita katakan ya boleh disambung boleh akan tapi afdalnya seperti ini. Contoh nyambung kayak gini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini nyambung ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini nyambung namanya. Ya. Ini boleh tapi kurang afdal. Yang lebih afdal adalah ayat per ayat. Alhamdulillah

0: ayat per ayat, ya. Ayat per ayat berusaha seperti apa yang dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan Nabi SAW ayat per ayat. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk kita meresapi isinya. Ya, ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita berusaha meresapi kandungan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya kita langsung nyambung Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, kadang-kadang ada sebagian orang maaf unjuk kepanjangan nafas, ya, unjuk panjangnya nafas dia, surat Al-Fatihah dibaca dengan satu nafas. Oke, okay, ya. Tidak apa-apa, akan tetapi gimana akan tadabur? Sulit tadaburnya. Gimana kita akan tadabur? Ayat yang pertama kita belum tadabur, kita sudah pindah ke ayat yang kedua. Jadi Nabi SAW, beliau bacanya ayat per ayat. Kemudian yang lainnya, kata Anas Ibn Malik, ketika beliau bercerita tentang bagaimana cara Nabi SAW membaca, kana yamuddu madda, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW itu memanjangkan bacaannya, ya, matnya. Misalnya kayak tadi, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, nah, agak dipanjangin, ya, agak dipanjangin. Akan tetapi ya kalau bisa mungkin sesuai dengan tajwid saja, ya. Kalau tadi akhir ayat kan mat aridus sukun itu paling panjang sekitar 6 ayat, ya. Sekitar 6 ayat, walaupun sebenarnya 2 ayat juga boleh. 6 harakat. Ya, 6 harakat. Walaupun sebenarnya 2 harakat juga boleh, akan tapi dalam rangka untuk bisa meresapi apa yang dibaca. Kemudian juga di antara yang disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yurattilul Qur'ana tartila. Beliau membaca Al-Qur'an dengan cara tartil. Ya, dengan cara tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah memberikan huruf atau membaca huruf sesuai dengan makhrajnya, ya. Kemudian sesuai dengan aturan yang biasa diistilahkan dengan ilmu tajwid, ya, ya. Kemudian juga bacaannya itu tidak terlalu cepat. Kalau orang Jawa mengatakan tidak ngeremeng, ya. Jadi bacaannya itu tidak dengan bacaan yang enggak jelas gitu. Bacaannya jelas, makanya di sini dikatakan la hadzan wala ajalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran secara tartil, beliau tidak terlalu cepat juga tidak tergesa-gesa bacanya. Bal qira'atan mufassaratan harfan harfan. Akan tetapi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu huruf per huruf itu jelas. Huruf per huruf itu jelas sebagaimana hadis riwayat Ibnu Mubarak dan isnadnya adalah sahih sebagian ulama. Jadi Nabi SAW dalam membaca itu bacaannya slow tapi jelas, ya. Nabi SAW pernah mengatakan yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya." Bacalah Al-Qur'an dan terus naiklah engkau. Wartaqi warattil, dan bacalah Quran sebagai dengan cara yang tartil, yang jelas. Ya, yang jelas, yang benar secara pelan, ya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil saat engkau di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tingkatan kedudukan kamu di surga itu sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca nanti ketika di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca di dunia, maka derajat kita di surga akan semakin tinggi. Ya, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga, kita perbanyak baca Quran. Ya, baca Qurannya jelas. Ya, sungguh memprihatinkan. Ya. Sungguh memprihatinkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menguasai ilmu-ilmu dunia begitu luar biasa. Menguasai ilmu-ilmu umum, sampai MA, sampai doktor, sampai profesor, ya, sampai menjadi guru besar. Akan tetapi subhanallah, membaca surat Al-Fatihah saja enggak benar. Memprihatinkan sekali jemaah. Ya. Sungguh memprihatinkan. Ada orang begitu mendalami ilmu dunia. Dan mendalami ilmu dunia enggak terlarang. Silakan Anda dalami selama ilmu itu bermanfaat, ya. Ya, selama ilmu itu bermanfaat, bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak. Ya. Anda mendalami ilmu kedokteran, silakan. Anda mendalami ilmu tentang ekonomi, silakan. Anda mendalami ilmu tentang akuntansi, silakan. Anda mendalami tentang geologi dan seterusnya, silakan. Akan tetapi subhanallah, apakah itu harus mengorbankan bacaan Al-Qur'an Anda? Sungguh memperhatinkan. Ada seorang profesor, tapi bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata. Kadang-kadang bacanya dari huruf Latinnya, subhanallah. Ini kalau boleh saya katakan, inilah aib, ya. Sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang sehari dibaca 17 kali. Masih membacanya dari bacaan Latin. Sehingga nanti tajwidnya banyak yang keliru. Maka kita perlu berlatih. Walaupun harus mulai dari Iqra lagi, tidak apa-apa. Apakah Anda merasa gengsi ketika Anda sudah menjadi doktor, menjadi profesor, kemudian Anda memulai membelajar Al-Quran dari alif bata lagi, apakah itu aib? Ya. Gak ada aibnya kita belajar Al-Quran. Maka mari kita perbaiki diri kita. Kita berusaha untuk terus mempelajari Al-Quran, meladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti kita derajatnya di surga tinggi. Ya. Kalau misalnya di dunia kita enggak pernah khatam. Ya, enggak pernah khatam. Kalaupun khatam mungkin dulu ketika masih kecil dulu. Udah pernah khatam katanya sekali seumur hidup. Subhanallah. Nanti derajat kita di surga seberapa tingginya? Jadi derajat kita di surga itu tergantung banyaknya ayat yang kita baca ketika di dunia. Ini. Jadi bacaan Nabi SAW, beliau bacaannya pelan, ayat per ayat. Kemudian juga tadi saya katakan dengan tartil. Dan juga di antara etika yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk memerdukan bacaan Al-Quran semampunya. Ya, tanpa memaksakan diri. Maka kata Nabi SAW, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Sesungguhnya suara yang bagus, yang merdu, akan menambah indahnya Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Jadi Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaguskan suara, ya, memerdukan suara. Kenapa? Karena dengan memerdukan suara itu kita akan bisa lebih menghayati. Makanya di sini disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, dan dinyatakan kuat hadis ini oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi. Kata Nabi SAW, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara orang yang bacaan Qur'annya paling bagus, ya, adalah orang yang kalau kalian dengar bacaannya, kalian itu bisa memahami, bisa menangkap bahwa ini orang takut sama Allah. Jadi di sini bukan hanya masalah tinggi, merdu, kemudian suaranya bergelombang, tapi di sini lebih banyak berbicara tentang ketika suara merdu itu orang akan bisa menghayati sehingga dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu bukan kita belajar, kita harus belajar misalnya nada-nada Al-Qur'an yang biasa diistilahkan apa itu, saya lupa, bayati atau apa gitu ya. Enggak harus seperti itu. Yang penting kita suaranya merdu, kemudian enak, kita menghayati, ini yang lebih penting. Makanya Nabi SAW itu suka kalau dengar beberapa sahabatnya itu membaca dengan bacaan yang merdu sekali. Seperti contohnya Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Jadi Nabi SAW suka dengerin bacaannya sahabat yang suaranya merdu. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.
1: Salat lahir batin.

0: Jika kita masbuk, apakah tetap dianjurkan membaca doa iftitah? Jumhur ulama mengatakan bahwa doa iftitah hukumnya anjuran. Berangkat dari sini, kita akan memberikan rincian untuk kasus makmum masbuk. Apakah perlu membaca doa iftitah ataukah tidak? Pertama, jika waktunya sudah tidak memungkinkan untuk membaca doa iftitah dan al-fatihah, maka dahulukan al-fatihah daripada doa iftitah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. An-Nawawi juga mengatakan, jika makmum masbuk tahu bahwa memungkinkan bagi dia untuk melakukan sebagian doa iftitah, ta'awud, dan fatihah, sementara tidak mungkin bisa membaca semuanya, maka dia baca yang memungkinkan untuk dibaca. Kedua, jika masih memungkinkan untuk membaca doa iftitah, dianjurkan membacanya. An-Nawawi mengatakan, jika makmum masbuk menjumpai imam sedang berdiri, dan dia tahu bahwa memungkinkan baginya untuk membaca doa iftitah, ta'awud, dan al-fatihah, maka dianjurkan membaca iftitah. Ketiga, jika kesempatan untuk membaca iftitah sudah selesai, maka tidak perlu membaca doa iftitah. An-Nawawi menyebutkan keterangan Al-Baghawi. Jika makmum masbuk menjumpai imam sedang tasyahud akhir, lalu dia takbiratul ihram, lalu duduk tasyahud, dan ketika makmum duduk, imam salam, maka makmum berdiri dan tidak perlu membaca doa iftitah, karena kesempatan membaca doa iftitah sudah terlewatkan.
1: Konsultasi Syariah.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa bila ada sesuatu yang menyenangkan.
4: Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
3: Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal soleh sempurna. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim mensahihkannya di nomor 1/499 dan disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 4/201.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengqadha sholat sunnah fajar setelah sholat subuh, sebaiknya setelah sholat subuh langsung sholat fajar, atau boleh setelah zikir dulu lalu sholat fajar? Jadi orang yang tidak sempat sholat qobliyah subuh, orang yang tidak sempat untuk sholat qobliyah subuh sebelum subuh, para ulama kita mengatakan boleh untuk mengqadha qobliyah subuh tadi. Hanya saja mengenai waktunya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan mengqadha-nya boleh habis subuh langsung, tidak ada masalah. Ya maksudnya ya habis zikir, ya, maksudnya habis zikir selesai kemudian dia bangkit sholat 2 rakaat, dan ini bukan sholat ba'diyah, bukan, karena nggak ada ba'diyah subuh. Sholat ba'diyah subuh nggak ada, tapi ini sholat qobliyah subuh yang diqadha. Ya, pendapat yang pertama mengatakan habis sholat tidak apa-apa, habis subuh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh diqadha, cuman usahakan waktunya itu setelah matahari terbit. Ya, setelah matahari terbit. Jadi nunggu dulu. Ya, nunggu dulu, duduk dulu sampai matahari terbit, kemudian baru qadha 2 rakaat. Dua pendapat ini sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Mungkin pendapat yang kedua lebih aman, ya. Mungkin pendapat yang kedua lebih aman dalam rangka menghindari sholat di waktu yang terlarang, walaupun sebagian ulama mengatakan sholat di waktu yang terlarang itu tidak mutlak terlarang. Ada beberapa kondisi yang ada sebabnya diperbolehkan untuk melakukan qadha tersebut. Intinya boleh Anda mengqadha-nya setelah selesai berzikir, bukan habis sholat subuh langsung, setelah selesai berzikir habis sholat. 6.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: Afala yatadabbaruna Al-Qur'an.
2: Ikhwat Islam, kita masih melanjutkan surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina hum bisyahadatihim qa'imun." Dan orang-orang yang senantiasa menjaga persaksian-persaksian mereka. Lalu kemudian Allah kembali mengatakan, "Wallazina hum 'ala shalawatihim yuhafidun." Dan orang-orang yang menjaga salat mereka. Ya. Ai 'ala mawaqitiha wa arkaniha wa wajibatiha wal mustahabbatiha. Artinya menjaga waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, menjaga juga yang sunnah-sunnahnya. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka, yaitu menjaga waktunya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya juga. Ya, jadi yang sunnah-sunnahnya pun juga kita berusaha untuk jaga gitu loh, Pak. Jangan cuma yang wajib-wajibnya doang, tapi juga yang sunnah-sunnahnya. Ya. Maka kemudian Allah berfirman, "Ulaika fi jannatin mukramun." Mereka lah orang-orang yang berada di dalam surga dalam keadaan dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan, dimuliakan dengan berbagai macam masya Allah. Ya, inilah ya akhal Islam azakumullah, sifat-sifat orang yang masuk surga. Dalam surat Al-Mu'minun juga Allah menyebutkan mirip dengan di sini ya. Tapi dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, "Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun." Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus, dan mereka akan kekal dalam surga Firdaus selama-lamanya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, ini menunjukkan Pak bahwa untuk masuk surga itu harus dengan amal, Pak. Harus dengan amal. Jadi masuk surga itu bukan hanya sebatas dengan angan-angan gitu loh. Berangan-angan pengen masuk surga, pengen masuk surga. Tapi disuruh beramal enggak mau. Makanya ya akhi, ya. Siapa saja di antara kita yang ingin masuk surga, beramal. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah berfirman, "Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum." Berlomba-lombalah kepada ampunan Rabb kalian. "Wa jannatin 'arduha samawati wal ard." Dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga yang ya lebarnya, luasnya seluas langit dan bumi. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izzin ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im." Fiman fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
3: Iya. Al-Imam Ibn Kathir berkata, yaqulu ta'ala munkiran al-kuffar alladhina kanu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum musyahiduna lahu wa lamma arsalahu Allahu bihi minal huda wa ayyadahu Allahu bihi minal mu'jizatil bahirah thumma hum ma'a hadha kullihi faruna minhu mutafarriquna anhu syariduna yaminan wa shimalan firaqan firaqan wa syia'an syia'an. Allah Ta'ala berfirman mengingkari orang-orang kafir yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ya hidayah. Dan Allah kokohkan Rasulullah SAW dengan mukjizat yang mencengangkan akal kita. Iya. Kemudian mereka orang-orang kafir itu malah lari dari Nabi Muhammad SAW. Mereka malah bercerai-berai dari Rasulullah SAW. Lari ke kanan dan ke kiri. Bahkan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Iya. Allah berfirman, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in." Maka mengapa orang-orang kafir itu terhadapmu muhti'in? Muhti'in itu artinya apa? Musri'ina farina mink. Artinya lari dengan cepat dari engkau. Berpaling. Gak mau. Diajak kepada hidayah, gak mau. Iya. Hai muntaliqin. Anil yamini wa anil shimali izin. Izin itu artinya mutafarriqin. Ke kanan dan ke kiri mereka ya berpecah belah. Setelah mendapatkan, setelah datang hidayah, malah berpecah belah. Setelah datangnya petunjuk, malah lari dari kebenaran. Maka Allah mengatakan, kenapa orang-orang kafir itu kok malah lari dari kebenaran? Aneh sekali mereka itu. Diajak ke surga kok gak mau gitu loh. Maunya masuk neraka. Iya. Subhanallah ya akhal Islam, anzakumullah wa iyakum. Kata Al-Imam Ibn Kathir, wahu halu min muhti'in, ini merupakan keadaan dari orang-orang muhti'in, orang-orang yang lari. Apa itu? Yaitu izin. Mereka akan bercerai-berai, mereka akan berpecah belah. Iya, ay fi hali tafarruqihim wa ikhtilafihim, artinya dalam keadaan mereka bercerai-berai, berpecah belah. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad mengenai orang-orang ahli ya pengikut hawa nafsu itu, fahum mukhalifuna lil kitab, mukhtalifuna fil kitab, muttafiquna ala mukhalafatil kitab. Mereka sengaja menyelisih Al-Qur'an, mereka pun berpecah belah terhadap Al-Qur'an, dan mereka bersepakat untuk menyelisih Al-Qur'anul Karim. Ya, inilah ya akhal Islam. Kadang banyak di antara umat Islam pun juga diajak kepada kebaikan enggak mau, lari. Ya, diajak untuk sholat gak mau, diajak buat benar gak mau, ya, diajak jangan korupsi malah dimusuhi orang yang apa namanya melarang korupsi, apa-apaan sih, ya, diajak sholat yuk sholat apa katanya, ya, la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama, benar pak, ada orang seperti itu. Ya, diajak sholat, ayo kamu sholat. Apa kata dia? La ikraha fiddin. Diajak ke surga enggak mau. Ditakuti sama api neraka, kamu enggak takut sama api neraka? Bukan di neraka banyak perempuan cantik. Ya, la ilaha illallah. Masyaallah ya akhal Islam, anzakumullah ya. Mereka lari sejauh-jauhnya dari kebenaran, dari hidayah, dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi ya akhal Islam, anzakumullah. Maka orang-orang seperti ini nanti pada hari kiamat akhi dikumpulkan dalam keadaan matanya buta. Lalu mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah, sementara kami dahulu di dunia melihat. Iya, apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu malah meninggalkannya. Maka di hari ini pun kamu akan ditinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kan sudah datang kepada kamu peringatan. Sudah datang kepada kamu ayat-ayat Allah. Sudah datang kepada kamu ya petunjuk. Kenapa kamu lari? Salah siapa? Kamu yang salah. Kalau kamu menginginkan hidayah, seharusnya kamu datanglah, ambil hidayah ini, Al-Qur'an yang isinya petunjuk hidayah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Dan apakah kemudian mereka, setiap mereka itu di antara mereka sangat tamak ingin masuk surga Jannatul Na'im? Ya. Kalian lari dari kebenaran, kalian pun memusuhi para rasul, udah begitu pengen masuk surga lagi. Ngaca dong, maksudnya begitu ya. Ya. Kata Ibnu Katsir, ayat ma'u haula wal halatu hadhihi min firarihim anil rasuli wa nufurihim anil haqqi an yadkhulu jannatin na'im. Apakah mereka-mereka yang keadaannya seperti ini, yang ya lari dari peringatan, tidak mau menerima nasihat, merasa tamak untuk masuk surga, dalam keadaan mereka seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Justru tempat mereka neraka Jahannam, seperti itu ya akhul Islam anzakumullah. Memang subhanallah ya akhi ya, untuk menerima kebenaran itu berat akhi. Ya, makanya kan Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kenapa Allah mendahulukan tawasaw bil haq, baru setelah itu tawasaw bis sabr? Syekh Ali Hasan berkata di sini ada rahasia. Kata beliau, li annal haqqa thaqilun, karena kebenaran itu berat. Maka Allah mengatakan, setelah mengatakan tawasaw bil haq, berarti karena hak itu berat, butuh kepada tawasaw bis sabr, sabar berpegang kepada kebenaran, sabar. Iya. Yeah. Subhanallah ya akhul Islam anzakumullah wa iyakum. Ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, berat buat pergi ke masjid, berat. Sabarlah, sabar. Enggak apa-apa sebentar kok, ya. Sabar sedikit, cuma pergi ke doang ke masjid berapa meter sih dari rumah antum. Iya. Untuk terus sabar datang ke masjid, alhamdulillah. Makanya ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Iya. Allah mengatakan ayat ma'u kullu mri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. Apakah setiap mereka itu merasa tamak untuk masuk ke dalam Jannatul Na'im, sementara mereka lari dari kebenaran, sementara mereka tidak mau menerima nasihat para rasul, sementara mereka berpecah belah dan tidak mau mengikuti al-haq? Dan di sini Pak, ya, ada sebuah faedah yang sangat berharga, bahwasanya Allah mensifati orang-orang musyrikin itu izin. Izin itu apa? Berpecah belah. Berpecah belah dari apa ya akhi? Dari seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan bahwa yang namanya berpecah belah itu artinya apabila kita tidak mau mengikuti jalannya Rasul, itu namanya berpecah belah. Iya. Makanya Allah mengatakan famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Kenapa orang-orang kafir itu lari dari engkau? Ya, ke kanan dan ke kiri mereka berpecah belah, sama dengan firman Allah, ya. Wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan selainnya. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kamu dari jalanmu. Maka pecah belah itu akibat daripada tidak mau mengikuti kebenaran, bukan karena tidak mengikuti mayoritas. Iya, bukan. Maka dari itulah ya akhul Islam anzakumullah wa iyakum, siapa saja yang tidak mau mengikuti kebenaran pasti nasibnya berpecah belah.

0: Soalan jawab.
1: Saya hamba Allah mau bertanya, bagaimana mendidik anak yang punya sifat ngeyel? Terkadang kelihatannya mendengarkan kalau dinasehati, tapi ternyata diamnya karena cuek. Mohon nasihatnya Ustadz atas jawabannya.
2: Pertama kali, ditanya yang introspeksi. Introspeksi luar dalam. Introspeksi luar itu maksudnya redaksi kata-kata yang kita pilih itu bagaimana. Introspeksi dalam itu maksudnya adalah niat ketika kita menyampaikan nasihat sudah ikhlas atau belum. Yang pertama adalah introspeksi luar. Ketika kita menyampaikan nasihat, kata-kata yang kita pilih itu sudah betul-betul kita pilih kata-kata yang halus. Atau justru sebaliknya kita sengaja memilih kata-kata yang kasar dalam rangka untuk membuat dia tersakiti. Jadi kita menyampaikan nasihat karena lampiasan emosi. Karena kita melampiaskan emosi kita. Kalau seperti itu kondisinya, kemungkinan besar nasihat itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Gak sempat masuk malah. Mental. Karena kita memilih kata-katanya, sengaja kita pilih kata-kata yang kasar. Karena kita jengkel. Ini introspeksi luar. Introspeksi dalam, niat. Ketika kita menyampaikan nasihat itu, apakah kita sudah betul-betul ikhlas, penuh kasih sayang, betul-betul ingin supaya anak ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh, salihah, atau belum? Jadi sebaiknya kita para orang tua itu lebih sering untuk introspeksi diri. Apalagi ketika anak-anak kita inilah anak-anak yang belum balig, yang belum punya dosa. Yang masih bersih anak-anak itu. Kita orang tua yang seharusnya lebih banyak introspeksi diri. Dan ini bukan berarti anak itu gak perlu introspeksi berbagai diri, bukan. Akan tetapi kita yang lebih pantas, lebih berhak untuk introspeksi diri. Karena kita banyak dosa, banyak kesalahan. Dan itu akan berakibat kepada efek, ngefek dan tidak ngefeknya nasihat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Mutiara nasihat.
4: Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Di zaman dahulu, ya di zaman sahabat, tidak ada para sahabat yang berani untuk berdusta atas nama Rasul. Karena para sahabat semuanya adil. Mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Percobaan yang pertama kali dilakukan untuk berdusta atas nama Rasul itu dilakukan oleh seorang nabi palsu. Yaitu Al-Mukhtar Al-Thaqafi yang hidup pada zaman tabi'in, sebagian sahabat masih ada. Di mana dia mengaku-ngaku sebagai nabi, lalu ia pernah meminta kepada seorang sahabat nabi untuk berdusta. Tapi sahabat ini tidak mau. Dia lebih senang untuk dipenggal lehernya daripada ia berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga usaha ini gagal. Yang kemudian akhwan Islam, di zaman tabi'in pun belum terjadi ia berdusta atas nama Rasul. Akan tetapi usaha-usaha berdusta atas nama para sahabat sudah ada. Di zaman tabi'in mulailah muncul orang-orang zindik. Siapa itu orang-orang zindik? Yaitu orang-orang yang masuk Islam karena keterpaksaan. Mereka hakikatnya orang-orang munafik. Mereka ingin menghancurkan Islam. Tapi di waktu itu mereka tidak mungkin menghancurkan Islam dengan kekuatan fisik. Karena Masya Allah, kekuatan pasukan Islam tak ada tandingannya di zaman itu. Negara adikuasa saja, Romawi dan Persia, hancur. Maka mereka berpikir bagaimana merusak syariat Islam ini. Di antara yang mereka lakukan oleh orang-orang zindik apa? Menebarkan hadis palsu, akhi. Membuat-buat hadis palsu. Maka Muhammad bin Zaid bin Dirham berkata, "Wadu'ati zanadiqah akthar min 70,000 hadis." Ya. Orang-orang zindik itu sudah berhasil membuat hadis palsu sebanyak 70,000 hadis. Maka para ulama terpanggil untuk membela sunnah Rasul. Maka mereka pun menyingsingkan tangan mereka. Mulailah mereka memeriksa perawi-perawi. Bahkan di zaman Ibnu Abbas itu sendiri sudah dimulai. Ini pemeriksaan terhadap perawi-perawi hadis itu. Ikhwata iman azakumullah. Yang pertama kali mengajarkan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab apabila ada seorang sahabat yang membawakan hadis, maka Umar mengancam, bawakan saksi, kalau tidak aku pukul kamu. Masya Allah. Ini kehati-hatian yang luar biasa. Para sahabat pun juga mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik apabila membawakan hadis langsung berkucur keringat dingin. Setelah itu ia berkata au kama qaal. Ya, saking takutnya jangan sampai berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Ibnu Abbas berkata, "Kunna idza sami'na ahadan yaqul." Kami dahulu apabila mendengar seseorang berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibtadaratu ayununa wa sami'athu adhanuna." Maka mata kami segera tertuju kepada dia. Telinga kami siap-siap mendengar apa yang ia ucapkan. Falamma raqiba an-nasa as-sa'bu wadh-dhalul lam na'khudh illa ma 'arafna. Namun sekarang ketika manusia mengambil dari setiap orang tidak peduli, maka kami tidak mau mengambil hadis kecuali yang telah kami ketahui saja akan ketikohannya. Maka Ibnu Abbas sendiri sudah mulai berhati-hati dan memilah-milah orang. Muhammad bin Sirin seorang tabi'in berkata, ya, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Falamma waqa'atil fitnah. Tapi ketika muncul fitnah, apa itu fitnah? Itu fitnah ya Khawarij dan Syiah Rafidhah. Karena mereka menghalalkan dusta. Ya. Kulna, maka kami mulai berkata, sammulana rijalakum, sebutkan nama perawi kamu. Fayunzur, lalu dilihat dan diperiksa. Fa'inkana min ahli sunnah yukbalu hadithu. Kalau ia seorang ahli sunnah terpercaya, terima hadisnya. Fa'inkana min ahli bidah, tapi kalau ia orang yang menyimpang pemikirannya, ditolak hadisnya. Mulailah akhir di zaman tabi'in diperiksa hadis itu betul-betul. Ya. Maka ya akhi, para ulama pun meneruskan perjuangan itu. Setiap perawi hadis dicatat namanya siapa sampai 7 turunan. Di mana lahirnya, kapan meninggalnya. Dicatat baik-baik akal Islam siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, di mana saja ia belajar, kemana saja dia pergi. Ya, sampai-sampai diperhatikan buku catatannya pun juga apakah bukunya bisa dipercaya atau tidak. Sampai-sampai diuji hafalannya, apakah hafalannya kuat atau tidak. Sehingga mereka bisa melihat dan menimbang siapa perawi yang betul-betul thiqah dan siapa perawi yang ternyata lemah dan siapa perawi yang suka berdusta. Dicatat baik-baik oleh mereka. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Dan ternyata motivasi orang untuk berdusta atas nama Rasul banyak. Yang pertama adalah ya adanya orang-orang zindik. Nah, orang-orang zindik ini yang memang mereka sangat banyak berdusta atas nama Rasul. Yang memang tujuan mereka ingin merusak Islam ini. Ada lagi akal Islam azakumullah pemikiran yang menyesatkan. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah, bagi mereka halal berdusta itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali dari orang-orang Syiah, karena mereka menghalalkan dusta, kata Imam Syafi'i. Makanya mereka tidak menerima ya orang-orang Syiah yang jenisnya mereka itu suka berdusta, ditolak. Ya. Demikian pula pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya seperti Jahmiyah. Ya. Mereka tidak menerimanya karena pemikiran mereka yang sangat menyimpang sekali. Ada lagi motivasi berdusta atas nama Rasul SAW, rupanya karena supaya barang dagangannya laris. Ini ya dilakukan oleh para pedagang yang tidak bertakwa kepada Allah. Ada hadis al-Badinjan dawa'un li kulli da. Ya. Terong itu katanya obat segala penyakit. Ya, ketika ditelusuri ternyata yang membuat hadis tersebut tukang terong. Ya, dia pengen terongnya cepat laris, dibikin hadis supaya cepat laris. Juga orang tukang semangka bikin hadis tentang keutamaan semangka. Tukang mentimun bikin hadis tentang keutamaan mentimun. Sehingga akhirnya banyak hadis-hadis palsu seputar itu ya akhwal Islam anzakumullah wa iyyakum. Maka subhanallahnya para ulama ya tahu ini dusta, ini palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi motivasinya untuk cari uang. Ya, terutama para tukang cerita dan tukang berkisah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah cerita, walaupun cerita ini ada kelemahannya juga dalam sanadnya. Bahwa Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in datang ke sebuah masjid untuk sholat. Setelah selesai sholat, ada seorang pemuda berkata, "Ya makanakum, duduklah di tempat duduk kalian. Aku akan ceritakan sebuah berita dari Rasulullah SAW." Ia berkata, "Haddatsana Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in." Terus dengan sanadnya kepada Rasulullah SAW, lalu ia mulai bercerita panjang sekali. Maka Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal saling menengok dan berkata, "Hai Ahmad, apakah engkau yang meriwayatkan hadis itu?" Kata Ahmad, "Tidak." "Mungkin engkau?" Kata Yahya bin Ma'in, "Tidak juga." Ya. Setelah selesai, si pemuda ini dipanggil. "Dari mana kamu mendapatkan riwayat hadis itu?" Kata si pemuda, "Dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in." Kata Imam Ahmad, "Aku Ahmad dan ini Yahya. Kami tidak pernah menceritakan itu kepada kamu." Rupanya si pemuda ini ngeles dan berkata, "Ya, emangnya yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma satu di dunia." Masya Allah. Ikhwatul iman anzakumullah wa iyyakum. Ini ya, ini menunjukkan ternyata motivasi orang berdusta atas nama Rasul banyak. Yang paling berbahaya kata para ulama adalah orang-orang soleh yang bodoh. Ya, ketika mereka melihat manusia lebih sibuk dengan fikih dan meninggalkan Al-Quran dan Hadis, akhirnya mereka ingin supaya mereka fokus kepada Al-Quran dan Hadis, dibuatlah hadis-hadis palsu. Ini dia Nuh bin Abi Maryam. Dia membuat hadis tentang keutamaan-keutamaan surat per surat. Ya. Ini dia Maisarah bin Abi Rabbi. Kedua-duanya orang soleh, orang ahli ibadah. Tapi karena kebodohannya mereka berdusta atas nama Rasul. Bahkan kata para ulama, syaru anwa'il bid'ah, anwa'il wada', seburuk-buruknya orang yang berdusta atas nama Rasul itu orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu dipercaya oleh umat. Ya, umat melihat kesolehan dia, ketakwaan dia, enggak mungkin berdusta. Tapi subhanallah, ya ternyata terjadi hal itu. Orang-orang soleh yang ahli ibadah ternyata berdusta atas nama Rasul karena kebodohannya. Ya, di zaman sekarang pun juga banyak akhi. Ya, orang-orang yang notabene para penceramah, ya, para pengkhotbah, para pendakwah, yang ternyata mereka tidak peduli dengan kesahihan hadis, tidak peduli dengan kedhaifannya. Ketika mereka berceramah, bawakan hadis, dinisbatkan kepada Rasul, padahal itu dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ya mendengar seorang yang khutbah Id, dia membawakan, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Al-insan madaniyun bitab." Manusia itu makhluk sosial. Padahal itu perkataan Ibnu Khaldun. Tapi dia jadikan itu sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya akhul Islam, azakumullah wa ayyakum. Ya, belum lagi ada seorang khatib Jumat membawakan hadis, man lam yasbir biqadai fal yabhath ya rabban siwai. Siapa yang tidak sabar dengan keputusanku, hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Padahal itu hadis palsu. Banyak sekali akhul Islam, sehingga orang-orang awam tertipu dengannya. Kenapa? Karena yang membawakannya orang yang dianggap saleh. Dia kan ya seorang penceramah, dia kan seorang dai, dia kan ya gak mungkin dia berdusta katanya. Subhanallah, ya akhul Islam, azakumullah. Maka dari itulah ya di zaman ini kita harus lebih ekstra hati-hati lagi untuk menerima hadis-hadis yang disampaikan oleh siapapun, apalagi di internet sana. Di internet itu bagaikan rimba ya. Orang yang mencari hadis di internet bagaikan pencari kayu bakar. Ya, di malam hari yang kelam. Ya, diambil semua kayu yang dia lihat, kira-kira kayu diambil ternyata ular. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, ya para ulama kalau dahulu membela hadis itu dengan cara setiap perawi-perawinya ya dipelajari siapa dia. Ya, ada seorang ulama berkata, kami apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, kami bertanya-tanya dulu kepada orang-orang, siapa dia, siapa namanya, ya, bagaimana keilmuannya, siapa gurunya, siapa muridnya, dicatat baik-baik. Adapun di zaman sekarang, subhanallah, ya, banyak, terkadang kita lihat penuntut ilmu, ya, Masya Allah, semangat dia menuntut ilmu, tapi kurang hati-hati di dalam membroadcast atau menyampaikan hadis-hadis yang ternyata hadis itu dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
5: Surah Al-An'am ayat 42 sampai 50.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يصدفون.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah, bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga.
0: Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahrah hal yuhlaku illa alqaumul zalimun.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim?
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya?
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 798. Hadis yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, dari Al-Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, darinya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ikhtalafa al-bayyi'an wa laysa bainahuma bayyinah fa huwa ma yaqulu rabbu as-sil'ah aw yatatarikani aw yatatarakani." Ya. Apabila penjual dan pembeli terjadi perselisihan dan tidak ada bukti di antara keduanya, maka pendapat yang diambil adalah pendapat pemilik barang tersebut, itu penjual, atau keduanya saling membatalkan akad. Ya. Kata Syekh Al-Albani, di dalam sanadnya ada Ibnu Abi Layla, dia buruk hafalannya, tapi ia dimutaba'ah oleh Umar bin Qais Al-Masir, seorang yang thiqah. Dan Ad-Darqutni meriwayatkan darinya dengan sanad yang sahih. Ini akan tetapi beberapa perawi lainnya menyelisihi keduanya, di mana mereka meriwayatkan dari Al-Qasim, dari Ibnu Mas'ud, dan tidak disebutkan di situ dari ayahnya. Ya, dikeluarkan atau Ad-Darqutni dari Abu Umais, yaitu Utbah bin Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula At-Tayalisi meriwayatkan, dan Ahmad dari Al-Mas'udi, dan Ahmad dari Ma'an ibn Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, ketiganya dari Al-Qasim, sehingga ya, sanadnya terputus. Oleh karena itu Tirmidzi berkata, ia mursal. Akan tetapi bisa saja kita katakan bahwa yang memausulkannya, yang menyambungnya thiqah, dan itu tambahan yang bisa diterima, yang disebut dengan ziyadatu thiqah, ya, tambahan dari perawi yang thiqah. Ya.

0: Namun hadis ini ada dua jalan lain, ada beberapa jalan lain. Jalan yang kedua dikeluarkan oleh Nasa'i, Ad-Darqutni dan Ahmad dari jalan Abu Ubaidah, Abu Abidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, dan ini terputus juga. Jalan yang ketiga dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dari jalan Ibnu Ajlan dari Aun bin Abdullah dari Ibnu Mas'ud. Tirmidzi berkata hadis ini mursal juga karena Aun bin Abdullah tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Jalan yang keempat yaitu yang mausul bersambung. Dikeluarkan Abu Daud, Nasa'i, Dharqutni dari Abdurrahman bin Qais bin Muhammad bin Al-Ash'ath dari ayahnya, dari kakeknya, darinya. Dan ini hadisnya hasan. Kalau bukan karena Abdurrahman bin Qais ini majhul hal sebagaimana dalam takrib ya. Dan Al-Hakim meriwayatkan dari jalan ini juga dan berkata sahih sanadnya. Ya, demikian katanya. Dan jalan yang kelima juga bersambung namun sanadnya lemah. Diriwayatkan oleh Dharqutni dari jalan Muhammad bin Ubaid bin Abad, ia berkata haddatsana Ahmad bin Masih al-Jamal, ia berkata haddatsana Ismah bin Abdullah, ia berkata akhbarana Israil dari A'mas dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud. Tapi dengan dikumpulkan seluruh jalan ini, sanad ini menjadi sahih. Iya. Jadi masing-masing sanadnya tidak lepas dari cacat. Tapi karena banyak dikumpulin semuanya jadi apa? Ya naik derajatnya. Dan ingat, naiknya derajat syaratnya sanadnya tidak terlalu lemah. Dan kebetulan semuanya itu tidak terlalu lemah. Adanya inqita, inqita itu keterputusan sanad. Dan inqita keterputusan sanad itu tidak terlalu lemah. Ya. Demikian pula ada perawi yang lemah tapi lemahnya tidak sangat. Apalagi di sini ada lima jalan. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, misalnya si pembeli berkata, "Ya, saya bayar besok ya." "Ya udah, enggak apa-apa," kata si penjual. Besoknya si pembeli datang dan berkata, "Ini," kata si penjual, "Loh, kok cuma 100.000? Loh, kan kemarin ngomongnya 100.000. Enggak, saya ngomong 120. Enggak, 100. Kata si penjual, 120. Enggak, 100. Nah, terjadi perselisihan dan tidak ada bukti. Maka di saat ini ya, terjadi ikhtilaf para ulama. Siapa pendapat yang diterima? Apakah pendapat si penjual ataukah bagaimana? Sebagian ulama mengatakan kalau seperti ini maka yang pertama yang menuduh hendaklah membawa bukti, dan yang dituduh kalau tidak ada bukti bersumpah. Ya. Sebagai mereka mengamalkan hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Ya. Bayyinah itu artinya bukti bagi orang yang mengklaim dan sumpah bagi mereka yang diklaim kalau tidak ada bukti. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak, pendapat yang diambil adalah pendapat penjual. Karena dia lebih tahu tentang barangnya dan tentunya dia tidak akan menjual kecuali sesuai dengan keriduannya. Dia tidak akan menjual kecuali sesuai dengan apa? Keriduannya. Ya. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berdasarkan ya zahir dari hadis ini. Di mana Rasulullah SAW mengatakan apabila penjual dan pembeli terjadi perselisihan dan tidak ada bukti, maka pendapat yang diterima adalah pendapat Rabbus Silah, pemilik barang yang pertama. Siapa itu? Penjual dong, bukan pembeli. Atau kalau memang kedua-duanya sama-sama tidak mau, ya udah kita batalkan aja, saya kembalikan nih duitnya. Atau misalnya karena duitnya belum dibayar, ya sudah gak jadi sini barangnya, saya gak ridho. Ya, batal sudah. Nah ini ikhwal Islam azani Allah yang ditunjukkan oleh hadis ini. Ya, Allahu a'lam.
1: Sudahkah kita? Seorang ulama ahlus sunnah, Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala sering memilih duduk membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi di rumah beliau. Beliau pun ditanya, "Apakah engkau tidak jenuh berada di rumah?" Beliau menjawab, Bagaimana mungkin aku jenuh sedangkan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Inilah perasaan seorang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menikmati saat-saat ia membaca dan mengkaji sunnahnya. Pernahkah kita mendapatkan sepucuk surat dari orang yang kita cintai? Bagaimana perasaan kita? Apakah kita bosan dan jenuh? Tentu tidak. Hati kita berbunga, kita menikmati kebersamaan kita dengan dirinya, walaupun hanya dengan sepucuk surat. Kita tidak beranjak dari tempat kita, sampai kita menyelesaikan seluruh isi surat tersebut. Bahkan, tidak jarang kita baca kembali dari awal, untuk yang kedua kalinya. Itulah perasaan yang bersemi di dalam lubuk hati pecinta Allah dan Rasulnya saat ia membaca firman-Nya atau hadis-hadis Nabi-Nya. Pertanyaan yang masih mengganjal, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki perasaan tersebut saat kita membaca Al-Quran, hadis, atau berada di majelis ilmu? bbgalilmu.com
2: Soal jawab.
3: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Saya ingin bertanya, apakah sholat sunnah rawatib itu boleh dikerjakan dengan berjamaah? Karena di tempat kami terkadang dilakukan dengan berjamaah. Apakah boleh dan apakah ada dalilnya? Mohon nasihatnya Ustaz.
4: Sholat sunnah rawatib apakah dilakukan secara berjamaah? Sampai saat ini saya belum menemukan dalilnya. Kalau sholat tahajud itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW secara berjamaah, nah, antara dengan Ibnu Abbas, dengan Maimunah, ya, itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, cuman tidak dirutinkan, tidak dirutinkan secara berjamaah. Akan tetapi kalau sholat rawatib dilakukan secara berjamaah, saya pribadi belum menemukan dalilnya yang melandasi amalan tersebut. Wallahu a'lam.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat Syekh, bagaimana mencari atau mencirikan beberapa praktek ritual perdukunan yang memang merajalela atau banyak dilakukan di negeri kami? Kebanyakan mereka menggunakan Al-Quran dan bacaan-bacaan yang memang terdapat di dalam Al-Quran dalam pengobatannya. Bagaimana kita bisa membedakan antara yang dukun yang terlarang dengan yang diperbolehkan? Mohon petunjuknya. Jazakallah khair.
3: Al-Ruqyah syar'iyyah alamatuha iltizamu الراقي فيها بشرع الله بحيث أن يرقي الناس بالقرآن الكريم وبالدعاء الماثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دون أن يلصق بذلك شيء من الخرافات أو الخزعبلات أو الأباطيل. وأما الرقية غير الشرعية فهي القائمة على الدجل والضلال والطلاسم، عبارات الغير واضحة. وربما أدخل في الرقية أسماء ملتجأ إليهم من شياطين أو غيرهم، وربما جاء بحروف مقطعة أو كلمات غير واضحة أو نحو ذلك. فمن كان كذلك فالواجب الحذر منه واجتنابه، على أن الأصل في هذا الباب ألا يطلب المسلم لنفسه من يرقيه، وإذا أصابه ضر فزع إلى ربه. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فيفزع إلى الله بالدعاء والسؤال ويرقي نفسه. والله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من صدق في اللجوء إليه سبحانه وتعالى.
4: Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruqyah yang syar'i, ruqyah syar'iyah, tanda-tandanya yaitu bahwasanya pelaku ruqyah tersebut, orang yang meruqyah, dia beriltizam, berkomitmen dengan syariat, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meruqyah dengan Al-Quran dan dia juga meruqyah dengan doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa dia menambah-nambahkan dengan perkara-perkara yang merupakan khurafat atau kebatilan-kebatilan. Dia tidak menambah dengan macam-macam. Adapun ruqyah yang tidak syar'i, itu ruqyah yang dibangun di atas kedustaan, ya, dengan dibangun di atas mantra-mantra atau jimat-jimat, atau ada kalimat-kalimat yang tidak jelas, atau terkadang dimasukkan nama-nama tertentu, terkadang mereka masukkan nama-nama syaitan, atau terkadang dengan huruf-huruf yang terputus-putus, atau rumus-rumus, ada gambar-gambar, kotak-kotak, bintang-bintang dan semacamnya yang tidak jelas maksudnya apa ini, ya. Maka barang siapa yang melakukan ruqyah dengan model seperti ini, maka wajib untuk dijauhi. Dan Syekh menjelaskan bahwasanya asal dalam masalah ini, kalau seorang terkena gangguan, maka dia tidak meminta kepada orang lain, dia tidak minta untuk diruqyah. Asalnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'a?" Ya, dan siapakah yang memenuhi permintaan orang yang dalam keadaan terdesak tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya seorang jika terkena musibah seperti ini, maka dia berusaha meruqyah dirinya sendiri dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengecewakan orang yang berdoa kepadanya. Allah tidak akan mengecewakan orang yang tulus dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Fadilah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullah taala telah menerjemahkan
0: fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadus Salihin. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab taubat ini menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya adalah surat An-Nur ayat 31 dan juga surat Hud ayat 3. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis dan sekian hadis yang berkaitan dengan taubat. Ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadus Salihin adalah surat An-Nur bab taubat, ya, surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai sekalian orang yang beriman. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai sekalian orang yang beriman. La'allakum, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan keuntungan. Surat An-Nur ini, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah potongan dari sebuah ayat yang panjang, di mana ayat itu adalah ayat perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan. Ya, kalau Anda buka nanti di surat An-Nur ayat 31, di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian juga perintah Allah kepada orang-orang yang mukminat, wanita-wanita yang beriman. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian di akhir surat atau di akhir ayat, Allah menutup dengan firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertaubatlah kalian dari dosa-dosa kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keuntungan. Apa faedah dari ayat ini? Di antara faedah yang langsung berkaitan dengan bab taubat, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh orang yang beriman untuk bertaubat tanpa terkecuali. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyuhal jami'an ayyuhal mu'minun, seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Jadi seluruh orang yang beriman diperintahkan Allah untuk bertaubat. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat ini? Yaitu bahwa ayat ini menunjukkan bahwa hukum atau taubat itu hukumnya fardu ain. Ayat ini menunjukkan bahwa taubat itu hukumnya adalah fardu ain. Ini masing-masing anggota dari kelompok orang yang beriman wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya enggak dosa. Kata siapa? Manusia itu seperti yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya, difitrahkan oleh Allah terjatuh dalam dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata. Setiap anak keturunan Adam pasti akan melakukan apa? Kesalahan, ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, akan tetapi sebaik-baik orang yang terjerumus ke dalam kesalahan adalah orang yang bertaubat dari kesalahan tersebut. Maka ayat ini menunjukkan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat, dan ini menunjukkan bahwasanya taubat itu hukumnya fardu ain. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua bahwa taubat itu adalah sababul falah. Taubat itu adalah sebab, ya, sebuah sebab untuk mencapai al-falah. Falah itu apa? Kebahagiaan. Jadi orang kalau ingin bahagia, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya dosa saya sedikit, Ustaz. Walaupun dosanya sedikit, taruhlah dia dosanya apa? Sedikit. Karena orang yang dosanya lebih sedikit dari Anda adalah orang yang paling banyak taubatnya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia orang lebih sedikit, dia adalah seseorang, bahkan dia itu adalah seorang yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Tapi ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak taubatnya. Nanti insyaallah taala akan kita bawakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah yang memperbanyak taubat kepada Allah. Insyaallah taala nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ini yang faedah yang kedua, bahwa ternyata salah satu sebab seorang itu hidup bahagia itu adalah taubat. Terus prakteknya dalam kehidupan sehari-hari gimana, Ustaz? Gampang. Gampang di mulut tapi sulit untuk dipraktekkan. Bagaimana? Seorang terkadang ingin bahagia, ingin mencapai kesuksesan dunia, sampai dia itu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingin kaya, nyolong, ya. Pingin kaya, korupsi. Pingin kaya, meribakan uang. Pingin kaya, apa lagi? Ya? Oh, ngerampok, serem banget ya, ngerampok. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu orang itu seakan-akan pingin bahagia melakukan maksiat, pingin ini lakukan maksiat, pingin nikah, pingin dapat apa? Jodoh, apa? Pacaran. Ya. Padahal itu semua bukan jaminan bahagia. Orang itu ingin bahagia harus tinggalkan itu justru. Ini prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ingin bahagia, jangan nyolong, nanti melarat. Yang penting kan bahagia. Mendingan mana? Sugih diuber-uber, kaya tapi dikejar-kejar orang, atau miskin? Miskin juga dikejar-kejar, Ustaz, apa? Dikejar utang. Atau miskin tapi tenang. Betapa banyak, masya Allah, kita saksikan dalam kehidupan kita, terutama yang hidup di pedesaan. Kita dapatkan beberapa saudara kita muslimin, muslimat, tidak seberapa penghasilannya, tapi hidupnya kok ya bisa tenang gitu loh. Waktunya sholat, ya sholat itu. Bahkan nuwun sewu ya, bersalam orang langsung kelepat, lemu, yo ginuk-ginuk nih. Sudah penghasilannya tidak begitu tinggi, dia tetap bisa sholat, setelah sholat masih bisa duduk, setelah itu kemudian berzikir, Setelah itu ketemu dengan temannya, senyum, masya Allah. Pulang makan nasi karo gereh petek, alhamdulillah. Ini orang tidak seberapa penghasilannya, tapi betapa banyak kita sering dapatkan orang yang jabatannya tinggi, gajinya besar, usahanya lancar, tapi untuk sholat lima waktu masbuk, ya. Kemudian setelah salam langsung kelepat. Kadang karena saking sibuknya, kelepat itu apa artinya? Langsung pergi begitu. Kemudian saking sibuknya biasanya terkadang apa? Sholat pun tidak sempat jamaah. Ya, akhirnya apa? Di kantornya, di warungnya. Sempat jamaah pun langsung ketemu temannya, assalamualaikum waalaikumsalam. Tergesa-gesa. Jadi ternyata ukuran kebahagiaan itu bukan betapa banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghinan nafas. Kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Ya. Sudah gitu masya Allah gajinya besar, jabatannya tinggi, usahanya lancar, pulang ke rumah adanya nasi sama apa? Telur lagi. Masya Allah. Ngeluh menghadapi makanan, kurang bersyukur. Subhanallah. Taib, kalau begitu orang yang ingin bahagia, tinggalkan perkara-perkara yang haram. Ini saya tidak membahas bahwasanya jabatan tinggi itu haram, kemudian usaha lancar itu haram. Enggak. Itu sah-sah saja asal didapatkan dengan cara yang halal dan dilakukan dengan cara yang halal dan dibelanjakan untuk yang halal. Yang kita bicarakan adalah orang yang ingin mencari kekayaan dengan cara yang apa tadi? Haram. Pingin bahagia dunia, akan tetapi dia melakukan segala jenis perkara yang haram. Seperti sifatnya orang-orang Yahudi, pinginnya penak, akan tetapi segala sesuatu dilanggar. Riba dimakan orang Yahudi. Mbah-mbahnya dulu dilarang berburu ikan di hari apa? Sabtu, nekat. Wiwa ilmu ginuk-ginuk nek dinestu niku. Ya, kalau hari Sabtu ikan itu pating trungul. Gampang sekali ditangkap. Sementara hari Jumat dan hari Ahadnya ndak ada. Sepi. Mereka dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu. Mereka pikir bahwasanya kebahagiaan itu adalah tatkala banyak ikan. Entah cara apapun yang digunakan, yang penting dapat ikan banyak. Akhirnya mereka pun menghalalkan segala cara. Dipasangnya jaring di hari Jumat, Sabtu ditinggal di laut atau di sungai, ya, ditinggal tidur, tinggal leyeh-leyeh, ujare, katanya enggak apa? Enggak jaring. Tapi jaringnya tetap sudah terpasang. Hari Ahadnya baru ditarik. Ini katanya bahagia. Kita katakan bahwa sebab kebahagiaan adalah tatkala orang itu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bertaubat. Seorang pemuda ingin dapat pasangan, ya jangan pacaran. Biar bahagia Ustadz, kan nanti saling mengenal. Enggak jamin. Betapa banyak orang yang mengatakan, ternyata pacarku bukan istriku dan istriku bukan pacarku. Maksudnya? Sudah pacaran sekian lama, ternyata yang jadi istrinya orang lain. Betapa banyak kasus itu terjadi. Enggak jamin. Dan alhamdulillah betapa banyak orang yang mengatakan baru kenal langsung jadi apa? Istri sampai mati. Betapa banyak. Oh, jadi ternyata untuk bahagia dapat istri enggak harus melalui proses yang haram. Melalui pacaran. Cengna cengni, apa cengna cengni? Bonceng sana, bonceng sini, ya. Pelna pelni, apel sana, apel sini, terutama kalau malam. Subhanallah, sekarang hampir menjadi sebuah kewajaran. Yang namanya pemuda ya biasalah. Bonceng-boncengan sama pemudi. Yang namanya malam Ahad biasalah, malam yang Subhanallah. Katanya itu untuk penjajakan, untuk mencapai kebahagiaan, tidak. Sebab kebahagiaan adalah tatkala Anda bertaubat, meninggalkan pacaran. Sebab kebahagiaan adalah tatkala Anda meninggalkan korupsi, Anda meninggalkan kesyirikan, Anda meninggalkan dosa, Anda meninggalkan maksiat. Itulah sebab kebahagiaan. La'allakum tuflihun. Ini faedah yang nomor berapa tadi? 2. Bahwa taubat itu adalah sebab terbesar, atau salah satu sebab, kalau tidak dikatakan sebab terbesar, salah satu sebab kebahagiaan manusia. Maka siapa yang ingin bahagia dalam kehidupannya, perkara-perkara yang haram tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari ayat ini, dan juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan taubat, ya, bisa diambil faedah bahwa yang namanya taubat itu harus ikhlas. Dari mana? Dari firman Allah Ta'ala, tubu ilallah. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian ilallah, kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Bukan karena sebab yang lainnya. Benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insyaallah akan kita bahas pada ayat yang ketiga yang disebut oleh al-muallif, penulis buku ini, di surat At-Tahrim ayat 8. Ya, yang pertama ini adalah surat An-Nur 31, kemudian surat Hud ayat 3, kemudian surat At-Tahrim ayat 8. Ya. Faedah yang keempat dari surat An-Nur ayat 31, ya, setelah faedah yang ketiga tadi adalah taubat itu hendaknya karena Allah Ta'ala. Dan ini sudah kita bahas dalam syarat taubat yang pertama, yaitu ikhlas. Faedah yang keempat dari ayat ini, karena ayat ini adalah bersambung dengan ayat perintah untuk apa? Menundukkan pandangan. Oh, berarti faedah yang keempat, ngumbar pandangan adalah sebuah perbuatan yang harus ditaubati. Ya. Ngumbar pandangan itu adalah sebuah perbuatan yang harus ditaubati. Apa itu ngumbar pandangan? Melihat aurat orang. Entah itu auratnya lawan jenis ataupun auratnya sesama jenis. Ini dilarang di dalam agama Islam. Ya. Maka ini adalah mengumbar pandangan dalam bahasa syariatnya, tidak menundukkan pandangan. Itu adalah sebuah perbuatan dosa. Dan itu harus ditaubati. Ya, harus ditaubati. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Loh, apa ya bisa Ustaz? Kalau laki-laki wajar, kalau perempuan sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan perempuan pun untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihin. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Wa ihfadna furujahun, dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan dalam akhir ayat tadi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini ayat yang pertama di dalam surat An-Nur ayat 31.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Soal jawab.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rashid.
8: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada dua pertanyaan, apa satu saja Pak Ustaz?
9: Iya, satu saja silakan.
8: Begini Pak Ustaz, ketika kita memiliki tiga hal apa manisnya iman itu, kan iya. Pertama mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segalanya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang kedua nih Pak Ustaz. Ketika kita mencintai
9: seseorang karena Allah.
8: Orang karena Allah. Nah, ini mohon penjabarannya Pak Ustaz. Ketika seseorang karena Allah ini kan bisa laki dan perempuan, bisa juga bukan mahram itu Pak Ustaz. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Kita kan takutnya ketika bukan mahram ini kan malah beda-beda tipis dengan nafsu gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Pak siapa?
10: Pak Rashid.
9: Pak Rashid ya. Barakallahu fikum Pak Rashid. Ya, yang kedua itu berhubungan dengan yang pertama. Kalau kita mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari yang lainnya, mesti kita akan mencintai segala sesuatu setelah itu karena Allah. Mesti amal kebaikan kita akan cinta, keburukan kita akan benci. Kalau pertanyaan tadi berhubungan dengan misalnya mencintai manusia karena Allah, mencintai akhwat yang bukan mahram kita, kemudian khawatir terjumus dalam nafsu. Tidak mungkin kalau kita mencintai dia karena Allah, kita akan melakukan larangan Allah padanya. Tidak mungkin. Kalau kita mencintai dia karena Allah, kita akan kagumi akhlaknya. Kalaupun kita ingin mewujudkan cintanya, kita akan tempuh cara yang syar'i, misalnya melamar dia dengan baik, atau melakukan hal-hal yang dibenarkan dalam agama, mendoakan kebaikan. Tidak mungkin sampai terjadi, misalnya ditanyakan tadi, beda sama nafsu. Ya ini mungkin yang dimaksud bagaimana kita berhubungan sama dia, kita saling apa dekat, kan dilarang dalam agama. Jadi kalau kita cinta karena Allah, tidak mungkin kita mempraktikkan hal-hal yang dilarang sama agama. Itu berarti cinta yang palsu. Konsekuensinya orang cinta kepada Allah seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang sifatnya para sahabat, walakinna Allah hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman indah dalam hatimu, dan menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasyidun ya, seperti namanya Pak Rashid insyaallah termasuk ke dalam mereka dan kita semua insyaallah. Demikian.
5: Mutiara nasihat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelibatkan sebagian orang dan mengurangi sebagian yang lain. Artinya, kadang-kadang seseorang diberi kelebihan dan orang lain tidak seperti dia dalam kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apabila kita salah mensikapinya, maka akan menimbulkan kesombongan, akan menimbulkan keangkuhan. Tahukah kita kenapa orang itu bisa sombong? Orang itu bisa sombong karena dia merasa dirinya punya kelebihan. Ada yang sombong karena memiliki ilmu. Dia merasa punya ilmu yang lebih dari orang lain, maka meremehkan kepada orang-orang yang dianggap ilmunya di bawahnya. Ada juga orang yang sombong karena merasa diberi kekayaan. dia merasa lebih kaya dari orang lain, sehingga dia meremehkan, menganggap kecil orang-orang yang di bawah dia dalam kekayaan. Demikian pula orang-orang yang diberi kelebihan berupa kedudukan tinggi, merasa jadi pejabat, merasa jadi orang hebat, dia semena-mena tindakannya kepada rakyat. Itulah kesombongan-kesombongan muncul karena karunia Allah yang diberikan kepadanya berupa kelebihan dan dia tidak pandai mensikapinya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami senang kalau memiliki baju yang bagus, senang kalau memiliki sendal yang bagus." Yakni, apakah dia termasuk sombong, baju yang bagus, sendal yang bagus? Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa humtun nas." Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah, dan Allah Ta'ala menyukai keindahan-keindahan. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa humtun nas, dan melecehkan manusia. Lihatlah, orang-orang yang nampaknya tawadu, nampaknya rendah hati, tetapi kalau disampaikan kepadanya, qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Rasul, mereka menolaknya. Kami tidak butuh Al-Quran, kami tidak butuh sunnah Rasul, cukup bagi kami adalah apa yang kami dapatkan dari bapak moyang kami. Itulah sebenar-benar kesombongan. Orang-orang yang diajak kepada tauhid, tapi dia tetap dalam kesyirikan, itulah sombong yang sebenarnya. Orang-orang yang diajak kepada sunnah, tetapi dia tetap dalam bid'ah, itulah orang yang sombong yang sebenarnya. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, orang yang rendah hati, itu bukan berarti mereka yang berpenampilan sederhana, akan tetapi dalam hatinya ada kesombongan yang besar. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Oleh karenanya, perhatikanlah diri kita. Apabila kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa terima al-haq, terima qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul, maka kita termasuk orang yang rendah hati, maka kita termasuk orang yang dicintai. Akan tetapi kalau kita suka menolak kebenaran, maka itulah kesombongan yang sebenarnya. Kadang-kadang mendengar nasihat dari Ustaz Fulan, kemudian kita melihat, siapa sih dia? Dari mana sih dia? Tapi kalau mendengar dari Ustaz Alan, oh dia Masya Allah titelnya begini dan begini. Dia mau menerima karena melihat titel yang ada di belakangnya. Maka ini diantara bentuk-bentuk kesombongan. Harusnya seorang Muslim menerima kebenaran dari manapun datangnya. Sekalipun datang dari dubur ayam, tapi kalau itu telur, kita bisa makan. Walaupun datang dari dubur bangsawan, kalau itu kuning, tentu kita tinggalkan. Seorang Muslim hanya akan menerima kebenaran selama itu adalah kebenaran. Seorang Muslim melihat kebenaran dengan kebenarannya, bukan dari siapa yang mengucapkannya. Mungkin dianggapnya orang itu orang yang memiliki kebenaran. Akan tetapi kalau keluar dari lisannya apa-apa yang menyimpang dari kebenaran, tidak boleh kita menganggapnya sebagai satu kebenaran. Kita harus tinggalkan. Apabila nampaknya orang itu tidak seberapa atau bukan siapa-siapa, tetapi apa yang disampaikan dari lisannya adalah qala Allah, qala Rasul, ini dia kebenaran yang tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita menjauhinya, bahkan kita harus mendekatnya dan kita antusias untuk menerimanya. Inilah orang yang tidak sombong. Kan tapi subhanallah, memang keadaan sudah demikian. Manusia itu akan dilihat, manusia itu akan dinilai dengan titelnya, manusia itu akan dinilai dengan kekayaannya, manusia itu akan dinilai dengan penampilannya. Padahal ada kalanya orang itu berdebu kepalanya, compang-camping bajunya, orang miskin, tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, demikianlah agama kita yang mulia mengajarkan melihat manusia itu bukan dengan hanya penampilannya saja, akan tetapi adalah kebenaran yang ada padanya, ilmu yang ada padanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba lewat ada orang yang tampangnya keren, orang yang pakaiannya bagus, kendaraannya mewah. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, bagaimana pendapat tentang orang ini? Ya Rasulullah, orang ini itu. Ini orang kaya. Orang seperti ini hendaknya kalau dia meminang diterima pinangannya. Kalau orang seperti ini minta syafaat diterima syafaatnya. Kalau orang seperti ini berbicara hendaknya kita mendengarkan pembicaraannya. Itulah anggapan para sahabat ketika melihat ada orang kaya dan orang yang berpenampilan mewah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan diam. Lewat ada orang yang miskin, orang yang tidak terpandang di tengah masyarakatnya. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Wahai sahabatku, bagaimana dengan orang yang ini? Ini orang yang miskin ini." Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang miskin. Pantasnya orang seperti ini kalau ngomong jangan dengerin. Orang seperti ini pantasnya kalau mengkhitbah, melamar jangan diterima. Kalau memberikan syafaat, maka jangan diterima syafaatnya." Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabatku, sesungguhnya orang ini, yang miskin ini bisa jadi lebih baik daripada orang yang tadi sepenuh bumi. Orang ini, orang yang miskin ini bisa jadi lebih baik daripada orang tadi sepenuh bumi." Yang dilihat dalam Islam itu bukan penampilannya, bukan kekayaannya, tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Ada kalanya orangnya miskin, tetapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin dia solat malam, rajin dia saum Senin dan Kamis dan seterusnya. Maka di hadapan manusia tidak dipandang, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tetapi takwa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada rupa kamu, tidak akan melihat jisim kamu, tidak akan melihat juga harta kamu, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatmu dan amalmu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatmu dan amalmu. Bagaimana keikhlasan kita, bagaimana ibadah kita, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan yang lainnya. Sehingga Allah taala menerima kebaikan kita dan juga masukkannya kita ke dalam surga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Surah Al-An'am ayat 51 sampai 55.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpun kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat selain daripada Allah, agar mereka bertakwa.

0: شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: kirim.
1: Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya?
0: Wa'il.

0: وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang soleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.
2: Mutiara Belajar Salat Lahir Batin.
3: Para pendengar radio yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas tentang suratan yang dibaca oleh seorang yang akan salat atau yang sedang salat setelah dia membaca surat Al-Fatihah, maka tentu yang berikutnya yang kita bahas adalah setelah selesai membaca suratan, maka orang yang salat dia diperintahkan untuk mengucapkan takbir guna berpindah dari gerakan berdiri menuju gerakan ruku, atau yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal artinya adalah takbir perpindahan gerakan. Takbir perpindahan gerakan. Jadi seseorang dia berusaha untuk menandai setiap gerakannya di dalam sholat dengan ucapan takbir. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu

Di sini maksudnya setiap naik, ya, mengangkat tubuhnya. Mengangkat tubuh itu kan bisa jadi dari ruku bangkit, itu kan, atau dari sujud bangkit. Wa kullama wada, dan setiap turun, turun itu bisa jadi turun menuju ke ruku atau turun menuju ke sujud. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, bahwa setiap gerakan di dalam sholat itu ditandai dengan takbir. Tentunya ada pengecualian satu, yaitu ketika bangkit dari ruku, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun selain itu, maka takbir atau gerakannya, atau gerakannya itu ditandai dengan ucapan takbir. Gerakan-gerakan sholat, perpindahan itu ditandai dengan ucapan takbir. Maka disyariatkan untuk membaca takbir tersebut, dan bagi imam supaya mengeraskan suaranya, ya, supaya mengeraskan suaranya sebagaimana yang ditunjukkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini, menyatakan hadis ini sahih, dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan beliau ketika memulai salat beliau mengeraskan, ya, beliau mengeraskan suaranya ketika bertakbiratul ihram dan juga ketika ruku. Jadi beliau Abu Sa'id Al-Khudri sedang menggambarkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kata dipraktikkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau mengangkat suaranya, ya, beliau mengangkat suaranya ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ketika sujud. Tentunya sebagai imam, supaya apa? Supaya makmumnya mendengar. Dan ini penting buat para imam, agar mereka mengangkat suaranya. Supaya apa? Supaya makmum bisa mengikuti dengan baik gerakan imamnya. Agar makmum tidak mendahului gerakan imamnya. Makanya, maaf, ini kadang-kadang ada sebagian imam yang mungkin sudah lanjut usia, ya, masjidnya gede, gak pakai mic pula, akhirnya yang belakang nggak dengar dengan apa yang diucapkan oleh imamnya. Akibatnya berantakan gerakannya. Ada yang mendahului imam, ada yang telat, ada yang ini. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi kalau memang tidak ada imam lain kecuali imam yang sudah lanjut usia tersebut, maka hendaknya dilengkapi imamnya itu dengan mic, dengan pengeras suara, sehingga terdengar sampai ke belakang. Atau kalau misalnya memang imam tersebut sudah uzur, ya, maka silakan diganti dengan yang lebih muda, yang bacaannya bagus pula, yang bisa mengangkat suaranya. Ya. Supaya apa? Supaya sempurna sholatnya. Jadi inilah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap gerakan ada ucapan takbirnya. Dan kemudian ucapan takbir itu juga diiringi dengan mengangkat tangan. Ya, jadi bukan sekedar takbir. Jadi dalam sholat itu ada ucapan lisan, ya, dan juga ada gerakan anggota tubuh. Dan ditambah lagi dengan peresapan di dalam hati. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa sholat itu adalah salah satu amalan yang paling mulia, atau bahkan amalan yang paling mulia. Karena di dalam sholat ini seluruhnya aktif. Sebelum saya jelaskan seluruhnya aktif ini, saya ingin menyampaikan bahwa iman, ya, iman itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan, yang kedua adalah keyakinan dengan hati, dan yang ketiga adalah praktek dengan anggota tubuh. Itu iman. Iman terdiri dari tiga unsur: qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Iman itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan, yang kedua adalah keyakinan dengan hati, dan yang ketiga adalah gerakan dengan anggota tubuh, atau praktek dengan anggota tubuh. Dengan ucapan lisan misalnya, ya, iman contohnya ucapan lisan adalah berzikir, baca Quran, itu kan lisan. Kemudian hati, ya, contohnya
adalah orang orang

0: takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, ikhlas. Ini adalah pekerjaannya hati. Anggota tubuh, ya, anggota tubuh seorang misalnya dia menyingkirkan gangguan dari jalan, imatatul adza 'anit tariq. Melihat ada sesuatu yang ganggu di jalan, membahayakan, dia singkirkan dengan tangannya. Ini praktek anggota tubuh. Jadi iman itu mencakup tiga unsur ini. Nah, di dalam sholat, ya, di dalam sholat, tiga unsur ini ada semua. Tiga unsur dalam sholat ini ada semuanya. Lisannya bekerja, hatinya bekerja, dan anggota tubuhnya bekerja. Perhatikan, sholat itu ada bacaannya. Ya. Tiap gerakan ada ucapan takbir sebagaimana tadi disebutkan. Nanti ada bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian juga ada suratannya. Kemudian ada zikir-zikir ya ketika ruku, ketika itu semuanya lisan bergerak. Dan enggak cukup hanya lisan, anggota tubuh juga bergerak. Makanya tadi kita sampaikan bahwa ketika orang bertakbir dia mengangkat tangan. Berarti ini tangannya ikut bergerak. Mulutnya mengucap, tangannya bergerak. Hatinya di mana Ustaz? Pekerjaan hati. Dia meresapi. Jadi dalam sholat itu tiga unsur dalam tubuh ini semuanya bergerak, semuanya bekerja. Lisannya berbicara, mengucapkan kalimat, kemudian hatinya meresapi dan anggota tubuhnya ikut bergerak. Maka perhatikan baik-baik, ketika seorang mengucapkan takbir saat berpindahan, tangannya juga bergerak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya saat membuka salat. Ini lagi berbicara tentang takbir pembukaan atau yang biasa diistilahkan dengan takbiratul ihram. Jadi Nabi SAW kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengawali sholatnya dengan mengucapkan takbir sembari mengangkat tangan. Ya, mengucapkan takbir sembari mengucapkan takbir sembari mengangkat tangannya. Ini yang menunjukkan bahwa takbir diiringi dengan gerakan tangan, yaitu mengangkat tangan. Ini ketika takbiratul ihram. Masih ada lagi kata Ibnu Umar, wa idza kabbara lirruku'i. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir sembari mengangkat tangannya saat beliau akan ruku'. Saat beliau akan ruku'. Berarti di sini setelah seorang selesai membaca suratan apapun suratannya itu, maka dia turun untuk ruku'. Ya, dia turun untuk ruku sambil dia mengucapkan Allahu Akbar dan dia mengangkat tangannya. Misalnya suratannya sampai selesai apa misalnya minal jinnati wan nas, ya. Minal jinnati wan nas, ketika dia membaca surat An-Nas, maka saat kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangannya untuk ruku. Ya. Minal jinnati wan nas. Kemudian Allahu Akbar sambil menuju ke ruku. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengangkat tangan sambil bertakbir, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Mengangkat tangan juga adalah ketika bangkit dari ruku. Jadi Nabi SAW mengangkat tangan juga ketika bangkit dari ruku, cuman beliau membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi ini diantara gerakan-gerakan yang disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan takbir dan juga mengangkat tangan. Masih ada satu lagi gerakan yang kita disunnahkan untuk mengangkat tangan saat kita mengucapkan takbir, yaitu ketika bangkit dari rokaat yang kedua. Ketika bangkit dari rokaat yang kedua, ini tentunya adalah sholat maghrib dan juga sholat isya. Setelah tasyahud awal, ya kita bangkit. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wa idza qama min ar-raka'ataini rafa'a yadayhi. bahwasanya beliau saat bangkit dari dua rakaat beliau mengangkat tangannya. Saat bangkit dari dua rakaat maksudnya adalah setelah tasyahud awal di dalam sholat zuhur atau sholat asar ya, atau sholat isya atau sholat maghrib, itu saat bangkit dari dua rakaat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya bahwa disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan takbir saat perpindahan gerakan di dalam sholat sambil diiringi dengan mengangkat tangan.
1: Sholat lahir batin.

0: sebagai orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu ingin meniru sunnah beliau. Karena secara umum karakter manusia ingin meniru sosok yang dia kagumi. Terlebih dalam masalah agama, dalam masalah ibadah. Akan merasa tenang ketika ibadahnya sesuai panduan yang diajarkan panutannya. Karena itu, marilah kita berpikir. Jadikan sholat kita berdalil. Ketika Anda melakukan takbiratul ihram, Anda mengangkat tangan sesuai dalil, Anda akan merasa lebih tenang. Ketika Anda tahu bagaimana cara bersedekap yang sesuai dalil, Anda akan merasa lebih tenang. Ketika Anda rukuk dan tahu dalil, Anda akan merasa lebih tenang, dan seterusnya. Karena semua sholat kita sholat yang berdalil. Di saat itulah Anda akan lebih khusyuk dalam sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam sebuah hadis, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa bila ada sesuatu yang tidak disukai.
3: Alhamdulillahi ala kulli hal.
2: Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim mensahihkannya di nomor 1/499 dan disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 4/201. Mutiara Belajar Tajwid.
4: Yang keempat sekarang ikhwan, itbaq, lawannya adalah infitah. Itbaq lawannya infitah. Itbaq lawannya infitah. Apa itu itbaq? Itbaq adalah inhisarus saut, terkumpulnya suara. Terkumpulnya apa? Suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Nah, sebagian kitab ikhwan itu mengatakan menempel, ya menempel. Tetapi apa namanya yang lebih makul adalah kalimat ini, inhisar as-saut, terkumpulnya suara, terkumpulnya suara. Ya, ada sebagian buku menempelnya lidah ke langit-langit, ya. Tetapi yang lebih ana pilih setelah ini adalah definisi beliau, mengumpulnya apa? Suara di antara lidah dan langit-langit. Ya. Dan perhatikan sifat itbaq ini ada 4 huruf. Untuk huruf dha, ta, dad dan sad. 4 huruf dari huruf isti'la. Jadi huruf itbaq semuanya huruf isti'la. Tapi tidak semua huruf isti'la huruf itbaq. Sekarang apa perbedaannya antara itbaq sama isti'la? Kalau begitu, ya, apa bedanya itbaq dengan isti'la? Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara itbaq dan isti'la? Ya. Baik. Kalau itbaq ini ikhwan filah, sebagaimana definisi yang didefinisikan oleh ulama, suaranya munhasir. Suaranya terkumpul. Di mana terkumpulnya? Antara lidah dan langit-langit. Setelah dia angkat suaranya ke atas. Kemudian terkumpul saja sudah. Adapun isti'la, Setelah suaranya naik ke atas, dia tidak terkumpul. Dia keluar ke depan. Ini isti'la. Ya. Dan sifat itbaq ini lebih kuat daripada isti'la. Artinya lebih khusus lagi. Ya. Jadi huruf isti'la itu adalah huruf yang apa? Yang mufakham, yang tafkhim, dan lebih khusus lagi huruf itbaq. Lebih khusus lagi huruf itbaq. Contoh, kita ngambil huruf isti'la yang tidak itbaq. Isti'la yang tidak itbaq. Kha. Contoh, kha. Ketika antum menaikkan suara ke atas, kemudian suara kha ini ke depan. Lihat. Akh. Akh. Ada suara ke depan. Akh. Akh. Ya. Beda ketika mengucapkan huruf itbaq. Huruf dha misalkan. Ya. Al. Lihat dha yang disukun. Al. Keluar enggak suaranya? Enggak, terkumpul. Ya. Au. Au. Ya. Au. Beda dengan kha. Akh. Akh. Begitu juga qaf. Aq. Dia ada qalqalah qaf. Ya. Nah. Ini huruf itbaq. Kemudian infitah. Infitah adalah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Ya, infitah adalah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Huruf infitah adalah selain huruf itbaq. Nah. Baik. Kita mengenal huruf-huruf ini ikhwan fillah, mengenal sifat dalam rangka kita ketika ngaji, kalau kita perbaiki kita ingat. Kalau misalkan ini kurang isti'la'nya, ini mesti rokhawah, ini mesti apa? Tertahan, supaya kita ingat. Ya. Supaya kita apa? Ingat. Bisa dipahami ya maksudnya ya, tujuannya. Karena kalau misalkan orang ngaji kemudian asal ngaji saja, ini kurang begini, ini kurang begitu, masih ngambang. Ngambang kan? Masih terus ada sebagian orang, kok saya kurang rokhawah, saya enggak ngerti rokhawah kok. Saya enggak hamas, saya enggak ngerti hamas kok, kan gitu. Jadi, dengan kita belajar sifat ini supaya kita ketika misalnya kita ngaji kemudian diperbaiki, kita berusaha untuk memperbaikinya. Ya?
5: Soal jawab.
6: Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa menutup aurat? Ya, untuk wanita ini.
7: Untuk wanita ya, di antara adabnya ya tentu dia menutup auratnya ya. Apabila dia membaca di rumah ya, maka boleh dia memakai pakaian sebagaimana pakaian dia di rumah yang boleh terlihat oleh anak-anaknya, suaminya ya. Jadi boleh rambutnya terurai, tidak mengapa dia baca Al-Quran ya. Tentu ini adalah masalah adab dalam membaca Al-Quran ya. Kalau kita membaca Al-Quran maka kita menggunakan adab-adab yang sopan, yang baik, yang sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Jadi ya, hukumnya tidak mengapa. Ya, dia baca Al-Quran misalnya di rumah ya, dengan pakaian yang biasa dia pakai di rumah yang terlihat oleh suami, oleh anak-anak, maka itu dibolehkan. Namun apabila dia di luar, tentu hukumnya bukan masalah membaca Al-Qurannya, tapi hukumnya adalah hukum menutup auratnya dari orang-orang yang bukan mahramnya, ya. Tentang membaca Al-Qur'annya sendiri itu adalah min adab, ya, di antara adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Demikian, wallahu a'lam.
8: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات

0: فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
1: Mutiara Tafsir Al-Quran.
0: أفلا يتدبرون القرآن
2: Kita lanjutkan ikhwatal Islam, masih surat Al-Ma'arij. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Lalu mengapa orang-orang kafir itu lari dengan cepatnya darimu, berpaling? Anil yamini wa anis shimali izin, dari kanan dan kiri mereka, ya, izin mutafarriqin, yaitu berpecah belah, bercerai berai. Ayat ma'u kullu mri'im minhum an yudkhala jannata na'im. Apakah setiap mereka itu tamak untuk masuk ke dalam surga Na'im? Ini sudah kita jelaskan kemarin, ya, bahwa orang-orang kafir itu berpaling daripada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lari. Mereka tidak mau mengambil, tidak mau mendengar. Dan mereka bercerai-berai setelah datang kepada mereka apa? Iya.

bayyinah, keterangan. Karena memang yang namanya perpecahan itu biasanya munculnya setelah datangnya keterangan. Kalau sebelum datang keterangan tidak disebut bercerai-berai, tidak disebut berpecah belah. Disebut bercerai-berai, berpecah belah itu ketika sudah datang kepadanya apa? Keterangan. Di sana ada yang ikut kebenaran, di sana ada yang tidak mau ikut kebenaran. Ketika ada yang ikut kebenaran dan di sana ada yang tidak mau ikut, pasti pecah, Pak. Iya. Ada orang yang mengikuti Al-Quran, ada yang enggak mau ikut, pecah. Makanya perpecahan yang terjadi karena menjelaskan kebenaran itu lebih mendinglah daripada kita diam, ya malah tersebar kesesatan. Atau kadang ya sebagian orang berkata begini, oh itu ya dakwah sunnah itu memecah belah katanya. Iya, sampai-sampai sebagian mereka ada yang berkata begini, lebih baik bid'ah mempersatukan daripada sunnah yang memecah belah. Ini kaidah yang sangat aneh, Pak. Masa sunnah Nabi yang itu merupakan ajaran Nabi, yang itu jelas-jelas dianjurkan oleh Nabi, dan tentunya Nabi SAW tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya, dikatakan katanya memecah belah. Ya akhi, kalau yang dimaksud dengan memecah belah itu artinya memecah antara pengikut kebenaran dengan pengikut kebatilan, itu harus. Semua Nabi dan Rasul pasti memecah antara yang hak dan yang batil. Makanya kan yang namanya Al-Quran itu nama Al-Quran, selain Al-Quran namanya apa? Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan, Pak? Pembeda. Pembeda antara apa dan apa? Antara yang hak dan yang batil. Makanya ya akhwat Islam, ya, ketika datang Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW memecah antara yang mengikuti kebenaran dengan yang tidak mau mengikuti kebenaran. Suami yang ikut kebenaran, istrinya enggak mau. Istrinya ikut kebenaran, suaminya enggak mau. Orang tuanya ikut kebenaran, anaknya enggak mau. Anaknya ikut kebenaran, orang tuanya enggak mau. Makanya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh apa? Dukun. Kenapa? Karena memecah belah antara anak dan orang tua, suami dengan istri, gitu kan? Makanya ya akhwan Islam, ya Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْفِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. Ada apa orang-orang kafir itu lari dengan cepatnya darimu setelah datang, setelah kamu datang memberi peringatan, memberikan kepada mereka hidayah, kok malah lari gitu loh? Lalu mereka berpecah belah ke kanan dan ke kiri. Ahli kitab berpecah belah setelah datang kepada mereka keterangan juga. Allah berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dalam surat apa itu? Al-Bayyinah. Dan tidaklah orang-orang ahli kitab itu bercerai-berai, berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah, yaitu keterangan. Iya. Makanya lumrah, akhi, ketika kita menjelaskan kebenaran, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini ya bid'ah, ini maksiat, ini taat, kemudian terpecahlah jadi dua, antara pengikut kebenaran dengan orang yang tidak mau mengikut kebenaran, antara orang yang mengikuti sunnah dengan orang yang tidak mau mengikuti sunnah, antara orang yang mau taat dengan orang yang maunya maksiat, itu pasti. Iya. Maka yang tercela itu, akhi, yang mereka tidak mau mengikuti kebenaran setelah datang kepada mereka apa? Bayyinah, keterangan yang nyata. Adapun sebelum datangnya keterangan yang nyata, mungkin Allah masih berikan udzur. Tapi setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, dakwah para nabi dan rasul, mereka malah lari. Malah mereka tidak mau ikut. Makanya ya kemarin saya sudah sebutkan faidah dari ayat ini apa? Bahwa hakikat berpecah belah itu adalah
berpecah belah dari kebenaran, bukan dari jumlah mayoritas. Ya, makanya dalam surat apa itu, dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, yang ya jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah ia, ikutilah jalan ini. Lalu Allah mengatakan, wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lainnya apa? Bid'ah dan syubhat. Lalu Allah berfirman apa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Asalnya fatatafarraqa, dihilangkan ta litashil untuk memudahkan, menjadi fatafarraqa. Ya, artinya niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan kebenaran. Berarti kan perpecahan itu ya akibat pecah, tidak mengikuti kebenaran. Makanya ya akhwal Islam azakumullah, Imam Asy-Syatibi mengatakan apa? Al-ikhtilaf wal iftiraq an-nashi an bayanil haqq. Ini perpecahan yang terjadi karena menjelaskan kebenaran itu lebih ringan mudorotnya daripada mudorot tersebarnya kesesatan. Sekarang kalau kita disuruh diem, kamu gak boleh diem, gak boleh bicara tentang kebenaran, nanti orang-orang akan pecah belah. Kalau kita diem, pasti akan merajalela apa pak? Kesesatan. Kalau kita diam, pasti akan merajalela apa? Ya, penyimpangan. Loh, kita disuruh diam dari kebenaran, sementara yang mereka berbicara tentang kebatilan, silahkan. Kalau mereka diam, kita diam, gak masalah. Masalahnya yang berbicara tentang kebatilan terus berbicara, lalu kemudian kita yang berbicara tentang kebenaran disuruh diam, gak bisa. Iya, selama kebatilan ada orang-orang yang menyebarkannya, maka kita pun terus menyebarkan kebenaran sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita. Ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya.

0: Co ale jawab?
1: Ustadz, saya mempunyai anak perempuan berumur 11 tahun tapi belum haid. Keponakan saya sudah berumur 11 tahun dan sudah balik. Dari 10 tahun yang lalu saya mengajarkan kepada anak mengenai mahram, harus memakai rok dan gamis saat bermain di lingkungan perumahan dan tidak boleh bersuara kencang dan ketawa keras-keras. Tapi karena sering main sama ponakan, anak saya kadang kebawa. Karena ponakan sering bilang ke dia, jangan pakai rok, jangan pakai gamis, dan terus-terusan berjilbab, karena seperti ibu-ibu. Anak saya jadi malu dikatakan seperti itu. Bagaimana mengarahkan anak agar tidak terpengaruh sama ponakan. Dan dia pun sekarang cenderung tidak mau membicarakan masalah hari itu pada orang tuanya, karena mereka mengedepankan modis dan supel. Dan salahkah jika saya mewajibkan anak saya memakai cadar saat balik nanti? Silakan Ustaz Sukron.
2: Ada beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama, bagaimana melindungi anak dari pengaruh negatif saudara-saudaranya? Ya. Pertama, di sini perlu ada kerjasama antara Anda dengan orang tua dari keponakan Anda. Harus ada kerjasama. Kerjasama yang baik, satu visi, satu misi. Kenapa kita batasi seperti ini, alasannya apa? Sehingga diharapkan nanti anak kita akan memiliki saudara yang baik, bukan saudara yang mengajak kepada keburukan. Nah, kalau misalnya keponakan ini jadi baik, kan malah menguntungkan. Anda selain bekerja sama dengan orang tua keponakan tersebut, Anda juga bisa langsung memberi masukan kepada si keponakan. Jadi kenapa kok anak Anda disuruh seperti itu? Bisa jadi belum tahu. Ya karena terpengaruh gempuran, serangan budaya barat yang tidak habis-habisnya itu. Ya. Dijelaskan dengan bahasa yang baik, diajak makan, kasih hadiah. Ya, mudah-mudahan dia terbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, anak Anda. Jadi perlu dijelaskan kepada anak Anda, kenapa kok Islam itu membuat aturan seperti ini, ya. Dan Anda perlu sampaikan bahwa memang belum wajib, ya, bagi yang belum balig untuk memakai jilbab misalnya, ya. Akan tetapi pembiasaan itu baik, ya, supaya nanti ketika balig tidak keberatan untuk mempraktikkan tuntunan Islam ini. Kalau ujuk-ujuk ketika balik langsung pakai jilbab, padahal sebelumnya tidak ada sosialisasi, tidak ada pembiasaan, itu nanti akan repot, akan kesulitan, kaget. Ya. Maka dijelaskan kepada anak, kenapa orang tua memberikan aturan seperti ini, dan itu harus disampaikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa kasih sayang, sehingga anak itu bisa merasakan bahwa orang tuanya memberikan masukan seperti karena sayang. Dan tidak apa-apa Anda itu memverbalkan, mengucapkan bahwa nak, kami lakukan ini karena sayang. Karena kadang-kadang anak ini gak paham ketika kita tidak ucapkan itu. Dan suatu saat ketika orang tua ini mengajak anaknya keluar, kemudian melihat anak-anak yang katakanlah anak-anak jalanan yang terlantar atau tidak diperhatikan oleh orang tuanya, Anda bisa kasih contoh secara real, lihat nak, menurut kamu orang tua anak-anak ini sayang gak sama anaknya ketika membiarkan anaknya seperti ini? Ajak anak untuk berpikir. Kadang-kadang saya lakukan itu ketika pulang dari masjid misalnya ya, saya bonceng anak itu naik motor, kemudian lewat di jalan anak-anak pada mainan, tidak sholat. Saya tanya kepada anak saya, nak, ini kira-kira anak-anak ini disayang nggak sama orang tuanya? Ketika dibiarkan waktunya sholat tidak diingatkan, ketika tidur tidak dibangunkan. Ajak anak untuk berpikir bahwa kita melakukan ini itu karena sayang, nah, bukan karena benci. Bangunin waktunya sholat-sholat walaupun ngantuk-ngantuk, diajak. Suatu saat mungkin diperciki air, ya. Kemudian ketika menjelang azan sedang kelayapan di luar dipanggil supaya pulang. Ini karena sayang. Ya. Sampaikan kepada anak. Karena bapak ibu tidak ingin nanti kamu kulitnya tersentuh api neraka. Bapak ibu tidak tega kalau seandainya nanti kita berpisah di akhirat, satu di surga, satu di neraka. Jelaskan kepada anak kita. Sambil yang ketiga didoakan. Sambil didoakan. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Adapun mengenai cadar, itu lihat ya, apakah Anda termasuk yang berpendapat wajib cadar atau sunnah, silakan Anda baca keterangan para ulama. Seandainya Anda berpandangan bahwa cadar itu hukumnya wajib, silakan. Akan tetapi juga perlu sosialisasi. Ya, perlu sosialisasi sehingga anak itu menjalankan perintah agama tadi dengan perasaan yang plong, ya, dengan kepuasan, bukan karena sekedar ancaman dari orang tuanya. Efek positifnya kalau anak menjalankan aturan agama karena kesadaran, efek positifnya saat dia tidak diawasi oleh orang tuanya, maka dia tetap akan mempraktekkan. Berbeda ketika dia melakukan karena tekanan, karena ancaman. Begitu dia lepas dari pengawasan orang tuanya, dia akan merasa bebas. Seperti kuda yang lepas dari kandang. Ya. Maka usahakan dengan sosialisasi, dengan pengarahan, dengan petunjuk yang bisa dipahami oleh anak kita. Sambil didoakan, mudah-mudahan hati anak-anak kita terbuka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Mutiara nasihat.
4: Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk satu-satunya hamba Allah yang seharusnya menjadi panutan buat kita, tingkah laku kita, gerak gerik kita, tutur kata kita itu seharusnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana umat Islam akan mengikuti beliau sedangkan mereka tidak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita kenal tentang Nabi kita alaihi salatu wasallam? Sebagian di antara kita bahkan berusaha untuk meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak suka. Kenapa kau enggak suka? Nabi yang nyuruh itu. Kau disuruh sama atasanmu taat. Kau diperintahkan oleh bosmu kau nurut. Tatkala Allah yang memerintahkan, Nabi yang mencontohkan sallallahu alaihi wasallam, kita sering menawar perintah Allah dan tidak pernah menawar perintah atasan kita. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang mengatakan seragam di perusahaan ini warnanya putih. Itu semua enggak ada yang tanya, "Pak, kenapa kok putih?" "Saya sukanya warna biru." Maka perusahaan akan mengatakan, "Mohon maaf, kalau kamu masih mau bekerja di sini, pakai baju putih. Kalau tidak, silahkan tempat lain." Tapi tatkala ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita masih suka menawarkan, bahkan meninggalkan. Kenapa? Ana enggak butuh. Merasa tidak butuh, padahal beliaulah yang bakal menanti kita di telaga sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat Allah dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, pada para ummahat, ya, untuk para ibu-ibu. Bacalah sejarah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak capek hidup. Kalau yang dibaca itu perjalanan hidup artis, kalau yang dinikmati itu perjalanan hidup seorang wanita yang telah melakukan ini dan itu, capek hidup wanita. Karena dia akan terobsesi untuk menjadi seperti mereka. Yang kita tahu mereka semua mati, yang ditinggal apa? Apa yang dia bawa mati sama mereka? Hanya amal perbuatan mereka. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baca. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita yang paling banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan kepada ibu-ibu, berapa hadis yang dihafal? Ustaz, itu kan istrinya Nabi. Suami ana enggak bisa ngaji, Ustaz. Gimana ana mau hafal hadis? Masya Allah. Tapi bagaimana kesabaran istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seharian penuh enggak makan, bukan seharian. Besoknya mungkin tidak makan. Nabi alaihissalatu wassalam pernah ada tamu yang datang kepada beliau. Beliau tanya, karena tamu ini datangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi wajib memuliakan tamu. Dia utus salah seorang sahabatnya untuk bertanya ke rumah-rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Satu rumah ditanya, "Ada makanan?" "Enggak ada. Yang ada cuma air di rumah kita." Pindah ke rumah selanjutnya, "Ada makanan?" "Enggak ada." Semua rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada makanan. Balik lagi sahabat ini, "Ya Rasulullah, enggak ada yang punya makan. Kita sekarang makanan sampai dibuang ke sampah. Kadang kala kita beli terlalu banyak enggak habis, kita lempar." Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yudhayifu dhayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Ansar angkat tangan, "Ana ya Rasulullah, aku." Habis sholat isya pulang, bawa sampai rumah, ngomong sama bininya, "Nih tamunya Rasulullah SAW, akrimi, muliakan dia." "Bang, gak ada makanan di rumah, ada sisa makanan buat anak-anak." Subhanallah. Apa kata sahabat ini? "Udahlah, anak-anak bikin tidur. Itu makanan kita kasih ke tamu. Nanti itu ketika tamunya mau makan, kau pura-pura betulin lampu, lalu kau matikan lampunya. Huh. Supaya tamunya enak makan. Kalau tamunya tahu kita gak makan, dia gak enak makan." Akhirnya tamunya makan. Yang ini tuan rumah pura-pura makan. Ya, sambil ngobrol. Subhanallah jemaah, susah hidup mereka. Sekarang sudah hidup nyaman, masih suka mengeluh. Baju full satu lemari, makanan full satu kulkas. Apalagi yang kurang? kurang bersyukur kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa kita? Tahun ini kita puasa tanggal berapa ya? Di tanggal 1 Ramadan. Ada apa repot kau? Masalahnya kita enggak kenal sama tanggalan Islam. Enggak kenal. Sampai tua ditanya, tolong sebutkan tanggalan Islam. Coba jemaah yang sudah tua ini tanya sama dirinya, hafal enggak tanggalan itu? Ustaz, emangnya wajib? Enggak wajib. Emangnya wajib kau hafal Januari sampai Desember? Kenapa kau hafal itu dan kau tidak hafalkan yang disunnahkan sama Rasulullah SAW? Yang di bulan-bulan itu ada ibadah buat kita. Orang-orang ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang rembulan. Kenapa rembulan ini kok dari bulan Sabit kemudian dia jadi besar, jadi bulat, kemudian hilang nanti? Kun hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu tuh untuk penentuan waktu buat manusia. Hilal itu penentuan waktu dan kita tinggalkan. Habis bulan. Nah, antum sebutkan bulan-bulan kita nih umat Islam. Nah, ana kasih hadiah antum. Apa? Yang pertama, Muharram. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Ramadan. Modelnya kayak gini, enggak apa-apa, nak kasih hadiah insyaallah. Fadhal. Jangan. Kita ini. Nah, antum mau hafal, fadhal.
5: Muharram. Safar.
4: Safar.
5: Safar.
4: Enggak ada safar. Safar itu perjalanan. Sofa.
5: Para sofa di akhir cuma di awal terakhir. Rojab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah.
4: Masya Allah. Barakallahu fiikum. Terima kasih dia. Masya Allah. Baik. Antum. Nah. Sebutkan.
5: Muharram.
4: Sofa. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tunggu. Ini sudah enggak tertib. Dari Januari sebutkan. Okay, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masya Allah, hebat. Masya Allah, Allah. Jemaah kita nih yang muslim gak bangga dengan Islam. Anda tidak melarang antum menghafal kalender orang-orang Kristus karena Masehi itu artinya Kristus. Fadhal antum menghafal. Tapi jangan tinggalkan yang Islam. Di sini kadang-kadang kita, ya Allah, kita tuh jadi ekor jemaah. Anda sering ingatkan kapan ekor ada di depan. Ekor selalu ada di belakang dan digunakan untuk menutup kekurangan. Umat Islam itu imam. Allah mengatakan innad dina indallah al-Islam. Emangnya apakah penanggalan itu agama? Subhanallah. Allah menyebutkan di surat Taubah mungkin jemaah. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim subhanallah fala tadlimu fihi anfusakum. Allah katakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah termaktub dalam Lauhul Mahfuz sejak penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan apa?
5: Bulan apa bulan haram?
4: Masya Allah. Bapaknya enggak tahu anaknya. Kau anaknya? Nah. Yang mana mau jawab? Bulan haram bulan apa? Lupa juga. Udah dapat hadiah belum? Belum. Belum ya.
6: Zulkaidah, Bijak, haram saja.
7: Masya Allah.
8: Yang ada bulan haram itu cuma di 12 bulan ini. Kalau kita cari di Januari sampai Desember enggak ada. Apa kata Allah? Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kita meremehkan agama kita sendiri. Lalu kita ingin kejayaan buat umat Islam. Kau memalukan. Kau tanya sama dirimu, pantas kau mengatakan kejayaan Islam. Ajaran Islam kau tinggalkan. Bahkan engkau memandangnya sesuatu yang remeh. Zalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Engkau jangan mendolimi diri kalian.
9: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
10: Surah Al-An'am ayat 56 sampai 60.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: muhtadin.
1: Katakanlah, sungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian. Dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: Qul inni ala bayyinatin min Rabbi wa kadzabtum bih. Ma 'indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.

0: Katakanlah, kalau sekiranya ada padaku apa adab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.
1: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz.

0: Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 799. Hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dari jalan Yazid bin Zurayy. Ia berkata, haddatsana Umar bin Muhammad Al-Asqalani, dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Ia berkata, zakaru syu'ma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan kesialan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana syu'mu fi syai' fa fid dar wal mar'ah wal faras. Kalaulah kesialan itu ada pada sesuatu, maka itu ada pada rumah, wanita dan kuda. Ya. Hadis ini akhi dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa hadis ini sesuai dengan lahiriahnya. Bahwa ya, kesialan itu ada pada tiga ini saja. Namun Syekh Salim mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan adanya kesialan pada tiga perkara ini. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan kana ahlul jahiliyah yaqulun, adalah orang-orang jahiliyah mengatakan bahwa kesialan itu ada pada tiga. Ya, pada rumah, pada wanita, dan pada kuda. Sebab bukankah Rasulullah SAW meniadakan adanya tatoyur, kesialan? Bukankah kesialan itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, maka seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghikayatkan akan bahwa itu adalah keyakinan jahiliyah. Ya, kewajiban kita sebagai seorang Muslim jangan menganggap adanya kesialan pada sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu disebutkan Rasulullahumul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Iya. Maka bagaimana seseorang diperbolehkan menganggap sial ya pada sesuatu padahal kesialan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya.
1: Mintalah segera

0: Soal jawab.
1: Ustaz mau nanya, gimana hukumnya berwudu di kamar mandi kloset yang ada kloset duduknya? Karena kalau biasa malam hari kan, kalau untuk keluar rumah takut ya. Gimana ya hukumnya?
2: Baik, cukup ya. Iya.
1: Pulang ya wajib-wajib semua.
2: Pulang. Iya.
3: Berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya nggak masalah. Iya. Tidak ada larangan untuk berwudu di sana. Dan kita tetap membaca bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu sesuatu yang sangat-sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah itu adalah rukunnya wudu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. La wudu'a liman lam yadhkurismallah. La sholat liman la wudu'alah. Wa la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak ada wudu. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Maka dari itu, ya, ibu, kalau ibu mau berwudu di kamar mandi seperti itu silakan, ya, tidak terlarang. Allahu a'lam. Nah.
4: Mutiara tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Di negeri kami, saudara-saudara, sebagian dari saudara-saudara kami memahami bahwa amir yang harus ditaati adalah amir yang berada pada kelompoknya masing-masing dan tidak mau mentaati kepada pemerintahan yang sah di negeri ini. Mohon nasihat dan pencerahannya terhadap hal ini. Terima kasih.
3: Al-murad bi al-hadith

0: بالأمير هو الإمام القائم الذي ولي الأمر، أما اتخاذ الناس أمراء وتحزبات وتفرقات فهذا لا يتناوله الحديث، بل هذا من التفرق الذي جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. فالذي جاءت به النصوص في عقد البيعة والمبايعة إنما هو للإمام القائم المستقر الذي بايعه أهل الحل والعقد على الولاية. أما التحزبات واتخاذ الأمراء والمبايعة لهم هذا كله من التفرق ولا يتناوله الحديث إطلاق.
1: Syekh menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis-hadis tentang amir yang harus ditaati yaitu amir yang benar-benar pemimpin, penguasa yang benar-benar disebut dengan waliul amr, yaitu dia yang mengurus urusan negara, itu yang disebut dengan penguasa yang harus ditaati. Adapun masing-masing orang mengangkat pemimpinnya, ya kelompok ini punya pemimpin, kelompok ini punya pemimpin, kelompok itu punya pemimpin, maka ini tidak benar. Amir-amir mereka bukan waliul amr, amir-amir mereka bukan penguasa negara, bukan pengatur negara, bukan, tapi mengatur jamaah masing-masing. Dan ini adalah bentuk terpecah-pecah dan bentuk hizib-hizib, ya kelompok-kelompok yang dilarang dalam syariat, tercela dan diperingatkan oleh syariat untuk menghindarkan diri dari bentuk kelompok-kelompok seperti ini. Oleh karenanya yang dimaksud dengan amir yang harus ditaati, penguasa yang ditaati adalah yang benar-benar penguasa yang tegak, yang telah dipilih oleh orang-orang yang mewakili rakyat untuk memilih amir pemimpin tersebut, ya ini yang ditaati karena dia adalah waliul amr, dia yang menguasai dan mengatur urusan rakyat. Adapun kemudian taat kepada tahzubat, adanya kelompok-kelompok jamaah-jamaah masing-masing punya amir, ada amirnya masing-masing kelompok punya amir, maka ini adalah perkara yang tercela.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilat Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullahu taala.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau adalah surat Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ayat ini memerintahkan kita untuk beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Ini menunjukkan bahwa antara istighfar dan taubat ada perbedaan. Ini yang dulu pernah kita singgung. Dan dulu pembahasan sekilas sudah saya sampaikan. Ada perbedaan antara istighfar dan taubat. Akan saya ulangi di sini. Apa beda antara istighfar dan taubat? Ada sebuah perkataan yang mudah sekali untuk menjelaskan perbedaan antara istighfar dan taubat, yaitu bahwa seorang yang bertaubat berarti telah terkandung di dalamnya istighfar. Seorang yang telah bertaubat berarti terkandung di dalamnya apa? Istighfar. Sementara orang yang beristighfar belum tentu bertaubat. Sudah terbayang ya betapa seringnya ya sebagian kita mungkin melakukan dosa langsung apa? Istighfar. Ning baleni maning. Iku jenenge pun istighfar ning dereng tobat. Ya, astagfirullah baleni maning. Wa astagfirullah maning baleni maning. Malah astagfirullah karo ngene. Ya, itu namanya dia sudah beristighfar tapi belum bertaubat. Jadi, setiap orang yang bertaubat terkandung di dalamnya apa? Istighfar. Tapi tidak setiap orang yang istighfar sudah bertaubat. Berarti cakupannya, dari sini bisa kita simpulkan, cakupannya lebih luas mana? Istighfar atau taubat? Taubat. Berarti perbedaan yang pertama, ya, bahwa taubat itu lebih, sifatnya lebih apa? Lebih luas, lebih umum dibandingkan istighfar. Ini perbedaan yang pertama, ya. Perbedaan yang kedua adalah sebagaimana dikatakan dalam penafsiran ayat ini, di mana Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan dalam menafsirkan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Beliau mengatakan istaghfiru rabbakum minadz-dzunubi as-salifah wa tubu ilaihi fima tastaqbilunahu. Beristighfarlah kalian, mohonlah ampun kalian kepada Allah terhadap dosa-dosa yang lalu. Jadi istighfar itu mengenai dosa-dosa yang lalu. Jadi sudah dikerjakan. Dan bertaubatlah kalian akan dosa-dosa yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Apabila seorang sudah berdosa, berbuat dosa, maka ini adalah tempatnya istighfar. Sementara taubat itu adalah menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam dosa lagi. Itu taubat. Sebetulnya sama saja, cuma ini apa ya? Kalau kita lihat dari syarat-syarat taubat akan jelas. Syarat taubat itu kan diantaranya bertekad untuk apa? Tidak mengulangi dosa lagi, dosa tersebut. Nah ini, tekad untuk tidak mengulangi dosa inilah yang disebut minta ampun kepada Allah dari dosa yang akan datang. Yani jangan sampai kita ini terjerumus dalam dosa lagi. Itu namanya taubat, menjaga diri. Makanya dikatakan di sini anistaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah apa? Telah lalu. Wa tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepada Allah, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam dosa lagi. Maksudnya begitu. Oh, berarti cakupan, cakupan. Ini perbedaan yang kedua berarti kan? Cakupan istighfar adalah pada dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan taubat mencakup dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Karena taubat lebih apa? Luas. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat ini, ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar dan juga bertaubat, ya. Terkadang kita bingung membedakan antara istighfar dan taubat. Itu tadi yang saya katakan bahwa tidak setiap orang yang beristighfar berarti sudah bertaubat. Taubat itu ada cara-caranya tersendiri. Dia harus meninggalkan dosa langsung saat itu, kemudian dia bertekad untuk tidak ngulangi lagi, ya. Sementara istighfar, terkadang seorang melakukan istighfar dengan masih belepotan dosa. Ya, tahu kalau itu makanan haram, tapi sambil makan sambil apa? Istighfar. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, ampuni, ampuni, bleng, bleng, bleng, bleng, begitu. Masya Allah. Ya, itu bedanya istighfar dan taubat. Maka orang yang beristighfar belum tentu bertaubat. Padahal yang dituntut dari kita apa tadi? Taubat. Wajib. Kita wajib. Jadi seakan itu kita ini kalau tidak bertaubat kepada Allah, kayak nantang. Kayak nantang kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita petunjuk untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Bagaimana jika menjual barang bekas tanpa sepengetahuan pemiliknya? Akan tetapi jika pemiliknya tahu, ia tidak marah dan membolehkan menjualnya. Kalau kita tahu si fulan ini bakalan mengizinkan, silahkan. Kalau kita tahu, karena ini barang bekas, kayaknya si fulan juga bakalan mengizinkan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita minta izin dulu, Pak. Iya, makanya seperti ini disebut dengan bai'ul fuduli. Bagaimana disebutkan dalam hadis Urwah al-Bariqi, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk beli kambing. Disuruh sama Rasulullah SAW, ya, beli kambing. Dikasih oleh Rasulullah SAW uang, ya, 1 dinar kalau nggak salah. Lalu Urwah al-Bariqi beli kambing, 1 dinar 2 kambing. Rasulullah hanya menyuruh Urwah beli kambing, tidak menyebutkan berapa ekor. Sama Urwah dibeliin 1 dinar, 1 kambing dijadikan apa? 2 kambing. Kemudian 1 kambingnya jual 1 dinar sama dia. Lalu kemudian bawa ke Rasulullah, bawa kambing, bawa 1 dinar. Paham tidak? Iya. Kata Rasulullah, kok bisa begini? Iya ya Rasulullah, engkau berikan kepada saya 1 dinar. 1 dinar saya belikan 2 kambing. Lalu 1 kambingnya saya jual lagi 1 dinar. Lihat, dia jual dengan tanpa izin Rasulullah, tapi dia tahu Rasulullah akan mengizinkan, kan? Maka Rasulullah memberkahi ya Urwah al-Bariqi. Ini disebut dengan oleh para ulama bai'ul fuduli. Iya.
9: Tahukah Anda,
10: salah satu di antara karakter yang tercela dalam Islam adalah karakter istibta. Ingin cepat kelihatan kaya, cepat kelihatan sukses sebelum waktunya. Di beberapa kajian seputar riba pernah kita sampaikan karakter ini. Nabi SAW melarang fala tastabtu anha. Janganlah kalian punya karakter istibta tentang masalah dunia. Ingin cepat sukses, kelihatan kaya, tapi sebelum waktunya. Kalau sekiranya kita belum mampu untuk itu, belum mampu untuk punya rumah, ya mohon maaf, jangan nekat punya rumah. Sampai harus memaksakan diri, kemudian utang, atau bahkan dengan cara yang ribawi, tentu yang terjadi malah dia harus berbuat dosa untuk mengejar target yang dia inginkan. Ya, namanya orang tua menghendaki agar kita bisa punya banyak fasilitas, tapi tidak semua standar yang diberikan orang tua adalah kebenaran. Apalagi kita tahu kadang orang tua kita tidak kenal dengan kajian. Kita sarankan mungkin Anda bisa menurunkan tensi orang tua yang selalu menekan agar segera punya rumah. Bagaimana caranya? Ya, mungkin bisa diajak sesekali ikut kajian atau ikut forum, biar dia tidak terlalu semangat menyuruh anaknya untuk punya rumah. Wallahu a'lam.
11: Surah Al-An'am ayat 61 sampai 70.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
14: dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.
13: Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah la'in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin.
14: Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.
13: Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun.
14: Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukannya.
13: Qul huwal

0: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya.
0: Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq qul lastu 'alaykum biwakil.
1: Dan kaummu mendustakan azab padahal azab itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu.
0: Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun.
1: Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui.
0: Wa idza ra'aita alladhina yaqūdūna fī āyātinā fa'ʿrid 'anhum ḥattā yaqūdū fī ḥadīthin ghayrih. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu.
0: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Akan tetapi kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa.

0: Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Para pendengar radio yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas tentang suratan yang dibaca oleh seorang yang akan salat atau yang sedang salat setelah dia membaca surat Al-Fatihah, nah sekarang yang jadi pertanyaan, takbir perpindahan gerakan itu hukumnya apa? Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Kita bukan sedang berbicara tentang takbiratul ihram. Ya. Kalau takbiratul ihram itu adalah rukun sholat. Ya. Takbiratul ihram, takbir yang pertama kali kita masuk sholat itu hukumnya adalah rukun. Sehingga tidak bisa ditolerir manakala ditinggalkan entah lupa atau enggak sengaja. Pokoknya enggak bisa ditolerir. Itu kalau takbiratul ihram. Nah sekarang bukan takbiratul ihram, sekarang takbir perpindahan gerakan. Kayak tadi misalnya, ya, dari berdiri mau ruku, ya. Kemudian juga setelah i'tidal mau sujud, atau dari sujud mau bangkit menuju ke duduk di antara dua sujud, atau dari duduk pengen sujud lagi. Nah ini kan gerakan-gerakan ini membutuhkan takbir. Nah takbir ini hukumnya apa? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, yaitu dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa takbir perpindahan gerakan ini hukumnya sunnah. Takbir perpindahan gerakan ini hukumnya sunnah. Sehingga seandainya sengaja ditinggalkan, maka sholatnya tidak batal, tetap sah sholatnya. Akan tetapi ketika mereka mengatakan sunnah, tentunya lebih baik dikerjakan. Cuman ini lagi berbicara tentang resikonya. Kalau resikonya dia lupa, enggak mengucapkan takbir, itu apa resikonya? Apakah batal atau tidak? Kalau menurut mayoritas ulama, enggak batal. Karena menurut mereka, hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa takbir perpindahan hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib, dan inilah pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad, Ishaq, dan yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang kedua ini, kalau ada seorang tidak takbir karena sengaja, maka sholatnya gak sah. Tapi kalau lupa, maka sah, gak apa-apa. Ini kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya takbir perpindahan adalah hukumnya wajib. Nah, dari dua pendapat ini, tentunya yang lebih hati-hati adalah kita tetap takbir. Ya. Kita tetap takbir, apalagi karena yang dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah demikian. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gerakan-gerakan itu beliau mengucapkan takbir. Di dalam gerakan-gerakan tersebut beliau mengucapkan takbir, maka tentunya untuk kehati-hatian kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Nah, kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Artinya usahakan ya, kita menjadikan itu sebagai prioritas. Karena kadang-kadang ada sebagian orang, maaf saja ini, ketika sholat karena saking seringnya atau saking kurang perhatiannya sholatnya itu, dia itu kadang-kadang ketika gerakan itu dia tidak mengucapkan takbir. Jadi kayak otomatis ketika dia sholat di belakang imam, imamnya rukuk, dia juga ikut rukuk tapi gak ngucapin takbir. Ya, dia cuma ikut gerakannya saja. Dan ini harus diperhatikan. Tidak boleh seperti itu. Nah, walaupun misalnya Anda berpendapat bahwasanya takbir itu hukumnya sunnah, tapi kan Anda telah merugikan diri sendiri. Sunnah itu kan berpahala. Berarti kalau Anda tidak lakukan, Anda tidak dapat pahala. Apalagi kalau misalnya kita terapkan pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq yang mengatakan bahwa kalau lupa, kalau sengaja itu sholatnya bisa batal. Maka dari itulah ini perlu kita cek, ya, kita ingat. Makanya sholat ini, ya, di dalam sholat kita, kita terus berusaha untuk memperbaiki sholat kita, introspeksi sholat kita, mawas diri, kita cek apakah sholat kita. Jadi dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu kita senantiasa untuk mengoreksi sholat kita. Jadi jangan sampai sholat kita itu menjadi sebuah rutinitas yang menjemukan, rutinitas yang formalitas saja, sekedar setor muka gitu kata istilah orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berusaha kita cek kembali, kita teliti kembali apakah sholat kita sudah benar atau tidak. Apakah di dalam sholat kita, kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita atau tidak. Apakah kita tidak melupakan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi ketika ruku, kita mengucapkan takbir, ya, dan juga kita mengangkat tangan kita. Kita mengucapkan takbir dan juga mengangkat tangan. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Mengucapkan takbirnya itu ketika akan ruku itu bareng sama gerakan atau sebelumnya atau sesudahnya? Sebaiknya, ya, ini sebaiknya ucapan takbir itu bersamaan dengan gerakan. Ya, sebaiknya ucapan takbir itu bersamaan dengan gerakan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Maaf, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalati yukabbiru hina yaqum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau memulai salat, maka beliau mengucapkan takbir saat berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir saat rukuk. Perhatikan baik-baik redaksi hadis ini. Di situ disebutkan thumma yukabbiru hina yarka'u. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir saat rukuk. Maksudnya ketika sedang bergerak menuju ke rukuk, beliau mengucapkan takbir. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa takbir itu diusahakan berbarengan dengan gerakan. Diusahakan berbarengan dengan gerakan. Kemudian di situ mengatakan thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ra'ah. Jadi tadi ruku, sekarang bangkit dari ruku, disebutkan di situ. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ra'ah, saat beliau mengangkat tubuhnya untuk i'tidal, bangkit dari ruku. Jadi di sini ada kalimat hina, saat. Jadi beliau ketika rukuk, saat rukuk beliau turun mengucapkan takbir, ketika bangkit beliau mengucapkan takbir. Jadi dari hadis ini kita bisa pahami bahwasannya ucapan takbir atau sami Allahu liman hamidah itu bersamaan dengan gerakan. Kemudian di sini dilanjutkan thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau membaca rabbana walakal hamdu saat berdiri, thumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau takbir saat turun. Jadi sini disebutkan saat. Semuanya menggunakan kata saat, saat, saat, saat, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini lebih hati-hati tentunya. Nah, lebih hati-hati kita berusaha untuk mengepaskan, ya, bacaan takbir kita bersamaan dengan gerakan kita. Ada beberapa hadis yang mungkin bisa dipahami dalam Abu Daud dan yang lainnya bahwa bisa sebelum atau sudahnya, akan tetapi untuk kehati-hatian kita berusaha untuk membarengkan, ya, kita berusaha untuk membarengkan antara bacaan kita, ya, antara bacaan kita dengan gerakan kita. Ini lebih aman insya Allah, karena ada sebagian ulama yang cukup tegas, cukup keras mungkin dalam tanda kutip mengatakan kalau misalnya sebelumnya atau sudahnya itu bisa-bisa nanti menurut mereka bisa-bisa nanti sholatnya tidak sah. Akan tetapi ya ini mungkin terlalu memberatkan, makanya untuk kehati-hatian kita berusaha, ya, kita berusaha untuk mengepaskan, ya, membarengkan antara ucapan takbir kita dengan gerakan yang kita lakukan. Ini adalah apa yang kita pelajari.
1: Salat lahir batin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang benar atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Dikaitkan dengan iman kepada Allah agar dia memiliki harapan ketika dia berkata yang benar akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikaitkan dengan iman kepada hari akhir? Agar dia takut dan waspada jangan sampai ucapan yang buruk akan menghasilkan dosa kelak di hari kiamat. Karena itu waspadalah, setiap ucapan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk tulisan yang kita sebarkan di media. Ucapan dan tulisan yang kita buat hakikatnya adalah sejarah yang akan kita baca kelak di hari kiamat.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa ketika sedih, gundah, atau galau.
2: Allahumma inni abduka wabanu abdika wabanu amatika nasiyati biyadika ma'udin fiyya hukmuka adalun fiyya qadauka as'a

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya selama ini menimba ilmu yang berada di televisi sunnah. Nah, bolehkah saya amalkan tanpa saya harus menanyakan dulu kepada orang yang berilmu di kampung saya, karena saya tidak mendapatkan orang yang saya pandang berilmu dalam hal sunnah, Ustaz?
2: Apabila kita menyaksikan di televisi ustadz-ustadz yang masya Allah menyampaikan dengan keilmuan, hujah, dalil, dan burhan, maka amalkan langsung, segera amalkan ilmu yang kita dapatkan tersebut. Iya. Kenapa? Karena ya, kewajiban kita adalah mengamalkan yang sampai kepada kita dari keilmuan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ternyata kemampuan kita disitulah. Ya. Maka ketika Allah mengatakan Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan, maka semua yang kita mampu menjadi beban untuk kita. Adapun yang kita tidak mampu, Allah maafkan. Sementara ketika kita sudah tahu ilmunya dan telah disampaikan dalil-dalil dan hujah dengan terang dan hujah yang jelas, sahih, berarti itu sudah masuk kepada kemampuan kita. Ya. Dan Allah menyuruh kita untuk mengamalkan ilmu. Ini apa yang telah sampai kepada kita dari ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang sahih tentunya. Allahu a'lam. Nah.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy.

غلبت فيمن يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم. Setelah kalian berpecah belah, kalian berpaling, terus kalian seenaknya kalian ingin masuk surga begitu. Memang mau surga milik siapa? Ya. Maka Allah berfirman, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang telah mereka ketahui. Itu maksudnya dari saripati air mani yang hina, yang kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Ya. Tidak, sekali-kali tidak. Yang mereka ingkari berupa ya adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, itu sangat bertabrakan dengan sebetulnya ya hujah-hujah yang Allah tegakkan kepada kita. Maka Allah mengatakan, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Artinya, kami mampu untuk menciptakan mereka dari saripati air mani yang hina. Masa kami tidak mampu untuk membangkitkan? Lalu kenapa mereka tidak meyakini adanya hari kiamat? Lalu kenapa mereka lari daripada seruan Allah dan Rasulnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Lalu Allah berfirman, فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Maka tidak, sekali-kali tidak, demi Rabbnya timur dan demi Rabbnya ya demi timur apa fala uqsimu bi rabb ya demi Rabbnya masyariq dan magharib, ya timur dan barat. Di sini masyariq timur bentuknya jamak, berarti timur banyak ya Pak ya. Iya, timur tuh banyak Pak. Iya, kenapa? Karena matahari itu terkadang terbitnya dari timur sih Pak, tapi terkadang dari sini, terkadang dari sono, ya terkadang condong ke sini, condong ke sono. Dalam firman Allah yang lainnya, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, pemilik dua timur dan pemilik dua barat. Ya, itu tidak bertabrakan sama sekali. Fala wa ya fala uqsimu bi Rabbil Masyariqi wal Maghribi inna laqadirun. Maka tidak, sekali-kali tidak, aku bersumpah demi Rabbnya timur dan barat, inna laqadirun, sesungguhnya kami yaitu Allah mampu untuk apa? Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin, yaitu kami mampu untuk menggantikan dengan yang lebih baik dari mereka dan kami tidak akan didahului. Iya. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari ya ketika menafsirkan ayat ini, ala an nubaddila khairan minhum, kata Ibn Katsir, ikhtara Ibn Jarir. Ibn Jarir memilih pendapat mengenai makna ayat ini, artinya ummatan tuti'una wala ta'sina, ya artinya kami mampu untuk mengganti mereka dengan umat yang lain yang lebih baik, yaitu yang senantiasa menaati kami, yang senantiasa tidak memaksiati kami. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum, dan jika kalian berpaling Allah akan gantikan dengan kaum yang lain ya selain kalian, kemudian mereka tidak akan seperti kalian. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum. Sebagian ulama berpendapat maksudnya, yaumal qiyamati nu'iduhum bi abdanin khairin min hadhihi. Artinya nanti pada hari kiamat kami akan gantikan badan yang lebih baik dari badan yang ada di dunia. Iya. Fa inna qudratahu salihatun lidzalik, karena memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah akan
yang membangkitkan manusia dengan badan yang lebih sempurna daripada badannya di dunia. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya hubungan manusia dengan roh itu ada tiga, ada empat keadaan. Keadaan yang pertama di masa janin, maka ini hubungan antara roh dan badan sangat lemah sekali. Kemudian yang kedua masa dunia, maka ini yang lebih dominan badan daripada roh. Yang ketiga alam kubur, maka ini yang lebih dominan roh daripada badan. Yang keempat alam akhirat, maka hubungannya sangat sempurna sekali. Dan Allah ciptakan manusia dengan yang lebih bagus. Kenapa? Penduduk surga tingginya seperti Nabi Adam, 60 hasta, Pak. 60 hasta itu sekitar 27 meter. Ya, itu penduduk surga. Sedangkan penduduk api neraka dijadikan lebih gede dari itu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, giginya saja sebesar gigi sebesar Gunung Uhud. Giginya sebesar Gunung Uhud. Kenapa? Karena semakin besar semakin merasakan azab. Ya. Nah, ini berarti ada dua pendapat para ulama mengenai makna ya. Wa inna laqadirun, bahwa kami mampu untuk menggantikan dengan yang lebih baik dari mereka. Pendapat pertama yaitu yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Maksudnya ya, bahwa kalian kalau berpaling dari kebenaran, kami akan datangkan kaum lain yang lebih baik dari kalian. Ya. Makna yang kedua, artinya kami akan gantikan dengan tubuh yang lebih baik nanti pada hari kiamat daripada tubuh di dunia. Dan kepada pendapat yang kedua inilah Al-Hafidz Ibnu Katsir condong. Makanya beliau berkata apa? Wal ma'nal awwal adhar lidalatil ayatil akhar alaih. Karena ya, makna yang pertama itu yang lebih kuat, kata beliau, karena ditunjukkan oleh ayat yang lainnya. Ya. Di antaranya surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4, Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira kami tidak akan mampu untuk mengumpulkan tulang-tulang yang telah hancur? Ya. Ya, bahkan kami mampu untuk memperbagus jari-jemarinya lagi. Allah juga berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 60-61, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Kami telah mentakdirkan di antara kalian kematian dan kami tidak akan didahului. Ya. Untuk kami menggantikan yang seperti kalian dan kami tumbuhkan dalam perkara yang kalian tidak ketahui. Maka kata beliau, ayat ini mendukung makna daripada ayat tersebut. Walaupun makna yang dipilih oleh Ibnu Jarir pun juga sebetulnya tidak salah juga, ya akhi. Sebab ya, di dalam ayat-ayat pun Allah berjanji bahwa kalau kalian berpaling, Allah akan datangkan kaum yang lain. Ya, di antaranya surat Al-Maidah Allah berfirman, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang di antara kalian murtad dari agamanya, kami akan datangkan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kata Syekhul Islam, ini kabar gembira buat kita umat Islam, bahwa semakin banyak umat Islam yang murtad, semakin banyak yang taubat. Makanya kan di Indonesia banyak yang murtad, Pak. Di Eropa banyak yang masuk Islam. Di Amerika yang banyak yang masuk Islam. Iya. Semakin banyak yang murtad, lihat aja, semakin banyak yang kembali kepada Allah, semakin banyak yang semakin kokoh keimanannya, alhamdulillah. Iya. Jadi itu tidak mempengaruhi orang-orang yang murtad dari agama Islam, itu enggak mempengaruhi ya jumlah kaum muslimin. Justru sekarang jumlah kaum muslimin tambah banyak. Bahkan jumlah kaum muslimin sekarang terbesar di dunia, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, itu semuanya adalah sebagai janji Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini Anda berada, alhamdulillah di edisi ini,
2: edisi Senin 13 Safar 1448 Hijriah,
0: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Qantarah, tempat di antara surga dan neraka,
0: yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Johan Saputra Halim Hafizahullahu Ta'ala.
0: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوتي الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kembali kita lanjutkan kajian kita, masih tema besarnya adalah al-imanu bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Dan pertemuan terakhir kita membahas tentang as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Dan kita sudah membahas bahwasanya yang akan melintas di atas as-sirat itu hanya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mati di atasnya ketika di dunia, maka mereka sudah lebih dulu masuk ke dalam neraka. Yang melintasi as-sirat dari kalangan mukminin ada tiga golongan. Yang pertama, mereka yang disebutkan dalam hadis sebagai najin musallam, orang-orang mukmin yang melintasinya dengan selamat. Selamat, tidak nyemplung ke neraka dan tidak juga cacat karena sabetan kail-kail yang ada di as-sirat. Yang kedua adalah najin makhdush, mereka yang selamat namun selamat dalam kondisi cacat. Mereka terkena oleh sabetan kail, atau ada yang terkena jilatan api neraka. Namun pada akhirnya mereka selamat, tidak jatuh ke dalam api neraka. Dan golongan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang beriman yang terjatuh ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Mereka inilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dosa-dosa mereka dicuci, dibersihkan terlebih dahulu di dalam api neraka, sampai nanti pada saatnya dengan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah menyelamatkan mereka. Nah, setelah dua golongan yang selamat, yaitu najin musallam dan najin makhdush, mereka berhasil melintasi as-sirat, maka mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang bernama Al-Qantarah. Al-Qantarah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna 'ala qantaratin bainal jannati wan nar." Yakhlusul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna 'ala qantaratin minal jannati wan nar. Orang-orang beriman terselamatkan dari api neraka ketika mereka melintasi al-jisr atau as-sirat yang membentang di atas neraka jahannam, mereka terselamatkan. Lalu mereka ditahan di atas sebuah tempat. Di antara para ulama ada yang menyebutkan tempat ini juga adalah sebuah jembatan yang bernama Al-Qantarah bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Jadi sudah berhasil melewati jahannam, sudah berhasil melintasinya, namun belum juga masuk ke dalam surga. Jadi di antara surga dan neraka ada sebuah tempat, sebagian ulama menyebutnya sebuah jembatan lagi yang dikenal dengan Al-Qantarah. فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Apa yang terjadi di situ? Di situ akan ditegakkan kisos. Jadi ada kisos lagi, pembalasan terhadap sebagian mereka atas sebagian lainnya terkait kezaliman yang terjadi di antara mereka. Ya, masih ada rasa dendam, masih ada rasa dengki, hasad, masih ada kebencian. Nah, itu dibersihkan lagi. Wallahu alam seperti apa model kisosnya di sana. Yang jelas ini tidak seperti kisos ketika di padang mahsyar. Dia berbeda karena dipastikan orang yang mengalami kisos di Qantarah ini semuanya akan masuk ke dalam surga, hanya menunggu waktu saja. Jadi ditegakkan antara mereka kisos satu sama lain terkait kezaliman, kedengkian atau rasa dendam yang masih ada atas apa yang pernah terjadi di antara mereka ketika di dunia. Nah, ini jemaah sekalian, ini mengharuskan kita untuk berhati-hati. Hati-hati terkait kezaliman antar sesama. Jangan sampai kita mati membawa hutang. Jangan sampai kita mati membawa ada dosa kezaliman terhadap orang lain. Harus segera minta dihalalkan atau minta maaf, karena urusannya enggak ringan nanti di akhirat. Hatta sudah selamat, sudah bisa melintasi neraka jahannam, masih ada kisos lagi. Ya. Kalau urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu gampang. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur At-Tawwab Al-Afu. Dia Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Rahmah, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Allah gampang kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan dengan Bani Adam, sesama manusia, nanti semua di akhirat itu semua mau cari selamat. Semua tidak ingin kehilangan pahala dan semua ingin beban dosanya dipindahkan kepada orang lain. Maka hampir bisa kita pastikan di akhirat itu, karena tidak ada dinar dan dirham untuk menebus, maka tebusannya adalah pahala dan dosa. Pahala kita diambil oleh orang lain, ataukah dosa orang lain itu kita yang pikul. Ya, karena sebagaimana diungkapkan oleh para nabi yang didatangi oleh manusia untuk dimintai syafaat, nabi-nabi tersebut mengatakan, nafsi-nafsi, saya juga butuh syafaat, saya butuh selamat, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas nabi, apalagi orang-orang biasa, manusia biasa. Kita lanjutkan hadisnya. Hatta idza huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Sampai jika mereka telah bersih dan disucikan dengan cara dikisos, wallahu alam seperti apa kisosnya, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu betul-betul orang yang sudah bersih. Kalau kita lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar di dunia ini, maka ada alam barzakh. Yang boleh jadi di situ kita akan mengalami hal-hal yang menakutkan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang kita belum sempat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Tidak tuntas di alam barzakh, nanti ada padang mahsyar. Tidak tuntas juga, ada kengerian-kengerian ketika melintasi as-sirat. Belum tuntas, masih ada jentik-jentik, maka itu disucikan, dikontor. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam genggaman tangannya. Maksudnya jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan jiwa segenap makhluk itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilikinya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya. لا احدهم اهدى بمنزله في الجنه منه بمنزله كان في الدنيا. Nabi SAW bersumpah demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka, orang-orang yang berada di kontor setelah mereka dikisas dan dipastikan mereka akan masuk ke dalam surga, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka lebih mengenali di mana istana dan rumah-rumah mereka di surga daripada rumah-rumah mereka ketika di dunia. Jadi ketika nanti kita orang-orang beriman masuk ke dalam surga, itu sudah tahu di mana tempat tinggalnya. Dia tahu kemana harus melangkah. Wallahu alam seperti apa nanti Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tempat tinggal orang-orang beriman di surga. Yang jelas ketika baru masuk dia sudah tahu harus kemana. Bahkan dia lebih mengenal di mana alamat rumahnya di surga daripada alamat rumahnya ketika di dunia. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini adalah dalil yang menunjukkan tentang keberadaan tempat yang bernama Al-Qantarah. Kita bacakan penjelasan atau beberapa penjelasan para ulama terkait tempat ini, Al-Qantarah. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir besar, beliau mengatakan, bab dzikr sirat ats-tsani, bab tentang penyebutan jembatan yang kedua. Jadi beliau, Al-Imam Al-Qurtubi, berpandangan bahwasanya Al-Qantarah ini adalah jembatan yang kedua. Tidak sebagaimana jembatan yang pertama, nanti jembatan yang pertama itu ada yang tidak selamat, ada yang terjatuh dalam api neraka. Adapun jembatan yang kedua ini yang dinamakan dengan Al-Qantarah, ini dilewati atau ditempati oleh orang-orang yang semuanya dipastikan akan selamat. Hanya saja mereka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebersih-bersihnya. Sehingga tidak ada lagi kedengkian, hasad, rasa dendam tidak ada lagi. Wa huwal qantaratu allati bainal jannati wan nar. Beliau menjelaskan bahwasanya jembatan tersebut bernama Al-Qantarah dan dia terletak di antara surga dan neraka. Maksudnya setelah neraka, sebelum surga. I'lam rahimakumullah. I'lam rahimakallah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Anna fil akhirati sirataini. Sesungguhnya di akhirat kelak itu ada dua jembatan. Ahaduhuma majazun li ahli al-mahsyari kullihim thaqiluhum wa khafif wa thaqilihim wa khafifihim. Jembatan yang pertama itu akan dilintasi oleh seluruh manusia. Maksudnya manusia yang beriman, yang sebelumnya sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Baik yang ringan maupun yang berat amalannya. Maksudnya orang-orang beriman yang lebih banyak dosanya daripada amal solehnya, atau lebih banyak amal solehnya daripada dosanya, ini akan melintasi as-sirat yang pertama. Sirat yang pertama yang sudah kita bahas ini yang membentang di atas neraka jahannam. Illa man dakhala al-jannata bighairi hisab aw man yaltaqituhu 'unuqun nar. Yang tidak melintasi jembatan ini atau yang tidak melintasinya dengan sempurna, ada dua ya, ada yang tidak melintasi jembatan ini dari kalangan orang-orang beriman, mereka adalah orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Jadi mereka langsung seperti lewat jalan tol lah, enggak harus melintasi al-jisr ini. Dimasukkan lebih dulu ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa azab, tanpa hisab, bahkan dia tidak dihisab. Jangankan adab, dihisab juga tidak, langsung masuk ke dalam surga. Ini orang mukmin yang sama sekali tidak melintasi as-sirat. Ada orang mukmin yang tidak bisa melintasi as-sirat secara sempurna. Mereka adalah orang yang tidak selamat, tapi mukmin. Man yaltaqituhu 'unuqun nar. Mereka adalah yang dilalap oleh leher-leher api, dijerat oleh leher api neraka. فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه. Setelah mereka lolos, selamat dari jembatan yang pertama ini, ولا يخلص منه إلا المؤمنون. Dan tidak ada yang bisa lolos kecuali yang beriman, yang bertauhid. الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم. Maksudnya yang lolos adalah yang mukmin, yang amal solehnya lebih dominan daripada amal keburukannya. Dan nilai kisosnya, kalaupun dia masih punya keburukan dan dia harus dikisos, bobot kisosnya itu tidak sampai menghilangkan amal kebaikan mereka, tidak sampai membuat mereka itu bangkrut. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang bangkrut, membawa pahala yang banyak, ternyata pahalanya itu sirna, dipakai membayar kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain ketika di dunia. Nah, ada orang-orang mukmin yang Allah tahu dia ini masih punya dosa kezaliman dan harus dikisos, dan bobot kisosnya atau dosa kezalimannya itu kalau seandainya ditimbang-timbang dengan amal kebaikannya, amal kebaikannya masih bersisa, jadi masih ada untung lah dikit gitu. Nah, ini yang lolos kata Imam Al-Qurtubi. Hubisu ala siratin akhar khasin lahum. Nah, orang-orang yang seperti ini kendati lolos, mereka tetap ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutnya siratin akhar, jembatan yang lain. Sirat yang lain khusus buat mereka, Allah kumpulkan mereka di situ. Entah berapa lama, wallahu alam. Ya. Wala yarji'u ila an-nari min haula'i ahadun insyaallah. Dan orang-orang yang sudah berada di kantorah ini dipastikan tidak akan masuk ke neraka, tidak akan balik kemudian terseret ke dalam api neraka. Ini kabar gembira. Li'annahum qad 'abaru siratal awwal al-madruba 'ala matni jahannam. Karena mereka sudah melintasi as-sirat yang pertama yang membentang di atas neraka jahannam. Alladhi yasqutu fiha man awbaqahu dhanbuhu. Yang mana jembatan yang pertama itu ada yang terjatuh, ya, terjatuh karena dosa-dosanya. Wa arba'al hasanati bil qisas jurmuhu. Ada yang terjatuh karena dia masih memiliki dosa kezaliman yang seandainya dikisos pun tetap dosanya lebih banyak, maka dia jatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Tapi itu penjelasan Imam Al-Qurtubi. Para ulama yang lain seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan hadhil qantarah takunu ba'da mujawazatin nar. Qantarah ini dia berada atau akan dilalui atau akan ditempati oleh orang-orang yang beriman setelah melintasi neraka jahannam. Faqad takunu hadhihi al-qantarah mansubatan ala haulin akhar mimma la ya'lam mimma ya'lamuhu Allah. Boleh jadi, kata beliau, di qantarah ini ada kengerian yang lain. Ada kengerian yang lain sebagai bentuk, ya, adab kecil-kecilan lah untuk membersihkan orang beriman supaya nanti ketika waktunya masuk surga betul-betul sudah bersih, sudah suci. Mimma ya'lamuhu Allah, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seperti apa kengerian yang ada di kantorah ini. Wala na'lamuhu nahnu, dan kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui, kata beliau. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau memberikan tambahan penjelasan ini, bagus penjelasan beliau. Ukhtulifa fil qantarah al-madhkura. Para ulama berbeda pendapat terkait al-qantarah ini. Faqila hiya min tatimmatis sirat. Ada ulama yang berpandangan al-qantarah ini adalah ujungnya as-sirat. Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam, itu punya ujung. Orang kalau sudah mencapai ujung tersebut, maka dipastikan dia selamat. Tapi masih mereka tertahan di situ. Wahia tarafuhu alladhi yalil jannah. Ini bagian ujung sirat yang menghadap ke surga, yang lebih dekat ke surga. Wahina, wakila innahuma siratan. Di antara para ulama ada yang berpandangan Al-Qantarah ini adalah jembatan yang lain selain Sirat yang pertama. Jadi ada dua jembatan. Jembatan pertama ada yang tidak selamat. Jembatan yang kedua ini semuanya dipastikan selamat. Hanya saja akan ada kisos di situ. Wa bihadza tsani jazama al-Qurtubi. Adapun yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Qantarah ini adalah jembatan yang lain. Ya. Baik. Apa hikmah, apa fungsi Al-Qantarah ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ada? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menahan orang-orang yang beriman di tempat tersebut, padahal dipastikan mereka akan masuk ke dalam pintu surga. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, hadal qisasu ghairul qisasil awwal alladhi fi arasatil qiyamah. Qisas yang akan terjadi di Qantarah ini tidak sama seperti qisas yang terjadi ketika di padang mahsyar. Ini berbeda. لأن هذا قصاص أخص. Karena kisos yang akan terjadi di Qantarah ini dia lebih khusus, lebih spesifik. لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس. Dia khusus untuk menghilangkan al-ghil, kedengkian, al-hiqd, hasad, kebencian, wal-baghdha, rasa benci dan dendam, allati fi qulubin nas, yang masih ada di hati-hatinya manusia, orang-orang yang beriman. Fayakunu hadha bimanzilati tanqiyati wat-tathhir. Maka ini ibarat proses penyucian dan pembersihan. وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص. Karena kata beliau, perasaan yang masih perasaan luka atau dendam, dengki, hasad yang masih ada di dalam hati itu tidak sepenuhnya sirna, atau bahkan tidak sirna semuanya dengan qisas yang pertama, yaitu qisas yang ada di padang mahsyar. Ya, para ulama mengumpamakan seperti orang yang sallallahu alaihi wasallam afiyah, dia membunuh orang lain. Kemudian keluarga korban itu menuntut. Masih ada amarah yang belum padam. Ternyata si pembunuh ini hanya dihukum 20 tahun. Itu belum memuaskan rasa keadilan bagi keluarga korban. Jadi masih ada ghil, masih ada baghdha, masih ada api dendam, api kebencian. Seperti itu juga di akhirat kelak. Ketika orang-orang dikisos di padang mahsyar, ini kisos yang pertama, ya boleh jadi masih ada rasa kebencian, masih ada rasa marah di dalam hati. Nah itu yang akan dihilangkan pada kisos yang kedua yang akan terjadi di Qantarah. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب. Maka qantarah yang terletak di antara surga dan neraka ini Allah adakan memang khusus untuk membersihkan apa yang masih mengganjal di dalam hati. Apa yang masih mengganjal di dalam hati, sehingga nanti ketika di dalam surga sudah tidak ada lagi perasaan tersebut. Ya, bahkan para ulama menjelaskan rasa cemburu itu nanti akan dicabut dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat tidak ada lagi rasa cemburu, tidak ada lagi rasa cemburu. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut di dalam hati-hati mereka, para penduduk surga, ghil, ya, kedengkian atau rasa amarah, kebencian, sehingga jadilah mereka saudara-saudara, orang-orang yang bersaudara di atas dipan-dipan mereka berhadap-hadapan. Ya, kalau ada orang yang sudah saling memaafkan, tapi sikap mereka tidak lagi sama seperti dulu. Ya, dua orang sahabat tiba-tiba terjadi masalah antara keduanya, yang satu berkhianat, yang satu berbuat zalim misalnya. Walaupun sudah saling maaf-maafan, itu tidak bisa lagi sama seperti sebelumnya, ya kan? Tidak bisa lagi sama seperti sebelumnya. Kedekatannya, keakrabannya nggak bisa lagi sama. Bahkan ada orang yang sudah saling maaf-maafan, tapi sudah tidak lagi tegur sapa, sudah masing-masing cari teman yang lain, padahal sudah saling maaf-maaf. Nah, itu nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nanti para istri, para ibu-ibu, ya, yang kalau bertemu dengan suaminya di surga, maka tidak akan memiliki rasa cemburu kepada suaminya yang diberikan oleh Allah bidadari. Ya. Tidak ada perasaan itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Hatta yadkhulul jannata wa laysa fi qulubihim ghill. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, dan ayat yang tadi saya bacakan itu dalam surat Al-Hijr 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut segala rasa dendam, dengki yang ada di dalam dada mereka. Jadilah mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga. Nah, beliau juga mengatakan fayuqtassu min ba'dihim li ba'din. Nanti di kontrah itu akan ada qisas antar sesama orang beriman. Wa hadzal qisas ghairul qisas alladhi yakunu fi 'arasati yaumil qiyamah. Dan qisas ini tidak sama seperti qisas yang terjadi di padang mahsyar. Hadzal qisas wallahu a'lam yuradu bihi an yatakhalla alqulub min al-atghan wal ahqab wal ghilb. Qisas ini wallahu a'lam ditujukan agar hati-hati menjadi bersih dari kebencian, dendam dan rasa dengki. Hatta yadkhulu al-jannata wa hum 'ala akmali halin. Hingga mereka nantinya ketika masuk surga, mereka masuk surga dalam kondisi yang paling sempurna, sudah bersih dari noda-noda yang masih ada di dalam hati. Wadhalika anna al-insana wa in iqtussa lahu mimman i'tada 'alayhi. Karena meskipun seseorang telah mendapatkan pembalasan, ya, dari orang-orang yang menzaliminya, itu terkadang masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Fala budda an yabqa fi qalbihi shay'un min al-ghil wal hiqd 'ala alladhi i'tada 'alayhi. Ya, masih aja tersisa perasaan dengki, bahkan hasad, dendam terhadap pelaku kezaliman tersebut. Walakinna ahlal jannah, namun penduduk surga, la yadkhuluna al-jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yuqtassa lahum iqtisasan kamila, sampai akan diberikan qisas secara sempurna untuk mereka. fayadkhulunaha ala ahsani wajhin, sehingga mereka akan masuk ke dalam surga itu dalam kondisi terbaik. Fa idza hudzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah, sehingga ketika mereka sudah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ini pelajaran besarnya jamaah, pentingnya amalan hati dan betapa berbahayanya penyakit hati. Allah tidak rela kalau masih ada sejentik penyakit di dalam hati. Allah tidak rela seseorang itu masuk ke dalam surga, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang masih di dalam hatinya ada sebesar dzarrah kesombongan. Sombong ini kan penyakit hati. Sombong ini termasuk penyakit hati. Hadis yang tadi, kisos yang akan terjadi di kontoro itu menghilangkan ghil, heket, kebencian, dendam, iri hati, hasad. Itu juga penyakit hati. Semuanya itu adalah penyakit hati. Sehingga kita bisa simpulkan, orang yang masih punya penyakit di dalam hatinya belum akan masuk surga, belum bisa masuk surga sampai semua penyakit itu dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kesempatan kita untuk menghilangkan penyakit tersebut di sini, di dunianya, dengan taubat, dengan istighfar, dengan memperbanyak amal soleh, amalan-amalan yang disunnahkan. Karena betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan yang tidak kita sadari.

dosa, kesyirikan yang saking halusnya, saking samarnya, tidak kita sadari. Itu Nabi SAW mohon ampun. Maka bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi, amal soleh kita 11-12 dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Belum lagi kita sering lupa untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah sering berbuat dosa, sering lupa pula untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menjadi wajar ada azab kubur, ada nanti kengerian ketika kita dibangkitkan. Ya, ada kesusahan bahkan sebelum kita diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga manusia itu semua mencari syafaat supaya diringankan keadaannya. Itu semua adalah untuk menjadi kafarah, penebus dosa, dosa-dosa yang kita belum sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, ini pentingnya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus betapa bahayanya penyakit-penyakit hati. Baik. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah pembahasan terkait tentang al-qantarah ini, maka kita akan lanjut pembahasan tentang surga dan neraka. Al-iman bil jannati wan nar. Ta'riful jannah. Ini sebenarnya pembahasan yang terpisah, tapi enggak apa-apa karena masih ada waktu. Al-jannah hiya al-jazaa'ul 'adzim was-thawabul jazil alladhi a'addahu Allahu li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Surga itu adalah balasan yang agung, yang sangat besar sekali, yang Allah telah siapkan. Ini perhatikan, kalimatnya mengatakan a'addahullah, Allah telah siapkan, berarti surga itu sudah ada. Ini termasuk akidah sunnah, insyaallah nanti akan kita bahas. Surga itu saat ini sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'addahullahu li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Telah Allah siapkan bagi wali-walinya dan orang-orang yang taat kepadanya. Wa hiya na'imun kamilun la yashubuhu naqsun. Dan surga itu adalah kenikmatan yang sempurna, yang tidak ada kurangnya sedikit pun, enggak ada kekurangannya sedikit pun. Bahkan bagi penduduk surga yang paling rendah. Sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, penduduk surga yang paling rendah, yang paling terakhir masuk. Nanti insyaallah akan kita bahas. Orang mukmin terakhir yang dikeluarkan dari api neraka. Dia menjadi orang mukmin terakhir yang menempati surga. Paling terakhir masuk surga. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang paling rendah, paling pinggir, seluas mata memandang, sejauh mata memandang, ditambah 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Itu penduduk surga yang paling rendah, paling akhir masuk surga. Sebelumnya dia hangus, jadi arang di neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada celah, cacat dan kekurangan sedikit pun pada kenikmatan yang ada di surga. Jauh beda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Semua kenikmatan yang ada di dunia kalau kita renungkan, itu pasti ada susahnya, pasti ada sakitnya, pasti ada enggak enaknya. Ya kan? Orang mau makan enak, dia pergi ke restoran. Dia keluarkan biaya mahal hanya untuk bisa makan enak. Selalu ada keluhannya. Kurang garam lah, atau kurang apalah, terlalu pedas lah, atau apalah. Seperti itu kenikmatan di dunia. Orang yang memiliki harta,

0: dia beli semua yang dia inginkan. Dia koleksi mobil-mobil mewah. Mungkin dia punya koleksi mobil mewah ada 20. Kita mungkin pikir hidupnya enak, dia punya banyak mobil. Enggak ada yang namanya kenikmatan di dunia itu murni enak, enggak ada. Dia punya mobil, dia harus pikirin bayar pajaknya, ya kan? Bayar pajaknya. Belum lagi rasa takut mobilnya lecet. Rasa takut itu sesuatu yang tidak enak. Ya kan? Dia harus sewa security karena dia merasa enggak aman. Tidurnya enggak nyenyak. Kalau ada salah satu mobilnya dipinjam kemudian belum balik. Belum lagi yang lain-lainnya. Belum lagi kalau mobilnya kecelakaan, masuk bengkel, belum lagi kalau dan tidak bisa dinikmati semuanya. Terbatas oleh usia, terbatas oleh kesehatan, terbatas oleh waktu luang. Ada manusia diberikan semuanya harta kekayaan dunia, tapi usianya pendek. Atau dicabut nikmat kesehatan dari dia. Bagaimana dia bisa menikmati semua harta yang dia miliki? Dia punya kesehatan, tapi dia gak punya waktu luang. Sibuk dia dengan dunianya. Bagaimana dia menikmati semua harta yang sudah dia kumpulkan? Kalaupun dia sehat, umurnya panjang, dia punya waktu luang, dia tidak bisa menikmati semua yang dia kumpulkan. Itu bisa kita pastikan. Bahkan yang bisa dia nikmati jauh lebih sedikit daripada apa yang dia kumpulkan. Pada akhirnya ketika dia meninggal, semuanya itu otomatis dalam sedetik berpindah ke orang lain. Ini hakikat kenikmatan di dunia. Selalu ada pahitnya, berbeda dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Tidak ada kurangnya sedikit pun, sempurna. Sampai-sampai penduduk di surga itu, nanti insya Allah nanti akan kita bahas hadisnya, tidak mengeluarkan bau keringat, tidak kentut, tidak buang air, nggak ada, ya. Yang itu semua adalah kalau di dunia itu hasil kenikmatan dunia. Orang makan enak di dunia pasti buang kotoran, ya kan? Pasti, ya. Seperti itu perbandingan kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Maka wajar Amr bin Hisham itu dijuluki oleh Rasulullah dan para sahabat Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Sebenarnya dia pintar, dia cerdas. Buktinya apa? Semua orang di masanya dia itu kalau ada masalah datang konsultasi kepada dia, Abu Jahal ini. Dia oleh kaumnya dijuluki Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, saking pintarnya. Tapi karena ini orang, dia tahu kebenaran ada pada Rasulullah SAW, dan dia tahu konsekuensinya kalau dia tidak ikut Nabi Muhammad, dia akan masuk neraka. Dia lebih memilih masuk neraka daripada ikut Rasulullah SAW. Maka ini kebodohan di atas kebodohan, tidak ada lagi kebodohan di atas ini. Itu sebabnya para ulama mengatakan orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka itulah sejatinya orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh sekalipun dia pintar, gelarnya banyak, gelar akademiknya, IQ-nya tinggi, tapi kalau dia lebih memilih dunia daripada kehidupan akhirat, maka dia adalah orang yang bodoh. Al-kayyisu, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu, ya, orang yang bersiap-siap untuk kehidupan akhiratnya. Nah, mungkin hanya ini khutifillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, melimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
2: Kebutuhan manusia di dunia ini banyak, napa sedikit? Banyak. Ada yang kebutuhan primer dan ada yang kebutuhan sekunder. Primer berarti kebutuhan yang sifatnya pokok. Kalau sekunder, kebutuhan yang sifatnya sampingan, tidak terlalu pokok. Di zaman kita ini banyak kebutuhan sekunder dianggap primer, dan banyak kebutuhan primer dianggap sekunder. Ngaji niki primer napa sekunder? Primer napa sekunder? Primer. Tapi nggih, tesi wonten tiyang ingkang diajak ngaji, jawabane engko disit. Nunggu tua. Kebutuhan primer itu macam-macam. Di makalah yang dipegang oleh Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh ada tiga. Ada udara, ada air, ada makanan. Ini tiga-tiganya primer atau sekunder? Primer. Kenapa primer? Kalau enggak ada tiga ini kita mati. Ya. Beda dengan HP. HP primer apa sekunder? Sekunder. Nek ora ana HP, urip apa mati? Urip. Antara udara, air, makanan, semuanya kebutuhan primer. Tapi level keprimerannya ini beda-beda. Betul, udara, air, makanan semuanya primer. Tapi antara tiga ini ada yang paling primer, ada yang lebih primer di antara tiga ini. Di antara tiga ini, antara udara, air, sama makanan, yang paling primer nopo? Udara. Terus habis itu air, baru makanan. Kok bisa dikatakan udara paling primer, Ustaz? Iya. Karena kalau beberapa menit kita enggak ketemu udara, pripun? Mati. Tapi kalau beberapa menit jenengan enggak ketemu air, esih urip. Ya. Berarti udara lebih primer daripada air. Nah, sekarang air sama makanan, primer mana? Air apa makanan?
3: Air.
2: Karena manusia, kata para ahli kesehatan, tanpa makanan bisa hidup beberapa minggu. Yang penting air. Sedangkan air beberapa hari bisa hidup tanpa air. Jadi di antara yang primer-primer sendiri ada yang lebih primer. Nah, Allah Subhanahu wa taala Saking sayangnya kepada kita semua. Allah sayang apa mboten? Sayang. Saking sayangnya Allah kepada kita, suatu kebutuhan semakin primer, cara mendapatkannya semakin mudah. Semakin mudah dan semakin murah. Kebutuhan primer manusia tadi di antara tiga, yang paling primer udara. Golet udara gampang napa angel? Gampang napa angel? Gampang pol. Panjenengan di masjid ketemu apa? Udara. Panjenengan di rumah ketemu udara. Jenengan di toko ketemu udara. Neng alas apa maning? Ya. Dimanapun kita bisa temukan udara. Allah sediakan udara ini begitu banyak. Karena udara itu kebutuhan primer. Nah sekarang saya tanya, antara nyari air dengan nyari makanan, gampang mana? Air. Orang kudu tuku. Orang kudu tuku. Orang bisa tuku banyu yang mampir neng sumur. Mampir neng kali. Berbeda dengan makanan. Makanan itu kadang-kadang ya perlu mandan ngetokakan duit. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Namun bukan itu yang akan kita bahas hari ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah kebutuhan yang lebih primer daripada makanan, daripada minuman, bahkan lebih primer daripada udara. Wah Ustaz, bukannya udara gue sing paling primer? Ada yang lebih primer daripada udara. Apa itu Ustaz? Nomor 3, kebutuhan untuk mengenal Allah. Ustaz, masa mengenal Allah itu kebutuhan paling primer? Iya. Kenapa bisa demikian? Ayat yang sering kita dengarkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surat napa niku? Az-Zariyat. Ayatnya pinten? 56. Apa artinya? Aku niku sinten? Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti ibadah itu tujuan utama. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini ora kurgo mangan, ngombe, apa mending? Turu. Kalau kita di dunia ini hanya untuk makan, minum, tidur, bedane karo nun sewu nggih, bedane kalih wedhus nopo? Nun sewu lho. Kalau kita di dunia itu cuma untuk makan, minum, tidur, apa bedane karo wedhus? Wedhus kan kerjaannya makan, minum, tidur, manak, tambah iman. Loh kalau manusia seperti itu, loh bedanya apa menungsa karo wedhus? Jadi kita di dunia ini diciptakan oleh Allah punya tujuan utama. Tujuan utamanya adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Lah, kalau misalnya kita enggak kenal Allah, kepriwe gole arep ngibadah? Kita ini di dunia untuk ibadah. Ibadahnya kepada siapa? Allah. Lah kalau kita enggak kenal sama Allah, guling ibadah ke priwe? Berarti ibadah kepada sesuatu yang tidak dikenal, dan itu banyak. Allah si siapa? Ya sing penting apa? Allah. Kok sing penting jawabnya? Tidak bisa seperti itu. Kita harus kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus kenal dengan siapa kita beribadah. Jangan sampai kita beribadah terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak kenal. Jadi mengenal Allah itu kebutuhan primer nopo sekunder? Primer nopo paling primer? Paling primer. Coba kita ulangi tadi. Kasih sayang Allah salah satu wujudnya semakin kebutuhan itu primer, cara mendapatkannya semakin mudah. Mengenal Allah kebutuhan paling primer. Berarti cara untuk mengenal Allah harus mudah. Bagaimana cara kita mengenal Allah Ustaz? Dua cara. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang pertama dengan membaca Al-Qur'an. Napa? Membaca Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan merenungi alam semesta. Alam semesta niku napa?
3: Dunia,
2: seluruh ciptaan Allah. Wonten berapa cara?
3: Dua.
2: Yang pertama apa tadi? Membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, merenungi alam semesta. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Allah mengenalkan dirinya kepada kita satu melalui Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah bercerita tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, berarti Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Makanya menarik bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, entah kita perhatikan atau tidak, ternyata setiap halaman Al-Qur'an itu wonten apa? Wonten nama atau sifat. Pasti. Jenengan enggak percaya, buka Al-Qur'an halaman berapapun. Mau halaman 1, mau halaman 100, mau halaman 200, mau halaman 300, mau halaman 321, jenengan akan temukan bahwa di setiap halaman ada nama atau sifat Allah. Itu kira-kira wonten maksudnya no mboten? Wonten. Loh, kita baru membaca surat Al-Fatihah saja sudah ketemu dengan napa? Ar-Rahmanir-Rahim. Apa artinya? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa bedanya? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bedanya kasih karo sayang apa? Bagus sekali. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, itu artinya Allah punya kasih sayang yang akan mencakup seluruh makhluknya. Seluruh makhluk. Kalau kita bicara seluruh makhluk, berarti termasuk orang kafir? Termasuk orang kafir? Yakin? 100%? Contohnya nopo? Contohnya rezeki. Contohnya nopo? Rezeki. Orang kafir dapat rezeki? Siapa yang ngasih? Allah. Ini namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, yang mukmin maupun yang kafir. Kalau Ar-Rahim napa? Ar-Rahim itu adalah yang kasih sayangnya hanya untuk orang yang beriman saja. Contohnya napa? Contohnya hidayah. Allah berikan hidayah ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Hidayah kali duit larang pundi? Temenan. Jenengan suruh milih ngaji sekarang atau enggak ngaji dikasih duit 2 juta milih pundi? Milih pundi? Jujur mawon. Ngaji? Masya Allah. Nanti hati-hati kalau ada orang datang kepada jenengan loh. Oke pak, 2 juta aja ngaji. Milih mana? Ngaji, katanya hidayah lebih mahal daripada duit. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah yang kasih sayangnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Bentuknya apa? Di dunia hidayah. Sampai-sampai saking mahalnya hidayah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ngendiko, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jenengan dapat hidayah mau salat sunnah qobliyah subuh. Pinten rakaat? 2 rakaat. Itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Napa wau? 2 rakaat sunnah qobla subuh. Sing sunnah be kaya kie apa maning? Sing wajib. Salat 2 rakaat sunnah qobla subuh mawon lebih mahal, lebih berharga, lebih istimewa dibandingkan dunia seisinya. Dunia seisinya. Isine dunia sih nopo? Ya mobil, ya rumah, ya emas, ya panganan, ya minuman, semuanya. Sawah, kebun, sungai, istana, semuanya. Kalau ditimbang dengan 2 rakaat qobliyah subuh, itu lebih berat 2 rakaat qobliyah subuh. Ar-Rahim, yang kasih sayangnya khusus untuk siapa? Orang yang beriman. Itu baru di dunia. Di akhirat nopo? Surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah azza wa jal. Itu adalah kasih sayang yang Allah berikan di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Tok tok niku napa? Tok ya hanya. Berarti orang kafir tidak boleh nyicipi surga, Ustaz. Boten paham. Jangankan nyicipi surga, kur njaluk banyu, banyu. Ya, kur njaluk banyu setetes. Apa jawabannya? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ora oleh. Banyu haram nggo wong kafir. Niki teng pundi? Teng akhirat. Nek teng dunya ngono, arep ngombe sekali ora apa-apa. Ya, arep sekali ya ora apa-apa. Tapi kalau di akhirat, oh tidak, hanya untuk orang-orang yang beriman. Niku bedane Ar-Rahman kali napa? Ar-Rahim. Padahal kalau kita buka halaman berikutnya, kita akan temukan nama-nama Allah yang lainnya. Padahal nama-nama Allah itu banyak sekali. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu kalau misalnya kita fahami masing-masing dari Asma'ul Husna tersebut, insya Allah kita akan kenal dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah kenal Allah, insya Allah ngibadah niku rasane enteng nikmat. Mulane ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenang apa kok dicek sholat angele pol? Kenapa kok mengeluarkan zakat abote pol? Kenapa kok ngaji awang-awangane pol? Karena gak kenal Allah. Gara-gara gak kenal Allah ini, ibadah rasanya hampa. Tidak ada rasanya, tidak ada kenikmatan di dalamnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan buat kita cara untuk mengenal Allah. Yang pertama dengan membaca Al-Quran. Tapi orang kur maca tok, maca sak maknane.
4: Surah Al-An'am ayat 71 sampai 86.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العالمين.
1: Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan, dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, "Marilah ikuti kami." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam.
0: وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dihimpunkan.
0: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ

0: Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.
1: Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin.
0: Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.
1: Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin.
0: Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam."

Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

0: Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
1: Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin."
0: Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
1: Wahajjahu qawmuh, qala atuhajjunni fillahi waqad hadani.

Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya?

0: ta'lamun.
1: Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui?
0: Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
1: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 800. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula dalam Al-Adabul Mufrad. Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Wa asyara bisababah wal wusta wa farraqa bainahuma qalila. Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu di surga nanti seperti ini. Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan dibuka sedikit. Iya. Nah, di sini akhirnya menunjukkan keutamaan menanggung hidup anak yatim dengan memperhatikan makanannya, pakaiannya, iya. Antum misalnya sekolahkan dia, disekolahkan. Antum kemudian berusaha untuk apa namanya, ya mencarikan makan untuk dia, pakaian buat dia. Anak yatim. Kapan disebut anak yatim, Pak? Hah, batasan anak yatim apa? Hah? Apa batasan anak yatim? Sebelum balik. Iya. Kalau udah balik sebut anak yatim enggak? Ya enggak lah. Ya kalau anak ya udah balik yatim nih, bapak ini juga yatim. Udah tua 80 tahun, bapaknya udah pernah meninggal semua, yatim juga. Ya makanya yatim itu kata para ulama ya dibatasi sampai apa? Balik. Ya, madunal buluh, itu sebelum balik. Maka disebut dengan yatim. Iya. Maka dari itu kita berusaha ya untuk memperhatikan anak-anak yatim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, siapa yang mengusap kepala anak yatim, hatinya akan lembut. Jadi kalau kita ingin supaya hati kita lembut, usaplah kepala anak yatim. Hadis itu disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' dan Sahih Targhib. Ya, kalau antum melihat ada anak yatim yang bapaknya sudah meninggal dunia, ya, usap apa kepalanya, Pak. Doakan kebaikan. Ya, ini enggak, terkadang kita suka ngejek anak yatim, ya, dengan nyanyi yatim piatu, anak yatim beki nyatu katanya. Ini kan enggak bagus ya akal Islam. Sayangi anak yatim, karena anak yatim itu butuh kasih sayang. Kenapa terkadang kok anak yatim nakal-nakal? Dia jelaslah karena dia kurang kasih sayang ayah. Dia kurang kasih sayang, makanya anak ketika menjadi nakal itu akibat daripada kurang kasih sayang daripada orang tua. Ya, tapi ketika kita sayangi dia, kita perhatikan dia, dia merasa ya tidak kehilangan orang tuanya. Ya. Yeah.
4: Agar tidak merugi. Sebagian orang malas membaca Al-Qur'an padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk kehidupan di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, Qatadah rahimahullahu taala pernah berkata, Mutarrif bin Abdullah, salah seorang tabi'in, beliau jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an.
5: Mutiara Belajar Tajwid.
6: Kemudian kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang bacaan panjang ya. Bacaan panjang atau yang sering disebut dengan mat ya. Bacaan panjang atau yang sering disebut dengan mat. Bacaan mat ya itu ada 3 huruf ya, ada tiga huruf. Huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Ya, dengan syarat ya, alif sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Ya, alif yang berharokat fathah sebelumnya. Kemudian wawu, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ya, kemudian ya, huruf sebelumnya berharokat kasroh ya. Ini adalah huruf mat ya. Alif, wawu, dan ya. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas mat asli atau mat tabi'i ya. Mat dibagi menjadi 2, mat asli dan mat far'i. Kita akan membahas ya pada bagian yang pertama tentang mat asli. Mat asli atau mat tabi'i ya, ada beberapa bagian ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah ya yang tadi ya, yaitu bacaan mat yang ada pada 3 huruf sukun, yang sebelumnya adalah alif, alif sebelumnya adalah fathah ya, huruf wawu sebelumnya ada dhammah, huruf ya, ya sebelumnya adalah kasroh. Ya. Contohnya, ya contohnya pada alif yang sebelumnya adalah fathah. Ya, misalkan qala, ya qala. Ya. Kemudian wawu yang sebelumnya adalah dhammah. Ya, yaqulu, yaqulu. Ya. Kemudian ya sebelumnya adalah kasroh ya. Contohnya qila ya, qila. Bacaan mat asli ya, itu panjangnya adalah 2 harokat ya, dibaca 2 harokat ya. Kita akan melakukan latihan ya, karena bacaan asli ini adalah yang paling banyak ya, mat asli atau mat tabi'i ya. Kita akan melakukan latihan pada jilid 4 ya, halaman kelima ya, jilid yang keempat halaman 5 ya. Pada baris yang kedua ya, di situ terdapat mat asli atau mat tabi'i. Baris yang kedua, ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya, seperti itu. Ada mat asli di situ ya. Na ja'alna dibaca 2 harokat ya. Alif sebelumnya adalah berharokat fathah. Ya. A ain, ain panjang 2 harokat ya, mat asli. Ha juga mat asli. Sa filaha ha juga ya. Taib, saya akan baca, kemudian silahkan hadirin yang berada di studio bisa menirukan ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. 1 2 3.
7: Ja'alna 'aliyaha safilaha.
6: Baik ya. Kemudian ya, pada baris yang ketiga, ya yang sebelumnya adalah kasroh, ya huruf ya sukun yang sebelumnya adalah kasroh, ya pada baris yang ketiga pada sisi sebelah kiri. Lanaraka fina dha'ifa. Ya, 1, 2, 3.
7: Lanaraka fina dha'ifa.
6: Ya. Sekali lagi, lanaraka fina dha'ifa.
7: Lanaraka fina dha'ifa.
6: Ya, baik. Yang perlu diperhatikan di sini pada mat asli dengan panjang 2 harokat, ya, jangan sampai kita memanjangkan lebih dari 2 harokat, ya, jangan sampai kita memanjangkan lebih dari 2 harokat. Semisal, ya, yang sering kita contohnya yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kecil, misalkan, ya, ini biasanya dulu kita waktu mengaji, ya, maka guru-guru kita akan menuntun seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini mat aslinya lebih dari 2 harokat, ya. Dan ini pengucapan yang keliru, ya. Maka membacanya harus benar. Ketika panjangnya 2 harokat, maka dibaca 2 harokat, ya. Caranya yaitu dengan mengalirkan, ya, mengalirkan atau

0: maqdum, ya, jika tanpa waqaf, ya, idnada wa huwa maqdum, ya, maqdumun, maqdumun, ya, dengan panjang dua harokat, ya. Demikian, ini adalah contoh-contoh bacaan mad asli atau mad tabii.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara menasihati orang tua, terutama ibu, akan kesalahan-kesalahan mereka seperti yang dibahas di kajian ini? Terkadang kalau diberi dalil bisa membuat mereka tersinggung. Apakah seorang anak punya tanggung jawab menasihati ibunya, ataukah ini lebih tepat jika dilakukan oleh bapak si anak? Mohon nasihat. Ya, pertama itu tanggung jawab suaminya, bapak kita. Tapi kalau bapak juga sama ibu gitu ya, ya anak. Tapi pilih cara yang pas. Kalau dengan cara langsung menasihati, tidak mempan. Pertama sadari bahwa kualitas kita di mata orang tua kita dianggap belum layak memberi nasihat. Karena apa? Orang tua mana keilmuan kita, nggak layak, nggak pantas, akhlak kita, ibadah kita, segalanya. Tapi kalau kita sudah menunjukkan akhlak kita, ibadah kita, ilmu kita layak untuk ditanya oleh orang tua sekalipun, maka bisa masuk itu nasihat. Para ustadz, para da'i, ya oleh orang tuanya didengar, dijadikan sebagai tempat bertanya, tempat konsultasi. Walaupun jauh lebih muda daripada orang tuanya, kan gak mungkin ada anak yang lebih tua dari orang tua. Itu pertama. Kedua, kalau kita posisinya masih seperti itu, lalu masih ingin menasihati orang tua, coba cari cara lain. Dengan cara ikut ke pengajian. Pak, bu, yuk, ikut yuk ke pengajian. Kebetulan ada ustaz dari jauh. Seru lu. Wah, capek di jalan. Kan gak pakai mobil ber-AC. Suka lapar. Pulangnya kita ke restoran. Gak punya uang. Tanggungan saya, tenang. Gitu kan? Maka dengan cara itu, insya Allah, dakwah bisa masuk. Nasihat bisa masuk. Kalau enggak, setel radio di rumah. Setel internet. Buka kajian. Ya, kita dengar pura-pura mendengar sendiri padahal di hadapan orang tua kita. Di tengah rumah ruang keluarga. Orang tua umpamanya pindah ke ruang tamu, kita bawa laptopnya ke ruang tamu. Ke dapur, kita bawa laptopnya ke dapur. Biar mereka dengar lah. Mungkin awalnya gak suka, tapi oh ini pembahasannya menarik. Gak membosankan umpamanya. Lalu dengar-dengar sedikit, dua dikit, lama-lama hidayah masuk. Peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Osaka. Ya, banyak cara untuk menyampaikan dakwah kepada orang tua dan kepada siapapun. Dengan satu cara, jangan mentok di sana. Ada ribuan pintu lain yang belum kita buka dan bisa kita buka, ya.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimanakah kami memberikan nasihat terbaik kepada tetangga yang muslim kemudian murtad karena mengikuti agama suaminya. Terima kasih ya Syekh.
3: Riddah al-Islam hadhi ashna' al-dhunub wa akhtaruha al-iyadu billah. Wa kayfa bi insan عرف الإسلام وعرف فضله ثم يبدل دينه بالعياذ بالله إلى شيء من هذه الأديان الباطلة أيا كانت. ومثل هذه المرأة على قرابتها مسؤولية وواجب أن ينصحوها ويبين لها وأن يقدم لها أيضا شيئا من الكتب المشتملة على بيان محاسن الدين الإسلامي وفضله، لا يتركوها نهبة للشيطان بل يعملوا على مناصحتها، كذلك يعني قرابتها من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال، يتأكد في حقهم متابعة هذه المرأة بالمناصحة. وإذا كانت تحدث عن الدين متابعة لزوجها فماذا يغني عنها زوجها والعياذ بالله إذا لقيت الله عز وجل مرتدة عن دينها. الحاصل أنه لا ينبغي لقرابتها أن يتركوها بل عليهم أن يجتهدوا قدر مستطاعهم في مناصحتها لعلها ترجع إلى الحق والهدى.
4: داري فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
5: Syekh menjelaskan bahwasanya murtad ya, atau riddah ya, dari Islam merupakan perkara yang paling buruk, dosa yang paling buruk. Bagaimana seorang sudah mengenal Islam, mengenal indahnya Islam, kemudian dia menukar agamanya dengan agama-agama kesyirikan, agama-agama yang batil, agama apapun. Oleh karenanya wajib bagi kerabat wanita ini ya, bagi mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Wajib bagi mereka untuk berusaha mengembalikan wanita ini kepada Islam. Tidaknya dia menasihati wanita ini kemudian memberikan kepada wanita ini seperti buku-buku tentang Islam, indahnya Islam, tentang bahayanya kesyirikan. Ya, jangan dia biarkan wanita ini menjadi santapan syaitan, menjadi apa namanya mangsa dari syaitan. Tapi dia berusaha untuk menasihati wanita ini. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan kerabat wanita ini diingatkan kerabat-kerabatnya untuk menasihati wanita ini. Apakah pamannya, apakah bibinya, apakah sepupunya, semuanya diingatkan agar menasihati. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menasihati wanita ini bahwasanya kesyirikan berbahaya dan Islam itu indah. Ya, apa yang dia mendapatkan wanita ini dari kalau suaminya kafir? Apakah suaminya bisa bela dia di akhirat kelak? Tidak bisa. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan murtad. Maka diberitahukan kepada kerabatnya agar berusaha menasihati sebaik-baiknya kepada wanita ini dengan menjelaskan tentang Islam, tentang tauhid dan kesyirikan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Bagaimana cara bertaubat? Disinggung lagi oleh Al-Imam An-Nawawi dengan menyebutkan ayat yang ketiga, yaitu surat At-Tahrim ayat berapa? 8. Surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang beriman. Dan satu kaidah, apabila kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil hamba-hambanya yang beriman, maka pasang telinga baik-baik. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'i ilaihi sam'aka." Apabila kalian mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga baik-baik. Fa innahu amrun ya'muru bih aw nahyun yanha anhu. Karena setelahnya, kata Abdullah ibn Mas'ud, karena setelahnya akan ada perintah yang diperintahkan oleh Allah atau larangan yang dilarangkan oleh Allah. Jadi Allah dalam ayat ini memanggil hamba-hambanya yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya setelahnya ada sesuatu yang sangat penting. Dalam Al-Quran begitu, setiap Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, coba setelahnya cermati, pasti penting. Dan semua kalamullah penting. Akan tetapi ini adalah tambih, peringatan supaya kita lebih cermat ketika mendengar firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian panggilan ini adalah panggilan kesayangan. Ini dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita untuk memanggil orang-orang yang kita kasihi dengan panggilan-panggilan kesayangan. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah beliau yang mengatakan, beliau mengatakan ada tiga hal, kata beliau, ada tiga perkara yang akan semakin mempererat persaudaraan. Ada tiga perkara yang akan semakin mempererat persaudaraan. Yang pertama, apabila dalam majlis, maka berlapang-lapanglah untuk saudara kalian. Ini biasanya kalau majlis sudah penuh, ada yang datang, ya, kita ngingsut-ngingsut. Semakin apa? Mepet. Supaya saudara kita masuk ke dalam majlis. Ini akan semakin apa? Memperkuat rasa cinta. Ini yang pertama. Yang kedua, menjawab salam kalau tidak salah, ya, menjawab salam atau menyebar salam. Jadi ketika ketemu dengan saudara kita, mengucapkan salam atau menjawabnya. Maka kita ini, ya, jangan sampai salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal tok. Dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah engkau memberi salam kepada orang yang kau kenal. Itu tanda-tanda hari kiamat. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda yang tercela. Artinya apa? Seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya, salam, mendoakan. Kadang kita rikuh. Nek dereng dibiasakan, kalau belum dibiasakan akan rikuh. Tapi coba biasakan. Dan pengaruhnya insya Allah akan luar biasa. Ketemu dengan siapapun, kalau memang itu adalah muslim, usahakan salam. Muslim itu kan bisa dilihat tanda-tandanya. Misal sama-sama ketemu di masjid. Makanya rajin-rajin ke masjid, ben ketok muslime. Bukan berarti yang tidak ke masjid berarti tidak muslim. Tapi salah satu tanda datang ke masjid itu adalah sesuatu yang bisa menandakan apa? Keislaman seseorang. Ya. Ini yang pertama, ya, di antara tanda-tanda keislaman. Ada kalau ibu-ibu lebih gampang lagi. Ya, pakai apa? Pakai jilbab. Makanya ibu-ibu ini, ya, jilbab itu adalah identitas seorang muslimah yang tidak bisa dilepaskan. Kecuali di tempat-tempat yang memang boleh untuk dilepas, ya, dan di hadapan orang-orang yang memang boleh untuk dilepas. Tapi ketika di luar, yang membedakan antara dia dengan yang lainnya diantaranya adalah jilbab, kerudung. Ya. Makanya seorang dai pernah bercerita, dia suatu saat naik pesawat, ya. Dainya jenggot, temennya juga, ya. Bisik-bisik. Di sampingnya itu, di depannya atau di sampingnya ada seorang wanita, dandanannya ya seperti dandanan wanita masakin, masakini maksudnya, masakin itu jamak dari miskin ya berarti ya, artinya gombale ora sedeng ya. Kainnya tidak cukup, akhirnya mungkin pendek, serba pendek, semuanya serba pendek dan ngirit ya, dan ini tidak boleh dalam Islam, tidak boleh ya, wanita harus menutup auratnya. Di samping mereka membaca buku di dalam pesawat. Kemudian dua syekh ini, dua dai ini ya, berbicara satu sama lain karena datang waktu sholat, gimana kita mau sholat di pesawat atau nanti tunggu turun di bandara. Misal kita nanti tunggu turun saja di bandara kita jamak. Oh ya sudah. Ternyata si wanita tadi tiba-tiba nutup buku yang dibaca, cek. Kemudian dia buka bagasi pesawat, bukunya dimasukkan, dari bagasi dia keluarkan tas dan diambil mukena. Ternyata ini wanita sholat. Dua dai-nya itu senggol-senggolan sama. Ternyata muslimah, katanya muslimah. Kita malu ini, jenggotnya panjang malah enggak sholat, sholatnya nanti. Ini ternyata muslimah, sholat ini. Masya Allah. Sulit dibedakan antara muslimah dan tidak muslimah kalau enggak pakai jilbab. Makanya salah satu tanda yang menandakan dia itu muslimah, sehingga kita bisa salam misalnya, assalamualaikum, itu kerudung, jilbab. Kemudian diantara lain adalah kalau laki-laki, dari pakaian itu kentara ya, pakaian muslim itu pakaian yang bersih, tidak harus bagus tapi bersih. Kapanpun dia datang waktu sholat, siap untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang mungkin sebagian penampilannya apa, berjenggot ya, berjenggot dan yang lain-lain. Nah ini tanda-tanda semacam ini, pakai pakaian baju-baju takwa, pakai apa, ciri-ciri muslim, ada yang pakai sarung, baju koko dan yang lainnya, ini tanda-tanda. Nah orang kalau ketemu dengan orang yang semacam itu, salam, jangan cuma melor ki malam kemis teka pora yo ki tone ora tau keton ki ya, cuma incer-inceran gitu ya, ndak bagus yang semacam itu. Maka salam. Ini yang kedua, yang mengeratkan persaudaraan. Yang ketiga, memanggil temannya dengan pemanggilan atau dengan panggilan yang dia sukai. Yang dicontohkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, panggil temannya dengan panggilan yang dia sukai, jangan dengan panggilan yang buruk. Teng teng. Ternyata apa? Jeliteng. Subhanallah, panggilannya jeliteng ya. Cil-cil, siapa? Kancil dan yang lain-lain, subhanallah. Dut-dut siapa? Allahu Akbar. Apalagi sama istrinya, masya Allah. Ndr, bunder, masya Allah. Jangan, itu hindari panggilan-panggilan semacam itu ya. Gunakan panggilan yang semakin akan menambah kecintaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan siapa? Umairah. Pipinya merah, wahai yang kemerah-merahan pipinya, cantik Umairah. Disebutkan sebuah sifat yang istimewa di diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di mana kita pembahasan kok seperti ini? Ya. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajari kita untuk menggunakan panggilan yang paling baik. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan ayat ini, yaitu surat apa? At-Tahrim ayat 8 dan beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat surat At-Tahrim ayat 8. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
8: Mutiara Riyadus Solihin.
9: Soal jawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang suka meniru teman mainnya hingga sifat nakalnya terbawa ke dalam rumah? Bagaimana sikap kita Ustaz agar anak kita juga bisa memiliki sifat-sifat yang baik dari teman-temannya dan juga terhindar dari sifat-sifat yang buruk? Mohon nasihatnya Ustaz.
10: Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari jawaban yang nanti akan kami sampaikan. Ya, tentunya yang pertama adalah memilih teman. Ya, memilih teman. Dan ini pernah kalau nggak salah saya sampaikan tentang efek lingkungan yang rusak. Ya, Anda bisa mendengar, bisa cari lagi efek lingkungan rusak, efek buruk lingkungan rusak, bagian pertemanan. Ya, bagian pertemanan. Saya telah sampaikan di sana bahwa teman ini kita perlu jelaskan kepada anak. Siapa teman yang layak untuk dijadikan, siapa anak yang layak dijadikan teman, siapa yang tidak. Jadi anak itu perlu dijelaskan. Jadi jangan anak ini dibiarkan begitu saja. Begitu keluar rumah enggak dibekali apa-apa. Itu seperti orang berangkat ke medan pertempuran enggak bawa senjata, mati konyol. Ya. Seperti orang yang pergi ke hutan enggak bawa apa-apa, diterkam binatang buas. Maka ketika kita akan membiarkan anak kita keluar dari rumah, kita perlu bekali anak kita. Nah, nanti kamu keluar rumah, di sana ada orang-orang dan tidak semua orang yang di luar itu baik. Ya, tidak semua orang yang di luar itu baik. Jadi ada yang tidak baik, ada yang baik. Kemudian setelah itu kita jelaskan kepada anak, baik tidak baik itu seperti apa? Baik dan tidak baik itu seperti apa? Kadang-kadang anak itu tidak tahu ini baik, ini jelek. Ya. Kadang-kadang anak ini tidak tahu ini baik atau jelek. Maka perlu kita jelaskan yang tidak baik, contohnya ngomongnya kasar. Atau ngomong kasar itu adalah misalnya keluar kata-kata yang tidak sopan. Ya, maaf ya, kata-kata misalnya binatang yang berkaki empat. Atau misalnya kata-kata maaf, goblok, dan seterusnya. Ini kalau misalnya kamu ketemu sama orang, anak yang seperti ini, maka ini tidak layak dijadikan sebagai teman. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama adalah menjelaskan kepada anak siapa yang layak dijadikan teman, siapa yang tidak. Yang kedua, jelaskan kepada anak bahwa apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahwa ketika kamu ngomong baik, kamu akan mendapatkan pahala. Ketika kamu ngomong jelek, kamu akan mendapatkan dosa. Dan dosa ini ada resikonya. Nanti di hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ini kita jelaskan kepada anak kita. Bahwa ketika kamu ngomong jelek, misalnya ngomong luar kata-kata kayak tadi, misalnya ya goblok dan seterusnya, kemudian kita tanya, kenapa kamu ngomong seperti itu? Karena teman saya ngomong. Terus kalau teman kamu ngomong, kamu ikut-ikutan. Kalau ada orang ketabrak motor, kamu ikut-ikutan, ingin tertabrak motor. Ketika ada orang terjerumus, masuk ke sumur yang dalam, kamu mau ikut masuk sumur. Jadi kita jelaskan kepada anak bahwa setiap apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan itu ada resikonya. Ya, resiko yang baik maupun resiko yang buruk. Yang ketiga, didoakan mudah-mudahan anak kita senantiasa dilindungi dari fitnah-fitnah atau dari hal-hal negatif yang ada di luar sana. Ya, silakan.
11: Surah Al-An'am ayat 87-90.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
14: Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

0: وهارون وكذلك نجزي المحسنين.
1: Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
0: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين.
1: Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh.
0: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين.
1: Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya.
0: ومن

0: Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
1: Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
0: Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.
1: Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan

0: الْكَافِرِينَ.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah pemahaman agama dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya yang tiga macam itu, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya.
0: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
3: Para pendengar radio yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kita perlu memahami ya kalimat takbir yang kita ucapkan. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas saat kita mengkaji tentang takbiratul ihram. Ya, tentang kita mengucapkan tentang takbiratul ihram. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mengulangi bahwa ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar, maka dia perlu menghadirkan di dalam hatinya perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul akbar. Akbar itu artinya adalah maha besar. Jadi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia betul-betul menghadirkan di dalam hatinya perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu besar di dalam segala sesuatunya. Zatnya paling besar, sifatnya paling besar, ya namanya paling besar. Ya. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar, dia betul-betul berusaha menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia ini sedang menghadap kepada zat yang maha besar dan tidak ada yang lebih besar dibandingkan apa yang sedang dia hadapi. Dia sedang menghadap kepada zat yang paling besar. Makanya seharusnya ketika seorang itu menghadirkan perasaan ini dalam hatinya bahwa Allah adalah maha besar, seharusnya dia menganggap selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Apapun itu, pekerjaannya, keluarganya, kesibukannya, urusan duniawinya, semuanya dianggap kecil sama dia. Karena dia secara lisan sudah mengucapkan, mengikrarkan Allahu Akbar. Maka akan sangat aneh. Akan sangat aneh manakala ada orang ya yang dia lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Akan tetapi ternyata hatinya masih tersibukkan dengan hal-hal yang kecil. Coba perhatikan dalam salat-salat kita. Saya yakin banyak di antara kita, termasuk mungkin saya sebagai yang mengisi dalam acara ini, saat kita salat, kita masih memikirkan hal-hal lain yang tentu kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita sholat, kita masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Ketika kita masih sholat, kita masih memikirkan urusan bisnis kita. Ketika kita sholat, kita masih memikirkan bahkan mungkin tontonan yang barusan kita tonton. Ketika kita masih sedang sholat, kita masih memikirkan hal-hal lain yang tentunya itu semuanya kecil. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar tapi pikiran kita masih kemana-mana, itu menunjukkan bahwa takbir kita ini tidak serius atau belum serius. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa kalau seandainya ya, seorang itu sudah bertakbir, maka seharusnya dia itu yastahdir 'azamata man yaqifu baina yadayhi. Dia berusaha untuk menghadirkan di dalam hatinya keagungan zat yang dia itu sedang berhadapan dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayakhsha'u lahu. Dia berusaha untuk khusyuk. Berusaha untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahyi an yashtaghila bighairihi. Dan dia juga merasa malu untuk menyibukkan diri dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya dia sedang berhadapan dengan Allah, tapi pikirannya entah kemana. Dia fisiknya berhadapan dengan Allah, tapi hatinya melayang kemana-mana. Makanya, orang yang sudah mengucapkan Allahu Akbar, seharusnya dia betul-betul menghadirkan bahwa dia itu berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Selain Allah adalah kecil, urusan duniawi sebesar apapun kecil. Ini yang berusaha untuk kita latih di dalam diri kita, dan ini tentunya tidak mudah. Ya, kalau mempelajari gerakan-gerakan sholat lahiriah itu lebih mudah dibandingkan kita berusaha untuk menghadirkan perasaan-perasaan di dalam hati kita. Dan ini bahkan merupakan nyawanya sholat. Nyawanya sholat itu ada di sini, peresapan. Kita menghadirkan di dalam hati kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Kita hadirkan hal itu di dalam hati kita. Makanya tidak aneh seandainya setiap, hampir setiap gerakan itu ditandai dengan takbir. Supaya apa? Supaya kita dari awal sholat sampai akhir sholat, kita itu terus berusaha menghadirkan perasaan ini. Ya. Perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah paling besar dan kita tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya. Karena kenyataannya banyak mungkin ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram itu dia betul-betul berusaha menghadirkan perasaan itu. Tapi dengan berjalannya sholat, ketika dia akan rukuk, dia sudah entah kemana. Akhirnya diingatkan lagi dengan Allahu Akbar. Supaya kita ingat lagi bahwa kita ini lagi berhadapan dengan zat yang paling besar. Yang lainnya kecil. Jadi ketika benak kita ini akan melayang kemana-mana, kita ditarik lagi, diingatkan lagi dengan Allahu Akbar. Ketika akan sujud pun seperti itu, ketika bangkit dari sujud seperti itu. Jadi di dalam sholat kita itu setiap gerakan kita mengucapkan takbir, supaya kita berusaha untuk senantiasa menghadirkan di dalam perasaan, dalam hati kita bahwa Allah ini Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah, maka seharusnya hati kita itu senantiasa konsentrasi di dalam sholat yang sedang kita kerjakan ini, karena ini kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ini tentang bacaan takbir. Berikutnya tentang mengangkat tangan. Ya, tentang mengangkat tangan. Apa hikmahnya ketika kita mengucapkan takbir, kita mengangkat tangan? Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama, sebagaimana antara lain disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau membawakan beberapa ungkapan, ucapan dari para ulama yang berusaha untuk menggali hikmah dibalik kita mengangkat tangan. Tentunya kita perlu fahami pertama kali bahwa manakala kita melakukan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, ya, yang ghairu maqulatil makna, maksudnya adalah ibadah yang mungkin tidak bisa dilogikakan, ya, mungkin itu kita pertama kita menjalaninya karena semata-mata kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kamu sholat dua rakaat? Karena Allah nyuruh demikian, Rasul SAW menyatakan, memerintahkan demikian. Kenapa kamu tawaf tujuh kali? Ya karena Allah memerintahkan. Jadi ketika kita menjalankan ibadah-ibadah ini, pondasinya adalah kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Makanya kenapa kita kok dikatakan muslim? Muslim. Kenapa kita muslim? Karena kita berserah, pasrah, patuh Makanya itu namanya muslim. Jadi kalau nggak patuh ya sebenarnya kurang pas dinamakan muslim. Muslim itu orang yang patuh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia patuh, dia kerjakan. Karena dia yakin bahwa ini yang terbaik. Ini pondasinya. Akan tetapi tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya kita berusaha untuk menggali hikmah di balik ibadah-ibadah tersebut, tentunya tanpa memaksakan, ya, tidak terlalu berlebihan, dan juga kita berusaha untuk mengkaji apa yang disampaikan oleh para ulama. Imam Nawawi menyebutkan beberapa hikmah, kata beliau, di antara yang diungkapkan oleh para ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah, fa'altuhu i'zaman lillahi ta'ala wa ittiba'an li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hikmah yang pertama, bahwa kita menjalankan ini dalam rangka pengagungan kepada Allah. Jadi kita mengangkat tangan dalam rangka kita mengagungkan kepada Allah dan dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dan subhanallah, ulama-ulama klasik, ulama-ulama dahulu, mutaqaddimin, ulama salaf itu sering ketika ditanya tentang hikmah itu seperti ini jawabannya. Jadi kita itu menjalankan ini karena kita mengagungkan Allah, kemudian karena kita meneladani Rasul SAW. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa usaha seorang Muslim untuk senantiasa meneladani Rasul SAW itu adalah sebuah hal yang prinsip dalam kehidupannya. Makanya kenapa ente takbir? Karena saya mengikuti Rasul SAW. Kenapa ente ruku? Karena saya mengikuti Rasul SAW. Jadi hampir setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk meneladani Rasul SAW. Ya. Bukan agamanya Islam, tapi prakteknya enggak mengikuti Rasul SAW. Sholatnya enggak mengikuti Rasul. Itu berarti enggak serius di dalam berislam. Makanya di sini Imam Syafi'i, sebagaimana dulu Imam Nawawi rahimahullah, ketika ditanya tentang hikmah dari mengangkat tangan, nah, saat takbir dulu mengatakan untuk meladani Rasul SAW, untuk mengagungkan Allah Azza wa Jal. Nah, ini.
2: Salat lahir batin.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Musibah itu manis. Memang musibah itu manis. Ketika Anda sadar bahwa ternyata nikmat Allah yang Anda terima jauh lebih banyak dan jauh lebih sering daripada musibah yang menimpa. Percayalah, musibah itu manis. Ketika Anda semakin hari semakin banyak menemukan hikmah-hikmah di balik musibah tersebut. Sadarlah, musibah itu hal biasa dan dialami oleh siapapun. Bahkan mungkin banyak orang di sekitar Anda mengalami musibah yang jauh lebih berat. Bahagialah, karena ternyata musibah itu bisa Anda nikmati. Dan ternyata musibah itu banyak menjadikan manusia mendekat kepada Allah. Musibah itu manis bila Anda ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mungkin saja kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Mungkin saja kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan banyak kebaikan padanya. Memang musibah itu manis bila Anda ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah musibah menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosanya.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa agar terbebas dari hutang. Bagian pertama.
2: Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghni bifadlika amman siwaka.
1: Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Jadikanlah aku kaya dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidul Musnad nomor 1319, riwayat At-Tirmizi nomor 3563, dan riwayat Al-Hakim nomor 1/537.
3: Soal jawab.
4: Ya, saya tolong contohkan bacaan yang benar ketika kita wakaf pada kalimat Mahya ayat yang ke-68 surat Al-Baqarah.
5: Apa?
4: Mahya diwakafkan di kalimat tersebut, yaitu di surat Al-Baqarah.
5: Ya, dibaca dengan menjadikannya yaitu sukun, sehingga dibaca dengan matobi.

0: ya, dibaca nahi. Jadi baca dua harokat, ya, tidak dibaca dengan fathah, tapi dengan sukun apabila diwaqafkan. Namun apabila diwasol, dia tetap dibaca harokat fathahnya.
1: Ya, jadi ya, jangan tertukar ya. Kadang ada belakangnya tanwin juga saja. Kalau tanwin, berarti dibacanya.
0: Kalau tanwinnya itu ada fathatain, maka dia dibaca dengan iwad.
1: Iwad ya.
0: Dengan iwad, yaitu dengan membaca menggantinya dengan fathah.
1: Fathah, ya, betul.
0: Tanwin diganti dengan fathah.
1: Dengan mad ya.
0: Dua harokat.
1: Dua harokat, ya, betul.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
1: Mutiara Tafsir Al-Quran.
0: أفلا يتدبرون القرآن.
2: وإنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم. Ya Allah mengatakan wa innal qadirun, dan sesungguhnya kami sangatlah mampu, ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin, ya untuk menggantikan yang lebih baik dari mereka dan kami tidak akan didahului sama sekali. Ya, karena dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah berfirman setelah itu, fadharhum yakhudhu wa yal'abu, biarkan mereka tenggelam, ya, dan bergelimang dalam dosa-dosa dan maksiat mereka, dalam pendustaan mereka, ya, dan mereka tenggelam dalam membicarakan kebatilan. Biarkan mereka, hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menemui suatu hari mereka akan diberikan balasan janji yang telah Allah janjikan kepada mereka berupa adab. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Kata Ibn Kathir, "Tsumma qala ta'ala," kemudian Allah berfirman, "Fadharhum," biarkan mereka, ya Muhammad, "yakhudhu wa yal'abu," aidahum fi takdzibihim wa kufrihim wa inadihim. Artinya biarkan mereka dalam pendustaan mereka, kekufuran mereka dan penentangan mereka. Maksudnya biarkan di sini bukan berarti enggak didakwahi, Pak. Artinya kita itu udahlah enggak usah memikirkan, ya, sikap mereka dan perbuat mereka. Kewajiban kita hanya memberikan apa? Peringatan. Ngapain kita harus pusing dengan mereka? Kalau mereka terus-menerus mendustakan, terus-menerus menentang, ya udahlah. Ya. Yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Kita hanya sebatas untuk berusaha mengajak mereka. Ya udah. Maka Allah mengatakan, biarkan mereka. Yakhudhu wa yal'abu, biarkan mereka yang berada dalam pendustaan, kekufuran dan penentangan. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menemui suatu hari yang mereka telah dijanjikan dengan, ya, adab yang sangat keras. Aifa sayalamuna yadhibba dhalika wa yadhuquna wabala. Artinya mereka akan mengetahui bagaimana apa balasan terhadap perbuatan mereka itu. Iya. Biarlah. Mereka orang-orang kafir itu, Pak, terkadang kita lihat di dunia itu senang-senang hidupnya, Pak. Iya. Kita lihat orang-orang kafir yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, yang mereka enggak percaya pada hari kiamat, yang mereka bagaikan binatang ternak. Terkadang kita lihat, Masya Allah, ya. Makanya Allah mengatakan, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Janganlah menipu kamu kebebasan orang-orang kafir itu untuk pergi ke sana kemari. Jangan menipu kamu. Mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat mereka neraka jahannam. Ya. Dan itu adalah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Kita jangan merasa, terkadang, Pak, ya, kalau kita pergi ke Singapura, ke Amerika, ke mana, melihatnya, Masya Allah, ya. Ternyata mereka itu kok lebih canggih, lebih modern dalam masalah dunia itu. Wih, Masya Allah. Bahkan dalam masalah urusan dunia mereka disiplin banget, Pak. Disiplin. Betul-betul pengaturan dunia itu hebat mereka itu, Pak. Ya. Kenapa? Karena memang yang mereka pikirkan hanya dunia. Makanya mereka berusaha untuk memperbaiki dunia sebaik-baiknya. Karena dunia bagi mereka segala-galanya dan itu surga mereka. Bukan berarti orang Islam enggak seperti itu, harus seperti itu juga. Karena kan dalam agama pun juga disuruh untuk menjaga maslahat dunia dan akhirat. Makanya kan kebalikannya, orang Islam kok malah enggak kayak gitu, ya. Iya. Orang Islam terkadang enggak disiplin. Iya. Orang Islam terkadang buang sampah sembarangan gitu, kan. Kalau di Singapura aja orang ngeludah aja dikasih denda, Pak, 300 real. Real lagi, dolar. Kalau di Indonesia enak aja, cuh, cah, cuh gitu kan. Kalau di negeri barat orang ngerokok itu enggak boleh sembarangan, disediakan tempat khusus. Di Indonesia enak aja. Kalau di sana itu ya yang namanya parkir-parkir begitu sangat rapi sekali, di Indonesia bodo amat. Iya, kalau di sana itu masya Allah. Ya itulah memang keadaannya seperti ini, Pak. Tapi masalahnya terkadang orang yang imannya lemah, ya, ketika melihat keadaan orang kafir yang udah begitu, masya Allah, kagum. Padahal Allah mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menipu kamu kebebasan mereka bepergian di negeri-negeri. Mata'un qalil, itu semuanya hanyalah kesenangan yang menipu. Iya. Walaupun sebetulnya kalau umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan hadis dengan sebenar-benarnya, lebih dari mereka. Bukankah Al-Quran menyuruh kita disiplin? Ya. Bukankah hadis Nabi menyuruh kita menjaga kebersihan? Ya. Bukankah ya

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Pertanyaannya, tinggi jumlah perceraian di kalangan perkawinan muda akhir-akhir ini sangat tinggi ya. Apa penyebab utamanya dan bagaimana solusinya? Banyak penyebabnya ya. Salah satunya adalah anak-anak muda sekarang nikah salah orientasi. Nikah salah orientasi. Pernikahan itu memiliki tujuan mulia. Yang pertama, membentengi dari perbuatan zina. Kemudian kedua, beribadah kepada Allah, dan itu tujuan yang paling utama, menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak umat, melahirkan anak-anak yang soleh. Dan yang keempat adalah menjalankan tanggung jawab sebagai laki-laki atau tanggung jawab sebagai wanita. Kata Nabi, kullukum ra'in, masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Jadi pernikahan itulah tanggung jawab. Pernikahan itu adalah kepemimpinan. Dan yang selanjutnya, pernikahan itu bukanlah model, bukanlah modis ya. Jadi kalau lagi tren, bukan. Tapi pernikahan itu adalah syariat. Jangan dibuat mainan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan surat Al-Baqarah mengatakan, "Wala tattakhidu ayatillahi huzuwa." Jangan kalian perolok-olok, jangan kalian permainkan syariat agama Allah. Nikah itu halal karena Allah yang menghalalkannya. Kalian menjalankan pernikahan menggunakan tuntunan syariat, ajaran syariat. Jangan dipermainkan, jangan dianggap sebagai hal yang remeh. Kemudian di antara sebab tingginya perceraian adalah jauhnya rumah tangga anak-anak muda sekarang dari tuntunan syariat. Tontonannya film. Ketika bintang film kekagumannya tidak sama dengan istrinya, istrinya dipaksa agar bisa seperti bintang film yang dia kagumi. Tidak bisa, ceraikan. Istrinya pun demikian. Kekagumannya adalah bintang film. Kok tidak setampan si itu? Akhirnya dicerai, minta cerai, selingkuh. Kiblatnya sinetron. Keharmonisan dalam rumah tangga seperti sinetron, padahal sinetron istrinya selingkuh. hobinya nyanyi, nyanyian sekarang semuanya selingkuh. 99% nyanyian yang ada, sinetron yang ada adalah perselingkuhan. Maka jangan heran ketika anak-anak muda sekarang tontonannya sinetron, yang didengarkannya adalah musik, nyanyian. Inspirasi yang mereka dapat dari tontonan tersebut yang kemudian telah menjadi tuntunan adalah perceraian, pengkhianatan, cinta segitiga, dan lain sebagainya. Orang ketiga, selingkuh, dan salah satunya adalah pergaulan bebas. Tidak kenal halal haram dalam pergaulan, berjabat tangan dengan lawan jenis bebas, sehingga wajar ketika tangan istrinya sudah mulai kasar karena tiap hari motongin cabai, motongin bawang. Masak, ketika berjabat tangan dengan gadis yang belum pernah masak, tangannya lembut, beda kok lebih greng ya dengan yang itu, karena dia tidak perlu, masih ori itu pak, wajar ya. Apalagi itu setan. Dan perlu diingat pesan kepada yang sudah menikah, kalau antum tinggal di pantai, namanya ada angin darat dan angin laut. Dalam pernikahan ada angin setan ya, yang sejalan dengan nafsu, dan ada angin syariat. Angin syariat itu sebelum nikah nundukkan pandangan, tidak boleh jabatan, tidak boleh bergaul bebas. Setelah menikah maka semuanya halal, dan harus masing-masing harus menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Keutuhan rumah tangga itu tanggung jawab kedua belah pihak. Itu angin syariat, ajaran syariat. Kalau ajarannya setan, anginnya setan apa? Sebelum nikah didorong, makan ingat kamu, tidur ingat kamu, pergi ingat kamu, sekolah ingat kamu. Kalau sudah nikah, enggak ingat kamu. Makan enggak ingat, tidur enggak ingat. Karena waktu pernikahan sudah dilafadzkan, maka setan menghempuskan perceraian, membisikkan perceraian. Sebelum nikah maka dibisikkan pergaulan bebas. Tujuannya satu, agar terjadi perzinahan. Zina setelah menikah dan zina sebelum menikah. Setelah menikah zina dengan tetangga, zina dengan teman, zina dengan mantan, terus perselingkuhan. Sebelum menikah zina dengan pacarnya, terus. Itu intinya setan. Dan di antara sebab tertingginya perceraian di kalangan pasangan muda sekarang adalah karena pasangan muda sekarang salah asuh. Tanggung jawab orang tua. Orang tua zaman sekarang memiliki peran yang sangat besar terhadap terjadinya perceraian. Anak sudah masa-masa nikah, alih-alih bisa masak gulai, ceplok telur tidak bisa. Bagaimana rumah tangga akan harmonis? Suaminya baru meniti karir, baru mulai usaha, mulai bekerja, belum bisa, semuanya harus jajan, semuanya harus beli. Orang tua memanjakan anak, tidak mendidik, tidak membekali anak dengan skill yang itu merupakan kebutuhan primer dalam rumah tangga. Nyetrika tidak bisa. Nah, udah kamu belajar aja, fokus belajar. Itu biarkan pembantu. Masak pembantu, nyetrika pembantu, nyapu pembantu. Sehingga ketika bangun tidur, sampai tidur lagi kasur tidak pernah diberesin. Karena tidak pernah bisa ngelipat selimut. Dia tidak pernah bisa nyapu. Dia tidak pernah bisa bikin teh yang manis, yang enak. Karena dia tidak pernah diajari membuat teh yang enak untuk orang tuanya. Semuanya pembantu. Orang tua punya peran. Salah satu peran orang tua yang salah yang menyebabkan tingginya perceraian. Setiap kita yang punya anak gadis pasti berpikir ini adalah buah hati, kesayangan, sehingga dia tidak akan serahkan buah hatinya kepada, kecuali kepada lelaki yang bisa memberi kasih sayang seperti yang dia berikan, kalau bisa lebih. Kalau di rumah tangga dia, kesayangan pada anak gadis adalah diwujudkan dalam kemanjaan. Tidak pernah masak, tidak pernah nyapu, tidak pernah ngatur rumah, semuanya beres. Uang melimpah. Ya. itu dilakukan. Dia ingin ketika punya mantu, mantu yang bisa memberi sama atau lebih. Ingin bisa memanjakan anaknya seperti dia memanjakan anaknya. Siapa yang bisa seperti itu, Pak? Kasih sayang orang tua beda dengan kasih sayang seorang suami. Seorang suami butuh pelayanan. Orang tua walaupun sudah tua renta ingin melayani dan tidak ingin dilayani. Semuanya berbeda. Kalau kita tidak siap melihat putri kita melayani suaminya, maka jangan pernah nikahkan anaknya. Karena siapapun dia akan melayani suaminya. Ketika kita di rumah, anak kita belum nikah, tidak siap melihat anak kita pergi ke dapur, masak, ngulek bumbu, meracik bumbu, maka besok hati kita pun akan tersayat-sayat ketika melihat anak kita meracik bumbu dan untuk melayani suaminya. Kok turun grade, turun pangkat anak saya, kayak pembantu, persepsi orang tua. Yang punya anak laki-laki pun demikian. Ketika salah asuh, dia cemburu. Ketika selama dia masih bujangan, orang tua yang punya anak laki-laki seringkali membiarkan anak lakinya luntang-luntung, yang penting hura-hura senang, tidak pernah ngangkat galon, semuanya sopirnya, sopir semuanya karyawannya. Ketika nikah, melihat anak laki-lakinya pulang dengan mengangkat galon dari kendaraan yang dia belikan, dia merasa anakku sekarang kok kayak sopirku ya. Turun dari mobil, markirin mobil, selesai markirin mobil, ngangkat belanjaan, ngangkat galonnya, masa istrinya yang ngangkat toh, Bu? Banyak orang tua tidak siap, tidak mampu adaptasi dengan perubahan status anak. Kemarin anak, sekarang jadi bapak, menjadi suami. Dia harus melayani, dia harus bertanggung jawab, menafkahi dan mencukupi. Ini salah satu penyebab terjadinya perceraian yang sangat tinggi di kalangan pasangan muda zaman sekarang.
6: Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, saudaraku saudariku yang dirahmati Allah azza wa jalla, melihat kejadian yang ada di negeri kita dan di negeri-negeri kaum muslimin, berbagai macam ujian dan cobaan kita rasakan dari orang-orang luar Islam maupun dari dalam kaum muslimin, bahkan mungkin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ini tentunya mengingatkan kita untuk kembali dan merujuk apa-apa yang telah diingatkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inati," apabila kalian telah berjual beli 'inah, jual beli riba,

sampai kalian kembali ke agama kalian. Maka saatnya lah ketika terjadi berbagai macam fitnah, ujian dan cobaan, kita merujuk kepada diri kita masing-masing. Lihat para sahabat Nabi SAW ketika perang Uhud, terjadi kekalahan di pihak mereka. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, "Qultum anna hadza." Kalian berkata, "Dari mana datangnya kok bisa kalah?" Padahal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia. Lalu Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakanlah, kekalahan itu datang dari diri kalian sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla katakan dalam firman-Nya, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka. Tetapi perubahan yang bagaimana? Perubahan yang berdasarkan syariat Allah Azza wa Jalla, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke ajaran agama kalian. Kitab Allah wa sunnatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salafil ummah, yang disebut oleh Imam Malik rahmatullahi alaihi. Beliau berkata, "Lan yasluha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Akhir umat ini tidak akan baik kecuali dia mengikuti apa sebab baiknya umat yang terdahulu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah taala, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna a'udzu billahi an tudrikuhunna." Apabila kalian diuji dengan yang lima ini, dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kalian bertemu dengannya. Ini persis gambaran dengan apa yang kita hadapi di zaman ini. Dan inilah pentingnya kita introspek diri kita masing-masing, melihat diri kita, berkaca kepada diri kita. Yang Allah katakan, intansurullah, kalau kalian bela agama Allah Azza wa Jalla, yansurkum, Allah menangkan kalian, Allah bela kalian. Yang pertama, lima hal tersebut yang Nabi SAW berlindung, jangan sampai kita bertemu dengannya. Lam tadharil fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha. Tidaklah muncul zina, kekejian, dan betapa hebat sekarang ini dijajakan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat khusus, dan di berbagai macam sarana informasi. Tidaklah nampak perzinahan pada suatu kaum sampai diumumkan terang-terangan. Illa fasya fihi mutta'un, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah yang mematikan. Wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah muncul pada pendahulu-pendahulu mereka. Muncullah HIV, muncullah AIDS, wal iyadhu billah. Kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat jelas dan nyata. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Bagaimana takaran dikurangi, timbangan dikurangi? Ini dioplos. Minyak goreng dan semisalnya. Pemalsuan-pemalsuan yang begitu banyak. Hanya mungkin manusia saja yang belum bisa dipalsukan. Katakan apa? Dipalsukan semuanya. Illa ukhidhu bisinin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpahkan kepada mereka paceklik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laisa as-sinin bi'adami al-amtar aw bi'adami

0: lil amtar. Bukanlah namanya paceklik, tidak turunnya hujan, tidak turunnya hujan. Walakin nasinin, ya, tetapi yang namanya sinin adalah paceklik adalah, ya, kathratul amtar walam tumbitu syai'a, walam tumbitu syai'a. Banyak hujan tetapi tidak menumbuhkan apa-apa. Wa syiddatil mu'nah, mengurangi takaran, timbangan, mengoplos, penipuan, dan yang berbagai macam bentuk yang lainnya. Wa jau' wa syiddatil mu'nah, tingginya biaya kehidupan. Kos kehidupan begitu tinggi, ekonomi begitu susah. Wa jawris sultani alaihim, dan jahatnya penguasa atas mereka. Maka kejahatan pemimpin-pemimpin ini lahir karena apa? Lahir karena dikuranginya takaran, dikuranginya timbangan. Dalam praktik yang begitu banyak, proyek atau yang lainnya, seperti yang tadi, ya, minyak oplosan, minyak goreng oplosan, dan yang semisalnya, berbagai macam kecurangan-kecurangan dalam muamalah kita temukan, korupsi dan semisalnya, maka akan membuahkan hasil yang pahit yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhidhu bis-sinin, paceklik. Wa syiddatil mu'nah, tingginya biaya kehidupan, susahnya ekonomi. Wa jawri sultani alaihim, dan kejahatan penguasa atas mereka. Yang ketiga, wa lam yamna'u zakata amwalihim illa mun'ul qatar minas sama', dan tidaklah mereka tidak mau membayar zakat mereka, mencegah zakat mal mereka untuk dikeluarkan, tidak mau mengeluarkan zakat mereka, melainkan Allah Azza wa Jalla akan cegah turunnya hujan dari langit. Laulal baha'im lam yumtaru, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan binatang ternak selain dari manusia ini, kalau bukan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan binatang-binatang ternak di muka bumi ini, kita tidak akan kebagian hujan. Karena binatang ternak mana maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwa min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah manusia ini, umat ini, membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Tauhid. Dengan melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan di muka bumi ini, membagi-bagi hak Allah, kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada berhala, kepada kuburan, kepada apa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Ini namanya membatalkan perjanjian kita dengan Allah yang disebut dalam Al-Qur'an, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala wa ahda rasulihi, membatalkan perjanjian dengan rasulnya. Al-ittiba, kita mengadakan berbagai macam perkara-perkara baru dalam agama, apa yang akan ditimbulkan ketika kita rusak perjanjian kita dengan Allah, rusak perjanjian kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa sallallahu alaihi aduwa, melainkan Allah azza wajalla akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, tentunya dari orang-orang kafir. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim, akhirnya musuh-musuh itu akan menggerogoti dan mengambil apa-apa yang ada di tangan kita, dari kekayaan kita, harta kita. Bagaimana negeri ini sekarang, kaum muslimin? Kekayaannya ada pada orang-orang asing, orang-orang kafir, yang mana mereka akan menjadi kuli di negeri sendiri. Kenapa? Janji dengan Allah tidak ditepati. Janji dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ditepati. Atiullah wa atiur rasul. Yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah, mimma anzalallah, kemudian mereka itu berusaha memilih apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha mencari dan mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan permusuhan di antara sesama mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah dia kabar yang mengerikan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita segenap kaum muslimin, mari introspeksi diri kita masing-masing. Renungkan sebagaimana Allah azza wajalla mengingatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka kalah waktu perang Uhud. Qul huwa min indi anfusikum, katakan itu datangnya dari pribadi kalian. Hadis yang tadi sahih disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Al-Dhahabi, demikian juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Mari beramal, mari memperbaiki apa yang kurang pada diri kita masing-masing, setiap kaum muslimin, pribadinya, individunya maupun kelompoknya. Karena ingat, perbaikan berangkat dari diri kita dan itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah Sobat Quran yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
4: Edisi Senin 13 Safar 1448 Hijriah.
3: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
4: Minta Tolong Yang Haram,
3: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Mujiman Hafizahullah.
3: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ta'imaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'an huda wa jahada fi sabilihi ila yaumittin amma ba'du. Dema dengar sanipun poro sepuh bini sepuh hinggang satu kinormatan. Dema dengar sanipun poro bapak ibu sedaya jamaah pengawasan sab. Langkung rumiyin kita memuji keluhan syukur dema dengar Allah. Alhamdulillah wonten ing pepanggihan punika kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat saged makmuraken masjid. Sasampunipun memuji kelawan syukur dhumateng Allah, selawat sowan salam mugi kunjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, wonten ing panggihan punika kita lajengaken pengawasan kita, kita tasih nyinau bab enteng-entengan. Jadi kita mboten nyinau bab abot-abotan. Sik disinau niki bab enteng-entengan. Nggih. Pokoknya pengawasan kita mboten bahas si abot abot, si enteng mawon kajenge kuat, abot abot ndak mboten kuat. Yeah. Pengawasan menika dipun wastani pengawasan apa? Sabtu pon. Yeah. Sapon, cedak bendungan sapon. Lur sih bendungan sapon apa sudah nih? Oh iya. Yeah. Kok kayane ana tulisan sapon ngoten. Mbok menawa linggawe ya setu pon. Napa Selasa pon. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, kita akan membahas bab ingkang magepokan kalian tauhid. Kita sinau bab tauhid. Allah sampun ngendika wonten ing Al-Qur'an, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingkang bermakna hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini sudah sering kita ikrarkan setiap hari, saben dinten. Setiap kali membaca Al-Fatihah kita sampun mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng Allah kita nyembah lan marang namung marang Allah kita nyuwun pitulungan. Tegese kita mboten pikantuk nyembah kejaba marang Allah, kita mboten pikantuk njaluk tulung kejaba marang Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten hadis Nabi ugi sampun jelas, idza sa'alta fas'alillah. Yen sira njaluk njaluk marang Allah, wa idza sta'anta fasta'im billah. Yen sira njaluk tulung njaluk tulung marang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, wonten ing ayat punika para pakar bahasa Arab sampun ngendika, bilih menika supados anggen kita ibadah lan nuwun dumateng Allah menika dikhususkan marang Allah lan boten marang ingkang sanes. Menawi ingkang magepokan kalian sesembahan nyembah ingkang sanes, hukumipun apa? Nyembah reca musyrik. Nyembah kiai suro. Sasi suro ngiri. Angsal mboten nyembah kiai suro. Mboten. Nyai suro? Mboten. Petoro? Mboten. Rung rampung li ngomong wis mboten ngoten. Nyembah Bathara Kala nggih mboten. Mboten asal. Nggih. Tapa mule? Kiai Among? Mboten. Nyai Among? Mboten. Dados nyembah menika namung marang Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita, tauhid uluhiyah mutlak. Namung marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab wonten agama kita kalebet prinsip ubudullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mboten pikantuk kita nyembah marang benda-benda pusaka. Papan-papan panggonan ingkang keramat. Waktu-waktu ingkang keramat. Teng Bantul terus wonten papan keramat mboten? Di keramatno, di nai tumbal pendak taun, napa pendak wonten acara napa di sajeni terus wonten mboten? Tese. Teng pundi niku Bu? Kok kula mboten ngertos niki. Setunggal jawi pundi? Sik tese di keramatke. Nyai Roro Kidul, nggih. Niku nggone pundi? Kidul riko, nggih. Napa meleh? Nyai Roro Kidul, Kidul riko. Wonten meleh napa? Sik tasih diwedeni. Sak liyane Nyai Roro Kidul wonten meleh? Napa? Wit gedhe teng pundi? Oh nggih. Oh nggih. Wit gedhe. Wonten mleh? Katanya pun buat nonton gih. Watu gede teng putih niku. Eh, terus nonton gih, watu gede di keramat kayak ngeten. Di sajeni terus nonton. Nggih. Napa mulai? Mau buangan, napa buangan niku? Oh, perapatan protelon, nggih. Nek teng mriki perapatan pundi? Oh, riki. Wih, ngarep masjid lho. Sembrono. Mosok ngarep masjid disajeni. Ngarep masjid iki. Oh, nggih. Niku ki yo melu pengajian. Nggih. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, dados kita namung nuwun tawakal marang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wonten mriki kita saben dinten sampun ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tegese bab ngibadah, bab nyembah namung marang Allah. Nanging bab ingkang magepokan kalian nasta'in jaluk tulung, niki kula pun sering matur, ada 5 macam minta tolong. Tasih kemutan nggih. Sepisan nyuwun tulung ingkang wajib. Nah, nyuwun tulung ingkang wajib menika marang Allah. Minta tolong yang wajib ini kepada Allah. Menika minta tolong ingkang tujuanipun ibadah utawa dipun wastani isti'anah. Nah, minta tolong ini hukumipun apa? Wajib. Isti'anah jaluk tulung ingkang tujuane ibadah namung marang Allah. Kaping kali nyuwun tulung nek sepisan iki wau tujuan ibadah hanya kepada Allah. Kaping kali nyuwun tulung marang tiyang ingkang saged nulungi. Niki hukumipun mubah, oleh boleh. Umpama sowan tengene Pak Samsi, Pak Sam, kula niki ajeng pados sambutan, mbok kula ditulungi. Nah. Angsal mboten? Angsal. Syirik mboten? Mboten. Nggih to? Angsal niku mboten syirik. Niki jenenge nyuwun tulung ingkang mubah. Mubah niku oleh boleh. Benten menawi nyuwun tulung tujuane ngibadah, mara nangone Pak Samsi nggawa sajen ubo rampe lajeng disajeni. Nah. Asal mboten? Mboten. Sebab niku kita mboten pikantuk ngibadah kepada selain Allah. Nah, ini menawi ingkang dipun maksud njaluk tulung marang tiyang ingkang saged nulungi, ingkang wonten hubungan sebab akibat, nyuwun tulung ingkang kados mekaten menika perkawis ingkang mubah. Lan tiyang ingkang nulungi ugi pikantuk ganjaran. Orang yang menolong juga mendapat pahala. Allah dawuh wonten ing Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Supaya sira tulung tinulung bab kesaenan lan ketakwaan. Sehingga tulung tinulung ingkang hubunganipun sebab akibat, tumrap tiyang ingkang ora iso, ingkang perlu bantuan iso kena njaluk tulung. Lan tiyang ingkang gadah kemampuan supaya nulungi iso kena nulungi. Lan menika kalebet ibadah lan amal soleh tumrap tiyang ingkang tetulung. Sebab Allah sampun dawuh supados sira padha tulung tinulung bab kesaenan lan ketakwaan. Contohnya niki wau, Pak Samsi mbok kula ditulungi, kula ajeng pados sambutan. Oh nggih, monggo mang sambutan teng acara pengaosan Sabtu Pon sak durunge pengawasane Pak Mujiman. Oh senes niku Pak Samsi. Lah sambutan sik pundi? Nyambut arto. Oh jilih duit. Nggih, kadang ngene Pak Samsi niku gudange duit nggih to. Langsung Pak Samsi perintah kepada ajudannya, Pak Kamto, cairkan. Nah, angsal boten? Boleh. Nah, niki namanya tulung tinulung marang tiyang ingkang iso nulungi. Nah, contohnya mana? Sowan teng ngene Pak Win. Ngopo ya nakono? Jaluk tulung. Jaluk tulung napa? Kula nyuwun tulung gandeng niki wis oleh silian saka Pak Sam. Niki nyuwun tulung dibelanjakno. Dibelanjakke ki napa? Nggo tuku. Nggih. Umpama ngono wae nggo tuku tukon pasar ngoten mawon wis kepenak contoh kok. Lajeng gandeng Pak Win niku pun biasa tindak wonten ing peken. Langsung siap goleke tukon pasar. Lah niki tulung tinulung ingkang diperbolehkan. Mboten napa napa njaluk tulung supaya ditugekke teng rumah sakit nganggo ambulan. Ambulan apa niku jeneng? Ambulan BMT. Nah, angsal mboten? Angsal. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, njaluk tulung ingkang nomor 3. Sepisan minta tolong ingkang maksudipun pengagungan ibadah marang ingkang nulungi niku marang Allah, minta tolong kepada yang berhak diibadahi hanya kepada Allah. Nomor 2, minta tolong ingkang hubunganipun sebab akibat menika boleh lan dianjurkan tumrap tiyang ingkang nulungi bab kesaenan lan takwa. Nomor 3, tulung tinulung ingkang haram. Jadi tulung tinulung niku wonten ingkang haram, ingkang mboten angsal, ingkang malah dosa. Allah pun ngendika wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sira aja tulung tinulung bab dosa lan permusuhan. Jadi mboten pikantuk kita njaluk tulung bab dosa lan permusuhan. Aku njaluk tulung gandeng niki umpama nggih gandeng tambal banku iki pirang-pirang dina sepi, aku njaluk tulung. Njaluk tulung napa? Paku payunge sebarno nang dalan lor kae karo kidul kae supaya engko nek kira-kira wis tekan kene iki bane wis kempes. Mengko ben tambalanku laris. Angsal mboten ngaten iki? Mboten. Niku nyilakani wong liya lan kalebet tulung tinulung bab dosa. Kira-kira wonten mboten tiyang ingkang nyebar paku teng banteng dalan ngeten niku? Wonten. Tiyang pundi niku? Oh nggih. Teng TV. Nggih. Sebab menika kalebet nyilakani tiyang sanes, termasuk nulungi tak ewangi nyebarno nggih mboten angsal. Sebab Allah sampun melarang kita wala ta'awanu sira aja tetulung alal ismi babakan dosa wal udwan lan babakan permusuhan. Sehingga menawi kita ngangi bab masalah dosa ora oleh tulung ti nulung. Ana sik njaluk tulung, iki aku pirang-pirang dina kok rasane sumpek Mbok aku golekno topi miring. Nah, asal mboten digoleki topi miring. Nek topine ora oleh, topine tok mboten napa-napa. Nang ngene iki kan topi miring maksudipun minuman keras. Angsal mboten? Mboten. Lah niku jenenge tulung tinulung babakan dosa. Sinoso mengko liwat tokone kuwi arep lunga ndi? Arep lunga ngetan. Liwat kono kae ora? Liwat anggo mampir kono. Nah, jupukno, tukokno, napa wae jenenge? Nah. Wis siji wae wis tak opahi. Asal mboten? Mboten. Niki namanya tolong menolong babakan ingkang haram dosa. Kalau petulung tinulung bab permusuhan niku nggih mboten angsal. Gandeng nyun sewu nggih. Pak Kamto niku badane gedhe gitu. Berotot. Nah. Lah kok nyun sewu wonten tiyang ingkang duwe mungsuh ning ora wani karo wong mau njaluk tulung Pak Kamto wae sing awake gedhe. Nah. Kamto aku tulung ditulungi ngopo aku ingin dikeplak roh kaya aku njaluk tulung kaya antem mono. Nah lah nek sik maju dhewe ora wani wong awake cilik njaluk sik awake njaluk tulung sik awake gedhe. Nah bapak ibu-ibu ingkang minulya menika kalebet tulung tinulung babakan permusuhan. Lah niku mboten boten angsal. Nomor papat. Nomor papat jemeniko tulung tinulung marang perkawis ingkang gaib ingkang boten wonten hubungan sebab akibat. Nah, niki hukumipun syirik. Niki kalebet syirik lan hukumipun haram. Maka bapak ibu ingkang minulya niki hukumipun syirik lan kalebet perkawis ingkang haram. Sehingga pripun bapak ibu kita mboten pikantuk nenuwun marang ingkang gaib. Umpama niku wau njaluk marang sinten? Bathara Kala, dewa dewi, dan yang kiblat papat limo pancer kakang kawaha di hari-hari. Nah, apa mulai? Dan yang kertek serandaan. Nah, dan yang apa mulai? Napa bapak? Nah, kalabat perkawis-perkawis yang kanggo ib ngateniku mboten pikantuk kita suwuni pitulungan. Menika kalebet larangan Allah Subhanahu wa taala ingkang ageng. Nomor 5. Nomor 5 inggih menika njaluk tulung marang tiyang ingkang mboten saged nulungi. Nah. Njaluk tulung marang tiyang ingkang mboten saged tetulung. Niki nggih mboten angsal. Contone napa njaluk tulung marang ingkang tiyang ingkang mboten saged tetulung? Umpama kula ajeng kesah teng Surabaya. Kula njaluk tulung kalih Mas Agus, Mas tulung sopirono. Pokoke aku pasrah bongkokan sing penting tekan kono. Padahal Mas Agus dereng saged nyopir. Lah niki jenenge njaluk tulung marang tiyang ingkang ora iso nulungi. Niki mboten angsal. Napa melih urusane kalih sopir menyupir. Kira-kira umpama ora iso nyupir kok kok nyopiri tekan Surabaya pripun? Nggih. Nabrak. Nabrak. Niki mboten angsal. Ning umpama njaluk tulung kalih Mas Agus. Mas Agus aku njaluk tulung ngopo? Shootingen. Nah. Mengko supaya iso ditonton teng sosial media dipotong-potong per 5 menit. Angsal mboten? Angsal. Lan Mas Agus ahli ini. niku mboten napa napa. Ning gandeng wau njaluk tulung marang tiyang ingkang mboten saged nulungi, lah ingkang mekaten mboten mboten angsal. Wis latihan renang bola bali ra iso-iso renang. Akhire ngejak tanggone. Aku pokoknya pasrah bongkoan njaluk tulung ajarono renang. Padahal sik kon mulang renang mau yo rong tau renang. Rong tau ngelangi yo ora iso ngelangi. Angsal mboten? Mboten. Ha mongko malah kelelep bareng. Mungkin namanya minta tolong kepada yang tidak bisa menolong. Niki mboten angsal, tidak boleh. Sehingga Bapak Ibu menawi kita ajeng njaluk tulung, mang njaluk tulung marang tiyang ingkang saged tetulung. Ngerti ana bocah niku keceblung kolam. Lan nyuwun sewu wis ketok banget nek cetha kelelep tangane ming ketok tangane tok kepara sikile karo geblebek bab nonton. Lah ngerti kancane dhewe ra iso renang tulung ana kono jorake. Didorong nyemplung kolam. Kira-kira apa yang terjadi? Kelelep kabeh gitu. Nah niki tulung tinulung ingkang mboten mboten angsal. Mangga Bapak Ibu ingkang minulya, menawi kita ajeng njaluk tulung niku disawang-sawang rumiyin. Ditangleti rumiyin. Napa kita pun kenal rumiyin dereng tepang ampun ngantos kita njaluk tulung marang tiyang ingkang mboten saged tetulung. Jadi nek ana wong sik muni kula ditulung kula mboten saged mboten sah dipaksa mbok menawa memang tiyang menika mboten saged tetulung. Wah listrike nggonku mati Mas. Nggur kae iki kok kelap-kelap ngono ya. Jenengan rak kerep nong sawah to Mas sok nyambungi tali nika to? Mbok kae sambungan kabelku rak padha to karo nyambung tali. Padahal mboten ngerti babakan ilmu listrik. Ngerti-ngerti diunggahi cekel cek. Pripun? Ya. Ngeledak kobong gitu. Dados menawi njaluk tulung marang tiyang ingkang saged tetulung. Njaluk tulung marang ingkang boten saged tetulung niku boten boten angsal. Diminta menjadi penunjuk jalan padahal orang ngerti dalane, rong tau mrono, ora iso maca Google Map. Kira-kira ana dalan pripun? Nah, uring-uringan. Tersesat. Sebab Bapak Ibu membaca Google Map niku yo tidak semua orang bisa. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, nomor 6. Nah, nomor 6 niki njaluk tulung ingkang sifatipun anjuran sunnah saking Quran. Jadi minta tolong itu prinsipnya ada 5, tetapi yang ke-6 ini masih kalebet ingkang pertama wau. Napa niku? Minta tolong dengan sabar dan sholat. Niki sunnah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sira supaya njaluk tulung marang Allah kanthi cara sabar lan sholat. Lah menika dipun dawuhaken wonten ing Al-Qur'an. Pripun carane supados kita amal soleh nalika kita njaluk tulung ya menika sabar lan sholat. Wis ditagih utang ngendi-ngendi, anake kena kasus, bojone njaluk pegat gitu. Moro tuane ya melu campur gitu. Nang gawean yo berarti PHK wis cundel bundet. Pripun njaluk tulung marang Allah kelawan sabar lan sholat. Sabar lan sholat lah menika kalebet kasunatan. Menawi kita menemui jalan buntu supados sabar lan sholat. Nah Bapak Ibu menika kalebet macem-macem minta tolong, macam-macam minta tolong. Wonten pinten iki wau? 5 utawa 6. Nggih, copi dipangsuli riyen. 1. Njaluk tulung ingkang wajib marang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki kalebet minta tolong ingkang wajib. Minta tolong ingkang berupa pengagungan kepada yang dimintai tolong niku hanya kepada Allah. Nomor loro. Kok lali? Njaluk tulung marang ingkang saged tetulung. Niki ugi dipun dawuhaken sebab Allah pun ngendika wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Anggenipun njaluk tulung bab kebaikan dan takwa. Ada hubungan sebab akibat. Niku angsal mubah boleh. Nomor 3. Njaluk tulung ana hubungan sebab akibat nanging babakan ingkang dosa lan permusuhan. Asal mboten? Mboten. Bab dosa rasah tetulung. Jadi ampun nulungi bab dosa ngerti ana maling to arep ndongkel lawang ajeng apa Mas? Arep ndongkel lawang iki ya tak sili linggis. Asal mboten? Mboten. Ning endi tumono ngono kuwi gitu. Tapi pernah terjadi, tak cerita sih, ada salah seorang kawan tuh punya konter dan di sampingnya juga ada konter, memang di situ ruko-ruko konter. Ini kejadian sudah sekian puluh tahun yang lalu. Nah, malam-malam sekitar jam 10, jam 11 niku ana sik ajeng buka ngeriku ngaku juragani. Nah, wah, dan kenal kali sik jaga konter. Si fulan ana ora Mas? Wala wis tutup Pak Mas. Lah iki nomor telepon iki memang nomor teleponnya ditelepon mboten saged. Nomor telepon ini mati Mas. Padahal iki aku arep njukuk barang ya, tak nggo nang cabang kono. Lah piye yo? Kuncine tetep kene mboten Mas? Mboten. Wah, anu wae Mas. Aku rugi sithik lawangku rusak ra apa-apa mbok aku siliono dongkel. Disili karo konter cedake. Nah, wong yo kenal jenenge ngerti nomor HP ini gitu. Nah, bapak ibu ingkang menulis lah disili tenang didongkel barangnya digawa mbah ke mobil wong yang nganggo mobil HP ini koy gitu kayak le nyandang ya HP ngewangi barang ini kutonggone konter ini wong ngerti ini juragane tenang. Nah pripun ternyata nah pas sesok arep mlebu arep buka lho kok wis ra ono kabeh. Lah niku ternyata bapak ibu ingkang minulya ternyata tidak dikenal juragane ya ora rumangsa angkon. Lah nek nulungi ingkang kados mekaten kan ora ngerti tidak tahu umpama ngerti ditulungi mboten niku wau. Oh mboten. Baik. Nomor pinten? Papat. Njaluk tulung marang tiyang ingkang boten saged tetulung. Angsal boten? Boten. Salisingipun nomor 5. Nomor 5 napa wau? Njaluk tulung marang tiyang ingkang boten saged tetulung nomor 5. Nomor apa napa napa? Nggih. Nggih. Salah singipun Bapak Ibu ingkang minulya nomor 5 niku mulai mboten kelantu nomor 4 niku tadi marang kang ora iso tulungi nomor 5 njaluk tulung marang ingkang gaib kepada selain Allah niku mboten angsal. Nomor 6. Niki estunipun masuk yang pertama. Njaluk tulung kanthi cara sabar lan salat. Nah, baik Bapak Ibu ingkang minulya ayat niki wau sedaya kita sampun apal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita namung njaluk tulung marang Allah lan kita namung menyembah marang Allah lan kita njaluk tulung marang Allah Subhanahu wa taala. Lan ayat-ayat punika ayat punika sampun kita waos berulang-ulang sedinten kaping pinten ya, pokoknya pendak sholat nek pitulas yo keliwat wong sholat sunnah barang gitu. Oh, minimal nggih. Minimal maca ping 17. Sebab menika kalebet bacaan salat. Kita mesti membaca ini. Lan menika kalebet ayat ingkang intisari ajaran agama Islam, nggih menika tauhid. Sehingga nalika kita salat, nazar, bernazar menika nggih nazar marang Allah, mboten pikantuk nazar marang reca-reca. Termasuk menyembelih hewan, menika nggih nyembelih hewan bismillah. Mboten angsal nyembelih hewan kanggo saksanesipun Allah. Jadi menyembelih hewan kanggo perapatan protelon mboten angsal. Nyembelih hewan ya bismillah. Semanten ugi berdoa. Berdoa menika ugi marang Allah sebab addu'a wal ibadah. Rohnya ibadah menika doa. Allah pun ngendika qul kandakno ucapno innama at'u rabbi wala usyriku bihi syai'a. Sak temene ingsun njaluk utawa ndedonga marang Allah lan boten menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sehingga dalam masalah ibadah menika pun jelas. Wonten contoh saking Nabi Yunus. Ta'awtu dhinnun itta'ahwa fi batnil hud. Nalikane Nabi Yunus wonten ing perut ikan paus, iwak nopo pokok iwak sing gedhe ngoten niki. Nek teng mriki le ngarani iwak gedhe iki iwak paus. Napa ingkang dipun ucapaken? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, dadi tetep nyawun tulung marang Allah. Ampun ngantos yen kepepet terus njaluk marang ingkang sanes. Kadang-kadang tiyang ingkang sampun kepepet niku kalang kabut li njaluk tulung marang werna-werna. Kadang-kadang muni ora bakal aku njaluk tulung karo wong tuwa, karo wong pinter, karo dukun. Masane wis kepepet lara ora mari-mari tambake mrono mrene wis entek kabeh ya dicoba nang gone wong tuwa, wong pinter. Nah. Angsal mboten? Mboten. Sinoso terpaksa sekalipun mboten angsal. Pastikan kita namung minta tolong kepada ingkang wonten hubungan sebab akibat. Teng mriki kita saged meneladani akidah tauhid Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan ingkang berhak disembah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang dzalim, mengakui dosa. Lam yat'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini melainkan donga menika akan dikabulkan. Dadi menawi kita nyuwun marang Allah, salah satu ingkang dicontohkan Nabi Yunus, direkomendasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bertawasul dengan asma Allah, mentauhidkan Allah, ismullahil a'zham. Pilih boten wonten sesembahan ingkang wajib dipun sembah kejaba namung Allah. Sinten mawon ingkang anggenipun berdoa niku menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, insyaallah donga menika, pinuwunan menika dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Pun mekaten seperti ingkang dipun ngendikaken Pak Win wau nggih. Selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kula kunturaken dumateng Bapa Pranata Hadicara. Matur nuwun.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: يا

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Surah Al-An'am ayat 91 sampai 94.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: in yal'abun,
1: dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu nyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

0: حَافِظُونَ.
1: Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى

Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan.

Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari Quraidah kepada Hasan bin Thabit, "Uhjul musyrikin fa inna Jibril ma'ak." Ejeklah kaum musyrikin dengan syairmu itu karena Jibril bersama kamu. Syekh Al-Albani berkata sanad ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi bolehnya mengejek orang kaum musyrikin dalam perang dengan syair-syair. Karena Hasan bin Thabit ini seorang penyair yang luar biasa. Bahkan ya syair-syairnya Hasan bin Thabit ini dikokohkan dengan Ruhul Kudus. Dan ini menunjukkan bersyair boleh. Ya, tapi ingat Pak, bersyair itu beda dengan bernyanyi. Itu diingatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Bahwa gina beda dengan bersyair. Karena syair itu hanya sebatas ya, sedikit ada apa namanya? Nadanya sedikit. Kalau nyanyi beda, kalau gina itu diindah-indahkan, dimerdu-merdukan suaranya sehingga memfitnah hati. Nah, ini yang tidak bagus. Ya, sehingga akhirnya melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bersyair, apalagi itu syair-syair yang memberikan semangat kita di dalam beribadah ataupun dalam menuntut ilmu, boleh. Tapi dengan syarat, kata para ulama, jangan memperbanyak.

Saudaraku, perhatikan adab yang benar ketika berziarah kubur. Karena tujuan utama berziarah kubur bagi mereka yang hidup adalah untuk mengingat akhirat, bukan untuk meratapi kematian orang yang kita cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kuntu nahaitukum an ziratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, dan sekarang lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian untuk akhirat. Dan jangan lupa doakan bagi mayit. Tidak ada manfaatnya engkau meratapi kematian orang yang engkau cintai. Yang lebih bermanfaat baginya adalah ketika engkau mendoakannya. Karena itu, doakan orang yang engkau cintai. Doakan keluargamu yang telah meninggal. Karena itu, doakanlah mayit. Ini lebih bermanfaat dibandingkan engkau menangisinya.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, ini mungkin dijelaskan ini kaitannya sama berdoa saat sujud. Jadi kan ada apa ya, pemberitahuan bahwa kalau pada saat sujud itu kan posisi saat kita dekat sama Allah, terus disuruh untuk banyak doa. Doa yang sebenarnya gimana Ustaz? Mohon dijelaskan.
2: Baik. Baik Bu.
3: Berdoa saat ya. Sujud ya.
2: Berdoa ketika saat sujud.
3: Berdoa yang seperti apa? Pertama, Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutlakkan doa di saat sujud. Beliau bersabda, "Fa ammas sujud fajtahidu fihi du'a." Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa pada waktu itu. Iya, di situ Nabi memutlakkan, tidak menyebutkan doa yang mana. Yang jelas, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak berdoa di saat itu. Ya, apakah doa dari Al-Quran diperbolehkan? Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama katakan boleh, tapi dengan syarat. Ya, kita membacanya dengan niat berdoa, bukan untuk berniat membaca Al-Quran.

0: Kenapa? Karena ada hadis yang melarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Kenapa? Karena larangan untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud secara mutlak, masuk padanya di situ doa-doanya. Iya. Makanya yang lebih selamat kita tidak mengambil dari Al-Quran. Adapun kalau mengambil dari Al-Quran bisa kita, ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita rubah menjadi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah mengajarkan kepada sebagian sahabat demikian. Maka yang paling utama tentu doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Banyak doa-doa Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya itu. Maka coba kita hafalkan ya doa-doa Rasul tersebut. Sehingga insya Allah akan bermanfaat buat kita. Kalau ternyata kita tidak hafal, kita bisanya ingin berdoa dari diri sendiri, silakan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ memutlakan, bersungguh-sungguhlah berdoa. Ya, Rasulullah tidak menentukan doa yang mana. Yang penting kita disuruh bersungguh-sungguh berdoa di dalam ya sujud kita, Pak. Maka perbanyaklah berdoa dan tentunya ingat hendaklah kita ya memperhatikan adab dalam berdoa, memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, bagaimanakah penafsiran dan penjelasan korelasi dan hubungan antara hadis yang menyebutkan seorang tidak masuk surga dengan sebab amalannya, akan tapi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan dan pencerahannya ya Syekh. Jazakallahu khair.
3: لا تعارض بين هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله وقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لأن العمل مهما بلغ ومهما كان لا يكون مقابلا للدخول، وإنما الدخول بالرحمة، رحمة الله، وأما العمل فهو سبب. ولهذا ينبغي أن يفرق بين الباءين، الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعملي، فالباء هنا أي على وجه المقابلة، وأما الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه باء السببية، أي بسبب أعمالكم، فلا تعارض بين الآية والحديث. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: Tidak ada pertentangan ya antara dalil yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan amalnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, akan tetapi masuk surganya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil yang mengatakan bahwa seperti ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan amalan yang kalian lakukan. Tidak ada pertentangan antara dua dalil ini, karena amalan seorang hamba betapapun banyak dan besar amalan tersebut, itu tidak akan menjadikan dia masuk surga. Tidak akan menjadikan dia masuk surga dengan sempurna. Tidak akan menjadikan dia masuk surga dengan sempurna. Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia di dunia ini. Dan amalan-amalan tersebut ketika dibandingkan dengan nikmatnya, maka tidak akan sebanding. Tidak akan sebanding. Akan tetapi masuknya seseorang ke dalam surga adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan dia itu merupakan sebab. Itu merupakan sebab dia masuk surga. Makanya harus dibedakan antara dua huruf ba yang ada di dalam dua dalil yang terlihat bertentangan ini. Ba yang pertama adalah ba muqabalah. Yang kedua adalah ba sababiyah. Ba muqabalah, karena ba muqabalah yaitu dalam hadis bahwa seseorang tidak akan masuk surga dengan amal dia. Ini adalah ba dengan amal dia, maksudnya adalah dengan amal dia secara sempurna. Dengan amal dia, dan maksudnya dengan cara sempurna. Bahwa amalan tersebut apabila dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sebanding. Betapapun banyaknya dia melakukan amalan-amalan ibadah. Adapun bab yang kedua adalah bab sabab. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian lakukan. Ini adalah dengan apa yang kalian lakukan adalah sebab, karena sebab apa yang kalian lakukan. Intinya tidak ada pertentangan antara dua dalil tersebut, karena masuknya seseorang ke dalam surga adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan yang dilakukan oleh hamba adalah merupakan sebab dari masuknya dia ke dalam surga. Sekian, kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan menolong kita dalam kebaikan-kebaikan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha dekat. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Fadilah Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Abbad Al-Badar fidhahullahu taala dan Abu Said Musyaffa fidhahullahu taala menerjemahkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Pada kesempatan hari ini kita masih dalam bab apa? Taubat. Bab taubat. Pada hadis nomor 13 dikisahkan pada hadis ke-13 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bersumpah demi Allah, dia mengatakan, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya satu hari lebih dari 70 kali. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah tanpa diminta. Tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan hambanya, untuk meyakinkan umatnya, untuk meyakinkan hamba Allah, meyakinkan umatnya tentang pentingnya apa? Istighfar. Bahkan kalaupun seandainya, padahal kalaupun seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersumpah, kita percaya atau tidak? Insyaallah kita percaya. Apalagi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Dia adalah orang yang tidak pernah bohong, kemudian tanpa diminta bersumpah tiba-tiba bersumpah. Coba bayangkan. Kalau kita punya saudara, enggak pernah bohong. Bicaranya jujur terus. Ratau lumbu, ya. Tiba-tiba datang ke hadapan kita dan dia bersumpah, wallahi katanya. Demi Allah katanya. Kita semakin yakin atau enggak? Sudahlah Pak, enggak usah sumpah. Kamu itu enggak sumpah saja kita apa? Percaya. Itulah orang jujur. Orang jujur itu kalau terbiasa jujur, itu nanti orang pun akan mengatakan ini orang enggak mungkin dusta. Tapi sebaliknya, orang kalau sukanya apa? Sukanya ngapusi, ya, bohong, maka orang akan mengatakan, masa sih jujur katanya. Makanya dikatakan oleh para ulama, ar-rajul idza kana 'urifa bis-sidq fala yumkinu kidzbuh. Seorang itu kalau dia ma'ruf, terkenal dengan kejujurannya, ya. Innar rajula idza kana ma'rufan bis-sidq fala yumkinu kidzbuh. Jadi seorang itu kalau sudah terkenal dengan kejujurannya, dia tidak mungkin berdusta. Padahal namanya orang terkadang terjerumus ke dalam apa? Kedustaan mungkin secara enggak sengaja. Tapi orang akan mengatakan enggak mungkin dia berdusta. Selama ini dia jujur. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia terkenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai apa? Al-Amin, ya kan? Orang yang terpercaya. Sehingga ketika dia menyampaikan risalah ajaran Islam ini, orang itu tidak mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kejujurannya. Enggak mungkin bohong ini, enggak mungkin bohong. Tapi mosok sih kayak gitu. Jadi nafsu mereka yang menentang ajaran Islam. Oleh sebab itu Abu Jahal, Abu Lahab, siapa? Abu Lahab, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian kalau aku katakan pada sore hari ini kalian akan dikepung musuh, atau besok pagi kalian akan dikepung musuh, siap-siap, kalian percaya atau tidak? Mereka mengatakan percaya. Ya, ma'ahidnaka illa sidqa. Kami ini selama ini bergaul dengan kamu enggak pernah kecuali kamu itu pasti apa? Jujur. Atau kata mereka ma'ahidna minka kadiban. Kami enggak pernah merasakan kedustaanmu selama ini, enggak pernah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku utusan Allah yang diutus kepada kalian untuk mengingatkan kalian tentang datangnya azab yang pedih sebelum hari kiamat. Mereka tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengandalkan hawa nafsunya. Apa kata Abu Lahab? Ali hadza jama'tana. Wahai Muhammad, apakah hanya untuk perkara yang sepele kayak gini kamu mengumpulkan kami? Lihat, jadi bukan Abu Lahab itu enggak mengatakan kamu dusta, itu enggak. Karena mereka enggak berani mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusta. Tapi dia kemudian menyepelekan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ali hadza jama'tana tabban laka ya Muhammad. Untuk hal inikah susah-susah kamu kumpulkan kami? Celaka engkau wahai Muhammad. Maka Allah turunkan sebuah surat yang menstempel sampai hari kiamat, bahkan sampai setelah kiamat, bahwa Abu Lahab adalah orang yang celaka. Turun surat apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana randha talahab wa imra'atuhu hamma natal hadab fi jidiha hablun min masad. Itu surat setempel untuk Abu Lahab dan istrinya sejak hidup di dunia sampai nanti hari kiamat. Gara-gara apa? Menghina. Dia tidak mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dusta. Tidak berani dia. Oh, baru saja kaumnya mengatakan kamu enggak pernah dusta. Kalau dia mengatakan, nah kalau ini kamu dusta, itu mereka pasti akan heboh. Tidak. Taib. Inilah. Orang itu kalau sudah terkenal jujur, itu sulit sekali kalau dikatakan apa? Dusta. Tapi sebaliknya kata ulama. Fa'inna rojula idha kana ma'rufan bil kadhib. Tapi orang itu kalau sudah terkenal suka apa? Bohong, titik-titik, ngapusi, sedikit-sedikit, bohong, ya sudah. Untuk jujur sulit. Fala yumkinu sidquhu. Suatu saat jujur, orang-orang akan mengatakan, tera mungkin lah, mokal, mokal lah. Mokal itu ya bahasa Arab dari kata muhalun. Iya. Muhal itu sesuatu yang tidak mungkin. Muhal. Akhirnya neng wong Purbalingga jadi mokal ya kowe. Muhal, muhal. Itu bahasa Arab. Muhal. Hada amrun muhal. Kalau lebih mendekati bahasa Indonesia lagi itu mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil itu sama, muhal, mustahil itu bahasa Arab. Ya, dua-duanya adalah bahasa Arab. Jadi orang kalau sudah biasa apa? Dusta, ngapusi, ngetebus. Bukan itu nama orang loh itu. Ya. Maka itu sudah enggak akan mungkin lagi dipercaya. Oleh sebab itu di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sudah orang enggak pernah dusta, seorang nabi enggak pernah dusta, bersumpah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu betul-betul sangat kita butuhkan. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan saya beristighfar kepada Allah. Apa arti istighfar? Satu, minta untuk dihapuskan. Yang kedua, minta untuk diganti dengan yang lebih baik. Jadi setiap dosa yang pernah dikerjakan, kalau kita istighfar dan taubat, dosanya itu A sampai Z. Maka setiap dosa yang kita taubati, kalau kita bertaubat dari A, maka itu jadi pahala. Karena taubat itu adalah sebuah amal saleh. Makanya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tuba, bahagialah liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh bahagia bagi orang yang mendapatkan banyak catatan istighfarnya di dalam lembaran-lembaran amalan dia. Ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh bahagia, sungguh-sungguh beruntung orang yang mendapatkan catatan istighfar yang banyak di lembaran-lembaran amalan dia. Makanya di sini istighfar itu semakin banyak kita enggak rugi. Ini tidak rugi. Ditambah dengan taubat. Karena tentunya antara istighfar dan taubat sangat atau ada perbedaan. Apa perbedaannya? Setiap orang yang bertaubat pasti terkandung di dalamnya apa? Istighfar. Tapi tidak setiap orang yang istighfar sudah bertaubat. Apa contohnya? Ya contohnya orang itu terkadang melakukan dosa terus sambil istighfar. Astagfirullah. Tahu kalau itu salah, tapi istighfar terus dan dosanya juga terus. Ini istighfar tapi belum bertobat. Kalau bertobat bagaimana? Tinggal. Nah, itu baru sudah bertobat. Tayyib.
6: Mutiara Riyadus Solihin.
8: Soal jawab.
2: Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah perjodohan, Ustaz. Apakah ayat yang tadi Ustaz jelaskan, sebutkan, itu juga berlaku terkait dengan masalah pasangan suami istri ketika seorang istri atau wanita mendapatkan takdir

0: Tahukah Anda?
1: Apa keutamaan membaca ayat kursi di akhir setiap sholat? Apa keutamaannya? Kita lihat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dalam Amal Yaumul Lailah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Mundhiri dan oleh Ibnu Hajar dan juga oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Anda bisa juga lihat dalam silsilah Al Hadits As-Sahihah nomor ke 972. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut, kata Rasul SAW. Hadisnya hasan, dan hadis hasan bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, kita perhatikan sabda Nabi SAW, man, siapa saja orangnya, man, siapa saja orangnya, qara'a ayatal kursi, membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, di akhir setiap salat, maktubatin, maktubatin artinya apa? Salat yang wajib, salat maktubah, salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Setiap akhir, di akhir salat ini kita baca zikirnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali hanya kematiannya saja. Subhanallah. Tunggu kematian saja masuk surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan membaca ayat kursi. Sehingga kita harapkan dari sini kita mencari pahala Allah dan kita masuk surga. Kita lihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, balagani an syekhina Abil Abbas Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu annahu qala ma taraktuha akiba kulli salatin. Ya. Kata Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, telah nyampe khabar kepadaku dari syekh kami yaitu Abul Abbas. Siapa beliau? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ma taraktuha akiba kulli salatin." Aku tidak pernah meninggalkan ayat kursi ini setiap selesai salat. Ini sangat utama ikhwan fillah, oleh karena itu jangan kita tinggalkan. Merugi. Dan kalau antum baca setelah salat subuh, baca ayat kursi, kemudian qadarullah, kemudian Allah cabut nyawa kita, biiznillah masuk surga. Ya. Setelah salat zuhur baca ayat kursi, meninggal setelah salat zuhur, insyaallah surga menanti. Ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat kata Rasul, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut." Siapa saja orangnya, karena man ini yufidul umum, siapa saja orangnya, laki-laki atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut, tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga kecuali satu hal saja, yaitu apa? Kematian. Meninggal masuk surga. Subhanallah. Oleh karena itu, kita ingat-ingat hadis yang mulia ini. Jangan dilupakan. Ya. Kalau kita sudah kenal, kita terus mempertahankan dan mengingat hadis ini dan kita amalkan. Karena kita ikhwani fillah, apa tujuan kita duduk di majelis ini? Hanya sekedar ngaji, nambah ilmu, dapat maklumat banyak, sudah pulang? Tidak. Kita usahakan untuk mengamalkan hadis yang mulia ini. Setiap kali selesai sholat, kita baca ayat kursi ini.
2: Surah Al-An'am ayat 95 sampai 100.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.
1: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.
0: Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

0: وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Imam Nawawi, kata beliau, istikanatun wastilamun wanqiyadun wa kana al-asiru idza ghalaba madda idza ghuliba madda yadayhi i'laman biistislamihi. Kata beliau, di antara hikmah yang disebut oleh para ulama ketika seorang mengangkat tangan adalah dia sebagai ungkapan berserah dirinya dia sama Allah. Ya. Yeah. Jadi ketika dia mengangkat tangan, dia berserah diri. Ini kata beliau kayak tahanan, ya. Kayak tahanan yang kalah. Dia ingin mengatakan dia menyerah. Apa yang dia lakukan? Mengangkat tangan kan? Sudah saya menyerah. Nah. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi ketika seorang mengangkat tangan, dia sedang menyatakan di hadapan Allah bahwa saya berserah, berserah diri denganmu ya Allah. Makanya dari sini, ketika seorang sudah mengatakan saya berserah diri, kalau sudah berserah diri, mestinya kan patuh. Ya. Diperintahkan apa saja, dia patuh. Makanya lihat, ya, tahanan-tahanan itu, disuruh apa saja, sama yang menahan dia, dia patuh. Ya. Dia suruh berdiri, dia suruh duduk, dia suruh tengkurap, dia suruh ngapain, dia patuh. Karena dia sudah berserah. Nah sekarang, kan lucu, ada orang sudah mengatakan saya berserah diri ya Allah, disuruh sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan apa-apa, dia cuma mengatakan sami'na. Ya, ana dengar. Tapi nanti dulu. Nah, itu kan kenyataannya sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk menjalankan ibadah. Ya. Katakanlah untuk sholat misalnya. Allah sudah nyuruh aqimus shalah. Ya. Tegakkanlah sholat. Tapi begitu masalah praktek, nanti dulu. Ya, ini masih ada kerjaan yang belum selesai, masih ada rapat yang belum rampung, nah, tanggung. Ini toko

nanti gimana kalau misalnya kita tinggalin, nanti ada yang beli, nanti rugi dong. Ya. Itulah yang kenyataan yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi kenyataan yang terjadi adalah seperti itu, bahwa banyak di antara kita sudah berserah diri secara teori, akan tapi prakteknya nggak demikian. Kaum muslimat misalnya, sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berjilbab. Akan tetapi giliran praktek enggak, nanti dululah, masih muda. Nunggu nanti kalau udah tua. Iya, kalau sampai tua masih hidup. Jadi seorang hamba ketika dia sudah mengatakan saya sudah berserah diri dengan Allah, maka kalau sudah berserah diri kepada Allah, sudah menyerah, silakan jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Inilah potret orang yang serius dalam berserah dirinya. Kalau dia ngakunya berserah diri, akan tetapi dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, banyak ngeles, banyak alasan. Ya. Bahkan ada sebagian orang, kita ajak untuk berjilbab, katanya, "Lah, ini Arabisasi ini. Ini Arabisasi, kita kan orang Indonesia." Kata dia, kita kan bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Tapi kita orang Indonesia yang beragama Islam. Apa bedanya, Mas? Katanya kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Justru karena kita ini tinggal di Indonesia, dan Indonesia ini adalah buminya Allah, seharusnya kita taat sama aturannya Allah. Kalau kita nggak taat sama aturannya Allah, cari aja tempat lain yang bukan miliknya Allah. Di mana? Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kita tinggal di Indonesia dan Indonesia ini buminya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan ngeles seperti itu. Jadi enggak ada Islamnya orang Indonesia, Islamnya orang Arab, Islamnya orang Eropa. Islam itu satu. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu yang berusaha kita praktekkan. Dan di sini bukan berarti kita tidak menghargai adanya adat istiadat. Ada adat istiadat, kita hargai selama itu tidak menyelisih syariat. Kalau menyelisih syariat, jelas yang didahulukan adalah apa yang disebutkan dalam Allah, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, berikut dengan keterangan para ulama kita.

0: Jagong ringan ing angkringan.
1: Enak turu iki.
2: Assalamualaikum.
1: Duh. Waalaikumsalam.
2: Malah turu. Ayo ikut pengajian
1: lah. Enggak, Mas.
2: Pengajian itu bisa dapat pahala sekalian lo, jangan cuma tidur-tidur lo.
1: Dapat ilmu juga tuh.
2: Ilmunya ya dapat. Yo.
1: Wah, Mas. Aku kira turu. Tak usah repot-repot ikut pengajian. Tidurnya orang puasa itu pahala, ibadah.
2: Ya, wis. Udah. Ya, Assalamualaikum.
1: Aduh, tidur.
3: Nah, kuwi berarti mau penjelasannya Pak Kiai kaya mau. Tidur berpahala kuwi hadise kan
1: lemah.
3: Nah,
4: sik lek tak stop dhisik. Turune wong poso kuwi ngibadah, kuwi iki hadise lemah lek. Unine turune wong poso kuwi ngibadah, menenge kuwi tasbih, donga-dongane kuwi donga sing mustajab lan pahala amale bakal dilipat gandakan. Nah, rawi hadis iki salah sijine Ma'ruf bin Hasan sing dinilai lemah dong to. Wis gak dilanjut.
2: Ayo, apa kowe? Apa kowe?
3: Astagfirullah.
1: Api
3: jabot.
2: Kowe to nek misale mimpi basah, kowe nek ora disengaja, kowe turu terus mimpi, kowe ora batal, mbok teruske wae kecuali nek misale kowe sengaja metu kuwi ra entuk le.
1: Ora
2: batal iki. Ora kuwi. Sek, wis dipangan durung kuwi.
1: Durung.
2: Mbah kuwi. Tenanan, gege mbah samplokan.
1: Tenane lho.
2: Wis kowe.
1: Wis kamu lanjut.
4: Iki lek tak kandhani, metune air mani tanpa disengaja kuwi hukume ra nganti batalke poso. Misale ngimpi basah pas awan-awan ana ing sasi Ramadan. Sebab wong sing turu kuwi ra bisa ngendhalekke ngimpine, uga sahwate sing memuncak pas ngimpi basah kuwi nganti dheweke keluar mani. Lan kuwi keadaan di luar kemampuane. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Pena catatan amalan kuwi diangkat kanggo telung wong. Sepisan wong sing ra waras utawa edan nganti dheweke sadar." Terus wong sing turu nganti dheweke tangi lan bocah cilik nganti dheweke balik. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud lan Tirmidzi. Piye, dong to?
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa agar terbebas dari hutang, bagian kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan riwayat Muslim nomor 5.
5: Soal jawab.
7: Untuk pertanyaan yang pertama datangnya dari Bapak Sutisna di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya Ustaz, 2 tahun lalu saya karyawan sebuah UD niaga. Saya tidur di rumah majikan. Beliau yang sudah haji 3 kali mengajak saya untuk jamaah sholat di rumah, tetapi saya tolak dan beliau saya ajak untuk jamaah di masjid. Dan saya beri pengertian beberapa keutamaan sholat jamaah di masjid, tapi beliau marah dan juga mengusir saya. Lalu saya keluar dari situ. Setelah keluar saya bisa menambah ilmu agama sedikit-sedikit, tapi sisi ekonomi menurun, Ustaz. Apakah yang saya lakukan terhadap majikan itu salah, Ustaz? Tafadhal, Ustaz.
8: Mungkin yang keliru bukan muatannya, yang keliru adalah caranya, ya. Cara di dalam mengingatkan. Bagaimanapun juga strata sosial seseorang itu seringkali berpengaruh, ya, kepada tingkat penerimaan dia terhadap nasihat. dia sebagai majikan, Anda sebagai pembantu misalnya. Ketika pembantu memberikan nasihat kepada majikan, itu kadang-kadang strata sosial itu kadang-kadang mengganggu proses penerimaan dia terhadap nasihat tersebut. Dan ini sebenarnya tidak benar. Tapi itu sulit untuk dipungkiri. Maka bukan berarti saya mengatakan pembantu tidak boleh memberikan nasihat kepada majikan, tidak. Tapi kalau akan memberikan nasihat kepada majikan, maka usahakan dipilihlah kata-kata yang santun, kata-kata yang lembut, dan hindari kesan menggurui. Hindari kesan menggurui. Seperti seorang anak kepada siapa? Orang tuanya. Bagaimanapun juga orang tua, walaupun mungkin tingkat pendidikannya itu lebih rendah dibandingkan anaknya, mungkin anaknya sudah sarjana, orang tuanya mungkin ada yang cuma tamatan SD misalnya. Tapi bagaimanapun juga orang tua itu merasa dia itu lebih banyak makan asam garam, lebih banyak pengalaman. Jadi manakala anak menegur orang tuanya dengan cara yang terkesan menggurui, itu akan sulit diterima oleh siapa? Orang tua. Maka ini perlu disadari. Kondisi psikologis seperti ini perlu disadari oleh setiap orang yang akan menyampaikan nasihat. Kalau misalnya Anda di bawah, orang yang akan dinasihati di atas secara strata sosial, maka pada saat itu Anda perlu untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan nasihat. Dan baik saja kalau Anda itu minta maaf kepada orang yang dulu pernah Anda nasihati, bukan karena Anda ingin menjilat dia, bukan, tapi karena memang mungkin saat itu Anda kurang baik dalam menyampaikan nasihat tersebut. Itu saya pikir baik-baik saja untuk menyampaikan itu kepada orang yang pernah Anda kerja padanya. Ya.
9: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
11: يا معشر الجن

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ.
2: Kemudian Allah berfirman, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Di hari itu mereka akan keluar dari kuburan dengan cepatnya. Ya. كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Seakan-akan mereka yufidun, ya, yufidun itu, ya, apa namanya, ya, yas'aun, pelarian menuju sesuatu gitu. Sebab pada hari kiamat nanti ketika apa namanya manusia dibangkitkan dari kubur, maka akan diserulah, ya, berkumpul kalian di padang mahsyar. Maka kemudian mereka pun muhti'ina ila da', berlarian menuju panggilan tersebut. Ya. Ka'annahum jaradum muntashir, kata Allah. Seakan-akan mereka itu apa namanya? Belalang-belalang yang bertebaran. Mereka berlarian menuju apa? Menuju padang mahsyar. Ya, dari kuburan-kuburan mereka, mereka bangkit dengan cepatnya. Lalu kemudian berlari menuju apa? Ya, padang mahsyar. Subhanallah ya ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Yauma yakhrujuna minal ajdath, pada hari mereka keluar dari ajdath. Ajdath ini ada kuburan maksudnya, ya. Ayyakumuna minal kubur idza da'ahumur rabbu tabaraka wa ta'ala li mauqifil hisab yanhaduna sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Artinya mereka bangkit dari kuburan ketika Allah panggil mereka menuju ya mauqif, yaitu padang mahsyar, dan mereka pun bangkit dengan cepatnya. Seakan-akan mereka berlarian menuju nusub. Ya, nusub itu artinya sonam, ya, menuju patung-patung mereka yang dahulu mereka sembah itu, ya akhwat Islam. Ya. Ai ka'annahum fi isra'ihim ila al-mawqif kama kanu fi dunya yuharwiluna ila an-nusub idza ayyanuhu wa yufidun yabtadirun ayyuhum yastalimuhu awwal. Maksudnya, kata beliau, ya, seakan-akan cepatnya mereka di hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dari kubur kemudian mereka bersegera pergi ke padang mahsyar, itu seperti mereka bersegera menuju apa, patung mereka. Siapa yang pertama kali yang memegang patung tersebut? Iya. Dan ya akhwat Islam, pada hari kiamat pun tentunya mereka-mereka yang menyembah selain Allah itu akan mengikuti sesembahannya masing-masing, sebagaimana telah disebutkan hadis-hadisnya sebelum itu, bahwa nanti pada hari kiamat, ya, Allah akan berfirman, ya kulliyat ba'kullu wahidin makana ya'buduhu fid dunya. Hendaklah setiap orang mengikuti apa yang ia sembah di mana? Di dunia. Akhirnya yang nyembah batu ikut batu, yang nyembah patung ikut patung, yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah Nabi Isa, Nabi Isa akan berlepas diri, yang menyembah kuburan ikut kuburan. Iya. Lalu Allah mengatakan khasyi'atan absaruhum, dan pada waktu itu mata mereka dalam keadaan tertunduk ketakutan. Tarhaquhum dhillah, dikuasai oleh kehinaan. Fi muqabalati mastakbaru fid dunya 'anil tha'ah, akibat daripada kesombongan mereka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang di dunia merasa aman dari adab Allah, di akhirat dia akan takut dan ketakutan. Dan siapa yang merasa takut di dunia dari adab Allah, maka di akhirat dia akan aman. Di akhirat dia akan bergembira. Ya, di akhirat wajahnya akan bercahaya dan berseri-seri. Makanya ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wajiban kita adalah sebagai seorang mukmin untuk takut di dunia akhir. Ya. Maka Allah mengatakan, "Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun." Itulah hari yang dahulu di dunia mereka dijanjikan. Ya. Yang dahulu di dunia mereka enggak percaya. Yang dahulu mereka menyaksikan adanya hari kiamat. Yang dahulu mereka mengingkari adanya ma'ad, ya, hari pembalasan. Di saat mereka bangkit dari kubur, disitulah orang kafir berkata apa? Hada yaumun asir. Ini hari yang berat. Allah juga berfirman dalam surat Yasin apa? Mamba'athana ya wailana, mamba'athana min marqadina hada, ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Dia berkata, aduh, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami ini? Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan ternyata benar para rasul itu. Maka orang kafir itu baru nyesal, Pak, ya. Maka orang kafir itu baru kemudian apa? Ya Allah, kembalikanlah kami dunia supaya kami bisa beramal saleh. Ya. Pada waktu itu penyesalan sudah tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari surat Al-Ma'arij.

0: Co ale cewek?
1: Ada rumah berhantu. Yang tinggal di rumah tersebut selalu diganggu. Bagaimana tinjau dari Islam dan bagaimana menyelesaikannya? Kenapa, Pak, rumah kita itu berhantu? Jawabnya, karena banyak perkara. Ada beberapa trik agar rumah kita tidak berhantu. Trik yang pertama, kalau kita masuk ke rumah, jangan lupa baca bismillah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya dan lupa membaca bismillah, maka syaitan akan berkata apa? Hari ini, malam ini aku dapat tempat bermalam. Kita sering kali lupa. Masuk ke rumah, masuk aja. Setan masuk, keluar lagi, masuk lagi, bawa lagi setan yang baru tuh. Iya. Anaknya masuk, bawa lagi setan yang lain. Istrinya masuk, bawa lagi setan yang lain. Setannya betah di rumah antum. Yang kedua, di saat antara maghrib dan isya, tutup pintu jendela. Iya, karena Rasulullah memerintahkan itu. Iya, aghliqul bab, kata Rasulullah, tutup pintu-pintu. Tutup jendela-jendela. Apabila telah masuk maghrib, ya sampai isya. Karena itu saat kata Rasulullah yang syaitan itu berkeliaran. Tidak ada satupun pintu atau jendela yang terbuka kecuali akan setan masuk ke situ. Maka di saat ini, ya anak-anak kecil ditahan. Makanya kita tidak pernah mendengar para sahabat membawa anak-anak kecil ke masjid di saat maghrib dan isya. Tidak. Anak-anak semua di rumah. Ya, jangan dibawa ke masjid di saat maghrib dan isya, karena perintah Rasul di saat itu anak-anak harus di rumah. Makanya yang ada dalam riwayat Rasulullah paling bawa Hasan Husain di waktu sholat duhur atau asar atau maghrib tidak ada, isya tidak ada. Karena justru Rasulullah menyuruh anak-anak itu pada waktu itu disuruh di rumah. Ya. Yang ketiga, jangan sampai ada ruangan di rumah kita yang tak terpakai. Karena disebutkan dalam riwayat yang saya kan Syalbani, rumah itu untuk tiga. Untuk tamunya, untuk keluarganya, untuk dapurnya. Selain itu untuk setan, kata Rasulullah. Berarti antum harus ada tiga ruangan, ruangan kamar tamu. Kalau ruangan tamu sering kosong gimana? Ya, Rasulullah memberikan izin. Antum punya rumah, kamarnya banyak, tapi gak ada yang tempatin. Itu tempatin setan, kata Rasulullah. Makanya ada rumah gedung angker. Ya gimana gak angker? Kamarnya banyak, ya penghuninya cuma 3 orang. Sisanya buat setan, kata Rasulullah. Iya. Yang keempat, jangan lupa selalu bacakan Al-Quran. Tegakkan badannya sholat. Apalagi surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah, kata Rasulullah, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya apa? Surat Al-Baqarah. Ya, kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Berarti rumah yang tidak dibacakan badannya sholat, tidak banyakkan Al-Quran, tidak pula tegakkan sholat, seperti kuburan. Maka cahayakan rumah kita dengan apa? Sholat dan membaca Al-Quran. Yang kelima, bersihkan rumah kita dari anjing dan gambar-gambar bernyawa. Kenapa? Karena itu mencegah malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Kalau malaikat rahmat gak mau masuk, yang masuk apa, Pak? Syaitan. Iya. Kata Rasulullah, fa innal malaika la tadkhulu fi baitan baitun fi kalbun wala surah. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya apa? Anjing. Demikian pula apa? Surah, gambar-gambar yang bernyawa. Itu foto-foto keluarga turunin. Iya. Gambar-gambar bernyawa yang dipajang-pajang turunin, Pak. Itu jangan sampai mengundang setan ke rumah kita.
2: Mutiara nasihat.
3: Salat subuh adalah sebuah salat yang sangat agung, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang telah melakukan salat bardain, maka dia akan masuk ke dalam surga. Salat duha kita kenal. Salat witir kita kenal. Qiyamul lail kita kenal. Sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah kita kenal. Wa ma salatul bardain. Apa itu salat bardain? Ada yang sudah pernah mengerjakan atau belum? Ada yang pernah mengamalkan salat bardain? Coba yang pernah mengamalkan tunjuk jari. Satu aja, dua, tiga. Nah, ini sudah berapa lama kita ngaji? Kok belum mengamalkan sholat bardain? Sholat wajar, sholat gak kenal ya. Gak kenal ya gak ngamalkan. Ini amalan luar biasa, eman-eman. Orang Jawa bilang itu apa? Eman-eman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang melakukan salat bardain masuk surga. Coba sekali lagi, siapa yang sudah mengamalkan salat bardain? 1 2 3 4 5 bertambah, alhamdulillah. Malu atau mau? Takut riak. Masyaallah. Takut teriak berarti harusnya enggak kelihatan sekarang di sini. Apa itu salat bardain? Salat bardain kata para ulama adalah salat subuh dan asar. Siapa yang sudah mengamalkannya? Cuma lima. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah kaum muslimun seharusnya sudah mengamalkan dua salat ini, yaitu salat subuh dan salat asar. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar masuk surga. Masya Allah. Ringan ya, ringan atau berat sholat subuh? Ringan atau berat? Berat bagi orang munafikin. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus salawati alal munafiqin sholatus subhi wa sholatil isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya, makanya biasanya kalau sholat subuh itu yang datang sedikit, ya, juga sholat isya. Apalagi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika belum ada penerangan jalan, mereka datang mungkin dengan obor atau bahkan mungkin tanpa penerangan. Ini jalan di dalam kegelapan. Mereka sholat di dalam kegelapan. Sehingga terkadang seseorang tidak tahu siapakah teman duduknya. Ya. Dan juga para kaum wanita saat itu tidak diketahui kecuali dengan pakaian-pakaian mereka saja. Ini gelap. Saat itu dilakukan dalam kondisi gelap, belum ada penerangan seperti sekarang ini. Berat sholat subuh dan juga sholat isya bagi orang-orang yang dalam hatinya ada kekurangan dalam keimanannya, yaitu kemunafikan. Makanya subhanallah, ada kisah yang mengatakan bahwasanya seorang Yahudi berkata, Zionis mengatakan, kami tidak akan takut kepada umat Islam sampai jamaah sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Seperti sholat Jumat. Jamaah sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Di sini ada masjid yang seperti itu? Belum ada. Di Bali ada. Di Baitul Ma'mur. Ya, saya pernah berkunjung di Bali, subhanallah. Di masjid namanya Baitul Ma'mur. Sholat subuhnya seperti sholat Jumat, bahkan lebih. Karena ada ibu-ibunya. Dan penuh itu, Masya Allah. Penuh betul, Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Saya juga pernah mengisi satu kajian tempat bapak-bapak. Ya. Kemudian bapak-bapak itu bersemangat dengan semangat menunjuk jari. Tempat saya, Ustaz, katanya. Tempat saya sholat subuhnya seperti sholat Jumat, katanya. Loh, kok bisa? Iya. Sholat Jumat sedikit, sholat subuh juga sedikit, Ustaz. Jadi sholat Jumatnya yang mirip sholat subuh. Wah, bukan itu, Pak, yang maksud. Ya, ini sholat Jumatnya banyak, kemudian sholat subuhnya sedikit. Datang Syekh Abdul Razak ke sebuah perkampungan. Kemudian dia ketemu dengan seorang, boleh dikatakan takmir lah begitu ya. Takmir itu apa sih? Orang yang memakmurkan masjid. Sebetulnya muammir ya, bukan takmir ya. Takmir, ya ini muammir. Nah, ini orang yang memakmurkan masjid. Kemudian Syekh mendekati orang tersebut, sudah tua. Syekh memuji-muji masjid itu dan kampung itu. Kemudian Syekh mengatakan, ya Syekh, kata Syekh Abdul Razak kepada orang tua tadi, ya Syekh, nahmadullah, katanya. Kita puji, kita memuji Allah. Sungguh kita memuji Allah. Kenapa? Kata orang tadi. Di kampung ini, di kampung Anda ini, banyak tulabul ilm. Jadi banyak murid-muridnya Syekh Abdul Razak yang hadir di majelisnya berasal dari kampung, kampung tersebut. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, banyak di kampung ini banyak tulabul ilm. Kata Syekh yang tua tadi, hah? Mada? Katanya. Ini semacam tidak percaya perkataan Syekh Abdul Razak. Apa maksud Mada? Gimana? Tolong diulangi. Kata Syekh Abdul Razak, alhamdulillah di kampung Anda ini banyak tulabul ilm. Banyak orang yang suka mencari ilmu belajar. Apa kata Syekh Abdul Razak? Kata orang tua tersebut, alladhi la yusalli al-fajr fil jama'ah ma huwa talibul ilm. Alladhi la yusalli al-fajr fil jama'ah ma huwa talibul ilm. Orang yang tidak sholat fajar, sholat subuh di masjid secara berjamaah, bukanlah dia talibul ilm. Dia bukan talibul ilm. Kata orang tua tadi mengatakan. Ini ya seakan-akan Syekh, orang tua tadi mengatakan kepada Syekh Abdul Razak, Anda katakan banyak talibul ilm di kampung saya. Tidak, enggak benar katanya. Kalau memang benar banyak talibul ilm di kampung saya, niscaya sholat subuh penuh. Dan Masya Allah ikhwan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masjid manapun yang di situ digiatkan, diaktifkan, belajar, mengajar,

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Surah Al-An'am ayat 101 sampai 110.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in 'alim.
3: Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.
2: Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa 'ala kulli syai'in wakil.
3: Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu.
2: La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir.
3: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui.
2: Qadijah.

0: ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
1: Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad, sekali-kali bukanlah pemeliharamu.
0: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
1: Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk. Dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab. Dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.
0: Ittabi'na uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin.
1: Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

0: Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka.
1: Wala

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang kepada mereka tidak akan beriman?
1: Wa

0: Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepadanya Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 802. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ia berkata, haddatsana Ali bin Bahr, ia berkata haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Dari Muhammad bin Abdullah bin Akhi Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab, dari Ka'ab bin Malik secara marfu. Kata Rasulullah, uhju bisyi'r, ejeklah mereka dengan syair. Innal mu'min yujahid binafsi wa malih. Seorang mukmin itu berjihad dengan dirinya dan hartanya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, ka'annama tandahuhum bin nabal. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, syair-syair kamu itu seakan-akan sama dengan panah-panah, ya, panah-panah yang dilemparkan kepada mereka. Kata Syekh Al-Albani, sanad ini hasan. Hadis ini akhirnya menunjukkan bahwa jihad bukan hanya dengan pedang, tapi jihad, ya, dengan segala macam cara, ya, di mana tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi. Antum bisa berjihad, ya, dengan tanpa harus dengan senjata, bisa. Dengan apa? Dengan ilmu. Bahkan jihad dengan ilmu itu, kata Ibnu Qayyim, lebih agung daripada jihad dengan pedang. Ya, bukannya kita mau apa melecehkan jihad dengan pedang, tidak. Tapi jihad dengan ilmu lebih agung. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena jihad dengan ilmu itu jihadul khawas, jihad orang-orang khusus. Sedangkan jihad dengan pedang itu semua orang bisa. Jihad dengan senjata semua orang bisa. Semua antum bisa mengangkat senjata. Tapi tidak semua kita bisa berjihad dengan ilmu. Membantah syubhat-syubhat orang-orang ateis, membantah syubhat-syubhat orang yang menyesatkan. Hanya orang-orang yang betul-betul rajin untuk ilmu dan kuat keilmuannya yang bisa membela. Ya, di antara kita terkadang untuk semangat membaca kurang, Pak. Ya, kita ini senangnya yang instan-instan. Mie-nya mie instan, makanannya instan, semuanya instan. Sampai nuntut ilmu pun juga pengennya instan. Ya. Sehingga akhirnya untuk berjihad dengan ilmu kurang mampu kita. Bahkan ketika kita dialog dengan orang, kena syubhat dikit langsung ragu. Iya, jangan-jangan benar juga dia tuh. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa berjihad dengan ilmu.
4: Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan, kemudian ia memeriksa dirinya, apakah kenikmatan ini akibat ketaatan dia? Maka pujilah Allah. Itu adalah sebagai sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba. Tapi ketika nikmat itu menghampiri kita setelah kita berbuat maksiat, ini sesuatu yang sangat menakutkan sebagai seorang mukmin. Jangan-jangan ini istidraj, diulur oleh Allah supaya bertambah kesesatannya. Ini nikmat berubah menjadi malapetaka akibat daripada ia tidak mensyukurinya. Dengarkan sabda Rasulullah SAW, kalau kamu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan akibat maksiatnya, maka itulah hakikat daripada istidraj, diulur oleh Allah. Allah berfirman, ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Sehingga apabila ia telah gembira, merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sekonyong-konyong adab kami menimpa dia, ternyata dia pun termasuk orang-orang yang bersedih hati.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Ada 8 sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama sofir, yang kedua qalqalah, yang ketiga apa? Lin, yang keempat inhiraf, yang kelima takrir, yang keenam tafashi, ketujuh istitalah, kedelapan gunnah. Selesai sudah? Selesai? Ya. Baik. Baik. Kita masuk ke masalah yang kedua tentang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan kata. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan kata. Yang pertama adalah sofir. Sofir. Ya. Sofir ini adalah hiddatu as-saut, tajamnya suara, karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Sofir itu tajamnya suara. Ini definisi yang praktis saja sudah. Ya, di sebagian buku sofir itu adalah seperti suara jarot, seperti suara angsa, seperti suara itu enggak usah, ya. Atau guna seperti suaranya ghozal. Ini kata sebagian ulama, ahsan kita menghindari istilah seperti itu. Karena apa? Apalagi di zaman modern seperti ini, zaman sekarang, ada orang yang enggak pernah dengar sama sekali ghozal. Kijang, menjangan. Ya kan? Atau suara-suara yang disebutkan seperti itu dari hewan-hewan itu. Asal kita langsung ke maksudnya saja. Baik. Sofir adalah tajamnya suara. Karena dia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Dua gigi seri atas dan bawah, ikhwan fillah, seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Ujung lidah antum menempel di mana? Di gigi seri bawah. Ujung atas, gigi seri atas dan bawah itu sempit celahnya. Oleh karena itu suara itu keluar dari celah yang sempit ini. Karena keluar dari celah yang sempit, suara jadi apa? Tajam. Suara jadi apa? Tajam. Lihat, ucapkan sin, as, zai, az, sad, as. Ya kan? Ini tiga huruf ini, sad, zai dan sin. Sad dan zai dan sin adalah huruf sofir. Ya, huruf sofir artinya huruf yang kuat, huruf yang tajam, ya, huruf yang tajam suaranya. Karena tajam, ketika orang baca dengan suara pelan, ketika orang baca dengan suara sir, ketika baca Quran, ketika sholat, itu yang kedengaran suara apa? Es-es-esnya saja kan? Suat sama sin yang keluar itu. Bismillah. Kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu kan? Suara suat sama sin yang kedengaran. Lagi tidur, bapak kita sholat malam. Kedengarannya sin, suat sama zai. Yang lebih kencang daripada huruf yang lainnya. Karena suaranya apa? Tajam. Hiddatus saut. Tajamnya suara.
6: Soal jawab. Ada pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai khatam Al-Quran tidak boleh kurang dari 3 hari. Apakah dalil ini merupakan pengharaman, dan bagaimana dengan para ulama setelahnya yang mereka mampu menghatamkan Al-Quran dalam selama sehari, terutama di bulan Ramadan?
7: Hadis itu tidak menunjukkan tidak boleh. Akan tetapi Nabi hanya mengatakan tidak ada kebaikan bagi mereka yang menghatam Quran kurang dari 3 hari. Artinya, ya, seakan Nabi mengatakan orang yang menghatam Quran lebih sedikit dari 3 hari, pasti dia tidak akan sambil bisa mentadaburinya. Saking cepatnya bacaan dia. Saking cepatnya bacaan dia, sehingga akhirnya yang dia pikirkan adalah bagaimana segera selesai. Ya, kalau dikatakan boleh, boleh. Akan tetapi yang lebih utama tentunya membaca Al-Quran itu, ya, dengan sambil kita memahaminya, mentadaburinya. Ya, makanya Nabi mengatakan tidak ada kebaikan orang yang membaca Al-Quran, ya, kurang dari 3 hari. Artinya dia tidak akan bisa mengambil istifadah yang banyak, mengambil faedah yang banyak dari Al-Quran. Ya, makanya Abdullah bin Abbas berkata, aku, ya, mentadaburi Al-Baqarah dalam sebulan lebih aku sukai daripada mengkhatam Al-Quran dalam beberapa, ya, beberapa kali dalam sebulan. Karena memang tujuan diturunkan Al-Quran itu adalah untuk mentadaburinya. Allah berfirman, wa afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran. Makanya akhi, ya, kita membaca Al-Quran sambil mentadaburi itu jauh lebih baik daripada kita banyak membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya. Ya, wallahu a'lam.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Bagaimanakah ahlu sunnah dalam memahami keimanan? Apakah akan senantiasa turun dan ada naik? Karena sebagian dai yang menyampaikan di tempat kami is iman berada di atas satu level. Jazakallahu khair.
3: Al iman yazidu wa yanqus ويقوى ويضعف وأهله ليسوا فيه سواء على مرتبة واحدة. وقد دلت الدلائل الكثيرة في الكتاب والسنة على ذلك، هو مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك. والشواهد على أن الإيمان يزيد وينقص في الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات في هذا المعنى المصرحة بزيادة الإيمان كثيرة جدا. وجاء في السنة أيضا الأحاديث الكثيرة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن أهله ليسوا فيه سواء. و زيادة الإيمان ونقصانه أمر يجده كل شخص من نفسه، يجد أنه تارة قوي الإيمان وتارة ضعيف الإيمان بسبب الأمور التي يتصل بها وتتسبب إما قوة في إيمانه أو ضعفا في إيمانه. ولا شك أن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في معرفة أسباب زيادة الإيمان ليزداد إيمانا، وأن أن يحرص على معرفة أسباب نقص الإيمان حتى يسلم له إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Sesungguhnya iman itu naik dan turun, dan iman itu kuat dan melemah, ya. Dan para pemiliki orang-orang yang beriman tidak satu kedudukan, orang beriman juga bertingkat-tingkat. Dalil-dalil tentang hal ini sangatlah banyak, ya. Ya, dalam Al-Qur'an juga banyak disebutkan akan hal ini, bahwasanya iman itu naik dan turun. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka akan menambah keimanan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah mengatakan zadatum imana, iman mereka bertambah. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman tidak satu tingkatan, ya. Orang-orang yang beriman tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat orang yang beriman. Oleh karenanya masalah tambah keimanan atau kurangnya keimanan ini masing-masing kita bisa merasakan. Masing-masing kita bisa merasakan kapan iman kita bertambah, kapan iman kita berkurang. Tatkala kita melakukan satu perbuatan-perbuatan ketaatan, kita merasakan iman kita bertambah, kita merasa bahagia. Tetapi tatkala kita melakukan kemaksiatan, kita rasakan iman kita melemah, iman kita berkurang. Oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui apa saja sebab-sebab bertambahnya iman, ya, agar dia bisa menambah imannya. Dan wajib bagi seorang muslim juga untuk mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa menurunkan imannya agar dia bisa menjauhkan dirinya dari turunnya iman. Dan alhamdulillah Syekh Abdul Razak punya tulisan khusus tentang masalah ini, yaitu risalah doktorah beliau yang judulnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi. Ya, Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu. Ya, ini risalah yang bagus, ya, yang tentang apa dan disebutkan di antaranya sebab-sebab naiknya iman dan juga sebab-sebab turunnya iman, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara menambah iman kita dan bisa apa yang bisa menjauhkan kita agar tidak sampai turun iman kita. Demikianlah para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Jazakallahu khair yang disampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar, fadhahumallahu taala, dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Hadis ke-14 kandungannya sama. kandungannya sama, akan tapi ada beberapa faedah yang mungkin itu adalah pengulangan dari faedah-faedah sebelumnya, tapi untuk mengingatkan kembali sehingga kita tidak lupa. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa anil agharri ibni yasarin al-muzani, dari sahabat Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kalian kepada Allah, tubu ilallah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam sehari berapa? 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Imam Muslim, ya.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Soal jawab.
8: Bagaimana menyikapi suami yang sangat dingin terhadap istrinya sementara di luar rumah suami tersebut sering bercanda dusta dengan kawan-kawannya? Ya, saya tidak menyalahkan suami dan juga tidak menyalahkan istri, karena saya tidak ingin bertepuk sebelah tangan. Canda dan gurau itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Canda dan gurau itu harus dua orang. Bertepuk tangan itu harus dua tangan agar terjadi suara yang riuh. Kalau antum bertepuk hanya sebelah tangan, sampai copot tangannya tidak pernah riuh suaranya. Antum ingin bercanda sendiri, malah dibilang sinting. Jadi kalau ingin suaminya harmonis, bergurau di rumah, ya istri pun pandai memancing bagaimana agar suami juga bergurau. Karena di luar, teman suaminya itu luar biasa kreatifnya untuk ngajak canda dan gurau suami Anda di luar. Jangan hanya bebankan keharmonisan itu kepada suami. Kemudian kedua, istri yang tidak mampu menjadikan suami terkapar, tidak mampu menjadikan suami bertekuk lutut, berarti harus di training. Laki-laki saja bisa bikin dia bertekuk lutut, diajak apapun, mau kemanapun, mau traktir, mau dengan temannya. Masa ibu punya segala-galanya tidak bisa? Ini ibu ini harus diajari. Ibu ini punya bom atom, punya rudal, punya granat, kok bisa musuhnya tidak terkapar? Perhatikan, ibu tidak bisa menggunakan rudal dan bom atomnya. Ini bahasa kiasan. Kalau masih belum paham, nanti bapak pulang diajak, Pak, apa maksudnya bom atom di sini, Pak? Apa maksudnya rudal kata Ustaz tadi? Diskusikan. Jadi kalau temannya itu datang tidak punya rudal, tidak punya granat, tidak punya bom, bisa membuat suaminya itu begitu cair bercanda, masa ibu tidak bisa? Ya keterlaluan. Bom atomnya sudah mecen, enggak? Kata orang Jawa, mecen itu tidak bisa meledak. Jadi dicatokan gludak, loh, tidak meledak. Ya, perhatikan, salah siapa? Salah yang punya bom, tidak dirawat bomnya. Bom itu harus dirawat. Jadi dua arah, Bu, jangan cuma tuntut. Jadi keharmonisan itu tanggung jawab dua belah pihak. Apa yang salah sehingga suami kok mencari pelarian di luar?
5: Mutiara nasihat.
9: Ahibati fillah, Maka dari itu seorang muslim tatkala berpikir pernikahan ini tujuannya adalah sampai ke akhirat, maka dia berpikir bagaimana dia sampai ke akhirat bersama istri dan anak-anaknya. Karena sebagian di antara kita pagi bekerja, sore bekerja, malam bekerja, terus dia gak berhenti bekerja. Yang ke sawah, yang mungkin jadi pegawai, yang mungkin jadi tukang bangunan. Dia hanya berpikir bahwa kehidupan dia, ya inilah, saya pulang dari tempat kerja, dapat duit, ngasih makan keluarga, selesai. Padahal tidak. Allah menceritakan di surat Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata Allah, masuklah kalian ke surga bersama pasangan-pasangan kalian, dan kalian akan penuh dengan kebahagiaan di sana. Itu tujuan. Di surat Ar-Ra'd ayat 23, setelah Allah menceritakan tentang sifat orang-orang yang layak masuk surga, terus bagaimana mereka kelak masuk surga, Allah katakan jannatu adnin yadkhuluna. Jannatu adn, mereka akan masuk ke surga adn yang tidak akan pernah hilang. Kita kalau di dunia masuk ke hotel sebagus apapun, memiliki villa seindah apapun, kelak villa itu akan kita tinggalkan mau tidak mau. Tapi di surga jannatu adn, jannatu iqamah, mukim di sana selama-lamanya. Yadkhulunaha, mereka masuk ke surga itu sendirian masuknya. Kalau orang masuk surga sendirian, kemudian anaknya di neraka, istrinya di neraka, bapaknya di neraka, bagaimana perasaan dia? Di dunia aja orang tua melihat anaknya di penjara susah, gak bisa tidur. Orang tua atau seorang suami tahu-tahu istrinya ditangkap polisi dikarenakan menipu. Mau ditaruh di mana mukanya itu suami? Suami tahu istrinya punya utang numpuk dan utangnya utang riba. Apa yang akan dilakukan oleh suami? Susah hidupnya walaupun dia bergelimang harta. Maka Allah katakan nanti yadkhuluna, masuk surga itu sama siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah akan masukkan surga bersama mereka yang soleh, yang soleh dari bapak mereka. Ke atas akan dimasukkan surga, ke samping wa azwajihim, pasangan-pasangannya dimasukkan ke surga. Kurang sempurna kebahagiaan kalau anak keturunannya tidak masuk surga, maka Allah akan masukkan anak keturunannya pun masuk surga, tapi yang soleh. Di sini tujuan pernikahan itu, bapak-bapak, bukan hanya cari nafkah dan memperbanyak anak. Lihatlah, kalau sekedar tujuan pernikahan memperbanyak anak, apa beda kita sama kerbau? Kerbau itu kawin untuk apa? Untuk anak doang. Bekerja untuk apa? Untuk makan aja. Tidak ada tujuan akhirat di kerbau. Karena memang dia diciptakan untuk menyempurnakan urusan manusia dalam kedua ini. Ahibatifillah, kalau tujuan kita itu akhirat, maka kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para lelaki untuk memilih istri yang mengajak kepada akhirat. Tadi karena tujuannya bukan hanya dunia. Kalau bicara kecantikan, ya kecantikan itu akan hilang. Kita lihatlah bapak-bapak yang umurnya 50 tahun. Lihat istrinya sekarang. Apa cantik seperti dahulu? Iya Ustaz, tetap cantik Ustaz. Cuma ya sudah tua dia. Kepingin ganti? Ya kalau bisa Ustaz. Mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu. Karena kenikmatan dunianya akan berkurang. Iya. Seorang pemuda yang menikah beda dengan orang tua yang menikah. Kalau bicara tentang harta, iya tidak sedikit wanita-wanita yang berharta setelah kawin bangkrut. Habis hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidatiddin. Kau kalau ingin bahagia dunia akhirat, carilah wanita yang agamanya baik kalau ingin bahagia dunia akhirat. Apa betul orang yang menikah dengan wanita yang agamanya baik, walaupun dia secara fisik mungkin ya tidak secantik yang lainnya, secara kekayaan dia tidak kaya, apakah dia akan bahagia dunia akhirat? Naam. Itu jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fadfar bidzatiddin taribat jatan. Kalau yang menjadi standar pemilihanmu pasangan itu adalah agama, sudah selamat kau hidup. Tanganmu tidak akan terkena debu, kau tidak akan sengsara hidup. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala imani wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Apa tiga hal ini? Fadhil jamaah. Yang baru datang mungkin mau jawab. Tiga harta yang paling mulia. Semua orang bisa dapat insyaallah. Bukan cuma orang kaya. Kalau kita disuruh mencari barang antik, ada pemburu barang antik itu juga mana-mana dia cari. Harganya mahal, dia beli. Padahal kalau ditawarkan ke orang lain, mungkin orang lain gak mau. Kenapa? Karena orang yang membeli gak tahu dengan nilai keantikannya. Ternyata ada tiga harta yang paling antik. Fadhil. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Amal jariah, anak yang soleh. Gimana Ustaz? Kasih hadiah Ustaz? Kasih, kata Ustaz Fadhil, Masya Allah. Nah, sebenarnya bukan itu jawabannya. Tapi gak apa-apa. Fadhil. Jamaah. Apa? Angkat tangan yang mau jawab. Jangan rombongan jawab. Istri soleha. Anak yang berbakti sama orang tua. Ilmu yang bermanfaat. Kasih lagi, Ustaz. Kasih lagi, kata Ustaz. Gak apa-apa dikasih sudah. Fadhil. Nah, ini yang terakhir. Yang bisa jawab, benar jawabannya. Kalau salah lagi, gak ada hadiahnya. Fadhil. Rizki yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Amal ibadah yang diterima. Gimana, Ustaz? Kasih lagi, Ustaz. Katanya enggak dikasih tadi Ustaz. Enggak apa-apa dikasih Ustaz. Dia Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang salah jawab juga dikasih Ustaz ya. Makanya jawab semua kan ya Ustaz. Baik, tiga jemaah. Yang sebelah sini nih. Nah, udah dapat hadiah tadi belum? Belum, fadhil. Harta. Harta tahta wanita. Tambah ngawur ini Ustaz. Gimana Ustaz? Mau dikasih enggak Ustaz? Ustaz. Kenapa mau dikasih Ustaz? Allahu Akbar. Masuk hadiah tambah api Ustaz tadi. Kasih kitab ya biar belajar dia. Nah, tiga ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Kita ini kalau enggak punya ilmu jemaah, makanya kadang-kadang sampai tua enggak dapat-dapat tuh barang antik. Kenapa? Oh, ternyata ana salah selama ini Ustaz. Kata Nabi tiga. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang membantu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Banyak orang mencari istri pegawai negeri. Mencari istri dokter. Apalagi? Pengusaha. Antum sudah nikah? Belum. Kalau nikah mau istri yang kayak apa? Yang modelnya kayak apa? Tinggi, mau, putih, soleha, hitam nggak apa-apa. Bener loh, didoakan sama jemaah nanti. Pada ketawa dia takut gimana kalau dapat istri hitam. Siap. Soleha agamanya gitu. Kalau yang lainnya urusannya gampang. Ya insya Allah jemaah. Mudah-mudahan Allah kasih antum istri soleha yang menyenangkan hati. Membantu urusan akhirat kadangkala kita remehkan. Kita cari istri yang bisa bangun rumah bareng. Kita akan cari istri yang bisa membantu membeli mobil. Makanya tidak sedikit wanita itu yang kerja ke luar negeri. Kenapa dia kerja ke luar negeri? Bertahun-tahun jadi TKW. Karena memang suaminya mencari istri yang bisa jadi TKW. Alhamdulillah. Istrinya kemana Pak? Alhamdulillah Ustaz. Istri saya di Korea. Insya Allah. Ngapain ya bantu kita lah supaya kita bisa punya rumah. Terus Bapak, ya saya kawin lagi di sini. Biar istri saya kerja. Gitu Ustaz, ada kayak gitu orang-orang itu. Ya, memang dia cari istri yang membantu urusan dunia. Sedangkan Nabi alaihissalatu wassalam memberikan arahan, kau kalau mau cari istri yang bantu urusan akhirat. Urusan dunia mah gampang. Gampang urusan dunia ini. Kau makan jadi kotoran. Jadi kotoran. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, yaqulu ibnu Adam mali, mali, mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Mana hartamu? Nabi mengatakan, maluka innama maluka alladhi akaltahu fa'afnay. Hartamu yang kau makan kemudian hilang jadi kotoran, itu hartamu. Wa ma labistahu fa'ablay. Dan yang kau pakai kemudian pakaian itu jadi usang. Jadi usang, jadi enggak bisa dipakai lagi. Mau dikasihkan kepada orang enggak mau orang itu sudah. Udah usang pakaian. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fihi fa abqai. Yang ketiga yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Itu hartamu. Sisanya punya orang. Ada orang tua punya rumah besar, sertifikat atas nama dia, itu bukan hartamu. Kau mati lihat, rebutan anakmu. Rebutan, walaupun sertifikat gak boleh, bapak mati bawa sertifikat ke kuburan boleh. Nah, karena ini bapak yang capek ya, sertifikatnya bawa, bapak bawa ke kuburan. Gak bisa, ditinggal buat orang lain. Makanya Nabi alaihissalam benar-benar cinta kepada umatnya. Dia berikan arahan, cuma sayangnya umatnya gak belajar. Jadi dia tidak tahu dengan arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana yang seharusnya diamalkan.
10: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
2: edisi Senin 14 Safar 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Ali Nur Elsi Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Fitnah Membawa Berkah.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati, jazakallahu iyyakum. Kalau kita berbicara tentang masalah fitnah, mungkin fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia berbeda dengan fitnah yang dimaksud dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia, fitnah itu apa Pak artinya? Tuduhan ya, difitnah dia. Difitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah itu bukan tuduhan. Bukan juga isu yang disebar-sebarkan. Isu bohong yang disebar-sebarkan. Tetapi yang dikatakan fitnah dalam bahasa Arab yaitu cobaan. Fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian tukang nuduh gitu jadinya. Ya, jadi enggak cocok. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, yaitu cobaan bagi kita. Ya. Bagi semua orang. Ikhwah, oleh karena itu, tentunya yang kita bicarakan yaitu dalam istilah bahasa Arab. Fitnah dalam makna sebagai cobaan. Yang sebenarnya kita hidup di dunia ini akan mengalami cobaan. Tetapi konotasi cobaan biasanya sesuatu yang sifatnya tidak menyenangkan. Itu biasanya dikatakan cobaan di kalangan kita. Sakit, cobaan. Miskin, cobaan. Apalagi Pak, yang biasa yang gak enak. Sakit dan miskin aja cobaan kita. Hah, Pak? Hah? Kecelakaan, cobaan. Intinya selalu cobaan itu diidentikan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal sesuatu yang menyenangkan itu juga cobaan. Ikhwah, manusia itu ada yang tampan, ada yang tidak tampan, alias jelek. Oh, kurang ya, kurang. Biar enak dikit bahasanya, kurang tampan.
4: Iya.
3: Alias jelek lah itu artinya. Ya. Mungkin orang merasa jelek itu sebagai cobaan. Adapun ketampanan tidak dikatakan cobaan. Kalau dia punya istri jelek, misalnya, itu dikatakannya cobaan. Tapi entah kenapa pula dipilih. Sudah 10 tahun baru dia katakan cobaan. Kalau istrinya cantik, glowing, cobaan enggak? Enggak, biasanya enggak cobaan biasanya. Dia itu sebuah anugerah gitu dia. Bapak pas sekali bahasanya, Masya Allah. Anugerah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami coba kalian keburukan dan dengan kebaikan. Wa nabluukum bil khair wal syarr, bisyarri wal khair, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian kembali. Artinya, kalau seorang itu mendapatkan ataupun mengalami kesulitan ekonomi, dia sedang mendapatkan cobaan. Ketika dia sedang mengalami kelapangan rezeki, itu sebenarnya cobaan. Ya. Miskin, cobaan. Kaya juga cobaan. Jelek, cobaan. Tampan, cantik juga itu sebagai cobaan. Coba kita perhatikan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Cobaannya bukan dikarenakan jelek. Satu surat cerita detail yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu diawali itu dikarenakan ketampanan. Terutama ketika dia sudah berada di Mesir. Ketika bermuamalah dengan mamak-mamak sosialita Mesir. Demikian, istri-istri pejabat yang mulai merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Tadinya hanya satu orang yang dia hadapi, yang sempat merayunya, yang sempat mengajaknya untuk berbuat tidak senonoh, dan dia sanggup untuk menahan. Tetapi ketika ketampanan Nabi Yusuf ini sudah dilihat oleh mamak-mamak sosialita Mesir. Ikhwah, makarnya mamak-mamak ini ngeri loh ikhwah. Dibandingkan yang gadis-gadis, dia istri pejabat masalahnya. Banyak, skincare-nya mahal-mahal. Ikhwah azillah wa iyyakum, ketika hanya menghadapi satu, dan akhirnya Julaikha jadi bahan bullying mak-mak Mesir. Kenapa seleranya selera rendah? Kalau sudah istri pejabat kan seleranya harus tinggi. Tasnya juga harus yang mahal, Hermes, Dior, dan sebagainya. Lipstiknya juga nggak biasa, lipstik yang harga limpul. Tahu limpul Pak? 50 ribu. Demikian, harus yang mahal, yang Chanel, apalah mak-mak yang tahu itu. Ikhwah, itulah biasanya. Tapi kenapa? Dia ini seleranya selera rendah. Malah suka dengan hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan identik dengan yang bukan tampan. Biasanya hamba sahaya itu orangnya agak hitam gitulah kira-kira. Identiknya begitu, enggak menarik lah intinya. Makanya Julaikha menjadi bahan bullyingnya

0: bukan martabak ya. Martabak nggak perlu potong-potong, udah terpotong dia. Di saat mereka asyik sedang makan, memotong buahan, sedang mengupas, disitulah Julaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk keluar. Maju lagi. Coba dirapat lagi. Wah, coba dirapat. Ini kan dingin nih. Kalau dia kan jadi hangat. Nah, ya. Maju pak. Jangan takut masuk TV. Gak masuk TV nih. Baik. Sampai mana tadi?
1: Martabak.
0: Martabak udah lewat. Martabak udah lewat. Hah? Ya, Julaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk keluar, menampakkan dirinya. Wa qalat ikhruj 'alaihin. Berkata Julaikha, silakan keluar ya Yusuf. Yusuf itu keluar begitu saja. Dia keluar sambil tebar pesona begini-begini. Enggak. Ya. Dia keluar saja, lewat dah, begitu aja. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha in hadha ma hadha basyara in hadha illa malakun karim. Ketika mak-mak ini melihat Nabi Yusuf alaihi salam, ma hadha basyara, manusia ini nih, ini bukan manusia, ini pasti malaikat yang turun dari langit. Biasanya kalau ungkap laki yang dikatakan lo dari kalau perempuan, ya perempuan yang cantik jelita, maka dikatakan dari kalau laki-laki utkal malaikat yang turun, walaupun memang Indonesia jarang digunakan itu, apalagi malaikat itu ada hubungan dengan malaikat maut itu kan. Jadi mahadzabat ini bukan manusia, ini pasti malaikat yang mulia. Nah, di sanalah Julaikha mulai punya bahan untuk menangkis bullying mereka. Qalat fadzalikunnalladzi lumtunnani fi, kata Julaikha. Itulah yang kalian jadikan bahan untuk membuli saya kan? Selera rendah, pejabat kau selera rendah. Demikian, kalian sudah lihat? Sudah lihat. Kalian baru lihat pertama sekali. Ku setiap hari. Mana tahan? Demikian, mereka lihat sekali aja. Apa yang terjadi? Faqatta'na aydiyahunna. Falamma ra'ainahu qatta'na aydiyahunna. Mereka sampai mengiris-iris tangannya. Bayangkan. Belum ada sejarah ketika melihat seorang yang tampan itu sampai mengiris-iris tangan dan tidak terasa seperti kena anestesi. Bayangkan. Ya, kita itu kalau bagaimanapun seorang wanita cantiknya atau seorang wanita melihat bagaimana laki-laki tampannya, kalau sudah teriris pasti terasa. Ya, pasti terasa. Tapi ini tak terasa, bayangkan itu. Wah, ini malaikat. Padahal dia sudah mengiris-iris tangannya. Eh, mama, kalian tengok tuh. Tangan tuh dapat teir-siris. Demikian, baru sadar mereka. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, cobaan Nabi Yusuf alaihissalam. Sejak saat itu, cobaan Nabi Yusuf bukan satu emak pejabat. Mulai emak-emak pejabat sekota Mesir yang tadinya ikut arisannya Julaikha. Ya. Ikut apa namanya komunitas Julaikha, udah melihat langsung Yusuf, sejak saat itu mereka juga ikut merayu. Bayangkan ikhwah, gimana gusar Nabi Yusuf. Dia tinggal di rumah Julaikha, ya pasti mak-mak ini pun ya banyak sering datang, mungkin kamu nengok-nengok sebenarnya. Demikian ikhwah, mulailah Nabi Yusuf merasa tidak sanggup. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yada'unani fi. Ya Allah, sungguh penjara itu lebih aku sukai ketimbang aku memenuhi panggilan mereka, ajakan mereka. Itu mak-mak Mesir. Ya, enggak sanggup Nabi Yusuf. Ya, setiap kali lewat Yusuf, Yusuf, mungkin begitulah kalau bahasa kita mungkin gitulah ya. Serius sekali. Gitu, lebih kurang

begitu, Eva. Ya, siapa yang bisa menjadi, siapa yang tahan seperti itu? Ya terganggu. Walaupun dia gak suka, tapi dia akan terganggu, Eva. Apalagi dia sedang mempertahankan keimanannya. Makanya Nabi Yusuf adalah memilih masuk penjara saja ketimbang seperti ini. Dia mendapat cobaan dikarenakan ketampanannya. Bapak-bapak mau gak diberi ketampanan seperti Nabi Yusuf? Yang aki-aki gak saya tanya, yang di bawah. Demikian, pasti semua orang mengatakan ya mau. Tapi mau gak kena cobaan seperti itu? Jangan-jangan mau juga katanya sebagian. Ikhwah azallahu ya, itulah sebuah cobaan. Korun, cobaan dia apa? Kaya, sampai-sampai kalau kita sedang gali untuk buat sepsi tank, ketemu harta Pak Korun kita bilang. Dari mana, bagaimana mungkin harta Korun sampai di sini? Di Cibinong. Demikian, saking kayanya dia diakui oleh seluruh dunia. Demikian ikhwah, ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak dia untuk beriman kepada Allah, dia katakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya ini aku dapati dikarenakan keilmuanku. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, wa nabluukum bil khair wa syarr. Kami coba kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Itu merupakan cobaan. Kita itu hidup di dunia, apapun yang sedang kita alami itu semua cobaan. Miskin cobaan, kaya cobaan, tak dikenal orang cobaan, dikenal orang ramai cobaan. Bahkan saya yakin mereka yang sangat terkenal itu lebih banyak cobaannya. Karena keluar rumah harus pakai masker, setiap kali ketemu orang harus foto. Ya, gak sampai-sampai ke tempat tujuannya. Ketemu foto, ketemu minta foto. Demikian, karena sangat terkenal ikhwah. Ya, sangat terkenal. Apalagi dia itu ustadz-ustadz yang sangat terkenal. Nah, nanti yang orang-orang yang artis, yang fasik, apalah ahlul bid'ah, minta foto akhirnya, dan itu dianggap sebagai rekomendasi. Padahal kan tidak. Demikian ikhwah, padahal kan tidak, bukan rekomendasi, tapi juga yang suka dengan dia, fansnya dia. Dan sebenarnya enggak ada masalah, tapi itu dijadikan sebagai rekomendasi, padahal tidak ada jalannya ke sana. Demikian ikhwah. Bahkan ada lagi yang melamar para akhwat dengan cara, saya itu kenal dengan ustaz ini, foto semua gitu, padahal cuma singgah ustaznya, foto ustaz ya gitu. Bisa aja dia punya koleksi foto-foto dengan ustaz. Demikian, akhirnya dia gunakan itu sebagai melamar predator para akhwat gitu kan. Saya ini ustaz ini. Ya, orang-orang mengira dia sangat dekat dengan ustaz itu, padahal cuman singgah sebentar foto. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia, foto itu merupakan nikmat, tapi terkadang membawa masalah juga dalam kehidupan kita. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma'." Dia yang menciptakan langit dan bumi pada waktu 3 hari dan arasnya berada di atas air. "Liyabluukum ayyukum ahsanu 'amala." Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya, amalannya. Coba perhatikan, Allah ciptakan langit dan bumi, dan itu untuk menguji kita. Bayangkan ikhwah, begitu hebatnya, agungnya ciptaan Allah terkait dengan langit dan bumi, itu semua untuk mencoba kita, untuk menguji kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ciptakan langit, ciptakan bumi untuk menguji kita. Makanya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan. Kita itu hidup di dunia ini susah sebenarnya ikhwah. Tentu ada perbandingan susahnya.
jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Susah kita hidup di dunia ini. Demikian ikhwah. Ya kalau seandainya dibolehkanlah kita langsung masuk akhirat, ya kita tinggalkan dunia ini. Tapi surgalah maksudnya ya. Demikian ikhwah. Bapak-bapak kalau dijamin masuk surga mau meninggal sekarang? Mau. Ibu-ibu mau bu? Mau. Mau meninggal sekarang? Ya saya kira semua kaum muslimin kalau ada yang menjamin jelas meninggal langsung masuk surga, mau. Kenapa gak mau? Karena dia sudah meyakini dengan adanya akhirat. Demikian ikhwah. Tapi kita hidup semua akan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melakoni masing-masing peran kita. Para suami dapat cobaan, istri dapat cobaan. Dan jangan dikira anak-anak kita itu tidak sedang dicoba. Anak-anak kita itu sedang dicoba dengan tingkah laku kita. Demikian. Biasanya kan orang, ya kami dicoba dengan tingkah laku anak-anak. Padahal anak-anak pun juga begitu. Merasa, aduh bapak aku ini... Demikian, mereka juga sedang dicoba. Karena kita kan bukan makhluk yang gak punya salah. Apalagi anak-anak kah yang gak mengerti bagaimana standar salah atau benar itu. Masih anak-anak. Pernah gak bapak mendapatkan ucapan dari anak-anak, abi gak adil, pernah gak? Pernah. Dan dia gak tahu itu apa adil itu. Tapi ucapan itu kan juga sudah cukup mengiris hati kita. Aduh nak, kamu gak tahu. Demikian, itu kan cobaan. Si anak kan merasa cobaan juga. Ini bapaknya gak adil dengan cara berpikir dia. Makanya ikhwah, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dalam keadaan susah. Karena kita itu semua sedang dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian dicoba dengan kemiskinan, itu sebuah cobaan. Dan bagaimana kondisi amalan kalian ketika kalian sedang miskin? Kalian dicoba dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Allah akan lihat bagaimana amalan kalian ketika kalian sedang dalam keadaan kaya raya. Makanya ikhwah sebenarnya ini. Lebih berat mana kita dicoba miskin atau dicoba kaya? Kira-kira ibu-ibu mau dicoba miskin atau dicoba kaya bu? Ikhwah, pasti kita yang kita pilih coba dicoba miskin apa dicoba kaya? Kita pilih dicoba kaya. Padahal berat mana? Cobaan orang kaya apa cobaan orang miskin? Orang kaya, ikhwah. Ya. Yang miskin qadarullah masyafa'ala Allah Subhanahu wa taala coba dia dengan kemiskinan ketika dia miskin, dia tidak banyak berbuat apa-apa, enggak bisa berbuat banyak. Beda halnya dengan orang kaya. Yang miskin apa pernah dia teringat, aduh saya kepingin weekendnya ke Las Vegas. Pernah? Ke Las Vegas pernah? Enggak. Yang miskin-miskin cobaannya paling kepinginnya weekendnya Cibinong sekitarnya. Demikian. Karena gak punya fulus dia lebih daripada itu. Akhirnya kan gak ada banyak hal yang aneh yang dia jumpai. Tapi ketika dia pergi ke negara orang kafir, banyak hal yang dia jumpai, banyak maksiat yang dia pahami. Demikian ikhwah, banyak maksiat yang akhirnya menggoda dia di hadapannya. Tapi ketika mereka Allah sempitkan hartanya, itu Allah jaga dia sebenarnya. Namun begitu pun lebih banyak orang memilih dicoba kaya ketimbang dicoba miskin. Itulah ikhwah, azinullah wa iyyakum. Ketika dia sudah kaya, ya mungkin dia punya relasi, dia punya kolega-kolega. Apalagi kolega-koleganya orang-orang yang non-muslim. Non-muslim tahu sendiri kita, mereka gak punya aturan antara haram dan halal. Akhirnya mereka untuk lobby-lobby masalah usaha, dia harus sediakan khamr walaupun dia tidak minum khamr demi agar proyek ini goal. Maka dia akan masuk ke restoran yang di situ disediakan khamr atau dihidangkan khamr. Pergi dia satu ke tempat di luar negeri sana, di sana banyak khamrnya, masuk harus restoran banyak khamrnya. Demikian ikhwah. Tapi bagi yang miskin-miskin mana teringat dia masuk restoran ada khamrnya. Om sekarang kalau mau ngopi saja harus di warung kopi di kafe, warung kopi. Kafe. Demikian. Sekarang setahu saya dulu itu waktu saya masih muda lah ya.
tapi saya masih muda juga sekitar. Apa ada ngopi, mak ngopi, Pak? Ada nggak ibu-ibu ngopi? Nggak ada, itu semua bapak-bapak. Itu passionnya bapak-bapak dulu. Sekarang mama-mama juga ngopi. Demikian. Dulu kopi itu sederhana, cukup kita punya saringan kain itu udah bisa kita buat kopi. Ya kan, kain masukkan saringan kopi, dikit-dikit keluar kopinya. Sekarang harus pakai kain, pakai macam-macam ikhwah. Kalau kita mau, dulu kita, Pak, pesan kopi, oke, langsung jadi. Sekarang americano, apa seri kayu, apa lagi? Espresso, bingung kita semenjak kapan kopi dari americano. Demikian ikhwah, itulah dia. Akhirnya ngopi. Nah, kopi itu tempat-tempat yang bukan hanya ngopi sekarang. Bagi orang-orang yang punya harta yang berlimpah, ngopinya bukan lagi di warung kopi, tapi di resto yang vibe-nya itu bagus. Vibe tau kan, Pak? Vibe. Suasana. Alhamdulillah kita di Cibinong. Suasananya itu harus suasana yang wah begitu dan seterusnya. Kita mau ngopi atau cari suasana? Begitulah ikhwah azallah, kita tuh sedang dicoba. Ya. Otomatis uang keluarnya juga semakin banyak kan? Dulu ngopi satu gelas besar, satu gelas begini, paling berapa harganya? Sekarang bisa satu gelas itu bisa jadi 75.000 ikhwah. Enggak tahu kalau di sini. Demikian 75.000 ngopi 75.000 ikhwah. Jadi banyak uang keluar kita. Dulu 75.000 sudah 10 orang, 15 orang satu ceret kita buat 75.000, satu ceret plastik yang segini itu. Demikian, gula masih bisa kita tambah kopi, tambah gula, tambah kopi, tambah gula kan? Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi cobaannya lebih banyak sebenarnya orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah, banyak sekali cobaannya. Ya, banyak sekali cobaannya. Demikian juga orang yang sehat lebih banyak cobaannya ketimbang orang yang sakit. Tapi biasanya cobaan itu hanya identik dengan orang yang sakit. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ketika seorang itu sedang dicoba, kita ambil sajalah satu definisi cobaan, sebuah cobaan berupa cobaan yang tidak mengenakkan. Kita akan bahas. Karena cobaan yang kita sukai itu jarang dibahas orang. Ya. Tinggal bagaimana cara dia mengendalikannya. Kalau cobaan yang tidak mengenakkan itu memang enggak pilihan kita kan? Baik, di saat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, sempitnya ekonomi atau istri yang sulit untuk diatur, anak yang sulit untuk diajari, atau kalau dia tidak dicoba dengan istri dan anaknya, dia dicoba dengan mertuanya. Semua kita sedang dicoba. Ya, dicoba dengan mertua yang lisannya tajam bagaikan pohon lidah mertua yang ujungnya itu runcing. Anda pernah lihat pohon lidah mertua? Saya enggak tahu tuh siapa yang menamakan itu. Kenapa lidah mertua sebenarnya? Carilah nama-nama yang lain. Semua kita kan punya mertua. Mertua kan banyak juga yang bagus-bagus kan, Pak? Tapi enggak tahu kenapa dinamakan mama-mama ini dengan lidah mertua. Itu alhamdulillah lah, gimana lagi? Ikhwah azallahu wa iyyakum. Semua kita sedang dicoba. Ya, semua kita sedang dicoba. Hanya kita harus tahu apa hikmah cobaan itu supaya kita tidak merasa berat dengan cobaan-cobaan tersebut, ikhwah. Ya. Kita merasa nanti kitalah orang yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cobaan itu malah bisa membawa seseorang itu ke tempat yang lebih tinggi derajatnya ketimbang orang yang tidak dicoba. Bagaikan kita sedang menjalani ujian akhir. Ketika kita lulus, maka kita akan naik derajat. Dan ingat, ketika kita naik derajat, derajat berikutnya juga akan ada ujian yang lebih sulit dibandingkan derajat yang di bawahnya. Ketika sudah berhasil melewati ujian derajat yang di atas, akan naik lagi dan diuji lagi. Demikian seterusnya sampai meninggal. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Kami telah ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Kita itu terus diuji, diuji, diuji, diuji terus, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Makanya linabluukum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Demikian ikhwah. Ketika dia dalam keadaan ekonomi sempit, dia rajin ngaji, rajin baca Quran, sering datang ke masjid. Ketika mulai usahanya mulai dimudahkan oleh Allah, hartanya melimpah ruah, asetnya di mana-mana, apakah dia memiliki amalan yang sama seperti sebelumnya? Karena dia sedang diuji. Ya. Kalau dahulu setiap kali azan datang ke masjid, nah sekarang bagaimana itu ketika azan? Apa setiap azan dia sedang lobi-lobi, ngelobi-ngelobi klien atau gimana? Akhirnya kan enggak jadi ke masjid. Itu cobaan ikhwah. Membuat dia menjadi turun kualitas ibadahnya. Niat lina belukum ayyukum ahsanu amala. Kami akan lina belukum, kami uji mereka siapa yang paling bagus amalannya. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba kita, menguji kita dengan cobaan yang pahit, ketahuilah itu tidak menunjukkan Allah itu benci dengan kita. Bahkan itu menunjukkan Allah itu sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabbal qauma ibtala. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, dia akan uji. Demikian. Makanya bapak-bapak sekalian, semakin kuat ketakwaan seseorang, semakin berat ujiannya. Semakin berat ujiannya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, dia akan coba dia. Ini kaum nih. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhata fa alaihi sukht. Mereka yang ridha dengan cobaan itu, Allah ridha dengan dia. Yang jengkel dengan cobaan itu, maka Allah pun akan marah terhadap orang ini. Kan ada orang yang kalau dia dicoba, diuji oleh Allah, dia merasa, kenapa kok saya yang diuji? Saya sudah sholat, saya sudah meninggalkan riba, saya sudah ngaji, kenapa kok cobaannya semakin berat? Tetangga saya ini gak sholat, hari-hari dia aktivitasnya terkait dengan riba, tapi dia gak pernah sakit, dia semakin senang. Ikhwah, untuk menjadi soleh itu, untuk menjadi soleh itu tidak terkait dengan kaya atau miskin. Kalau seandainya semakin soleh seseorang, semakin lapang dunianya, maka orang tidak berlomba-lomba untuk menjadi presiden. Orang akan berlomba-lomba jadi apa? Imam masjid. Jadi pemilu itu apa? Untuk memilih imam masjid. Kenapa? Semakin jadi imam, semakin banyak duitnya. Demikian. Alhamdulillah tidak seperti itu. Jadi yang namanya dunia itu tidak identik dengan kesolehan seseorang, identik dengan cobaan yang semakin berat. Itu ikhwah. Jadi semakin kuat keimanan seseorang, semakin takwa dia, maka cobaannya akan semakin berat. Rasulullah pernah bersabda, Inna asyaddan nas al-bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat, yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Summal amthal fal amthal. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Yang di bawah nabi, maka cobaannya tidak sama seperti cobaan para nabi. Lebih ringan ketimbang cobaan para nabi. Demikian ikhwah. Nah, sekarang kita ingin meningkatkan amalan kita, kita ingin meningkatkan ketakwaan kita. Berarti semakin meningkat ketakwaan kita, semakin apa ikhwah? Berat cobaannya. Nah, jadi gimana ini? Antum mau meningkatkan ketakwaan? Ibu-ibu mau meningkatkan ketakwaan, Bu? Tapi semakin berat cobaannya. Gimana? Di antara cobaannya biasanya suaminya mulai mau nikah lagi misalnya. Itu cobaan juga termasuk. Nah, gimana Bu? Setuju? Kalau Ibu setuju berarti takwa Ibu sudah oke, Masya Allah itu. Seneng kali Bapak-bapak, Masya Allah.
Demikian ikhwah. Ya, jadi ikhwah, semakin kuat ketakwaan kita, semakin tinggi derajat kita, semakin berat cobaan. Tapi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, cobaan itu akan terasa berat kalau kita tidak tahu apa solusinya sebenarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Wa may yattaqillahi ja'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Seberat apapun cobaan yang sedang kita hadapi, kalau ada jalan keluarnya, maka yang berat itu tidak akan terasa berat. Seringan apapun cobaan yang sedang kita hadapi, kalau kita tidak tahu solusinya gimana? Menjadi berat, ikhwan. Dia hanya berhadapan dengan sendalnya yang putus. Berapa banyak orang yang sendal putus, tantrum dia. Teriak-teriak, sendal saya kok putus? Siapa yang memutuskan? Orang di kaki dia sendiri tadi. Ini gara-gara jalan masjid ini kok pakai nanjak-nanjak. Akhirnya sendal saya putus. Mana BKM-nya ini? Demikian, gara-gara naik sendal apa? Naik jalan itu kan nanjak tuh. Udah ada tangga dia naik yang nanjak. Putus di situ sendalnya. Demikian, disalah-salahkan BKM. Jadi masalahnya kok jadi rumit. Hanya masalah sendal putus, selesai kan? Udah cari tali sendal jadi. Ini akhirnya ke BKM, nanti mana lurahnya ini? Demikian, terkait semua kemana-mana. Padahal hanya sendal putus. Jadi rumit jadinya. Kenapa? Allah gak kasih jalan keluar. Allah buat buntu permasalahan dia. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, jangan khawatir menjadi orang yang lebih bertakwa. Jangan khawatir menjadi orang yang lebih sempurna ketakwaannya. Karena seberat apapun cobaan yang Allah berikan, dan itu memang semakin berat cobaannya, tapi Allah akan beri jalan keluar. Ya, Allah akan beri dia jalan keluarnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa may yattaqillahi ja'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Demikian ikhwah azzaallahu wa iyyakum. Baik. Ada beberapa hal yang merupakan hasil daripada cobaan yang tidak mengenakan itu. Di antaranya ikhwah azzaallahu wa iyyakum, dicobanya seorang mukmin itu membuat dia semakin kuat, membuat dia semakin teruji. Ya. Membuat dia semakin kuat, semakin teruji. Dalam masalah dunia saja ikhwah, orang-orang yang sukses usahanya itu mereka yang sudah mengalami jatuh bangun. Tapi ketika dia jatuh, dia bangkit kembali, jatuh, bangkit kembali. Mungkin bangkit yang kelima, keenam, ketujuh, atau ke-10 baru dia bisa bangkit terus. Tapi setelah mengalami berbagai kejatuhan-kejatuhan loh kira-kira. Sudah jatuh berkali-kali, tapi dia kembali bangkit, tidak putus asa. Akhirnya Allah mudahkan usahanya setelah jatuh yang kelima misalnya. Umumnya begitu ikhwah. Ya umumnya begitu. Jadi dia menjadi orang yang mapan, yang mantap, yang tegar dengan cobaan-cobaan itu. Itu masalah usaha ikhwah. Demikian juga masalah agama. Ketika dia tegar dengan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang menerpa kehidupan agamanya, dengan tuduhan-tuduhan yang berbagai macam tuduhan yang tak berdasar, sampai-sampai tuduhan itu terkait dengan nikel, ya ikhwah, ya kita harus sabar. Itu berarti sudah selesai kajian. Ya. Tapi ikhwah, itu harus sabar, enggak bisa tidak. Demikian, kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah ada sejarahnya orang yang sedang memperjuangkan jalan Allah, berjuang jalan Allah yang dia berjalan mulus tanpa ada cobaan. Demikian ikhwah, semakin berkibar dia berada di jalan Allah, semakin kuat dia di jalan Allah, semakin kuat juga cobaan yang akan dia hadapi. Itulah ikhwah, ya. Jadi memang takdir kita di sebagai manusia itu begitu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan kalian dalam kesusahan.
Demikian ikhwah. Kalau kalian mau makan, kalian harus berusaha. Tidak bisa dengan duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, dengan meletakkan dagu di atas tangan berdua begini, kemudian dia dapat makan. Tidak bisa. Harus ada usaha. Kalau di surga, iya. Apa yang kita inginkan, dapat. Apa yang kita inginkan, dapat. Kita kepingin buah misalnya, buahnya yang datang dari pohonnya itu Pak. Wajanal jannata ini dan buahnya datang. Demikian. Kalau di sini kita kepingin rambutan gimana? Manjat. Atau upahnya orang untuk manjat. Atau inilah paling tidak kalau enggak bermodal, pas tetangga lagi panen rambutan, panen yuk. Nah, enggak minta sih, enggak minta. Ya, panen ya. Nah, gitu. Itu hanya minta itu artinya. Ikhwanillah wa iyyakum. Itu hadiah di dunia ini, ya. Anda dimanapun Anda berada, tetap Anda akan dicoba. Dicoba, Anda miskin dicoba, kaya dicoba, jelek dicoba, tampan dicoba, apalagi intinya semua dicoba, enggak ada yang enggak dicoba. Hanya memang kita selalu merasa orang lain itu dapat nikmat, kita tidak. Enaklah ya dia, itu biasa orang-orang Medan tuh begitu biasanya. Enaklah ya naik mobil. Awak naik sepeda motor. Belum tahu dia cobaan orang naik mobil. Sepeda motor Pak kalau rusak berapa uang keluarnya sekali servis? 200 sudah mahal kali kan? Jangan udah turun mesin tuh 200. Mobil turun mesin berapa kira-kira? Jutaan ikhwah. Demikian. Kita naik sepeda motor. Kemudian berhenti di pom bensin. Apa namanya, SPBU, kita ngisi 25 ribu penuh. Mobil 25 ribu, ujung tangkinya itu aja. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Cobaannya beda. Memang lihat, ya enak ya naik mobil. Ya enak, yang nengok enak. Yang nyetir gak enak. Demikian ikhwah. Tapi ya kita harus syukuri. Semua yang kita dapati, kalau kita syukuri, itu menjadi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tetap menjadi cobaan. Tetap jadi cobaan. Yang naik sepeda motor kalau ngaji di sini gimana? Enak cari parkir. Yang dia kendaraannya das mobil, coba kemana mau parkir? Cobaan kan? Akhirnya udahlah nggak usah ngaji, nggak ada parkir. Nah, kan cari alasan. Bilang aja memang nggak mau ngaji. Bapak kenapa ngaji? Iya susah parkir. Itu dia. Itu alasan bisikan dari setan itu. Supaya jadi alasan nggak ngaji. Itu ikhwah, kan enak naik sepeda motor kan, lebih enak sepeda motor gak jadinya ketimbang naik mobil. Demikian ikhwah, bersyukurlah bagi yang punya sepeda motor. Demikian, tapi masalahnya ketika hujan. Itu dia. Yang naik sepeda motor itu seharusnya lebih bersyukur lagi, alhamdulillah. Dengan saya naik sepeda motor, kalau kehujanan kepanasan saya. Tapi kalau pas panasan saya gak kehujanan. Ikhwah azzallahu wa iyyakum. Kalau kita bersyukur, tidak ada yang menjadi pahit, semuanya manis. Ikhwah, di tahun awal-awal 2000-an, rumah saya itu kalau dia hujan lebat dikit banjir. Kalau dulu kan kami tidurnya enggak pakai tempat tidur, itu selalu di lantai, pakai busa ya, busa. Itu pernah ketika tidur kok, apa ini kok dingin? Rumahnya sudah banjir. Jadi ikhwah, kita mungkin sebagai yang sudah dewasa, kita mikirnya ini gimana caranya ya. Tapi tahu gak siapa yang paling bahagia pada saat itu? Anak-anak. Mengapa dia bahagia? Pas sama-sama kebanjiran kita. Ayo kita kuras, ayo api, ayo. Senang dia Masya Allah. Kalau bisa rumah itu kebanjiran terus saja. Mengapa bisa mereka menghadapi dengan sukacita? Kita menghadapi masalah ini menjadi, aduh mikir kita ini kok kalau hari-hari banjir gimana? Demikian ikhwah, padahal sama-sama manusia. Itu ikhwah, dia menghadapi cobaan itu menjadi sukacita ikhwah. Makanya mindset kita itu harus benar-benar apa namanya, kita letakkan pada posisi yang seharusnya. Ikhwah azzallahu wa iyyakum. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan cobaan-cobaan itu sebagai membuat kita semakin tegar. Ikhwah, kebanjiran-kebanjiran itu ketika kita cerita dengan anak-anak kita, ingat dulu, itu satu ceritanya dibahagia loh. Padahal ketika kita mengalami itu gak bahagia. Iya.
Ketika kita alami itu enggak bahagia, tapi ketika dia sudah jadi cerita, dia jadi cerita manis, sweet memorial. Itu ikhwah. Entah kenapa, ketika kita sekolah, dulu kan enggak enak sekolah ikhwah. Disuruh-suruh sekolah begitu kan. Suruh ngapal ini, ngapal itu, ngapal ini, ngapal itu. Ya, tapi setelah kita lewati, kok kita kepingin ke suasana itu dulu, itu lagi. Padahal dulu kita waktu sekolah, kapanlah ini enggak selesai-selesai sekolah ini. Demikian ya. Atau pernah enggak ditanya anak-anak, Umi Abi, kenapa kita hafal Quran? Kan tebal kali. Demikian. Tebal sekali Quran, kita hafal untuk apa? Pernah enggak antum? Antum kepingin enggak punya anak-anak yang hafal Quran? Punya, pingin. Pernah enggak dia tanya, memang Abi nyuruh kami ngapal Quran, Abi berapa hafalnya? Ada enggak gitu kan? Hah? Enggak ada, belum berani aja mereka itu. Belum berani mereka. Demikian, suruh kami ngapal Quran, Abi juz amma sudah 15 tahun enggak kelar-kelar. Demikian, ikhwah. Berarti punya anak pintar, cobaan. Bisa enggak kita jawab tuh? Kalau punya anak oot, lebih cobaan lagi, wah. Lebih cobaan lagi. Semua kena cobaan. Demikian, semua kena cobaan. Makanya ikhwah, dengan cobaan itu kita semakin tegar. Oh, ini begini. Kita pernah merasakan di saat-saat kita itu sedang jatuh. Kemudian, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Ketika dia ditanya, ayyuhuma afdal, as-sabar, al-mihnah, aw-tamkin? Mana lebih baik? Yaitu sabar, menghadapi sabar, atau cobaan, atau ketegaran hidup, ketegaran. Lebih afdol yang mana? Sabar, sedang dicoba, atau tegar? Apa kata Imam Syafi'i? At-tamkin darajatul anbiya. Ketegaran dan kemapanan itu derajat para nabi. Wala yakunu tamkin illa ba'dal mihnah. Orang yang mapan dan tegar itu tidak akan muncul kecuali setelah mengalami cobaan. Fa idza imtahana sabar, apabila dia dicoba maka dia akan sabar. Fa idza sabar makkana, kalau dia sudah sabar maka dia akan menjadi tegar. Itu ikhwah. Jadi orang yang dikatakan tegar setelah mendapatkan cobaan. Apakah sebuah kapal yang cantik, sebuah kapal yang cantik, yang besar, hanya fungsinya hanya untuk ditambatkan di pelabuhan? Tidak. Kapal itu akan dikagumi orang setelah dia berhasil melewati ombak yang menggunung, ombak yang mendera, tapi dia berhasil menghadapi ombak tersebut tanpa mengalami pecah biduknya. Itu baru kapal. Bukan dibuat hanya untuk ditambat, diparkir di pelabuhan. Pak, ini udah kasih barang? Enggak, ini sekedar tengok-tengok aja. Itu bukan kapal. Kapal yang tegar itu setelah mengalami banyaknya empasan-empasan gelombang. Demikian juga seorang nahkoda. Seorang nahkoda dikatakan dia seorang nahkoda yang unggul dan ulet dan ulung setelah dia menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan. Bukan nahkoda yang duduk saja di pelabuhan. Bapak ada berapa jam terbangnya? Enggak terbang-terbang. Kan pilot itu kan dia menjadi senior, menjadi ahli setelah dia berapa jam terbang. Oh, sekian ribu terbang, sekian ribu jam. Itu pengalaman dia. Udah terbang 3.000 jam, 5.000 jam. Kalau ada pilot, berapa jam sudah terbang, Pak? Adalah 2 jam. Mana diterima orang? 2 jam, itu naik apa itu? Ternyata naik time zone itu dia. Ikhwah. Jadi manusia itu kan dikatakan tegar setelah apa, ikhwah? Setelah dia dicoba. Tegar dia itu baru ikhwah. Itulah fungsi daripada cobaan. Demikian ikhwah. Dan seperti yang saya katakan tadi, cobaan itu menjadi manis setelah kita lewati. Apalagi menjadi cerita untuk anak-anak. Dulu bapak usahanya tukang pulung. Kalau orang Medan bilang tukang goni botot. Ya goni botot kalau di Medan bilang. Tukang pulung, beli ini, ngambil ini, jual. Ya dulu mungkin ketika dia alami dirasa pahitlah hidup ini. Untuk mendapatkan sesuap nasi saja harus kerjanya harus apa namanya? Harus benar-benar banting tulang. Sementara ada juga orang yang banting tulang tapi dia untuk mendapatkan sesuap nasi dan sebongkah berlian kalau dia.
Sepat dapatnya kita enggak. Demikian ikhwah. Dulu abi jual roti. Demikian. Ini gede-gede dulu langganan abi nih. Nah, sekarang sudah sukses usaha dia. Dia cerita sedih dahulu, cerita duka itu menjadi sebuah apa cerita manis depan anak-anak. Demikian ikhwah. Jadi seorang tidak akan mungkin dikatakan seorang yang tegar kecuali setelah dia mendapatkan melewati cobaan. Dan tidak akan dikatakan tegar juga kalau dia melewati dan dia sabar untuk menghadapinya. Bahwa dikatakan dia tegar. Dan para nabi itu orang-orang yang tegar. Karena dia telah dicoba dan berhasil menghadapi cobaan. Berikutnya, apalagi ikhwah? Cobaan seorang mukmin itu ternyata bisa menghapuskan dosa. Insya Allah ikhwah. Terkadang ikhwah, kita kalau lihat sejarah para salafus soleh terdahulu, bagaimana mereka beramal, baca Quran bisa satu hari satu kali khatam. Kadang-kadang ada yang satu hari dua kali khatam. Kita baca Quran satu hari satu halaman, itu mata kita berair baca Qurannya. Apalagi waktu dahulu kita pas apa namanya Ramadan kan, kadang-kadang kita punya target one day one juice kan, satu hari satu juice. Satu juice berapa halaman pak? 20 halaman rata-rata kan. Tapi ketika bapak punya target atau ibu punya target baca satu hari satu halaman, baca satu halaman dua halaman, kemudian yang bapak hitung lembaran yang mana? Yang belum dibaca kan? Berapa lagi? 8 lagi baca lagi, 7 lagi. Kenapa dibaca-baca itu? Kenapa dihitung-hitung yang belum dibaca? Kenapa? Sepertinya kok lama kali ya. Itu lagi 5. Padahal kalau kita baca saja kan nanti ada batas ujungnya. Sudah satu jus sudah berubah menjadi jus berikutnya kan begitu. Enggak usah dihitung-hitung, dia enggak akan lari-lari itu. Quran itu. Tapi begitulah dia, sepertinya kita kok enggak rela gitu. Enggak betah. Aduh 5 lagi. 5,5. Kok bertambah? Salah buka rupanya. Ikhwah, itulah dia. Coba kalau kita pagi-pagi itu buka Facebook, terasa gak waktu? Gak terasa ikhwah. Gak terasa. Apalagi kalau ibu-ibu sudah buka Shopee. Wish. Masuk pula dia yang di live-nya itu. Wish. Sempat pula dia. Spill-spill bang yang etalase 10. Semakin mantap itu di Shopee-nya ikhwah. Akhirnya masukkan keranjang. Semua masukkan keranjang. 350 masuk keranjang tapi gak cekot-cekot juga. Tapi begitulah asyik dia ikhwah untuk menghabiskan waktu seperti itu. Nah coba dia gunakan waktu baca Quran, lama sekali detik demi detik itu berjalan. Tek tek, lama. Tapi kalau untuk hal-hal yang kurang bermanfaat itu cepat berlalu ikhwah. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Makanya ikhwah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencoba kita, maka itu menjadi kafaroh. Saya ulangi bahwasanya orang-orang terdahulu ketika kita baca sejarah mereka, ketika kita baca sejarah mereka, Masya Allah ini sepertinya mustahil kalau sekarang itu kita beramal seperti ini. Sepertinya macam mustahil. Tapi nyatanya kan dulu memang ada. Mereka juga manusia. Waktu mereka juga satu hari 24 jam. Mereka juga punya tangan dua, kaki dua. Tapi kenapa mereka sanggup seperti itu? Itulah ikhwah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengangkat hambanya ke derajat yang lebih tinggi dengan cara dia itu dicoba. Dicoba. Demikian ikhwah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiah. Sesungguhnya seorang mukmin dan mukminah akan dicoba baik dari pada dirinya sakit atau apalah namanya, atau dicoba dari arah anaknya atau di hartanya, sampai dia nanti bertemu dengan Allah tanpa ada dosa sama sekali. Karena cobaan yang sedang dia derita itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kita orang mukmin, Masya Allah, Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan. Banyak kemudahan-kemudahan ikhwah. Bisa menghapuskan dosa. Cobaan
menghapuskan dosa. Padahal manusia tidak akan pernah terlepas dari cobaan. Makanya tinggal kita terima itu cobaan. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghapuskan dosa. Demikian ikhwah. Dan dia bisa dalam hadis yang lain bahwasanya sesungguhnya seorang hamba itu dapat mencapai derajat yang tidak bisa dicapai oleh yang tidak bisa dicapai dengan cara beramal, tapi bisa dia capai dengan cara dia mendapat cobaan. Di derajat itu yang tinggi itu dia capai, tidak akan bisa dia capai dengan amalan, tapi dia bisa capai dengan menerima cobaan. Itu luar biasanya ikhwah. Itulah makanya Rasulullah pernah katakan, ajabali amrin mu'min, sungguh mengagumkan ini urusan orang-orang mu'min. In asabahu syarra fasabara fakana khairullah, kalau dia mendapatkan cobaan yang pahit lantas dia bersabar, itu baik untuknya. Wa in asabahu dharra fasabara fakana khairullah, kalau dia mendapatkan kemudaratan, cobaan yang pahit, dia bersabar, maka dia akan, itu baik untuknya. Wa in asabahu sarra fasyakara fakana khairullah, kalau dia mendapatkan cobaan berupa kemanisan, kebahagiaan, maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Itulah orang mukmin ikhwah. Ada cobaan pahit dihadapi, itu baik. Cobaannya berupa bahagia, itu dia bersyukur, itu baik. Begitulah dia. Karena dia tahu laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan, sebagai cobaan, hidup yang tidak enak, itulah manusia. Dimanapun dia, kita yang begini-begini melihat orang yang kaya raya, kita lihat enak hidupnya. Ya, contoh saja ikhwah. Lebih pusing mana? Lebih bahagia mana menghadapi hari raya? Kita atau orang kaya yang punya banyak perusahaan? Lebih bahagia siapa? Kita yang enggak punya perusahaan, dengan para CEO yang punya perusahaan besar-besar, lebih pening siapa ketika menghadapi Idul Fitri? Mereka kenapa? THR. Banyak jeritan THR, THR. Kita enggak ada yang THR, THR. Kita yang menerima THR karena kita yang menjerit. Demikian mereka pusing. Belum lagi menghadapi ormas-ormas kan yang punya proposal-proposal. Demikian ikhwah. Jadi masalah seperti ini ternyata mereka lebih berat. Kita tidak pernah mikirkan gaji sopir. Ya kan? Bapak pernah mikirkan gaji sopir? Pernah mikirkan gaji sopir? Kadang kan nyopir sendiri. Tapi mereka sopir sampai 3, 4, 5, 6. Anak punya sopir, istri punya sopir 3. Demikian. Yang sopir ini ke pasar, sopir ini untuk ke mall, sopir ini untuk ke ngaji. Gitu-gitu ikhwah. Demikian. Mobil juga bingung, ini mau kemana saya parkirkan. Saking banyak yang mobilnya. Demikian ikhwah. Apalagi Jakarta, mobil harus 2, 1 orang. Ada ganjil dan genap, gitu kan. Demikian. Itu untuk sepeda motor juga. Ganjil genap. Ya Allah, Bapak, mana genap, mana ganjil. Gak cerita. Aman. Gak ada ganti-ganti sepeda motor. Satu aja sepeda motornya. Punya anak 3. Sambung papan ke belakang, masih bisa. Demikian ikhwah. Satu naik Vespa. Vespa itu 2 kan bisa di depan tuh. Kita buat tempat duduknya 2 depan. Istri tengah. Istri agak ke belakang dikit. Tengah-tengahnya anak. Jadi 3 Vespa tuh bisa dibawa. Itu belum sambung papan ya. Demikian ikhwah. Usaha senior kita ada yang begitu. Sambung papan. Jadi bisa dapat 5. Demikian ikhwah. Sekarang Masya Allah pesannya sudah sangat besar. Itu ikhwah. Itu setelah apa ikhwah? Setelah mengalami cobaan-cobaan. Dan itu menjadi suatu peristiwa yang sangat manis untuk dikenang. Ya, ikhwah azallahu iyyakum. Makanya untuk menghapuskan dosa. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdil khair ajjalahu al'uqubah fid dunya." Apabila Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat cobaannya di dunia. "Wa idza aradallahu bi'abdi syarr," apabila Allah menginginkan keburukan dari seorang hamba, "amsaka anhu bi dzanbihi," Allah tidak akan hukum. Allah tidak akan hukum dosanya, "hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah," sampai nanti di hari kiamat baru dia dihukum. Jadi ikhwah,
Kita manusia, enggak ada di antara kita yang enggak punya dosa. Semua kita berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa. Namun orang yang terbaik yang berdosa adalah yang bertaubat. Enggak ada kita ma'asum dari dosa. Semua kita ini berdosa, hanya ada yang ketahuan, ada yang enggak. Itu dia. Bahkan kita punya dosa yang istri pun tak tahu. Kalau saya kita melakukan dosa itu, gimana Pak? Halo, Pak. Antum punya, ada enggak antum punya dosa yang istri pun enggak tahu? Antum melakukannya, ada? Hah? Semua, semua? Semua? Tuh Bu, lihat Bu, dengar ya. Ibu-ibu Cibinong, dengar. Semua bapak-bapaknya ada dosa, bahkan ada dosa yang ibu pun enggak tahu. Kebalikan juga begitu, ibu-ibu juga punya dosa. Bahkan mungkin ada dosa yang kita enggak tahu. Demikian. Mungkin enggak ada duit-duit di kantong yang sisa-sisa limpul misalnya, enggak balik gitu kan. Atau yang lain-lain misalnya, kita enggak tahu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita enggak tahu. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ikhwah, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, Allah percepat, Allah coba dia. Untuk apa? Untuk menghilangkan dosa-dosa itu. Untuk menghilangkan dosa-dosa itu. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Tapi kalau Allah enggak menginginkan kebaikan, Allah biarkan saja sampai nanti dihukum di hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat dihukumnya, ikhwah, itu akan berlipat ganda. Tak ada lagi penghapusan dosa di sana. Berikutnya, dengan adanya cobaan itu, maka akan terangkat derajat. Rasulullah bersabda, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama faqaha illa rafa'ahullah bi darajat." Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri, ikhwah, duri. Kira-kira duri itu kecil apa besar, Pak? Kecil, bukan tertusuk bambu. Meninggal dia kalau tusuk bambu. Tertusuk duri atau yang lebih besar daripada itu, kecuali itu akan menaikkan derajatnya. Tapi janganlah pula antum karena kepingin tertusuk duri pergi jalan enggak pakai sendal, sengaja jalan di kebun-kebun salak supaya ketusuk duri, supaya banyak derajatnya, itu bunuh diri namanya. Ini ketusuk duri yang dimaksud ya memang enggak disengaja. Ya, enggak disengaja, bukan disengaja-sengaja. Misalnya ada duri-duri sawit atau pukul sawit itu biar kena duri karena untuk menaikkan derajat. Itu coba-coba ilmu namanya, bukan untuk coba naik derajat. Demikian ikhwah. Jadi sampai tertusuk duri pun bisa menaikkan derajat kalau kita bisa ridho dengan itu. Ada enggak orang yang tertusuk duri enggak ridho? Ada. Ketusuk duri kakinya. Siapa yang punya duri ini? Kenapa? Terbuang duri sembarangan. Cari-cari siapa yang tadi lewat di sini? CCTV. Kok jadi ribet gara-gara duri? Demikian. Dia enggak terima itu ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Padahal jaranglah ada orang yang jahil dengan menebar-nebarkan duri. Duri apalah paling tebar-tebarkan. Cari duri saja sudah susah sekarang. Apalagi mau ditebar-tebarkan. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau antum punya sepeda motor tiba-tiba tertusuk paku, jangan difikir langsung berburuk sangka pada tukang tambal di sekitar situ. Gak berdosa dibuat ikhwah. Tukang tambal ini. Ini pasti setelahnya tukang tambal. Betul, pula setelah itu tukang tambal. Ini pasti abang ini. Ini supaya bisnisnya semakin bagus. Ikhwah, itu su'zon. Gak boleh seperti itu. Itu Masya Allah tukang tambal itu semakin naik apanya? Derajatnya. Kenapa? Asyik dituduh orang aja nyebar-nyebarkan paku. Ya, ikhwah udah terima saja. Jangan su'zon. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Selanjutnya, al-ibtila yukhjul ajab min nufus wa yaj'aluha aqrab ilallah. Yang namanya bala itu bisa mengeluarkan sesuatu yang sangat ajaib dari diri kita dan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, ketika kita sakit, berdoa enggak kita? Berdoa kepada Allah, ya Allah sakit, ya Allah. Ya Allah sembuhkan penyakit saya. Kalau kita sehat terus, kita enggak ada doa itu. Justru ketika kita mengalami cobaan, penderitaan, di situ kita berdoa kepada Allah. Sampai para mufasir mengatakan bahwasanya Fir'aun itu karena enggak dicoba oleh Allah, makanya menjadi songong seperti itu. Dia sehat, enggak pernah sakit. Segala ucapannya pasti akan dilaksanakan. Bunuh-bunuh katanya, dibunuh orang. Enggak ada yang berani menentang. Sehingga dia jadi songong.
Wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Iblis saja respect dengan dia. Awak aja enggak berani kayak gitu, kata Iblis. Iblis enggak berani begitu kan? Iblis itu ikhwah. Ketika dia katakan idqal insani kufur, ketika Iblis berkata, ayo kafur kalian, dia berkata itu kepada manusia, ayo kalian kafir. Falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullaha inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika si manusia yang diajaknya kafir menjadi kafir, apa kata si Iblis? Aku berlepas diri, aku takut kepada Allah. Bayangkan, dia sendiri takut, Firaun enggak takut. Makanya, wih, luar biasa itu Firaun. Paten kali Bapak Firaun ini. Demi kok sudah dua kali nih hidupnya. Ini yang apa lagi? Serta apa lagi nih? Terakhir. Demikian ikhwah azzallahu, itulah dia. Ya, makanya ketika kita dicoba, dicoba, Masya Allah kita jadi ingat kepada Allah ikhwah. Jadi berdoa. Ya, seorang istri misalnya suaminya Masya Allah baik, perhatian, kadang-kadang ngasih puisi. Iya, biasanya suami yang sering ngasih puisi itu kepada istrinya sehari dua kali, itu biasanya suami penganggur misalnya. Punya waktu dia buat puisi. Jadi ibu-ibu yang Masya Allah suaminya royal, kasih dia uang unlimited, itu biasanya dia sibuk bekerja, kurang perhatian. Seorang ibu yang punya dapat suami yang sangat perhatian sekali, mulai dia bangun tidur, bangun tidur ya adik, begitu, mas ayo abang bantu cuci, abang cuci, makanya pengangguran dia. Demikian, ya gak ada tugas, saya memperhatikan istrinya. Jadi di sana sini tetap ada kekurangannya. Demikian ikhwah. Kadang-kadang kan mak-mak ini kepinginlah sekali-sekali, karena dia kebanyakan nonton drakor, kepingin diberi kembang oleh suaminya sebagai tanda romantis. Ya, kita kan sebagai laki-laki kan gak masuk akal kita itu ikhwah. Ya kan? Kenapa harus kembang? Begitu kan? Tapi itu cara mereka berpikir. Makanya jangan-jangan nonton-nonton drakor lah ibu-ibu. Ceramah aja udah ceramah. Nonton ceramah. Demikian ikhwah. Kadang-kadang gak buka TV, tapi di HP dia nengoknya. Demikian, begitu datang suaminya, matikannya ceramah. Tiba-tiba, ayo ceramah gitu kan. Pergi suaminya, drakor. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ya, jadi begitu. Ya, oleh karena itu ikhwah, ya gak ada yang sempurna, tetap ada cobaan. Suaminya, mungkin suaminya perhatian, suaminya juga punya kelapangan rezeki. Dia Masya Allah bahagia dengan keluarganya. Mungkin dia lupa dengan doa kepada Allah, kan saking bahagianya. Hingga suatu hari ternyata suaminya ada istri yang lain. Dia punya istri yang lain. Maka itu cobaan gak bagi ibu-ibu? Cobaan, supaya apa? Supaya dia sabar dan dia berdoa kepada Allah. Minta kesabaran. Dan minta apa lagi? Biasanya minta supaya si suami ceraikan istrinya yang itu. Tapi ikhwah dia akan berdoa. Demikian ikhwah. Suaminya pun pintar, dia ajak umroh. Di situ doa mereka masing-masing. Mana yang paling kuat, itulah yang dijawab oleh Allah. Demikian ikhwah. Itu namanya cobaan. Cobaan namanya ikhwah. Semua cobaan. Demikian, padahal satu hal yang sifatnya boleh, tapi itu cobaan. Demikian ikhwah, antum juga jangan sembarangan nikah-nikah lagi. Boleh silahkan, tapi akan menjadi cobaan yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Sanggup apa tidak? Itu ikhwah. Saya bukan nakut-nakuti, tapi itu sebuah cobaan. Demikian ikhwah, cobaan. Kenapa ada orang yang niat menikah lagi? Karena dia merasa dia sanggup untuk menafkahi dua orang istri, coba dia kismin, miskin. Kan gak teringat lagi ikhwah. Dia hanya fokus dengan satu istrinya. Ya kan? Fokus memberikan perhatian pada satu istrinya. Demikian ikhwah. Si istri pun bahagia dia. Tapi kadang-kadang kan harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cari coba-cobaan seperti itu. Itu ikhwah. Makanya cobaan itu ya bisa menimbulkan sesuatu yang sangat mengagumkan. Sehingga kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah azallahu iyyakum, hikmah dalam musibah itu terlalu banyak ikhwah. Ya, terlalu banyak.
Makanya itu sajalah yang cukup saya berikan ya. Sebenarnya sudah sering-sering juga lah kita dengar, tapi untuk mengingatkan bahwasanya kehidupan kita itu ya seperti itu. Kehidupan kita itu memang semuanya cobaan demi cobaan, cobaan demi cobaan. Liya belukum ayyuhal

0: yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama yasum wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat seperti kami salat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, tapi mereka bisa berinfak dengan hartanya, kami tidak punya. Kami ingin pahala yang itu, yang mereka inginkan itu mereka dapat pahalanya bukan hartanya. Kami kepingin dapat pahala yang itu tapi enggak bisa, memang kami enggak punya. Apa kata Rasulullah? Alaisa qad ja'ala Allahu ma tatasaddaquna biha. Loh, kan ada hal-hal lain yang bisa jadikan sebagai sedekah. Wa fi kulli takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir itu sedekah. Wa fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf sadaqah. Setiap amar ma'ruf sedekah. Wa nahyil munkar sadaqah. Wa fi bid'ah hadikum sadaqah. Pada kemaluan kan juga ada sedekah. Senang para sahabat ini. Oh iya, kita lomba nih orang-orang kaya dengan banyak bertasbih, berzikir. Rupanya rahasia ini bocor ke orang kaya. Kan tidak pakai modal itu ikhwah. Tasbih mana pakai modal? Kami juga bisa kalau begitu. Lapor lagi orang-orang miskinnya sahabat. Rasulullah, mereka berbuat sebagaimana yang kami buat. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Gimana lagi, itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini orang-orang kaya yang masya Allah ikhwah. Ya. Dia gunakan hartanya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, orang-orang miskin masuk surga terlebih dahulu, baru kemudian 500 tahun kemudian baru orang kaya masuk surga. Belakangan. Jadi antum mau miskin apa kaya sekarang? Hah? Saya tanya ibu-ibu lah. Ibu agak matre sikit dia karena biasanya. Ibu-ibu mau jadi orang kaya atau orang miskin, Bu? Kalau orang miskin, ibu masuk surga lebih dahulu dibanding orang kaya. Mau pilih yang mana, Bu? Apa katanya? Mana bisa dua-dua pilihnya? Harus satu. Antumlah pilih yang mana, ikhwah? Orang kaya yang cepat masuk surga enggak ada. Enggak ada. Orang miskin lebih dahulu masuk surga ketimbang orang kaya. Pilih yang mana? Kaya apa miskin? Kalau miskin langsung masuk surga. Belakangan orang kaya, pilih yang mana?
1: Mesti dulu
0: saja. Atau antum istikharah dulu ya. Demikian ikhwah. Kalau hati kecil antum pilih yang mana? Yang jujur. Ah ini adik ini, pilih yang mana? Enggak, pilihannya satu. Misalnya apa kaya, kan yang cukup. Gimana, pilih yang mana? Miskin tuh kan? Oh, insya Allah. Apa? Miskin tetap. Ini mau miskin semua. Hah? Antum mas? Mau miskin-miskin aja? Oh, insya Allah ya. Bagus sekali zuhud-zuhud orang Cibinong sekitarnya. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya udahlah, karena sudah dikasih pertanyaan, berarti ini. Ini namanya sebagai makna implisit, Ustadz mudah ngajinya. Baik ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi intinya kita jalani peran kita masing-masing. Yang penting bagi kita menjaga kualitas keimanan kita, istiqomah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang masuk surga yang tidak melalui kehidupan dunia. Dia melalui kehidupan dunianya lah, maka dia menjadi penghuni surga. Demikian kualitas dia di dunia, begitu juga akan dia dapati nanti kualitas di akhirat. Al jaza ma'al jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Namun tetap yang namanya derajat-derajat surga itu ada, yang bisa didapati oleh orang kaya dan bisa didapati oleh orang miskin, bisa didapati oleh orang-orang yang rupawan dan orang-orang yang tidak, seterusnya. Karena derajat surga itu tidak didapati dengan hal-hal yang terkait dengan dunia. Demikian ikhwah. Tetapi apa yang dia dapati di dunia itu dia gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Allahu a'lam bissawab.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Surah Al-An'am ayat 111 sampai 121.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka, dan apa yang mereka ada-adakan.

Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang setan kerjakan.

0: Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.
1: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
0: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

0: Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah.
1: Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang dapat petunjuk.
1: Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin.
0: Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya.

sebaliknya, padahal sungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
0: Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.
2: Mutiara Belajar.

para pendengar radio dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat, di mana saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu rukun salat, yaitu rukuk. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai membaca bacaan di dalam salatnya, yaitu suratan, maka beliau sebelum ruku beliau tenang atau diam sejenak, ya, diam sejenak sebelum beliau ruku. Setelah diam sejenak tersebut, maka kemudian beliau ruku sambil mengucapkan takbir sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana cara ruku Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita awali dengan meletakkan tangan di atas lutut. Meletakkan tangan di atas lutut dengan cara kita memegang lutut tersebut dengan kedua telapak tangan kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis Mus'ab ibn Sa'ad, beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh bapaknya yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan tangan-tangannya di atas lututnya. Jadi yang dipegang di dalam ruku adalah lutut, karena ada sebagian orang kita perhatikan mereka memegang pahanya, ya, atau mereka memegang betisnya, ya. Dan ini tidak benar. Yang betul yang dipegang adalah lutut, karena ketika yang dipegang adalah pahanya, maka nanti posisi punggungnya tidak akan seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dia memegang betisnya atau memegang pahanya, maka otomatis punggungnya akan mendongak seperti ini. Ya, punggungnya akan mendongak seperti ini, tidak lurus lagi seperti yang diharapkan. Atau seandainya yang dipegang adalah betisnya, maka nanti punggungnya pun akan terlalu ke bawah, ya, akan terlalu ke bawah seperti ini, ya, sehingga tidak seperti yang diharapkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan agar punggung kita itu lurus. Ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, beliau memegang lututnya dengan kedua telapak tangannya. Kemudian yang beliau lakukan bukan hanya meletakkan, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga berusaha untuk menggenggam lututnya. Ya, berusaha untuk menggenggam lututnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan di situ ka'annahu qabidun 'alayhima, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di atas lututnya seakan-akan beliau menggenggam keduanya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di atas lututnya sambil seakan-akan beliau menggenggamnya. Sehingga bukan sekedar formalitas diletakkan, ya. Bukan sekedar formalitas diletakkan, akan tetapi diletakkan sambil digenggam. Ya, sambil digenggam. Sebagian mengumpamakan seperti kita menggenggam bola, ya. Seperti kita menggenggam bola sehingga betul-betul erat kita menggenggamnya. Jadi bukan sekedar formalitas diletakkan. Makanya kita perhatikan ada sebagian orang ketika ruku, dia itu suka kepleset tangannya turun. Karena apa? Karena dia cuma meletakkan saja. Dia cuma meletakkan tangannya saja di atas lututnya, ya, sekedar meletakkan formalitas saja. Bukan dia menggenggam. Kalau menggenggam, insya Allah kuat.
kalau menggenggam akan kuat. Ya, karena apa? Karena ketika menggenggam itu kencang. Ya, ini. Kemudian saat menggenggam itu juga jari jemarinya direnggangkan. Ya, ketika menggenggam itu jari jemarinya direnggangkan. Dan ini tentunya akan lebih kencang. Ya. Ketika direnggangkan, ketika kita merenggangkan jari-jari kita saat kita menggenggam itu akan lebih kencang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan dalam hadis tersebut, "Idza raka'ta fadh' rahitaika 'ala rukbatayka." Seandainya engkau sedang rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Seandainya engkau sedang rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Thumma farrij baina asabi'ika. Kemudian renggangkanlah antara jari-jarimu. Thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Kemudian kata hadis ini, lalu setelah itu, maka yang riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita saat ruku kita menjauhkan kedua kedua

0: orang tua yang telah mati bagi anak-anaknya. Seorang pendidik yang hatinya mati, mungkinkah mampu menghidupkan hati anak-anak didiknya? Tentunya mustahil. Seorang ayah adalah pendidik bagi keluarganya. Seorang ibu adalah pendidik bagi anak-anaknya. Jika hati seorang ayah dan ibu telah mati, maka mati pula hati seorang pendidik. Lebih lanjut, tak ada hasil yang bisa diharapkan dari anak-anak yang diayomi oleh hati yang mati selain kedurhakaan. Untuk itu, setiap ayah dan ibu, segenap pendidik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menghidupkan hatinya dalam keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu faktor terbesar penyokong hidupnya hati adalah zikrullah, menyebut nama-namanya dalam pujian dan penyucian, menyebut nama-nama Allah yang indah dan sempurna dalam pujian dan penyucian, lalu tentram mengingatnya. Dengan zikir, bolehlah kita mengaku masih hidup, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perbandingan antara orang yang berzikir mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir ibarat perbandingan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah mati. Tak ada yang tahu seperti apa kelembutan Allah esok hari yang akan memberkati jerih payah seorang ayah dan ibu dalam mendidik di jalannya. Tak ada yang tahu hidayah Allah boleh jadi akan merubah seorang anak didik yang bandel menjadi insan Rabbani di masa depan berkat zikir dan doa seorang pendidik yang tulus. Berkat zikir dan doa seorang ayah dan ibu. Untuk itu, mari lafazkan zikrullah. Telegram channel Kristal Iman.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa apabila ada orang yang menawarkan hartanya kepadamu.
3: Barakallahu laka fi ahlika wa malika.
2: Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari nomor 4/88.
4: Soal jawab.
5: Ya Ustaz, ada hadis yang tersebar pada bulan Safar. Barang siapa yang memberitahukan berita satu Safar kepada yang lain, maka haram baginya api neraka. Apakah hadis tersebut sahih, Ustaz?
6: Ini akhi termasuk hadis yang dibuat-buat. Ya. Barang siapa yang menyampaikan tentang satu Safar ini kepada orang, haram atas darinya atau apa dari api neraka. Subhanallah. Siapa yang meriwayatkannya? Di buku apa? Ini jelas kedustaan di atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Safar. Bahkan para ulama mengatakan semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Safar itu adalah palsu. Ini lagi ditambah-tambah, siapa yang menyampaikan sekian-sekian maka dapat pahala sekian. Wala haula wala quwata illa billah. Maka ini akhi musibah di zaman ini. Banyaknya orang yang berani sekali berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sallallahu memberikan ancaman yang berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengerikan sekali di zaman ini, akhi. Ya, orang-orang yang semangat ingin mengajak manusia kepada kebaikan, ternyata orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasul, sehingga akhirnya semakin tersebar kedustaan atas nama Rasul. Makanya ya saya tekankan untuk pentingnya di zaman ini untuk membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam,

0: memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang tidak. Wallahu a'lam. Nah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an.
1: Sekarang kita masuk ke surat Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama siapa? Nuh, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa ketika kaum muslimin berada di padang mahsyar, maka kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, kepada Nabi Adam dulu sebelumnya. Kemudian Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh. Maka kaum muslimin berkata kepada Nabi Nuh apa? Ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau rasul yang pertama. Berarti ini menunjukkan bahwa rasul yang pertama itu siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebelum Nabi Nuh ada nabi, ada Nabi Adam, nabi. Setelah Nabi Adam siapa? Nabi Idris. Ya, alaihi salatu wassalam. Baru kemudian setelah Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hidup di dunia 950 tahun lamanya, Pak. Dan Allah mengkisahkan khusus tentang cerita dan bahkan mengkhususkan surat Nuh di sini untuk sebagai peringatan betapa Nuh itu orangnya sabar banget, Pak. Bayangkan 950 tahun berdakwah sama sekali enggak ngeluh. Iya. Baru setelah 950 tahun beliau berdakwah, baru beliau berkata dalam surat apa itu ya? In rabbi inni mahzumun fantasir.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadha al-yawm wa khair ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi.

0: dibaca satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan.

0: di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 14 Sofar 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Mengenal Agama Islam Disertai Dengan Dalil.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadisi kitabullah

0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. بابا بابا إبو إبو إخوان dan أخوات yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar, dalam rangka memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah usus salasah, ya. Kalau kemarin kita sempat terhenti pada pembahasan tentang atau kita selesai dari pembahasan tentang jenis-jenis ibadah, maka sekarang kita akan masuk, ya, tentang, ya, asal sani, ya, asal yang kedua dari usul salasah ini. Di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, al-aslu sani, adapun asal kedua, ya, dari usul salasah, ya, beliau mengatakan adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Apa yang dimaksudkan dengan mengetahui agama Islam dengan dalilnya? Maksud beliau adalah seorang muslim ini harus mengenal agamanya, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena banyak orang beragama Islam tetapi mereka tidak mengenal agamanya. Maka kata beliau, harus orang ini mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, Islam ini dimulai dengan keasingan dan kembali asing lagi Islam ini. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka banyak manusia, banyak bahkan di kalangan kaum muslimin, mereka tidak mengenal agama mereka sendiri, cuma sebatas tahu agama itu agamanya Islam. Setelah itu dia tidak mengenal sama sekali tentang agama Islam. Maka di sini kata beliau, asal sani, pondasi yang kedua adalah, ya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara agama Islam, maka kalimat Islam ini kalau diucapkan memiliki tiga makna. Ya, kalimat Islam, ya, kalau diucapkan atau kita dapati di nusus, di dalil-dalil, baik itu Al-Quran, As-Sunnah, maka dia memiliki tiga makna. Pertama, Islam itu bermakna, ya, dinul am, ya, bermakna agama secara umum. Maksudnya apa? Maksudnya makna secara umum dari agama, dari Islam itu adalah, maknanya adalah tauhid, yang Allah utus, yang Allah utus nabi-nabi ke muka bumi ini, rasul-rasul ke muka bumi ini dengan membawa tauhid. Maka kadang-kadang Islam ini bermakna adalah tauhid. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan ketika Balqis berkata kepada Nabi Sulaiman, apa kata Balqis? Qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kata Balqis, ya, sesungguhnya aku beliau berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku. Wa aslamtu, dan aku serahkan, artinya aku mentauhidkanmu, ya, sebagaimana Sulaiman, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta semesta alam. Maka Islam itu kadang-kadang bermakna tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Kadang-kadang Islam itu bermakna ya secara khusus ya, yaitu agama yang Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghayr islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini makna kedua dari makna Islam, bermakna secara khusus yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang ketiga dari makna Islam adalah lebih khusus lagi daripada makna yang kedua, yaitu lawannya iman dan lawannya ihsan. Kalau iman itu adalah ya sesuatu yang ada di dalam hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Adapun Islam sesuatu yang nampak di luar. Ibadah yang nampak dilakukan oleh anggota badan, maka itu dinamakan Islam. Baik itu perkataan, perbuatan dan seterusnya, maka itu namanya Islam. Maka ini tiga makna dari makna Islam. Di sini ya, beliau ingin memaknai makna Islam di sini adalah makna yang kedua. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalilnya. Kemudian beliau menjelaskan apa makna Islam itu sendiri. Kata beliau, makna Islam adalah, kata beliau, wa huwal istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah minas syirk wa ahli. Kata beliau, Islam itu artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minas syirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Di sini Syekh menjelaskan makna agama Islam. Kata beliau, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Maksudnya apa? Maksudnya menyerahkan diri di sini adalah adzul wal khudu, dia merendahkan dirinya ya, dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dinamakan maknanya istislam lillahi bitauhid, dia merendahkan diri ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ini kalau kita lihat penyerahan diri mereka kepada Allah ini ada tiga macam. Ada manusia itu dia menyerahkan dirinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Maka inilah orang yang terpuji, inilah orang muwahhid. Yang kedua, ada manusia dia menyerahkan dirinya untuk Allah dan selain Allah. Dia tunduk patuh kepada Allah dan juga tunduk patuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, syirik ya, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah orang yang musyrik. Di satu sisi dia patuh terhadap perintah Allah, di satu sisi lain pun juga dia menyerahkan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ya adalah lawan dari ini, yaitu orang yang tidak mau menyerahkan dirinya di hadapan Allah. Ya. Mana Islam itu adalah orang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid. Ini lawannya, dia tidak mau ya tunduk merendahkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara mereka adalah mumtani, orang yang enggan berpaling ya, daripada menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan ini adalah kelompok al-malahidah, kelompok orang ateis. Ya, orang-orang ateis mereka tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak disebut dengan istislam, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari kelompok yang dari bagian ketiga ini adalah orang-orang yang suka mendebat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum, dia tidak mau terima. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syariat, dia enggan, tidak mau. Maka orang ini juga tidak dikatakan al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak di kalangan kaum muslimin, mungkin mereka menerima beberapa hukum-hukum Allah, ada salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala tidak mereka terima. Dan ini bahaya. Ya, makanya orang itu kalau dia tidak mampu melaksanakan syariat Islam, jangan ditolak syariatnya. Ya, yakini itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak mampu Anda melaksanakan terutama pada perkara yang wajib misalnya, jangan ditolak syariatnya. Yakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosanya lebih ringan ketimbang orang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan kata beliau, ya, hendaknya seseorang tersebut ya tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Maka seseorang dikatakan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dia meyakini ya tentang ketaatan yang datang dari Allah, tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan orang itu taat kepada Allah. Ini yang pertama, dia harus meyakini tentang perintah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia harus melaksanakan ketaatan tersebut. Baru orang ini dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, saya berislam kepada Allah, saya percaya sembahyang, saya percaya zakat, haji, tapi kada sing sembahyangan. Ya, kada sing sembahyangan, maka ini tidak dikatakan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikatakan tunduk, dia meyakini tentang perintah tersebut dan menjalankan perintah tersebut. Walaupun ada sebagian perintah tidak dia jalankan, maka ini tetap dia dikatakan orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang meninggalkan perintah secara total, maka ini tidak dikatakan dia tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia berdusta, dia katakan saya percaya tentang rukun iman, rukun Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi kada pernah digawi, kada pernah dikerjakan. Maka keyakinannya ini tidak benar. Ya. Ketundukannya ini salah. Kemudian kata beliau, makna Islam itu wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Dan dia berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang mengerjakannya. Dan ini kelaziman ya. Ketika seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berlepas diri kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya berlepas diri di sini apa? Dia membenci orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci kepada kekufuran. Itu maksud berlepas diri pada kesyirikan. Maka sungguh heran kalau seandainya ada seorang muslim dia cinta kepada orang yang melakukan kekufuran, cinta kepada orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini salah. Maka ini dimasukkan bara'atun minasyirki wa ahli, hatinya benci
1: dia tidak senang terhadap kekufuran orang-orang tersebut. Adapun bermuamalah secara zahir, ini lain lagi masalahnya. Maka kita bermuamalah kepada dia sesuai dengan status kekafirannya. Ya. Adapun di dalam hati tidak ada tawar menawar. Ya. Tidak ada tawar menawar. Oh, saya cinta kok sama orang kafir, enggak. Ya, seseorang tidak boleh mencintai kepada kekufuran. Maka ini bedakan dua hal. Dua hal yang sangat berbeda. Keyakinan di dalam hati terhadap orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah dengan kita bermuamalah secara zahir. Maka tentunya bermuamalah secara zahir kita memiliki aturan-aturan tersendiri sebagaimana pernah saya jelaskan di awal-awal pertemuan. Ya. Tetapi keyakinan dalam hati ini tidak boleh tawar menawar. Ya. Maka kita harus benci, harus walaupun itu teman bisnis kita. Ya. Walaupun itu teman bisnis kita, dia beragama dan agama Islam, maka wajib kita benci di dalam hati kita kekufuran yang dia lakukan. Karena dia mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita benci. Adapun bermuamalah seperti biasa. Ya, berdagang dengan dia tidak dilarang di dalam agama Islam. Ya. Tetapi keyakinan dalam hati ini tidak bisa tawar-menawar. Kalau kita sisipkan di sini, oh saya cinta kok tentang dia. Kita ridha terhadap ada sesuatu di kekufurannya dia, maka ini membahayakan akidah kita. Ya, membahayakan keimanan kita. Maka orang itu banyak salah, tidak bisa membedakan antara keyakinan di dalam hati dengan bermuamalah dengan orang selain Islam. Bermuamalah dengan orang yang melakukan kesyirikan. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian di sini Syekh menjelaskan wahwa salasu maratib. Ya. Sedangkan Islam itu kata beliau ada tiga tingkatan. Ya. Agama Islam itu ada tiga tingkatan. Pertama kata beliau al-Islam wal-iman wal-ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Kata beliau agama Islam itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertamanya adalah al-Islam. Islam di sini apa yang beliau inginkan? Makna yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Makna yang ketiga. Ya, makna yang ketiga. Dia beliau ingin membicara tentang rukun Islam. Maka yang beliau ingin maknakan makna Islam di sini adalah makna Islam yang ketiga. Lawannya iman yaitu amal yang zahir, syahadat, solat, puasa, zakat dan haji. Kemudian yang kedua kata beliau al-iman. Tingkatan kedua dan tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Dan setiap tingkatan ini memiliki rukun-rukun tersendiri. Pertama kata beliau al-martabatul ula al-islam. Tingkatan yang pertama adalah agama Islam. Ya. Maka kata beliau fa arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajju baitillahil haram. Kata beliau rukun Islam itu ada lima. Yang pertama bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima melakukan ibadah haji di Baitullah al-Haram. Maka kata beliau rukun Islam itu ada lima. Adapun rukun Islam yang lima ini diambil dari hadis Abdullah bin Umar dan juga diambil dari hadis Jibril. Kata Nabi SAW buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas lima perkara. Pertama syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat. Kemudian solat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa dan kelima haji. Diambil dari hadis ini sehingga dikatakan arkanul Islam, rukun Islam itu ada lima. Taib. Ada sebagian orang di kalangan di luar sana, orang-orang orientalis, mereka ingin meragukan
0: kaum muslimin tentang rukun Islam yang lima ini, sehingga mereka katakan rukun Islam itu sebetulnya tidak ada. Kenapa tidak ada, kata mereka? Pertama, kata mereka, dikatakan sesuatu itu rukun, maka dia harus sama dari semua sisi. Contoh misalnya, rukun bangunan ini, rukun masjid ini, pojok-pojoknya ini harus sama. Kalau ada pojoknya lebih tinggi sedikit, yang di ujung sana lebih rendah sedikit, maka runtuh bangunannya. Ya, maka namanya rukun, tiang-tiang penyangga itu harus sama. Kalau berbeda, maka dia apa? Tidak bisa berdiri. Maka kata mereka seperti itu pula rukun Islam yang lima. Kata mereka, rukun Islam yang lima ini tidak sama antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Ya. Pertama, orang bersyahadat. Orang kalau tidak bersyahadat masuk dikatakan muslim apa tidak? Tidak dikatakan muslim. Kalau dia tidak bersyahadat. Orang tidak melaksanakan sholat secara total terjadi khilaf. Anggaplah yang rajih itu adalah keluar dari Islam. Yang ketiga, orang yang tidak menunaikan zakat secara total, apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Tidak keluar dari Islam. Ini kata mereka hukumnya berbeda antara satu rukun dengan rukun yang lain, yang lainnya. Maka ini bukan rukun, kata mereka. Nah, ini syubhat yang disebarkan kepada kaum muslimin. Sebetulnya syubhat ini syubhat yang sangat-sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam agama kita, sebuah hukum itu dibangun di atas dalil. Bukan sebuah hukum itu dibangun di atas dikatakan itu sebuah rukun, tidak. Tetapi seseorang itu dikatakan dia keluar dari Islam, apakah karena rukun Islamnya? Bukan, tapi karena dalil yang menjelaskan. Orang dikatakan tidak bersyahadat, dia keluar dari Islam, tidak masuk Islam, karena ada dalil yang menjelaskan. Orang yang tidak berhaji, tidak berpuasa, tidak keluar dari Islam, kenapa? Karena ada dalil yang menjelaskan, bukan lantaran dia sebuah rukun. Sehingga mukaddimah akalnya salah. Ya, mukaddimah akalnya salah. Maka di dalam agama kita, menentukan sebuah hukum itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan oh ini rukun, ini syarat, hukumnya semacam ini, tidak. Tetapi dalillah yang menghukumi sebuah perbuatan. Taib. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, fadalilu syahadah, adapun dalil kalimat syahadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Kata beliau, adapun dalil syahadah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang menegakkan keadilan, wal malaikah, dan juga para malaikat pun juga berkata demikian, wa ulul ilm, dan orang-orang yang menuntut ilmu, diberikan ilmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian kata beliau, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah, dan adapun makna kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Kalimat la ilaha adalah nafi, peniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lah fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Adapun illallah adalah penetapan ibadah hanya milik Allah semata. Tidak ada sekutu baginya di dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya. Di sini Syekh menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Pertama, syahadah, dikatakan syahadah adalah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini dikatakan kalimat syahadah. Kalau ada seseorang dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah
1: apakah dia masuk Islam? Tidak. Maka kelaziman syahadat itu adalah seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang hanya mengatakan wa anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dia tidak mengatakan la ilaha illallah, apakah bermanfaat syahadatnya? Tidak bermanfaat. Maka dua kalimat ini harus disertakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iya. Maka ini pertama. Maka tidak boleh seseorang hanya dia bersyahadat hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa dia mengatakan wa anna muhammadar rasulullah. Maka ini adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Kemudian seseorang dikatakan dia syahadatnya sempurna ketika terpenuhi tiga hal. Seseorang itu dikatakan dia bersyahadat sempurna ketika dia terpenuhi tiga hal. Pertama adalah dia harus mengucapkan dengan lisannya. Dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau seandainya ada seseorang dia meyakini Allah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak dia ucapkan, apakah bermanfaat syahadatnya? Tidak bermanfaat. Maka syahadatnya tidak ada manfaat sama sekali. Sekedar keyakinan di dalam hati, tidak pernah dia ucapkan, maka tidak bermanfaat syahadatnya. Maka syahadat itu bermanfaat kapan? Ketika harus diucapkan. Ini syarat yang pertama. Maka syahadat itu harus diucapkan. Kemudian yang kedua, dikatakan syahadat itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya adalah dia mengucapkannya dengan ilmu. Dia mengetahui maksud dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya dia tahu bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia paham itu. Kalau dia tidak paham tentang masalah itu, maka tidak bermanfaat syahadatnya. Maka dinamakan syahadah bersaksi, orang dikatakan bersaksi kalau dia tahu paham. Makanya kalau seseorang itu tidak dikatakan syahid, bersaksi terhadap sesuatu kalau dia tidak memiliki ilmu. Contoh misalnya, Anda melihat, Anda bersaksi, Anda menjadi saksi, saya menjadi saksi terhadap orang yang berzina. Kemudian Anda dipanggil oleh seorang qadi. Kata qadi, apakah Anda tahu kejadian berzina tadi? Karena tahu, perasaan aja. Dia tidak tahu. Apakah diterima persaksiannya? Tidak diterima. Tidak dikatakan dia orang yang bersaksi. Kenapa? Karena atas kejahilan. Maka syahadah itu dikatakan syahadah, itu dia harus berilmu. Maka orang ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kapan bermanfaat dia masuk ke dalam Islam? Ketika dia mengerti makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Ya, bahwasanya dia meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia itu paham. Kemudian yang ketiga, dikatakan seorang itu bermanfaat syahadatnya, dia harus yakin terhadap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia ketahui dari ilmunya. Tidak ada keraguan sama sekali. Kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dalam hatinya, jangan-jangan agama sebelah yang bujur lah. Ya, musyah kita ini masuk neraka. Ada keraguan di dalam hatinya demikian, maka ini tidak bermanfaat syahadatnya. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati seseorang ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka kata para ulama, tiga hal ini baru, jika terpenuhi tiga hal ini pada diri seseorang, baru bermanfaat kalimat syahadat tersebut. Kalau tidak terpenuhi tiga hal ini, maka tidak bermanfaat kalimat syahadat tersebut. Ya. Maka tidak boleh ada sama sekali keraguan, ya, sedikit pun di dalam hatinya tentang apa yang dia ucapkan, tentang apa yang dia yakin. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, Makna tafsir kalimat la ilaha illallah, kata beliau, adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah penafsiran yang benar dari kalimat makna la ilaha illallah. Taib. Kenapa banyak orang salah memahami kalimat la ilaha illallah? Ustaz, apakah salah kalau saya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah? Apakah salah saya meyakini demikian? Apakah keliru saya memahami kalimat la ilaha illallah, tiada pencipta, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah salah keyakinan tersebut? Jawabannya, secara makna tidak salah. Betul, yang Anda ucapkan itu secara makna tidak salah. Tetapi bukan ini yang diinginkan dari tafsir kalimat la ilaha illallah. Kalau semacam itu penafsirannya, maka Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya, mereka tidak akan mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang mereka paham, itu yang mereka yakini. Makanya kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bermasalahkan makna itu, dan itu yang mereka apa namanya yakini. Tapi mereka mempermasalahkan perkataan Nabi la ilaha illallah yang diinginkan oleh Nabi, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya apa yang dikatakan oleh Abu Lahab, aturidu an taj'al alihatana ilahan wahida, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita ini menjadi Tuhan yang satu? Ya, in hadzal syai'un ujab, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, kata dia. Ya, kata Nabi SAW, kul la ilaha illallah tuflihu, wahai bangsa Arab, katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, maka Abu Lahab, Abu Jahal ngerti dia kalimat la ilaha illallah, bukan ini yang diinginkan Nabi. Tidak ada pencipta selain Allah, bukan itu. Mereka tahu bahwasanya Nabi SAW ingin menyuruh mereka hanya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa orang itu banyak salah tafsir? Kenapa manusia, kebanyakan orang, kalau Anda tanya makna kalimat la ilaha illallah, bahkan orang alim di antara mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah. Kenapa orang ini banyak salah tafsir? Apa sebabnya? Sebab salah tafsir ini disebabkan dari dua hal. Pertama, tidak memahami makna ilah di dalam bahasa Arab. Ya, ini asal muasal kesalahan ini. Ya. Tidak memahami makna ilah. Kata ilah di dalam bahasa Arab itu tidak memiliki makna kecuali makna abida, yaitu menyembah. Ketika la ilaha, maka ini adalah maknanya adalah fa'al, ya, beramal dengan amal isim maf'ul, yaitu artinya adalah ma'bud yang disembah, ya. Orang banyak memahami makna ilah ini maknanya adalah khalik, pencipta, atau disebut dengan mukhtari, yang menciptakan sesuatu yang belum ada misalnya. Mereka menafsirkan makna ilah ini kalimat dengan makna khalik, dengan makna ikhtira. Kenapa? Karena mereka jahil dari makna ilah. Orang Arab tidak pernah memahami makna ilah kecuali maknanya adalah ma'bud, sesuatu yang disembah. Akibat salah paham dari makna ilah dalam ilmu bahasa Arab, ya, menyebabkan mereka salah menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ini salah, kesalahan pertama. Kesalahan kedua, sebab orang itu keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah, dan ini tersebar di kalangan kaum muslimin, karena mereka tidak mengetahui, ya, salah dalam menafsirkan khobar, ya, pada kalimat la ilaha illallah, ya, khobar la, ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, di dalam ilmu bahasa Arab itu kalau kalimat di awal jumlah, ya, ya, atau itu disebut dengan adalah isim. Kemudian isim itu, ya, atau disebut dengan mubtada. Dan mubtada itu membutuhkan khabar. Ya, membutuhkan khabar. Nah, orang-orang itu salah memahami makna khabar kalimat la ilaha illallah. Ya. Pertama, ketidakpahaman mereka kalimat la. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la di sini adalah la nafiyatul jins, yang beramal seperti amal innah. Ulun sedikit membawa pen ke dalam bahasa Arab. Jadi kalau pen berdebat ada jawab bekal ilmu bahasa Arabnya. Ya. Ya. Walaupun kada paham bahasa Arab, yang penting kayak ini nah. Baik. La ya, la ini adalah disebut la nafiyatul jins. Beramal dengan amal inna. Maksudnya apa? Dia merofakan ya isimnya dan ya menasab, dia menasabkan isimnya dan merofakan khabarnya. La di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada la nafiyah lil jins, ada la nafiyah lil wahidah namanya. Ya, la nafiyah lil wahidah. La nafiyah lil wahidah ini ya, untuk satu orang ini dia beramal amal laisa. Amal laisa itu dia kebalikan inna tadi. Merafakkan isim, menasabkan khabar. Nasab itu fathah. Merafakkan itu artinya mendomahkan harakat terakhirnya. Menasabkan itu adalah memfathahkan harakat terakhirnya. Contoh misalnya, kalau ada orang mengatakan ya, seperti saya mengatakan la rajulun fil masjid bal rajulan. Kata saya la rajulun fil masjid bal rajulan. Tidak ada laki-laki di dalam masjid ini. Tidak ada satu laki-laki dalam masjid ini. Tetapi yang ada dua orang. Apakah ini maknanya betul dalam bahasa Arab? Betul. Karena saya mengatakan la rajulun, bukan la rajula. Maka ini la nafiyah untuk peniadaan satu orang. Ketika saya katakan tidak ada satu orang di masjid ini, melainkan dua orang, ini betul. Karena saya mengatakan la rajulun. Maka kalau saya mengatakan misalnya la rajulun fil masjid bal rajulan, maka ini betul ya, tidak ada satu laki-laki di masjid melainkan dua laki-laki, maka ini betul ya. Tetapi kalau saya katakan la rajula fil masjid bal rajulan, maka ini salah. Saya katakan tidak ada satu laki-laki di masjid ini melainkan dua laki-laki, ini salah. Karena ketika saya menasofkan la rajula, bukan la rajulu dhamma la rajula, kemudian saya jawab melainkan dua laki-laki, ini salah. Karena saya memakai la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins ini adalah meniadakan jenis laki-laki yang ada di masjid. Ketika saya katakan la rajul fil masjid, berarti tidak ada laki-laki dalam masjid ini kecuali wanita. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi meniadakan jumlah dari sisi jumlah satu orang. Ya. Ya. Tidak satu orang melainkan dua orang, bahkan lebih. Adapun yang kedua adalah peniadaan ya, la nafil jin, meniadakan jenis laki-laki. Tidak ada laki-laki di dalam masjid ini. Ya. Kalau saya katakan la rajula fil masjid balil mar'ah, baru ini benar maknanya. Tidak ada laki-laki di dalam masjid ini kecuali perempuan. Ini maknanya benar. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah la nafil jin. Ini harus kita paham. Makanya la ilaha ya, ini adalah la nafiyah lil jins. Maksudnya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Meniadakan semua sembahan ya. Meniadakan semua sembahan ya. Maka kata la ilaha illallah ini, di situ khabarnya tidak disebutkan ya. Karena setiap khabar, setiap kalimat la nafil jin, dia membutuhkan khabar. Khabarnya tidak disebutkan. Nah, orang-orang itu salah paham dalam menentukan khabar di dalam kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Sebagian orang menafsirkan khabarnya adalah mewujud. Tiada sembahan yang ada disembah kecuali Allah. Ya. Dia mengatakan la ma'buda ya. Tidak ada sembahan ya, yang ada ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka menafsirkan ketika mereka menentukan khabar di sini, khabar di sini ada dengan kalimat maujud, disinilah membawa mereka pada kesalahan. Kesalahan apa? Pertama, kesalahan dalam masalah, ya, bahwasanya kelaziman kita mengatakan tiada sembahan, ya, yang ada disembah ini kecuali Allah, maka ini membawa kelaziman yang parah. Kelaziman yang parah itu apa? Kelaziman yang parah itu adalah bahwasanya segala sesuatu yang disembah berarti Allah. Ketika kita mengatakan tiada sembahan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kelazimannya adalah setiap yang disembah apapun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mewujud ada. Maka segala sesiapa saja yang disembah, maka itu adalah Allah. Dan inilah yang membawa kepada akidah al-hulul. Orang-orang yang menyatu dengan Allah akidahnya, ya Allah bersamaku. Karena dia salah dalam menafsirkan ini. Lihat, akibat salah dalam menafsirkan membawa akidah yang parah.
0: Iya.
1: Dan secara waqi' pun kita mengingkari, ya. Secara waqi' pun kita mengingkari, ya. Bahwasanya, ya, yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar penafsiran khabar dari la nafil jins di sini adalah bihaqqin, ya, la ma'buda bihaqqin. Inilah penafsiran yang benar. Inilah takdir yang benar, khabar yang tidak disebutkan di dalam kalimat ini. La ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah. Ada kalimat bihaqqin. Inilah khabar yang benar. Bihaqqin. Kenapa? Karena tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang menyembah selain Allah, berarti itu tidak hak. Tidak hak. Karena banyak orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah yang mereka sembah itu benar? Jawabannya tidak. Karena mereka menyembah tidak yang hak. Makanya kata para ulama, yang benar penafsirannya adalah bihaqqin. Ada khabar di sini adalah bihaqqin. La ma'buda bihaqqin illallah. Maka akibat dua hal ini, Bapak Ibu, salah dalam mengartikan kalimat ilah di dalam la ilaha, dan salah menentukan khabar la ilaha illallah, membawa mereka kepada akidah yang salah. Ya, membawa kepada akidah yang salah. Makanya penting juga kita belajar bahasa Arab, ya, sehingga kita tidak keliru di dalam memahami agama ini, ya. Taib. Nah, ini kiranya dapat belum sampaikan, ya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Suami saya paling sulit meminta maaf, padahal sudah jelas dia membuat kesalahan seperti sok tahu, pikun, atau banyak lupa ya. Sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis. Bagaimana menyikapi suami seperti ini? Ya, kasihan, disayangi. Karena justru kondisi seperti inilah dia butuh kehadiran ibu. Sayangi dia. Karena bisa jadi sakitnya itu karena tidak percaya diri. Dampingi agar dia tumbuh kepercayaan diri sehingga bisa bangkit kembali. Semangatnya tapi ya. Jangan mikirin macam-macam, bangkit semangatnya maksudnya. Dan kemudian contohkan, ya, contohkan bagaimana minta maaf, bagaimana memberi maaf. Banyak dari kita, ini yang saya katakan di atas, bahwa kita itu seringkali menjadi pasangan yang hobi ngemis, minta. Jadi kita itu selalu minta, menanti, malas untuk memberi. Apa salahnya kita memaafkan sebelum diminta? Contohkan kita itu memaafkan. Jangan nunggu memaafkan kalau sudah diminta. Beri sebelum diminta. Insya Allah keluarga kita akan harmonis.
0: Mutiara Nasihat.
3: Begitu pula tatkala memilih seorang menantu lelaki, Nabi alaihissalam menegaskan untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Nabi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang lelaki, mau perjaka, mau duda, enggak ada urusan. Tapi kalian melihat agama dan akhlaknya, kalian ridho, senang. Ngelihat agamanya, masya Allah. Ini orang kalau azan berangkat ke masjid. Tanda orang agamanya baik itu, ketika dipanggil Allah, dia datang ke rumah Allah. Tapi kalau dipanggil Allah, masih main bal-balan. Masih duduk-duduk, nongkrong. Oh, lah wong Allah yang manggil aja dia gak mau. Gimana dipanggil mertua nanti? Dipanggil Allah gak datang. Padahal Allah itu yang menciptakan dia. Kita lihat agama dari sini. Salah satu sisi ya, sholat. Makanya kalau mau tahu agama orang itu, tanya sama imam masjid. Ini ada musholat di sini, banyak tetangga di sini. Kalau calon menantunya itu tetangga di sini, tanya sama imam. Imam, saya mau menikahkan putri saya dengan seorang perjaka. Tinggalnya 50 meter dari musola ini. Anaknya siapa? Anaknya Bapak Fulan. Oh, masya Allah, masya Allah itu anak. Nggak pernah datang ke masjid. Nggak pernah datang ke masjid. Maka di sini, oh sudah, agamanya tahu. Tapi katanya akhlaknya baik. Oke, akhlaknya baik, tapi kalau ibadahnya nggak baik, apa bisa bawa istrinya ke surga? Orang akhlaknya baik tapi gak pernah sholat, bisa bawa istrinya ke surga? Gak bisa. Malah dia mungkin akan membawa istri dan anak-anaknya ke neraka. Bareng-bareng masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita tanya kepada ustaz, kalau mau tanya agamanya seseorang, ini kadang kala dilupakan oleh masyarakat.

Akhlak, mau tahu akhlaknya orang dari mana? Ingat, ini ibu-ibu kadangkala hanya melihat, masya Allah, mantu anak itu putih, masya Allah, rambutnya masya Allah, mancung hidungnya. Sudah, iya itu. Emangnya tuh istri nanti akan melihat wajah suaminya doang? Yang menikmati wajah suaminya siapa? Semua orang menikmati. Tapi yang menikmati akhlak suaminya siapa? Istrinya di rumah tuh. Karena banyak suami itu, kita nih banyak bapak-bapak nih, kita nih banyak pemain lakon, aktor, bintang film. Kalau keluar rumah, masya Allah, tebar senyum, assalamualaikum. Kelihatan baik. Sampai rumahnya, sini-sini. Mana airnya kok belum datang? Masya Allah, barusan senyum-senyum di luar. Masuk rumah, jadi garong. Kadang-kadang, subhanallah. Ini terjadi. Orang itu pandai menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan. Tapi di rumah dia bongkar semua keburukan dia. Maka Rasulullah SAW mensyaratkan, kalau kau ingin menikahkan putrimu, cari yang agama dan akhlaknya baik. Tanya akhlak orang itu, jangan di majelis ilmu. Di sini nih, tahu fulan, oh teman anak kajian dia itu, teman anak kajian, kalau kajian sama anak. Tapi dari awal sampai akhir tidur dia kalau kajian. Oh itu urusan, ya bukan urusan akhlak. Urusan agama mungkin ya dia semangat, cuma digodain setan tidur. Tapi kalau kita mau cari tahu akhlak, mungkin di tempat kerjanya, di tetangganya. Gimana fulan? Oh fulan ini masya Allah sama anak kecil seneng banget. Kadangkala dia bagi permen buat anak kecil ya, dia senyum sama dia. Kemudian dia kalau ngomong itu halus, gak kasar. Ah, ini nih calon menantu yang baik. Para sahabat ketika Nabi SAW memberikan arahan, kita tahu sahabat Nabi itu beralih dari masa jahiliyah kepada masa Islam dalam waktu yang sangat pendek. Dalam waktu 23 tahun zaman itu berpindah, sehingga masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka di situ Rasul SAW berusaha mengkikis urusan jahiliyah sedikit demi sedikit sampai bersih. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kana fi. Gimana tuh kalau menantu itu ya betul akhlak dan agamanya baik, tapi ada kekurangan di dia. Mungkin kekurangan di fisik, mungkin kekurangan di ya nasabnya, bukan nasabnya orang yang mulia gitu ya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Wa illa tu, kalau kalian tidak kawinkan orang yang akhlaknya baik dan agamanya, akhlaknya mulia dan agamanya baik, tidak kalian nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari. Maka akan terjadi kerusakan di muka bumi, kerusakan yang besar dan kekacauan. Dan kita telah merasakan jemaah banyaknya begal, kasus narkoba, geng-geng motor, anak-anak gelandangan yang di pinggir jalan, anak-anak yang na'udzubillah narkoba mungkin kita lihat. Keluar dari rumah tangga kayak apa mereka? Apa keluar dari rumah tangga yang ibunya agamanya baik dan bapaknya akhlak dan agamanya mulia? Kayaknya enggak. Keluar tadi orang tua hanya memikirkan dunia, sehingga anak ibunya sibuk bekerja, suaminya sibuk bekerja, anaknya hidup sama pembantu, anaknya kurang kasih sayang. Maka ahibati fillah, hari ini kita bicara tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya, bukan cari nafkah saja. Bapak-bapak nih, memang Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Iya. Allah menjadikan lelaki-lelaki pemimpin karena Allah memberikan kepada dia keutamaan. Jadi bapak-bapak harus jadi pemimpin di rumah, bukan istrinya yang memimpin. Ada bapak-bapak yang biasa disuruh sama istrinya, "Mas, sini Mas. Ini sapunya. Itu belakang kotor tuh disapu." "Oh, nggih." "Nggih. Ini yang pemimpin yang mana?" Suami itu pemimpin, dia yang memberikan aturan di rumah. Karena Allah menjadikan dia pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian pemimpin dan kalian

0: akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, suami itu jadi pemimpin karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya kepemimpinannya itu pincang. Kadangkala yang nyuruh istri. Ustaz, gimana anak gak nyuruh dia? Yang kerja anak, ngurusin anak-anak, jualan anak. Dia cuma datang dari masjid, sholat, ngaji. Subhanallah. Dia tidak memberikan nafkah, Ustaz. Tahunan anak nikah sama dia. Dan ini banyak pertanyaan datang. Apakah boleh anak meminta cerai, Ustaz, kepada suami yang tidak memberikan nafkah? Ya dilihat. Kalau memang dia itu orangnya malas dan tidak bertanggung jawab, mungkin boleh. Tapi kalau dia sudah bekerja, sudah berusaha, tapi gak dapat kerjaan tetap, artinya kerjanya serabutan. Jangan. Kok berarti suamimu baik? Yang penting akhlak dan akhlaknya baik, dia mau bekerja. Seperti sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud itu miskin. Kerjanya serabutan, dulu penggembala kambing. Apa yang dia kerjakan, dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Istrinya bisa kerja. Tapi istrinya tidak pernah nuntut macam-macam kepada suaminya. Kenapa? Karena agamanya baik. Tadi intinya. Kalau antum dapat istri yang agamanya baik, aman kehidupannya. Jadi para jamaah ingat, kewajiban bapak-bapak itu, kewajiban seorang suami, bukan hanya memberi nafkah. Kalau urusan cari makan, istri bisa cari makan sendiri. Dia sebelum menikah pun makan bukan dari rezekinya suami. Maka setelah menikah, dia pun akan makan dari rezeki dia sendiri. Yang banyak dilupakan di masyarakat kita itu, kewajiban kedua. Apa kewajiban kedua? Menyelamatkan istri dari api neraka. Itu kewajiban besar, jamaah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Bukan dari perampok, bukan dari tsunami, bukan dari kelaparan, bukan dari kebakaran, bukan dari pencuri, dari pemerkosa, bukan. Itu mah semua di dunia. Tapi ada yang kekal dan abadi, api neraka. Dan seorang suami, bapak-bapak ini jangan berharap masuk surga. Jangan berharap masuk surga. Ketika dia belum mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Mau masuk surga langsung gitu lah. Anda gak urusan sama istri sama anak-anak. Bapak-bapak seperti imam sholat. Ada imam sholat itu yang gak bertanggung jawab. Gimana gak bertanggung jawab? Dia tidak memperhatikan makmumnya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana imam. Wal imamu dhamin. Imam itu bertanggung jawab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi imam, sebelum sholat, beliau luruskan saf anak buah. Dilihat sawu sufufakum, dilihat. Kalau ada sahabat yang enggak benar, diluruskan safnya, luruskan. La tusawwunna sufufakum. Sampai Nabi marah. Kalian benar-benar luruskan, rapikan saf kalian, aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Atau kalau tidak, Allah akan buat kalian bertikai dan berpecah belah. Bayangkan, itu tugas imam. Artinya imam itu jangan cuma yang penting aku sholat, Allahu Akbar. Makmumnya satu di pojok, satu di mana, gak urusan. Kau itu bertanggung jawab. Begitu pula seorang ayah, seorang suami. Dia jangan berharap anak pokoknya masuk surga, Ustaz. Kau punya tanggung jawab. Kalau kau sendirian, oke, kau gak punya tanggung jawab. Kalau kau hidup sendirian, kau gak punya tanggung jawab terhadap istri. Ustaz, anda ngelihat istrinya orang ini, Ustaz, gak pakai jilbab, Ustaz. Dia bukan tanggung jawabmu. Tapi kalau istrimu, kau akan diminta tanggung jawab. Kenapa kau biarkan itu? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
1: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-An'am ayat 122 sampai 129.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.

Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.

0: Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
1: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.
0: Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran.
1: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
0: Bagi mereka disediakan darussalam syurga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan.

0: Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, "Hai golongan jin syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui."
1: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 803. Al-Muslim dari Jarir dan Ahmad, ia berkata haddatsana Ibnu Numair, ia berkata haddatsana Al-A'mash dan Ya'la, ketiganya meriwayatkan dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yaqulanna ahadukum 'abdi fa kullukum 'ubid 'abidullah walakin liyakul fatai walayakul al-abdu rabbi walakin liyakul sayyidi." Janganlah seseorang berkata kepada hamba sahayanya, "Abdi, hambaku," karena kalian itu semua hamba Allah. Akan tetapi katakanlah fatai. Ya, fatai, fatai itu artinya pemuda. Artinya, ya, pemudaku atau pembantuku. Ya, jangan mengucapkan kata-kata abdi, hambaku, karena kita ini hamba Allah, bukan hamba siapa-siapa. Ya, dan janganlah seorang hamba sahaya berkata kepada majikannya, "Rabbi, Robku." Akan tetapi katakanlah sayyidi, ya, sayyidku. Hadis ini akhirnya menunjukkan yaitu ta'adub, beradab dalam menggunakan kata-kata dan ucapan-ucapan. Di mana, ya, jangan kita mengucapkan kata-kata yang menyerupai, ya, sesuatu yang itu adalah kepemilikan bagi Allah semata. Seperti misalnya seseorang berkata kepada hamba sayanya, "Abdi, ya, hamba saya, hambaku," tak boleh. Kenapa? Karena hamba atau penghambaan, kata abad itu dari kata abadai, abidai, ya'budu, ya, artinya menghambakan diri. Sedangkan menghambakan diri berupa peribadahan hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Maka di sini dalam Islam, Pak, ya, kita menghindari ucapan-ucapan atau kata-kata yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Walaupun itu bukan syirik, tapi itu bisa menjerumuskan. Dan ini disebut oleh para ulama dengan kaidah saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Menutup pintu yang bisa menjerumuskan kita kepada apa? Kepada dosa, kepada kesyirikan. Iya. Maka kita jangan sama sekali mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan, janganlah seseorang berkata kepada hamba sayanya, "Hambaku," tak boleh, karena penghambaan hanya kepada Allah. Atau seorang hamba saya berkata kepada majikannya, "Robku," ya, karena kata Rob itu hanya untuk Allah. Rob artinya pemilik, Rob artinya dari kata tarbiyah, ya, pengatur alam semesta dan yang lainnya. Maka ini tidak boleh, Pak, ini adab di dalam pembicaraan, tak boleh. Maka dikiaskan kepadanya semua yang menunjukkan dan bisa menjurus kepada perkara yang tidak baik, maka itu kita jauhkan dalam ucapan-ucapan kita. Iya. Wallahu a'lam.
2: Pelajaran dari kehidupan. Ketika sukses, teman-teman akan tahu siapakah Anda. Tapi ketika gagal, Anda akan tahu siapakah teman-teman yang sebenarnya. Ketahuilah hakikat ini agar Anda tidak kaget dan kecewa, agar Anda siap menghadapinya dan memakluminya. Jangan terlena dengan kesuksesan, sebaliknya jangan putus asa dengan kegagalan, karena kita adalah umat pertengahan. Maka hadapilah semuanya dengan proporsional dan sewajarnya. Hal ini telah lama disiratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, cintailah orang yang kau cintai dengan sewajarnya, karena bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah seseorang yang engkau benci dengan sewajarnya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. bbgalilmu.com

0: Soal jawab.
1: Ustadz, haruskah membayar hutang ketika seorang wanita datang flek ketika sholat asar atau sebelum sholat asar, namun sudah beres ketika sholat maghrib? Silakan Ustadz.
2: Bisa diulang?
1: Ustadz, ini seorang wanita yang datang flek.
2: Rutubah.
1: Iya. Masalah kewanitaan ketika datang sebelum sholat asar. Ya. Namun setelah sholat maghrib sudah beres Ustaz, apakah harus membayar hutang sholat asarnya Ustaz?
2: Pertama, tentang masalah darah wanita, kata para ulama menyebutkan damul haid atau damun nisa bahrun la sahila lahu, seperti lautan yang tidak berpantai. Jadi artinya urusannya banyak. Tetapi bagi setiap wanita, pertama hendaklah dia tahu bahwasanya Allah mewajibkan salat di saat dia suci. Yang jadi masalah, sebagian orang, sebagian wanita maksudnya, kadang-kadang mengakhirkan mandi junub padahal dia sudah selesai dari haidnya beberapa waktu sebelumnya. Misalnya dia selesai haid, yakin dia sudah selesai haid sebelum zuhur, kemudian dia lakukan mandi setelah asar sehingga zuhur tidak dikerjakan sholat zuhur, maka ini kata beliau termasuk bagian yang bisa jadi ini bagian yang dosa wanita tersebut. Dan diantara ulama khilaf apakah diqadha atau tidak. Syekh sendiri, Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan wajib diqadha, tetapi ulama yang lain tidak. Ulama lain tidak, dan ini yang dianggap lebih rajih, tidak ada qadha bagi orang yang tadi. Tetapi sekali lagi, baginya dosa kalau menyengaja. Begitu juga dengan seorang wanita yang hari-hari tersebut adalah hari-hari yang biasanya datang haid, lalu dia menyengaja sholatnya diundur. Misalnya tiap tanggal 1 awal bulan Hijriyah dia biasanya haid, hari itu dia menyengaja sholatnya diundur. Mestinya sholat duhur dikerjakan jam 12 bisa, dia menyengaja nanti saya sholatnya jam 2, setengah 3, kemudian keburu datang haidnya. Maka ini juga yang dimaksud oleh beliau, disuruh bertakwa wanita tersebut, karena dia paling mengerti tentang keadaan dirinya. Kalau itu dikira hari-hari yang mungkin datang haid, maka sebaiknya dia dalam keadaan segera lakukan salat. Sebagaimana hanya orang yang saum, bagi wanita kalau dia datang haid sebelum maghrib, maka hari itu puasanya tidak sah, wajib menggantinya. Maka pertanyaan tadi, kalau misalnya datang fleknya setelah asar masih ada, kemudian dia sebelum maghrib yakin sudah tidak ada, maka aslinya kalau masih ada beberapa menit untuk mandi kemudian dia salat, maka dia tidak wajib, maka tetap dia wajib salat asar. Karena Nabi SAW menyebutkan man adraka raka'ata minas salat faqad adrakahu. Artinya kalau seorang selesai dari haid jam 5 lebih 10 misalnya, dia mandi 5 menit bisa, lalu setelah itu baru satu rakaat salat asar, datang waktu maghrib, itu tetap dia punya kewajiban. Tetap dia punya kewajiban salat asar. Dan Syekh mengambil dalil tadi, man adraka raka'ata minas salat faqad adrakahu, menunjukkan bahwa tidak bolehnya seorang perempuan mengabaikan urusan kewajiban salat. Maka dari itu setiap laki-laki tetap wajib belajar hukum-hukum haid walaupun dia tidak pernah haid, karena wanita akan jadi tanggungannya. Kalau dia suami, maka dia bertanggung jawab dengan istrinya. Kalau dia ayah, dia akan bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Kalau dia belum jadi suami dan belum punya anak, maka dia punya tanggung jawab kepada keluarganya, mungkin ibunya, mungkin adiknya, mungkin tetangganya, dan seterusnya. Ini diantara bagian yang terkait dengan haid, dan itu insya Allah bahasanya ada di depan setelah ini, insya Allah ada dalam urusan tentang masalah haid.
0: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, bagaimanakah dengan hukum fotografi dari diri kita yang ditempel di kartu tanda penduduk atau KTP ataupun paspor dan sejenisnya? Apakah ini juga masuk ke dalam larangan tadi atau ada hukum secara khusus untuk ini? Terima kasih ya Syekh.
0: Ya ilaih ma'al kalam anna hudud ma taqtadi al-hajah la ba'sa bihi if'alah al-mar' في مثل الهوية الوطنية ومثل جواز السفر ومثل التوثيق في التعليم أو نحو ذلك، ففي حدود ما يضطر إليه ويحتاج، هذا كله لا بأس به كما بين ذلك أهل العلم.
3: Menjelaskan sebagaimana telah tadi kita isyaratkan bahwasanya hal-hal seperti ini yang ada kebutuhan maka tidak mengapa dilakukan selama sebatas dengan kebutuhan tersebut. Contohnya seperti foto untuk KTP, foto untuk misalnya kartu keluarga, atau foto untuk misalnya paspor, atau foto untuk ada gambar yang dibutuhkan seperti video lagi pengajian taklim. Ini semua boleh karena ini ada hal yang merupakan kebutuhan. Tapi kita melakukannya sebatas kebutuhan tersebut saja.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja Hafirohumullahu Ta'ala.
0: Fatawa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Mutiara Riyadus Salihin.
5: Hadis ke-14 kandungannya sama. Ya, pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas hadis ke-14. Kandungannya sama, akan tapi ada beberapa faedah yang mungkin itu adalah pengulangan dari faedah-faedah sebelumnya, tapi untuk mengingatkan kembali sehingga kita tidak lupa. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa 'anil agharri ibni yasarin al-muzani. Dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kalian kepada Allah. Tubu ilallah. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam sehari berapa? 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ya, yang pertama, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dan beristighfar. Jadi, hukum dari taubat dan istighfar apa? Wajib. Hukum taubat itu adalah wajib, ya. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan umatnya. Dan demikianlah hendaklah seorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan atau meninggalkan, melakukan perkara yang baik atau meninggalkan perkara yang buruk, hendaklah dia orang yang pertama kali melakukannya atau meninggalkannya. Jadi seorang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka hendaklah dia yang pertama kali melakukan. Orang yang melarang orang lain untuk berbuat kemaksiatan, maka dialah orang yang pertama kali meninggalkannya. Karena kalau tidak, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimurkai oleh Allah karena orang ini termasuk tipe yang dikatakan oleh orang jarkoni. Apa itu jarkoni? Iso ngajar neng ora, ora iso nglakoni. Na'udzubillah min dalik. Jadi bisanya cuma ngajar, tapi kalau suruh mengamalkan sendiri tidak bisa. Dan ini terancam oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Saff, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Lihat, sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan, mengajarkan, mengajak manusia untuk melakukan sesuatu yang kalian sendiri tidak lakukan. Makanya besok di hari kiamat disebutkan dalam hadis yang sahih, na'udzubillahi min dzalik, ya, ada di antara penduduk neraka itu ada di antara mereka yang isi perutnya modol-modol. Modol-modol tahu gak? Bahasa Indonesianya apa? Terburai, kurang mantep ya. Lebih mantap amburadul. Isi perutnya motol-motol. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia yakni berkeliling seperti seperti berkelilingnya seekor keledai yang sedang menarik penggilingan. Penggilingan itu kan ada naik apa? Lumpang. Ada lumpangnya, ada alunya, ya kan? Nah, ini ndak. Ini lumpang, kemudian ada batu besar di tengahnya. Nah, batu besar itu harus diputar. Ya. Nah, untuk memutar itu biasanya pakai tali diikatkan ke keledai. Nah, keledainya muter, maka batunya pun apa? Muter, sehingga biji-bijinya pun akan tergilas, tergilas begitu. Itu namanya roha. Roha itu adalah penggilingan. Nah, orang ini ususnya modol-modol, ya, amburadul, berantakan, ya. Kemudian dia muter-muter. Sehingga para penduduk neraka pun, dan ini Masya Allah, dalam kondisi seperti itu mereka sempat dialog di antara sesama mereka. Dosamu apa sih? Ya, subhanallah. Ini hikmah. Allah berikan kesempatan mereka bercakap-cakap supaya kita tahu. Ada percakapan yang kita mendapatkan kabar dari Allah. Kata penduduk neraka, loh, kok kamu di sini? Alasta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Kok kamu di sini? Bukankah kamu dulu yang senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik? Dan kamu pula yang melarang kita untuk dan kamu pula yang melarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Kamu melarang yang baik dan melarang untuk berbuat, memerintahkan yang baik dan melarang untuk berbuat apa? Buruk. Kata orang tersebut, berarti mereka kenal. Mereka kenal orang ini. Siapa kira-kira orang ini? Orang ini mungkin tipenya adalah guru ngaji. Ya, kemudian kiai. Ya. Kemudian balai penyuluhan. Ya. Kemudian petugas amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dohirnya ulama. Ya. Kemudian ustaz. Ya. Orang-orang yang suka ceramah, Hendaklah kalian demikian dan jangan demikian. Hendaklah kalian begini dan jangan begitu. Kamu sebaiknya begini, jangan seperti itu. Orang-orang yang model seperti itu. Makanya orang kenal. Penduduk neraka kenal. Jadi orang ini dikenal di majelisnya dan juga dikenal di luar majelisnya. Dan ternyata yang di majelisnya pun ada yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Loh, bukankah kamu dulu itu yang memerintahkan kita untuk berlaku baik dan melarang kita untuk berlaku buruk? Kata orang tersebut, si ustaz, si da'i, mubalik, penyuluh, dan yang lainnya. Bala, ya memang demikian halnya. Aku dulu memerintahkan kalian untuk yang baik, melarang kalian untuk melakukan yang buruk. Akan tetapi, katanya, inni amartukum bil ma'rufi fala'atih. Aku dulu itu sering memerintahkan kalian untuk berbuat yang baik, tapi aku sendiri tidak menjalankan. Niki Jarkoni, bisa ngajar, tidak bisa melakoni. Kemudian kata beliau, kata orang tersebut, wa ini nahaitukum an mungkarin faati. Sementara kalau aku melarang kalian dari mungkar, dari perkara yang jahat, dari perkara yang dosa, justru aku sendiri yang melakukan pertama kali. Na'udzubillahi min dzalik.
4: Mutiara Riyadus Solihin.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Soal jawab.
8: Bagaimana saya harus bersikap menghadapi takdir Allah dan bagaimana hubungannya dengan ayat yang menyatakan bahwasanya perubahan nasib seorang tergantung dari kemauan orang itu sendiri, Ustaz, agar lebih termotivasi dalam meraih kasih Allah dari hari situ bondo.
3: Iya. Barakallahu fikum. Tentang makna ayat tersebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada permasalahan dengan apa yang kita bahas tadi, karena ini merubah dalam hal-hal yang jelas kebaikannya. Kalau orang itu tadinya berbuat maksiat, dia harus merubah, tinggalkan perbuatan maksiat. Dia harus bertobat kepada Allah. Ini adalah perubahan bagi dirinya. Ya. Ketika seseorang itu